konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi,

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada
2: iya.
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Brigadir Ade, silakan.
1: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1/24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
1: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pasti akan ada terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: 81 tahun untuk mempertahankan kepercayaan di tengah tsunami disinformasi. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Radio Republik Indonesia. Dan momentum ke-81 ini bukan sekedar media, tetapi juga RRI menjadi sahabat dalam setiap peristiwa dan perjalanan sejarah di Indonesia. Bagaimana menavigasi era digitalisasi ini juga akan menjadi topik pembahasan di pagi hari ini bersama Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Juga dosen ilmu komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada Dr. Fajar Dwi Putra, SPT M.Psi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Fajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat, Bu.
0: Iya. Pak Fajar, hari ini kan hari spesial nih buat RRI begitu ya. Namun kita tahu bahwa ini bukan lagi radio yang melahirkan sejarah Indonesia. Tapi bagaimana RRI bukan soal alat, tapi juga soal bagaimana sih menavigasi era digitalisasi saat ini?
2: Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat. Kalau orang bilang ulang tahun ya, kalau saya ulang tanggal lah, yang ulang kan tanggalnya. Selamat ulang tanggal.
0: Karena tahunnya terus nambah ya.
2: Iya, jadi gini, bagi saya RRI itu tidak hanya sebatas radio ya, tapi dia radio revolusi Indonesia. Jadi itu navigasi yang pertama adalah bahwa RRI itu bukan hanya sebagai radio, tapi dia sebagai peta. Jadi peta jalan untuk informasi, untuk struktur-struktur kebijakan bangsa Indonesia itu langkah yang pertama yang harus dipahami dulu. Ya. Kemudian kalau bicara soal digitalisasi, RRI sudah melalui transformasi yang dulunya orang bilang mari mendengarkan RRI, sekarang mari menonton RRI. Transformasi kata itu sudah menunjukkan bahwa RRI tidak diam. RRI ada di dalam pergerakan globalisasi informasi di Indonesia. Itu dulu Bu, pertama kali.
0: Oke, baik. Nah, tapi kan itu saja tidak cukup. Karena kita tahu bahwa audiens saat ini berubah sangat dinamis. Apakah penyesuaian yang dilakukan oleh RRI sampai dengan hari ini sudah cukup merepresentasikan sebagai radio yang masih dipercaya?
2: Kalau radio yang masih dipercaya itu sepertinya belum ya, karena generasi zaman sekarang itu mereka bahasanya itu tujuannya tidak hanya mendengar atau melihat, tapi mereka mencari media untuk merubah dirinya sendiri. Jadi sekarang sudah ada perubahan bentuk atau deformasi ya, yang dulunya masyarakat itu mencari media untuk memenuhi kebutuhan informasi, tetapi sekarang itu tidak. Sekarang sudah menjadi bagaimana caranya media merubah diri saya.
0: Ya.
2: Nah itu RRI menuju ke sana, karena beberapa teman-teman di lapangan dan rekan-rekan mahasiswa itu dia ketika ditanya, Anda kenapa mencari media A itu, kenapa ditinggalkan? Karena dia nggak bisa merubah saya. Jadi tidak informasi okay. yang dia butuhkan.
0: Jadi pengaruh kali ya, memberi pengaruh besar begitu terhadap pendengarnya, terhadap penontonnya, terhadap audiensnya begitu ya. Itu yang diminta.
2: Ya, yang diserang dulu itu kan cuman masalah pengetahuan. Kalau sekarang ada pengetahuan, kognitif, perilaku. Jadi mereka teman-teman zaman sekarang itu mencari tiga komponen: pengetahuan, kemudian perubahan dan perilaku. Dari media terutama ya.
0: Oke. Kalau kita bicara bahwa ini membutuhkan tidak hanya sekedar kepercayaan didengarkan saja, tetapi kepercayaan bahwa ini bisa mengubah perilaku seseorang. Apa yang masih kurang atau kritik dan saran apa sih yang menurut Pak Fajar harus dilakukan oleh RRI saat ini?
2: Ya, kita ini dulu garis bawahi dulu. Kita mengkritik sesuatu itu harus ada prestasinya. Nah, RRI ada prestasinya, makanya kita butuhkan kritik kan di situ kan.
0: Ya.
2: Yang pertama itu secara umum ya, karena saya dari Jogja ya, secara umum RRI itu apa namanya, karena kami di forum FKP ya di Jogja, memberikan semacam jalan atau peta jalan tadi, bahwa apa yang kurang dari RRI itu kurang untuk menyentuh secara psikologis dari warga Indonesia. Apa contohnya? Misalnya sekarang tahun 2026, apakah RRI pernah menyiarkan program atau membuat program yang misalnya 30 menit, selama 10 menit di dalamnya itu menyentuh sisi-sisi masa lalu di tahun 90-an. Sehingga apa? Tujuannya ada satu, yaitu mengedukasi teman-teman zaman sekarang bahwa dulu itu kami pernah mengalami kejayaan informasi seperti ini loh. Contoh misalnya, sekarang itu kan anak-anak zaman sekarang kalau sambil makan, sambil main handphone, sambil bicara main handphone. Nah, itu kan secara etika sudah kurang. Nah, artinya RRI perlu masuk ke dimensi itu, menyadarkan mereka bahwa tinggalkan handphonemu sebentar, kita bicara baik-baik, kita dengarkan RRI, kita lihat RRI supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan etika. Nah, itu yang pertama menurut saya masih kurang ya apa namanya di situ. Tetapi ada satu solusi yang sebenarnya bisa dilakukan, yaitu membuat apa semacam culture atau apa bahasanya itu local wisdom ya di salah satu program di RRI. Itu yang kemungkinan perlu disentuh oleh teman-teman di RRI. Kira-kira gitu, Bu.
0: Oke. Kalau dilihat dari perkembangan ini, sebenarnya banyak hal ya yang kemudian tidak hanya harus dibenahi, tapi kemudian disesuaikan dengan zamannya, begitu ya. Kalau untuk memikat generasi-generasi muda, kita sekarang sudah sampai apa nih? Gen Z, Gen A, dan kemudian Gen Beta. Terobosan yang paling kuat yang harus bisa dilakukan itu apa saja, Pak Fajar? Jangan dijawab dulu, Pak Fajar. Kita akan jawab setelah informasi yang berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam perbincangan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

0: Bersama saya Doda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasicin menyebut persoalan validasi DTSEN yang masih 70% harus segera dituntaskan agar perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak berdampak pada terputusnya akses terhadap layanan kesehatan. Legislator fraksi PKB itu menegaskan mekanisme koreksi tersebut perlu terus diperkuat agar persoalan administrasi data tidak menjadi penghambat masyarakat memperoleh hak atas layanan kesehatan sesuai kriteria yang real di lapangan. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan, anggota Komisi 4 DPR RI Sony Tedanan Paramita menyebut pentingnya memprioritaskan anggaran terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
1: Jangan harap yang namanya karhutla itu akan semakin menurun. Karena sejak awal memang desain kita dalam menjaga hutan kita tidak dalam konteks mencegah. Itu bisa dilihat tadi dari 1,746 triliun, 108 M-nya hanya untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, 1,54 T-nya untuk sewa helikopter, kalau nggak salah begitu. Ketimpangannya sangat, sangat jauh.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Mesak Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di 2027 mendatang. Menurut politisi fraksi Partai PAN itu, kebutuhan anggaran untuk mendukung pengangkatan tersebut dapat diupayakan melalui efisiensi belanja pemerintah dengan mengevaluasi belanja yang tidak bersifat mendesak dan tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kita masih lanjutkan perbincangan dengan Dr. Fajar Dwi Putra yang merupakan dosen komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan juga Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Pak Fajar, tadi kita sampai di pertanyaan, jadi harus bagaimana nih dengan audiens baru seperti generasi muda begitu?
4: Ya, kalau pertanyaannya harus bagaimana itu perlu direvisi dulu, bukan harus bagaimana.
3: Oke, terobosan seperti apa? Mungkin tadi lebih ke situ ya.
4: Terobosan seperti apa atau penyesuaian apa yang dilakukan? Yang pertama itu soal teman-teman zaman sekarang itu melakukan semacam pelecehan tekstual ya, bukan seksual tapi tekstual ya. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu apa namanya kurang etis aja di dalam masyarakat. Nah, RRI masuk ke situ artinya memberikan edukasi soal konten-konten bahasa yang sekarang itu sudah ditinggalkan oleh teman-teman di bisa dikatakan Gen Z ya. Gen Z itu kalau kita lihat ada polanya. Gen Z itu, ini hasil riset ya Bu ya, hasil riset Gen Z itu lebih cerdas ketika dia tuh pagi hari. Ketika dia bisa antara jam 8 sampai jam 10, setengah 11 itu dia mampu menerima apapun informasi yang disampaikan oleh komunikator. Itu riset. Nah, ketika sudah siang, itu sudah mulai melemah. Artinya dari situ RRI bisa masuk proposal itu, bikin program-program yang prime time-nya pagi. Ya, supaya mereka juga, begini dan segala macam. Itu insya Allah bisa membuat semacam apa ya. Jadi ketika Gen Z itu mematikan radionya, dia ada bekas yang tersimpan di dalam memori dia bahwa, oh ini seperti ini. Itu akan lebih lama memorinya dibanding siang hari.
3: Oke, baik. Kalau memang hal itu dianggap sebagai apa ya, tantangan lah saat ini. Artinya RRI mungkin dulu dinilai terlalu formal, informatif begitu ya, tapi kurang menjadi sahabat dekat bagi emosi pendengarnya. Nah, ketika tidak harus menciptakan jarak psikologis, apakah ada gaya komunikasi yang harus misalnya lebih hangat, lebih membumi, atau sebenarnya konten-kontennya yang harus kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman?
4: Iya, ada semacam teori yang disebut dengan metamorfosis ya. Jadi menggabungkan antara dua konsep, yaitu konsep zaman dulu dan konsep zaman sekarang itu dipadukan sehingga menciptakan satu culture yang unik ya. Contohnya misalnya menggabungkan antara ketoprak dengan Gen Z zaman sekarang. Gen Z itu kan nggak pernah tahu ketoprak itu apa. Ya. Bahkan ada beberapa orang yang, apa itu, kesenian apa itu. Mereka sampai searching ke internet ya. Nah, padahal di dalam dimensi ketoprak itu begitu banyak pesan moral yang bisa diambil. Contoh misalnya tentang etika, tentang kebijaksanaan, tentang kejujuran, itu ada di situ semua. Yang itu mulai luntur di era-era zaman sekarang. Nah, kenapa nggak masuk ke situ? Misalnya tadi itu ketoprak, luduk, dan segala macam dipadukan dengan Gen Z zaman sekarang.
3: Okay.
4: Nah, itu mungkin insya Allah bisa sebagai sebuah terobosan yang unik ya di era-era zaman sekarang.
3: Baik. Nah, ini kan untuk membangun budaya itu kan tadi tidaklah hal yang cukup mudah ya saat ini. Ketika misalnya saat ini konten-konten itu dipenuhi dengan clickbait, hoax begitu ya. Bahasa-bahasa yang bisa dibilang dalam tanda kutip kasar demi mengejar viralitas. Kita tahu itu banyak di media sosial terjadi. Pak Fajar, yang jadi pertanyaan kemudian apa yang harus dibangun begitu ya? Karena ini kan bukan sekedar muter lagu daerah, tapi budaya yang paling mendesak untuk ditanamkan kembali oleh RRI ke generasi selanjutnya melalui medianya.
4: Iya, kalau ditanya apa yang harus dilakukan, jadi gini, saya basicnya riset ya. Jadi ada riset yang mengatakan telinga sebelah kanan itu akan mudah didengar oleh laki-laki dan telinga sebelah kiri bagi perempuan. Itu riset, artinya kalau ingin membangun sebuah program itu harus dibedakan dulu mana yang disebut dengan informasi dan mana yang disebut dengan pesan. Tidak semua informasi mempunyai pesan. Nah, bedanya apa? Kalau pesan itu langsung menjurus kepada orangnya, tapi kalau informasi itu secara umum. Nah, itu dulu konsep RRI yang harus dikatakan dipoles dulu dah. Nah, sekarang kalau ditanya misalnya beberapa teman-teman Gen Z, itu kamu ngerti RRI nggak? Jawabannya cuma satu kalimat, itu radio tua katanya. Itu radio zaman ibu saya, zaman
3: saya.
4: Hampir semua ngomong begitu. Loh, kamu nggak tahu bahwa RRI sekarang sudah ada videonya. Ah, masa sih? Kalau gitu coba lah. Nah, dia mencoba itu, otomatis kan dia melihat, oh iya ternyata ada.
3: Ada experience yang dibangun begitu ya?
4: Videonya, tapi kan dia tidak melihat secara utuh. Nah, bagaimana caranya supaya dia stay di situ, itu dengan cara merangkul dengan namanya paralinguistik, merangkul dengan kalimat-kalimat yang tidak subjektif ya, tapi objektif. Nah, itu yang masuk, yang harus dilakukan menurut saya begitu.
3: Oke, baik kalau gitu. Pesan-pesan mungkin untuk para pendengar, pemirsa RRI pada pagi hari ini, silahkan Pak Fajar.
4: Pesan-pesan saya sebenarnya kalau teman-teman di Indonesia itu tidak hanya mendengarkan RRI, tetapi dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh RRI. Beberapa waktu yang lalu itu kan aku biasanya itu pendengar itu hanya mendengar untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak menyampaikan ulang kepada teman-teman yang lain. Nah, artinya apa? Pesan saya dengan untuk masyarakat luas di Indonesia itu ketika mendengar program-program RRI, ambil intisarinya, sampaikan ke anak cucu kita, ke teman-teman yang lain, ke masyarakat yang lain, sehingga dua tujuannya. Satu, RRI semakin dikenal secara luas, kemudian yang pesannya itu nyampe. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya kurang ya di masyarakat itu. Pesannya nggak sampai. Sampai itu artinya membekas dan merubah. Kalau cuma sampai ke telinga, sampai. Tapi indikatornya adalah merubah perilaku. Dan RRI punya peluang besar untuk merubah perilaku. Perilaku apa? Perilaku bangsa Indonesia.
3: Baik, kalau begitu. Pak Fajar, terima kasih banyak sudah memberikan insight. Mudah-mudahan perubahan ini diikuti tidak hanya karena zaman, tapi juga karena ingin menghadirkan yang terbaik untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Selamat, insya Allah. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
4: Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fajar Dwi Putra dari Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah pukul 8.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham RI meminta aparat mengusut tuntas kasus penembakan 3 ASN Dinas Pertanian di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiganya meninggal dunia setelah ditembak saat dalam perjalanan kembali ke Wamena pada Rabu 9 September yang lalu. Juru bicara Kemenhan Republik Indonesia Thomas Harming Suwarta juga mengatakan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan. Karena itu Kemenhan meminta aparat mengungkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum, sementara aparat masih menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam penembakan tersebut. Sebelumnya, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan hasil penyelidikan mengarah pada kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodab 3 Dugama. Sementara identitas ketiga korban diketahui bernama Aprida Rapi, Alfonsus Albinus Meha, dan Willy Mbuik. MRT Mass Rapid Train Jakarta menganggas konsep placemaking atau penataan transportasi yang kolaboratif untuk membuat kota nyaman dan aman bagi warganya. Kita akan bergabung bersama rekan saya Resti Magdalena untuk menyampaikan informasi.
1: Kawasan perkotaan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, sebuah kawasan perlu memiliki daya tarik dan keterikatan emosional yang membuat masyarakat ingin datang kembali. Placemaking kini menjadi salah satu pendekatan dalam pengembangan kawasan oleh MRT Jakarta. Division Head Business Planning and Expansion Division MRT Jakarta, R. Samuel Rian Pradipta Pranowo menjelaskan, placemaking merupakan konsep dalam merancang dan mengolah kawasan agar berfungsi sebagai ruang ketiga bagi masyarakat untuk berinteraksi hingga mengekspresikan diri.
2: Placemaking ini adalah sebuah konsep di mana saat kita merancang sebuah tata kota atau pengembangan sebuah kawasan menjadi ruang ketiga, Bapak Ibu. Ruang ketiga ini sebetulnya tempat di mana kita beraktivitas sehari-hari setelah rumah dan tempat tujuan kita, supaya masyarakat sebelum pulang atau setelah dari kantor atau setelah dari sekolah itu bisa stay dulu di tempat itu, mengekspresikan dirinya atau berkumpul dengan komunitas atau temannya, dan nanti mereka baru pulang kembali ke tempat tinggal masing-masing.
1: Konsep placemaking tersebut mulai diterapkan MRT Jakarta dalam pengembangan kawasan Blok M. Nantinya, konsep serupa juga direncanakan untuk pengembangan kawasan Kota Tua Jakarta. Placemaking diharapkan mampu menghidupkan kembali kawasan perkotaan sekaligus menciptakan pengalaman yang membuat masyarakat merasa memiliki keterikatan dengan kotanya, menjadi kota yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali, melainkan juga dicintai.
2: Placemaking itu harapannya bisa membuat kotanya memang hidup livable city, tapi nggak cuma kota yang livable atau nyaman ditinggali, tapi juga lovable, Bapak Ibu. Maksudnya kita punya engagement, kita merasa happy tinggal di kota yang Jakarta ini, di dekat kawasan itu, karena kita merasa ada sesuatu yang menarik kita ke sana.
1: Dari Jakarta, Resti Magdalena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pejabat Ukraina mengatakan serangan drone Rusia di Pahvolart yang wilayahnya merupakan wilayah Dnipropetrovsk menghantam pusat perbelanjaan sejumlah toko dan kendaraan saat jalanan dipenuhi warga dan menyebabkan 4 orang tewas serta 60 orang lainnya luka-luka. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ivan Fisiski mengatakan bahwa 2 anggota layanan darurat dan seorang anak termasuk dalam luka-luka. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa serangan ini menargetkan warga sipil. Peristiwa tersebut menambah daftar serangan terhadap fasilitas sipil di Ukraina, di mana sebelumnya serangan drone Rusia yang ada di Kryvyi Rih menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan 130 orang luka-luka. Sementara upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum membuahkan hasil yang konkret. Dari olahraga, Como 1907 membuka debut Liga Champion dengan kemenangan 4-1 atas RB Leipzig pada matchday di fase Liga musim 2026-2027 Stadion Giuseppe Sinigaglia, Italia. Como membuka keunggulan melalui Martin Baturina pada menit ke-15, kemudian Anastasios Dovikas menambah gol pada menit 38, dilanjutkan Asane Diao yang memperlebar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-54. Sementara Leipzig sempat memperkecil ketertinggalan melalui Andrija Maksimovic. Namun Massimo Perone memastikan kemenangan Como dengan gol pada menit ke-90. Hasil ini menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana di Liga Champion, sehingga tambahan 3 poin membawa Como menempati posisi kelima klasemen sementara RB Leipzig berada di posisi ke-32.

Demikian informasi yang disampaikan di pagi hari ini, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, karena kami akan hadirkan berbagai informasi terus kepada Anda dan juga perbincangan melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat melanjutkan kebersamaan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pendengar dan pemirsa, di era kebenaran seringkali yang kalah oleh viralitas. Kata-kata kasar dianggap biasa. Namun RRI memilih jalan yang sunyi, namun kokoh menjaga etika dan martabat bangsa, menembus usia 81 tahun, dan menjadi benteng moral yang menolak runtuh. Karena suara sejati tidak perlu berteriak demi perhatian, dan hanya perlu bicara dengan kejujuran, nurani, dan kepercayaan yang dibangun selama 81 tahun. Dan edisi spesial pagi hari ini, pendengar pemirsa, saya sudah bersama Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, ada Bapak I. Handrasmo. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Selamat hari ulang tahun.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat hari Radio Nasional.
1: Terima kasih.
0: Itu yang kita rayakan hari ini ya. Oke, tapi bicara mengenai RRI, kepercayaan apa sih yang sampai hari ini tetap dijaga dan juga Bapak terus berusaha untuk menjalankan pola itu, roda itu, etika itu?
1: Yang pasti adalah bahwa RRI itu yang paling khas adalah dia media, karena lahir dari media perjuangan. Maka mungkin radio yang media yang sangat intens, yang sangat getol untuk menggelorakan semangat keindonesiaan, ya RRI. Karena setiap saat bicara itu, ya, kegiatan terkait dengan nilai-nilai keindonesiaan, itu dari nilai yang sangat-sangat penting dari tradisi RRI.
0: Dan itu yang terus dibawa ya?
1: Terus dibawa.
0: Oke, tapi saya sedikit ingin mungkin bicara mengenai kenyataan saat ini Pak Dirut, bahwa publik menilai RRI memiliki infrastruktur yang semakin modern, terbukti tidak hanya dengan suara, tetapi sekarang dengan gambar dan sebagainya, rri.co.id begitu ya. Tapi secara psikologis, siaran RRI kadang gitu ya, dinilai oh kaku atau formal atau terjebak dalam pemenuhan tugas birokrasi. Dan padahal harapannya radio itu kan menjadi sahabat dekat yang memeluk emosi ataupun juga kegelisahan masyarakat saat ini. Bagaimana itu kemudian ditransformasi hari ini?
1: Iya, kita sadar sekali soal itu ya. Tapi memang kita sebetulnya sudah banyak berupaya untuk mendorong perubahan, mendorong transformasi. Kemarin kita diskusi dengan Pak Kom, Pak Kodari, RRI. Teruslah lebih revolusioner lagi perubahannya. Tapi yang pasti adalah bahwa kita saat ini sadar, kita sebetulnya semua media kita menghadapi disrupsi, RRI juga menghadapi disrupsi. Pendengar audiens tradisional sebenarnya bukan pendengar radio, tapi juga televisi, lari ke digital, lari ke platform digital. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bekerja beyond radio, ya. Kesadaran itu. Maka kita dari awal merebranding, ya, kita mendorong perubahan mindset angkasawan-angkasawan kita untuk memberi kesadaran bahwa kita yang harus datang ke audiens, bukan audiens ke kita.
0: Karena audiensnya berubah juga ya semakin
1: di
0: hari.
1: Lalu di masa lalu, maka kita harus mendatangi, dan mau tidak mau pada akhirnya kita harus hadir di semua kanal beyond radio. Nah, tapi kan itu tradisi baru.
0: Ya.
1: Setiap perubahan itu berawal dari mindset dan menjadi kebiasaan baru. Dan ini bukan kebiasaan kita. Kebiasaan kita adalah lisan. Maka yang kita lakukan adalah membangun human capital untuk membiasakan multi platform. Ini suatu keniscayaan.
0: Okay.
1: Nah, inilah yang selama ini kita lakukan. Kita hadiri semua kanal, tapi memang kita terus memperkuat human capital kita
0: ini. Oke, ini menarik nih ya. Sebagai direktur utama, bagaimana Bapak memastikan bahwa angkasawan, angkasawati RRI dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pelorote ini punya standar etika moral yang seragam di tengah godaan untuk ikut-ikutan membuat konten-konten yang clickbait, yang menaikkan angka statistik digital RRI?
1: Sudah pasti bahwa kita ini, karena kita ini media di satu sisi juga birokrasi, jadi kendali kita ke satker ya, sistem organisasi kita ini, kita terus menerus mengkomunikasikan ke bawah ya. Tadi saya sampaikan bahwa human capital kita, edukasi ini kita terus jalankan terus. Sampai kita ini juga melakukan yang namanya uji kompetensi wartawan, penyiar. Bahkan bukan hanya wartawan saja, tetapi bahkan mereka yang mereka adalah staff di SDM, di LPU, mereka juga ikut uji kompetensi pada ini. Karena kita sadar suatu hari mereka akan menjadi kasatker dan mau tidak mau mereka wajib, ya. Nah, maka sekarang kita ini boleh berbangga, kita ini lebih dari 1.200 karyawan itu sudah dilakukan uji kompetensi wartawan. Ini penting sekali, walaupun itu bukan obat semuanya,
0: okay,
1: tapi paling tidak membuka kesadaran, mm-hmm, bahwa mereka ini harus belajar lebih banyak, mengupgrade dirinya.
0: Okay.
1: Kesadaran itu yang paling penting.
0: Dan itu sudah terbangun saat ini, sudah dijalankan, sedang berproses kah? Ada kendalanya nggak, Pak?
1: Pasti, kita sudah pasti bahwa kendala awal di awal adalah kita bertarung dengan mindset. RRI itu bukan hanya radio, karena kita harus berdampak, kita harus memperkuat relevansi. Kita dunia berubah, konsumsi media berubah.
0: Okay.
1: Ya? Okay. Walaupun kita ini sebetulnya, kalau kita bicara tentang jumlah radio di Indonesia ini, tinggal 25 juta. Ya, dibandingkan pada tahun 2002.
0: Pada 2000-an awal ya. Oke, tapi ini kan pesan yang harus juga dibangun oleh RRI adalah membangun etika bangsa. Itu yang kemudian dijaga, benar? Masih sampai hari ini?
1: Kalau Pak Dirut? Etika bangsa, sudah pasti bahwa kita ini sadar dari awal, ya. Kita ini sebetulnya para pekerja media yang sangat-sangat merah putih. Kita setiap saat itu memutarkan lagu Triprastia, ya. Triprastia itu kan nilai-nilai yang dirumuskan para founding fathersnya RRI ketika itu, bicara soal negara, melindungi negara.
0: Oke.
1: Okay. Kesadaran bahwa siaran kita, materi konten kita ini ditujukan untuk mendorong pencapaian tujuan negara proklamasi.
0: Oke, okay, itu kita sepakat. Tapi bagaimana hal-hal yang terkesan formal dan kaku tadi bisa kemudian apa, memperebutkan telinga generasi muda jika RRI tetap bertahan pada pakem yang itu?
1: Kita sadar sekali dan kita terus berubah, ya. Kita dorong berubah, ya. Kita perlu edukasi yang lebih banyak, ya. Maka dari itu sebetulnya kita sadar sekarang ini era keterbatasan, ya, secara finansial, tetapi kita tidak mau terhenti di situ. Kita punya jaringan luas, mengajak teman-teman, ya, yang sudah senior-senior di media di luar negeri segala itu sharing kepada kita, ya. Nah, kalau kita lihat yang namanya capacity building, ya, dalam undang-undang ASN, kita ini ASN, orang-orang RRI ini adalah PNS dan P3K,
0: okay,
1: ya. Di undang-undang ASN itu mensyaratkan yang namanya capacity building itu setidaknya 21 jam dalam tahun. Di RRI jauh lebih banyak saat ini. Jauh di atas rata-rata. Ya. Kita minimal 24 jam. Bakal lebih dari itu. Kita akan,
0: dan itu dibuktikan terus, ya, sejak waktu COVID dan segala macam tidak pernah terputus. Oke. Okay. Kalau gitu karena sudah ngomongin mengenai capacity building, artinya dengan anggaran negara yang dikelola oleh RRI saat ini, apa sih indikator keberhasilan atau KPI yang Bapak tetapkan untuk membuktikan bahwa RRI benar-benar berhasil merawat keberagaman dari culture, local wisdom, begitu?
1: Kalau dari situ kita tunggu dulu. Pertama, kita harus melihat RRI dari dua pendekatan, sebagai media dan sebagai birokrasi. Kalau sebagai media, sudah pasti ini ada ukuran-ukuran sendirinya, ya. Kita bicara tentang jumlah audiens, peringkat, karena kita multi platform, tentu kita punya berita online, peringkatnya berapa, pembacanya berapa, sosial interaksinya berapa, itu sudah pasti. Kita terus-menerus merangkak, ya. Kita sadar, coba kalau kita lihat, kalau kita lihat ternyata sekarang ini yang namanya teman-teman RRI itu juga menjuarai kompetisi-kompetisi yang termasuk kategori jurnalisme online. Bukan radio lagi, ya. Kalau radio mostly kita juara. Tetapi sekarang juaranya juga online dari RRI. Itu yang sesuatu, ya. Nah, dalam birokrasi, birokrasi itu juga ada ukurannya sendiri, ya. Kalau namanya WTP wajib itu biasa menurut saya, tetapi kita harus meningkatkan, kita punya namanya indeks reformasi birokrasi, ya. Indeks reformasi birokrasi itu kan komponen banyak sekali, ya. Ada apa? Tingkat sakit akuntabilitas pemerintahan dan sebagainya, itu kita juga semakin meningkat.
0: Okay.
1: Saya sebutkan contoh ya, indeks reformasi birokrasi pada waktu kami masuk 5 tahun lalu itu 55 sekian nilainya. Sekarang sudah 78. Step by step naik. Trennya meningkat semuanya. Ya. Dan yang pasti tadi saya cerita, sekarang ini kita memang challenge ya. Di RRI ini kita punya 5.040 karyawan, ya. Kurang dari sepertiganya itu orang konten. Ini sebetulnya enggak sehat. Saya tempo hari cerita diskusi sama teman-teman di Dewan Pers ya, atau teman-teman media lain, teman dari Kompas, punyamu berapa orang konten? Kalau kita 70%, Mas. Yang 30% itu

0: kenapa tidak? Ya.
1: Oke, dan langkah beraninya apa sih yang dilakukan selama ini Pak Dirut?
0: Contoh ya, ya ini karena cerita tentang bagaimana kita ini kita bekerja beyond yang diprasyaratkan tadi, cerita tentang
1: beyond standardization.
0: Misalnya kita cerita tentang dengan undang-undang ASN mensyaratkan minimal setidaknya 21 jam. Kita lebih dari itu, kita mau 36. Ya. Tapi memang tidak standar.
1: Oke. Okay.
0: 36 jam pembelajaran per tahun. Itu kita sebetulnya bisa lakukan. Di atas rata-rata. Karena pada saat kita ini, kita mencoba, namanya lembaga-lembaga birokrasi itu punya diklat ya pada umumnya. Maka kita mengadopsi namanya corporate university. Corporate university itu sebetulnya metode, teknik bagaimana supaya pelatihan-pelatihan di organisasi itu lebih efektif. Pelatihan efektif membantu,
1: dan bukan sekedar formalitas ya, itu yang paling penting.
0: Tapi kita membuat efektif, kita potongkan cara berpikirnya. Ya. Jadi suatu hari, Pak, kita bikin pelatihan ya untuk masyarakat. Mas, kok pikirkan punya kita masih kurang kok? Ini kita
1: ini salah satu contohnya ya. Baik, kita kalau begitu. Ini. Dan itu yang terus kemudian Bapak bangun, Bapak upayakan semaksimal mungkin. Oke, boleh cerita nggak sih Pak, 81 tahun ini ada kegiatan apa saja di RRI? Dan ini boleh nggak sih pendengar, pemirsa untuk ikut di dalam kegiatan ataupun juga acara-acara yang ada?
0: Yang pasti adalah bahwa sebetulnya kalau kita ulang tahun setiap tahun ya, ini kita sangat sederhana. Tapi ini mengingatkan kembali, mengingatkan ini kita RRI sebagai media perjuangan. Nah, kalau pada umumnya nih, secara tradisi ini RRI ini merah putih sekali ya. Jadi ada penyulutan obor ya. Obor itu kan sebetulnya membakar militansi, militansi orang RRI. Kedua ada namanya malam refleksi. Itu gila loh. Refleksi itu pertanyaannya seberapa banyak apa yang sudah kita lakukan melalui RRI untuk negara bangsa ini. Oh gila loh itu. Jadi di hari ini ya. Tapi itu tradisi.
1: Okay.
0: Jadi teman-teman di RRI punya tradisi seperti itu. Jadi kalau kita bilang apa yang khas corporate culture-nya sebagai lembaga merah putih. Lembaga senantiasa mengajarkan orang untuk mencintai bangsanya. Itu RRI.
1: Baik, kalau begitu. Pak Dirut, terima kasih. Akan ada acara selanjutnya setelah ini kabarnya. Dan juga terus mengudarakan, terus bicara mengenai kebenaran, terus bicara mengenai bagaimana membangun NKRI yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak sekali lagi.
0: Terima kasih, Mbak Riki.
1: Ya, selamat pagi. Dan 81 tahun Radio Republik Indonesia lebih dari sekedar pemancar yang membelah angkasa. Ini adalah rasa yang menyatukan bangsa, api semangat 1945 yang tidak pernah padam, bertransformasi menjadi kasih, etika, dan kebudayaan yang terus hidup di hati Anda. Boleh kita sebutkan jargon RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih banyak Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Hendrasmo.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Catatan Peristiwa.
2: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945.

0: Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Mendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menghadirkan beberapa perbincangan yang Anda juga boleh untuk partisipasi melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Bagaimana wajah RRI di mata publik? Dan akan hadir di ujung telepon bagaimana Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, dan juga bagaimana tanggapan mereka yang masih menjadikan RRI dan akan terus menjadikan RRI sebagai satu-satunya informasi dalam keseharian. Dan kami juga punya update informasi-informasi terkini pagi hari ini bersama dengan PBTI yang optimis akan berhasil dalam Asian Games di Aichi, Nagoya. Sampai dengan saat ini di cabang olahraga andalan taekwondo, Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampupolon menyatakan optimisme terhadap peluang atletnya memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang, dan ini menjadi ajang multi-event olahraga yang akan resmi dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Saat ini, Presiden juga berpesan kepada seluruh atlet yang akan berangkat ke Aichi, Nagoya kemarin untuk bisa menjaga konsistensi latihan. Dan berharap bahwa perwakilan Indonesia juga bisa memperlihatkan karakter bangsa dalam meraih prestasi dan konsistensi dalam berlatih serta semangat pantang menyerah menjadi sangat penting. Asian Games Aichi, Nagoya 2026 menjadi salah satu panggung penting di Taekwondo Indonesia, dan hasil baiknya nanti bisa dibuktikan menjadi keberhasilan PBTI dalam pembinaan dan persiapan sebelum menghadapi persaingan di level Asia. Kami akan hadirkan juga bagaimana tanggapan dari para pendengar setia Radio Republik Indonesia dalam perjalanan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan memukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
0: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan membahas terkait bagaimana wajah RRI di mata publik. Dan sudah ada Sekda Provinsi Jawa Barat yang akan berbicara lebih banyak terkait dengan Radio Asah The Power of Storytelling. Ada Pak Herman Suyatman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Herman.
2: Ya, semangat pagi.
0: Pagi. Ah, gitu semangatnya.
2: Sampurasun.
0: Kumaha damang Bapak?
2: Alhamdulillah pangesto teh.
0: Iya.
2: Wilujeng Hari Radio.
0: Nuhun. Taunya nuhun aja nih, enggak bisa diterusin lagi nih. Nanti jadi panjang kita ya kayak lagi.
2: Iya. Kayak bersamaan nih.
0: Sama?
2: Hari radio itu sama ulang tahun saya.
0: Oh, selamat ulang tahun Pak Herman. Mudah-mudahan berkah selalu di hari Jumat ya. Jangan
2: ini,
0: lupa nanti
2: hadiah.
0: Nasi kuningnya kirim ini, aja ke studio ya, Pro 3 ya.
2: Iya, ya. Ini hadiah dari RRI ya. Dalam rangka ulang tahun saya, sekaligus ulang tahun radio.
0: Oke, okay, Hari Radio Nasional. Oke, okay, tapi kita mau
2: wawancara.
0: Ya.
2: Siap.
0: Pak Herman, kalau kita bicara mengenai bagaimana sih perjalanan radio sampai dengan saat ini, Pak Herman sendiri sebagai pendengar RRI begitu ya, ataupun juga sebagai penggemar radio, apa sih yang Bapak lihat dari perkembangan RRI tahun demi tahun?
2: Ya, Radio Republik Indonesia sekarang ulang tahun ke-81 ya.
0: Iya.
2: Karena berdiri tahun 45 ya bersamaan dengan Republik ya 11 September 45. Dan radio ini kan bicara. Ya, dan bagaimanapun juga salah satu esensi kehidupan itu kan bicara. Hati bicara. Ya kan? Mata bicara, telinga bicara. Dalam tanda kutip ya, bicara dalam pengertian yang lebih luas. Ya, walaupun kita hanya mendengar, tidak melihat begitu, tapi kalau bicara kan pasti bunyi. Itu yang kami dapatkan dari radio. Bunyi, radio bicara. Dan itu bercerita. Dan itu storytelling. Itu the power of radio. Storytelling, bercerita, bicara tentang banyak hal. Sehingga kita jadi tahu. Karena ada data, ada informasi. Dan hidup ini kan tidak bisa lepas dari data dan informasi. Dan yang mentransmisikan pertama itu radio. Makanya sampai hari ini dan ke depan bahkan, ya, long life gitu ya. Saya kira radio dibutuhkan, long life education. Karena edukasi itu sepanjang hayat, dan radio di dalamnya untuk memberikan edukasi.
0: Okay.
2: Melalui storytelling, antara lain.
0: Oke, okay, tapi kan sebenarnya untuk storytelling tidak hanya pakai medianya radio. Sekarang kan banyak media-media sosial yang juga bentuknya storytelling begitu. Nah, apa yang kemudian harus jadi keunggulan bagi sebuah radio?
2: Ya, saya kira banyak hal ya, kelebihan dari radio, baik itu radio manual maupun digital ya. Radio yang konvensional maupun sekarang yang digital. Dan basis utama radio ini kan mendengar, karena ada yang dibicarakan, ada yang diceritakan, dan tentu masyarakat mendengar. Ada pesan yang disampaikan, saya kira ini sangat penting, walaupun tentu kita paham ada media elektronik lainnya. Bahkan perkembangan terkini kan ada namanya media sosial. Dan semuanya bagus. Ya tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Ya makanya warga masyarakat harus punya literasi. Karena semua informasi yang diketengahkan di berbagai media, ya media elektronik, media sosial dan lain sebagainya, itu pisau bermata dua. Kalau data dan informasi yang positif, ya saya kira kan bagus sekali. Tapi kan tidak kurang yang negatif, yang hoax, ya, dan kita harus pandai-pandai memilah dan memilih begitu. Khusus untuk radio, kenapa ini menjadi sangat penting? Pertama ada historis, ada perjalanan panjang begitu. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi cepat pada kesempatan pertama itu melalui radio. Itu ya dari sisi historis. Kemudian dari sisi sosiologis, saya kira radio sudah larut ya dalam kehidupan masyarakat, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana masyarakat mendengar radio bisa sambil masak, mendengarkan radio bisa sambil melaksanakan aktivitas lainnya, bahkan para petani di sawah sambil macul begitu, ya sambil tandur dengan dia mendengarkan radio.
0: Okay.
2: Jadi radio itu secara sosiologis bisa dimanfaatkan, digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan ada satu lagi, Mbak,
0: ya,
2: secara psikologis. Secara psikologis, jangan lupa radio ini kan bercerita. Karena bercerita dan kemudian powernya ada di pendengaran, maka memantik imajinasi. Itu itu canggih juga. Jadi kalau anak-anak mendengar radio, itu akan lain. Saya dulu waktu kecil sering mendengar dongeng misalnya ya. Dongeng Wakepo misalnya yang ada di Sunda itu luar biasa. Imajinasi kita terstimulasi, terpantik, sehingga ini bisa menguatkan pikiran kita.
0: Oke, kalau memang begitu ya, saat ini audiensnya sudah berubah. Dan saat ini kita juga harus ingat bahwa yang mendengarkan itu tidak hanya harus para pendengar yang terbiasa dengan radio, tetapi ada generasi muda, ada generasi Z, kemudian generasi A, generasi B. Nah, ini udah panjang nih. Nah, gimana nih Pak Herman persaingan yang ada sekarang ini?
2: Ya, saya kira ya audiennya kan seperti itu. Bahkan audiens sekarang mulai didominasi oleh Gen Y, Gen Z, bahkan Gen Alpha.
0: Ya.
2: Atau generasi milenial lah.
0: Ya,
2: kita-kita ini kan generasi kolotnial. Teteh juga kolotnial ya?
0: Oh, saya enggak. Saya kelahiran tahun 2000, Pak, kebetulan.
2: Oh, berarti generasi Y, generasi Z ya. Kalau saya kelahiran 70, generasi X.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, dan sekarang komposisi penduduk kita sudah mulai didominasi oleh generasi milenial. Dan tentu generasi milenial punya karakter. Salah satu karakternya mereka lebih agile ya, lebih lincah, multi talent. Makanya untuk berbagai media harus menyesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial itu. Yang salah satu diantaranya ingin cepat gitu, tidak mau pakai lama. Dan tentu para penggiat radio ya, perusahaan radio termasuk Radio Republik Indonesia harus bertransformasi juga. Selain yang manual, konvensional, kembangkan juga radio digital agar bisa lebih bersahabat dengan kaum milenial. Demikian juga untuk variasi ya tema yang diketengahkan. Nah, ini pun harus sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, misalnya tentang digital ekonomi begitu, selain persoalan-persoalan sosial lainnya. Jadi warganya lebih agile, tentu radionya juga harus agile. Termasuk saya kasih saran RRI harus agile.
0: Ya. Gitu luas dong, ya, harus Marita. Luas gitu ya ke
2: iya,
0: manapun.
2: Oke. Okay.
0: Kalau
2: harus adaptif.
0: Kalau di Jawa Barat misalnya, kita tahu kan saat ini kita sering ya dalam situasi bencana, mau itu bencana erupsi gunung api ataupun juga karhutla, bencana gempa begitu ya. Nah, di mana nih kemudian radio harus bisa menguatkan posisinya, Pak Sekda?
2: Ya, saya kira yang pertama informasi ya, data yang diketengahkan oleh radionya harus valid, harus akurat. Jadi radionya harus menguasai dong persoalan yang tengah terjadi, asal tembak, bukan hanya asal eksplor, tapi eksplorasi yang berbobot. Sehingga data informasi yang sampai ke masyarakatnya tepat, dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya informasi dari radio. Saya kira kalau seperti itu, maka simbiosis mutualisme. Para pendengar juga dengan sendirinya tidak akan lepas dari radio, terutama Radio Republik Indonesia. Saya kira sampai hari ini kan RRI menjaga reputasinya, menjaga integritasnya. Dan integritas tertinggi itu di radio ya, data informasinya valid, harus aktual. Dan jangan lupa harus cepat, kesempatan pertama, the fast eat the slow. Yang cepat itu akan menerkam yang lambat. Jadi jangan lemot RRI-nya, jadi harus cepat juga. Ya, full bucket, pengumpulan bahan keterangannya cepat, kemudian sajikan ke tengah-tengah masyarakat, dan berikan ruang juga untuk feedback dari masyarakat, sehingga lebih dialogis begitu. Dan itu asik banget. Ya, storytelling yang dialogis, storytelling yang yang resiprokal.
0: Ya,
2: bagaimana cerita itu dituturkan dengan baik, ya kan, bisa memantik emosi yang kemudian ada engagement, ada pelibatan yang pada akhirnya informasi tersaji lebih akurat, lebih valid, dan ada bobot emosionalnya gitu, yang ujungnya adalah menggerakkan. Contoh ya, kita kan punya potensi bencana yang sangat besar. Ya, karena Jawa Barat salah satu provinsi potensi bencananya rawan bencana ya. Jadi potensinya besar, sangat rawan bencana dengan berbagai konsekuensi misalnya. Hmm. Salah satunya bencana gempa. Dan ada satu potensi gempa yang harus diwaspadai di Jawa Barat. Khususnya di Bandung Raya, yakni bencana gempa Sesar Lembang. Potensi, ya potensi ada dan ini bisa dipertunjukkan secara saintifik. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat harus memitigasi, mengantisipasi? Ya agar apabila ya terjadi Sesar Lembang, ya misalnya sampai 7-8 magnitude, ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau terjadi mau apa? Kita kan harus memastikan korban jiwa harus minimal, bahkan tidak boleh ada korban jiwa. Lebih jauhnya harta benda harus diminimalisasi. Dan ini kan tergantung kesiapan, kewaspadaan, ketangguhan warga. Nah, ini kan fungsi yang utama di sini adalah sosialisasi, edukasi. Contoh ya, edukasi kalau ada gempa jawabannya apa? Gempa. Jadi kalau ada gempa, hal yang pertama harus dilakukan adalah gerakan merunduk lindungi kepala, bukan lari. Bukan lari, tapi harus merunduk, ya lindungi kepala. Yang pertama lindungi dulu kepala, lihat situasi kondisi, baru lari. Kalau lari dulu tidak lihat sikon, terus ada bangunan yang roboh, akhirnya tertimpa robohan bangunan. Dan survei membuktikan kalau ada gempa, korban jiwa antara lain dipantiknya disebabkannya oleh kepala yang terbentur. Ya karena itu apabila ada gempa, maka yang pertama harus dilakukan adalah gempa, gerakan merunduk lindungi kepala. Kebayang nggak?
0: Jadi kampanye-kampanye sosialisasi ya, seperti campaign. Itu yang paling sebenarnya ya. Diingat ya, paling gampang begitu dekat dengan masyarakat ya Pak Herman ya.
2: Ini kan perlu kecerdasan. Jadi teman-teman anchor di radionya harus paham bagaimana menginformasikan sesuatu yang simple tapi bisa memantik emosi sehingga orang mudah mengingat dan tergerak untuk bergerak.
0: Itu penting.
2: Tergerak untuk bergerak. Itu baru namanya radio. Kalau hanya informatif begitu ya, one way, traffic mendengar dan tidak ada respon, saya kira kan biasa aja. Tapi kalau ada respon,
0: tidak men-trigger orang kemudian, begitu ya, untuk kemudian mengubah perilaku dan sebagainya, itu percuma.
2: Orang untuk tergerak, men-trigger orang untuk tergerak, untuk bergerak, itu baru namanya radio. Tentu hal-hal yang positif, seperti contoh tadi untuk gempa ya, itu kan keren banget. Bisa nggak radio seefektif itu? Dan saya yakin bisa. Dan itu ada di RRI.
0: Siap. Oke. Gitu. Ada pesan-pesan apalagi mungkin untuk, ya, kita masuk di ujung nih, Pak Herman. Ya, sebenarnya sih masih pengen nyanyi lagu ulang tahun buat Pak Herman. Tapi yang paling penting, pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan juga di 81 tahun Radio Republik Indonesia kepada seluruh pendengar di Nusantara?
2: Ya, khusus ya, karena temanya tentang storytelling dan radio adalah alat storytelling yang efektif ya kepada masyarakat. Ya, storytelling itu adalah bercerita dan radio ini kan dari dulu salah satu kelebihannya bercerita dan kemudian memantik imajinasi. Ini luar biasa sekali ya. Berbagai riset menunjukkan bahwa para pemimpin masa depan adalah para pemimpin yang menguasai storytelling ya, yang bisa menjadi storyteller baik di pemerintahan, di politik termasuk di bisnis. Kita lihat bagaimana Jack Ma, kita lihat Steve Jobs ya dan lain sebagainya. Ya orang-orang besar di entrepreneurship ya, yang menjadi entrepreneur adalah para storyteller. Nah, karena itu mari kita manfaatkan radio untuk mengasah kemampuan storytelling kita. Ya karena dari radio bercerita, kemudian kita juga bisa ikut belajar untuk bercerita karena bercerita ini Mbak ya, itu bisa menstimulasi namanya critical thinking, kemudian creativity, yang tidak kalah penting communication, mengasah communication, dan puncaknya adalah collaboration, karena tidak ada storyteller yang tanpa bantuan orang lain.
0: Baik.
2: Ya kan?
0: Baik,
2: dan itu
0: gitu
2: adalah kemampuan abad 21 dan itu penting. Ya. Saya kira demikian.
0: Ya, baik Pak Herman, hatur nuhun Pak Herman sudah menyampaikan banyak hal pagi hari ini. Sekali lagi selamat juga Dirgahayu juga buat Pak Herman. Mudah-mudahan sehat dan selalu berkah ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Ya selamat pagi, Waalaikumsalam.
0: Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risti Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola bersandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ini tengah berlangsung, di mana panji-panji obor Tri Prasetya

0: Sutrisno yang bertindak selaku inspektur upacara. Dan penyulutan obor ini menjadi salah satu prosesi penting yang setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka Hari Radio Republik Indonesia, dan yang tahun ini berusia 81 tahun. Secara perlahan-lahan, obor Tri Prasetya yang diiringi oleh Dirut RRI I. Hendrasmo ini berjalan mengiringi panggung, dan sekarang Direktur Utama I. Hendrasmo sudah akan menyaksikan penyulutan prosesi obor. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa prosesi penyulutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Pradita dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia.

0: Direktur Utama LPPR RI.
1: Menurut Menteri Presiden,
0: saat ini
1: Direktur Utama Dewan Indonesia
0: RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
2: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
0: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala dan saat ini kita ikuti.

0: sambutan dari Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ihin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid.

0: Anwar Mujahid, Adi Trisnanto yang saat ini sudah berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019.

0: Jadi inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA Baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja, saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya, ada usulan anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun, saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini, saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian sambutan dari Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Mujahid. Dimana dalam sambutannya Ketua Dewan Pengawas RRI seluruh keluarga besar RRI

0: yang terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimana sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini kita akan mengikuti
0: acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara rencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
3: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI.

0: Lihat dimanapun Anda berada.
1: Boleh kita tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
0: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
0: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Tri Prasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
0: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
1: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh teatrikal inspirasi ke Indonesia.

untuk mendengar saat ini. Untuk mendengar saat ini, penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian kategori-kategori untuk suara kencana RRI. Dan saat ini para penari

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga
1: berbagai talenta.
0: Dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan dari
1: beberapa budaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar, itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bang Sahari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang. Oh, sebelah sini kayaknya agak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Ya, Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya, Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: Yo ini tuh.
1: Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua, sialan, berhenti gemetar Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegang seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau menerjang sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kata sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat depan, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, membentukkan tempat-tempat rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka? Setan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pengorbanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku. Hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, penjara tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak, mereka sudah menerobos ke depan. Oh, tunggu 3 sini.

kita. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sudah berlanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: Aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikahnya koko bin Dudung dengan sepangkat alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak.
1: 1, 2, 3
0: atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

Tuhan punya kesalahan, bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini. Tapi kau bersembunyi di bawah ketiak ketakutan. Tidak, Mira. Rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada seperti

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari

0: depan kursi kita.
1: Ya, baik, pendengar, kita ikuti kemudian acara yang dilanjutkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
2: Yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
3: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
4: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
5: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Tipu Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melabuh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat, Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kecamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melabuh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri Wujudkan Tangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa Muyudan Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Loks Mawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
4: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
3: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Enggak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tadi penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
2: Selamat untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
3: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, Selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Steven Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

Ya, baik pendengar, itu tadi penampilan yang dilakukan, dan saat ini akan ada penampilan tambahan dari artis-artis yang memberikan persembahan di hari ulang tahun RRI.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya, saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar, itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja Yurika?
3: Ya, tadi kita sudah mendengarkan pengumuman dari suara kencana dan beberapa RRI mendapatkan juara, di mana seperti untuk podcast juara pertama itu RRI Yogyakarta, juara kedua itu RRI Gorontalo, juara ketiga RRI Bogor. Sementara untuk feature itu juara pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Baubo.
2: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yurika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Widi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Ana.
3: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum
5: untuk mengenang. Happy birthday, RRI, ya. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
3: Terima kasih, Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini, Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara pribadi?
5: Biasa, perkembangannya, kalau RRI kan karena saya pernah di dalam sangat progresif, apalagi Pak Hendra Asmo dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya. Ya, apakah radio akan ditinggalkan, kan begitu ya? Yeah. Yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS kalau tidak salah 2024. Gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio. Gitu. Malah kalau kita melihat, ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Kan ada tuh namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau RRI kan punya RRI digital ya, yeah. Radio Garden itu kan kelihatan bahwa ternyata radio itu masih banyak sekali, masih hidup. Kita bisa dengarkan radio di Thailand, di China, di Amerika, di Indonesia, dimanapun dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun dua hal menurut saya. Pertama adalah media konvergen, itu keharusan. Media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih jadi TV, bukan. Atau radio beralih jadi digital, bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan media-media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan tak mungkin, ya. Melawan sosial media nggak mungkin. Jadi ada namanya wilayah, kalau dalam manajemen itu ada namanya Blue Ocean dan Red Ocean, ya. Nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform. Tapi kita mencari celah lain yang bisa tetap survive dan berkembang. Itu manajemen disebut sebagai Blue Ocean. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia Blue Ocean itu. Begitu, Ana.
3: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun lalu juga mempertahankan peran radio ini sebagai media publik?
5: Kalau itu tidak bisa dipungkiri, itu sejarah sudah mencatat. Jadi saya nulis di sebuah akun ya di media sosial. Saya bilang begini, ya, kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan difoto, tapi juga disiarkan melalui radio, itu jangan lupa. Orang kan sering hanya mencatat dan memfoto, tapi jangan lupa disiarkan juga melalui radio. Apalagi tadi itu ada sebuah drama ya, saya diundang dan menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Soleman Yusuf ya, Kepala RRI Bandung, itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten is the king, tapi kan queen-nya harus ada. Ya, nah pemancaran itulah yang menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa dulu sampai kemudian saat sekarang. Sekarang jangan lupa RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Hana tahu nggak, Sari Tilawah kita?

0: Dalam data terakhir di 2026 itu jumlah pegawai RRI yang berusia di bawah 40 tahun itu sekarang 60%.
1: Oke.
0: Artinya apa? Ini berbalik
1: Iya.
0: dengan periode tahun 2019. Ya, yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RRI itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya, artinya apa? Ini punya potensi besar. Tinggal tantangannya adalah RRI harus membangun ruang kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Jadi ada stimulus-stimulus yang kita bisa maju. Juga tantangannya, karena saya yakin teman-teman yang baru masuk ini, ya kan banyak pegawai baru ya, itu kan rata-rata lulusan universitas negeri terbaik di Indonesia. Karena misalnya, ya kan, kan dari sekolah negeri bagus di Jakarta. Gitu, belum yang lain dari UI, dari Unpad. Nah, ini talenta-talenta yang saya yakin RRI akan survive dan akan berkembang dalam 3 atau 5 10 tahun yang akan datang. Yakin tuh ya, anak-anak.
1: Baik, karena juga tadi sesuai data survei BPS, 25 juta orang Indonesia masih dengar radio begitu, yang artinya memang
0: 20 juta.
1: masih banyak ya.
0: Dan betul. Dan kalau kita perluas lagi dengan konvergensi, wah lebih besar lagi gitu. Dan kita dan RRI, saya menyebut kita ya masih ya. Ya, dan RRI punya talenta 60% orang muda, dan saya tahu sendiri orang muda RRI yang baru-baru masuk lulusan universitas negeri kebanyakan. Swasta pun kalau swasta yang bagus, kan luar biasa. Tinggal kreativitas, inovasi yang dikembangkan RRI, wah pasti akan jadi hebat banget.
1: Baik. Lalu kalau untuk regulasi penyiaran saat ini, masih cukupkah untuk menjawab perubahan teknologi dan pergeseran radio konvensional menuju platform digital ini, Pak Widi?
0: Pasti pasti akan ada perubahan, apalagi kan resmi kemarin di DPR disepakati bahwa rancangan undang-undang penyiaran revisinya itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Nah, artinya ini ada proses yang kita harapkan segera. Contoh misalnya ya, di dalam regulasi itu RRI memang radio-radio publik itu konvergens, tetapi jangan lupa bahwa ada batasan-batasan. Nah, nanti akan diperluas lagi, harapannya akan diperluas lagi. Nah, kalau itu yang terjadi akan lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua adalah regulasi soal platform digital ini penting. Jadi kemarin kami evaluasi dengan beberapa media TV nasional, ya keluhannya begini. Di televisi itu aturannya rigid, sangat rigid. Kami tuh kalau ada orang merokok pada jam yang bukan jamnya itu kami akan peringati. Ya, konten yang nggak bagus, orang berkelahi aja kita peringati, ya kan, orang ciuman kita peringati, ya, karena tidak pas begitu kan. Tapi di satu sisi digital platform sosial media itu bebas tuh, ada orang mau berkelahi, orang merokok, bahkan ada bikin konten sambil merokok, itu kan nggak benar, ya, kan di TV kita rigid, di sosial media kita longgar. Nah, harapannya tentu dengan revisi undang-undang penyiaran, KPI akan masuk ke ranah itu juga, maka digital platform juga perlu mengikuti aturan yang rigid, yang sama. Kenapa? Ini bagi bangsa Indonesia loh, bukan bagi kepentingan satu dua pihak saja. Bayangkan, itu kan platform teknologi ya, tapi dia bisa mengambil iklan dan konten yang bebas di Indonesia. Nah, jangan lupa, gitu. Belum lagi scroll-scroll, jangan lupa juga di Amerika Serikat, itu Meta itu sudah digugat sekian triliun loh. Nah, itu kan sebuah PR juga buat kita. Gitu, Hana.
1: Oke. Nah, publik juga kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, salah satunya dari media sosial tadi ya, Pak Widi ya. Apa alasan masyarakat masih membutuhkan radio publik seperti RRI menurut Pak Widi?
0: Trusted. Pertanyaan trusted. Coba simak. Saya kebetulan kan ketua tim Renstra yang ditugasi oleh Pak Dirut ketika itu, Pak Dr. Hendra Smo, bersama Ketua Dewas, saya ditugaskan menjadi Ketua Tim Renstra Rencana Strategis RRI 2025-2029. Ya, salah satu poinnya yang digagas oleh salah seorang anggota Dewas, yaitu Pak Kusnaini, sebutkan RRI sebagai media terpercaya. Coba Anda perhatikan, kalau teman-teman sudah pernah ikut uji kompetensi wartawan, ada satu unsur yang sangat mendasar, yakni 5W per 1H. Ya, ada what, when, where, why, how, ya, who. Nah, salah satu hal yang paling sering tidak tercantum oleh media sosial adalah unsur when. Ya, kapan.

0: ketika kita melihat di sosial media ada banjir misalnya, ada gempa bumi, kita seolah percaya bahwa ini baru saja terjadi, apalagi misalnya dikaitkan dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Kesannya, oh ini rupanya baru. Gitu. Padahal ini udah nggak tahu tahun kapan dan di mana tempatnya. Nah, artinya apa? Ada potensi besar bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tidak sepenuhnya, ada dipercaya, tapi tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Nah, RRI harus masuk ke sana sebagai the most trusted media. Jadi, kalau mau cari yang benar, carilah di RRI. Misalnya, sekarang nih, contoh ya, abu vulkanik itu unsurnya apa sih? Ya, kan katanya bahaya. Kenapa ini bahaya? Unsurnya apa? Apakah hanya abu, ya, hanya karbon, atau hanya unsur lain? Di sejumlah media dibahas bahwa salah satu unsur ya di dalam abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau adalah pasir kuarsa, kaca ya, semacam kaca gitu kan. Jadi kalau kena muka bisa baret, kena mobil bisa lecet dan sejenisnya. Nah, orang kan jadi bingung nih, apakah sampai sedemikiannya ya bahayanya abu vulkanik itu ya. Nah, RRI harus hadir di sini. RRI harus tunjukkan bahwa yang benar seperti ini. Masyarakat tidak perlu khawatir misalnya, atau masyarakat khawatir, penjelasan seperti detail nih, tek tek tek tek gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh RRI ya, maka RRI akan menjadi trusted. Bukan sekedar berita, tapi pakai analis.
1: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami. Tadi ada Widi Kurniawan, Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia. Dan saat ini kami telah tersambung kembali olehnya. Pak Widi, silakan dilanjutkan. Ini mohon maaf sempat terputus, Pak Widi.
0: Ya, tadi ini adalah the most trusted. Yang saya contohkan tadi adalah misalnya abu vulkanik. RRI harus maju masuk ke sana dan menjelaskan seperti apa sesungguhnya. Ya, sesungguhnya bahwa jenis abu vulkanik Krakatau, satu. Kedua adalah yang sering disampaikan juga oleh salah seorang anggota dewas namanya Pak Kusnani yang saya hormati, beliau menyampaikan pentingnya ground reporting. Ground reporter. Ground reporting itu penting. Ground reporting itu apa? Reporter yang ada di lapangan. Ya, gini. Contoh ya, ada beberapa jurnalis yang sekarang sedang dalam pencarian. Ya, yang ada di anak Gunung Krakatau kan, ya yang hilang ya dari Antara, Merdeka dan beberapa Anadolu dan beberapa yang lain itu, kita mendoakan semoga mereka dapat segera ditemukan itu dan kondisi sehat ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah reporter RRI ada di sana? Ya kan? Seberapa dekat, seberapa dapat mengcover ya suasana, situasi anak Gunung Krakatau itu? Ya. Nah, mereka ini kan berjuang untuk mendapatkan sumber yang pertama. Ya kan? Fotonya tuh bayangkan si Bagus itu kan didapat memfoto bahkan oleh Presiden Prabowo itu diunggah di akunnya kan itu mampu memfoto ya ketika anak Gunung Krakatau menyemburkan apa api-apinya. Ini kan luar biasa, itu ada dua reporter. Ya. Nah, RRI reporter harusnya dapat seperti itu. Ya, meskipun nyawa tidak dapat diganti dengan berita, ya, tapi menunjukkan bahwa militansi reporter untuk hadir ya di tengah-tengah peristiwa yang diperlukan oleh masyarakat itu sangat penting. Jadi tantangannya dua tadi, most trusted, ya. Kedua adalah reporter harus ada di lapangan. Di lapangan loh, bukan di tempat liputan di kementerian sebagainya itu. Boleh kalau itu sih cukup dengan YouTube atau dengan kirim konten bisa ya. Tetapi yang ground reporter yang ada di tengah masyarakat itu harus menjadi PR untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah bahwa RRI harus hadir di tengah masyarakat. Problemnya itu apa? Contoh ya, saya memberi contoh ya beberapa kali. Tadi juga sempat diobrolkan di RRI Surabaya. Ada di Manado dulu namanya Mbak Ober, tapi sekarang sudah tidak ada. Mbak Ober itu saya tahu namanya Tante Tin ya. Saya lupa nama sebenarnya siapa, tapi namanya Tante Tin. Itu orang hebat sekali, saya tahu sendiri. Orang ini sangat fenomenal. Dulu sebelum ada Halo Warga, Halo Indonesia, dia sudah bisa bersiaran dan kemudian bisa menjembatani antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Jadi kalau ada pamati, ada jalan rusak, bicara di RRI Manado selesai dengan Tante Tin, Mbak Ober itu namanya. Itu yang harus dilakukan anak. Kalau itu dilakukan, tiga hal tadi, RRI luar biasa. Pasti RRI bermanfaat, berdampak, relevan, dan menjadi inspirasi untuk nilai-nilai keindonesiaan. Begitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi, tapi kalau untuk semangat perjuangan angkasawan masa lalu sudah tercerminkah dalam praktik penyiaran publik saat ini, berarti?
0: Oh, sudah. Kalau itu sudah dipastikan sudah. Sangat sudah sekali. Tinggal bagaimana kita mengisi dan mempertahankannya. Angkasa RRI buktikan militansinya. Dulu ya, ada reporter RRI namanya Darmo Sugondo. Darmo Sugondo itu kepercayaannya Bung Karno. Ya, kemanapun Bung Karno pergi ketika itu, Darmo Sugondo ini selalu dibawa. Gitu. Nah, ada lagi dulu ya, reporter RRI yang kepercayaannya Wakil Presiden Ade Malik. Ya, namanya Pak Ahmad. Itu kemanapun Wakil Presiden Ade Malik, selalu dia dibawa. Kenapa? Karena tulisannya, beritanya selalu menyegarkan, tidak semata mengagungkan, memuliakan, atau membagus-bagus, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang menarik dan enak dibaca dan didengar oleh masyarakat gitu. Nah, ini PR. Ya, PR. Orang RRI pernah punya kedekatan dengan presiden, ya, bukan berarti nempel presiden nggak bagus ya, tapi kita bisa menghadirkan informasi yang pertama. Nah, ini PR buat yang muda-muda, yang dulu bisa. Tadi ya Pak Darmo Sugondo, Pak Ahmad, Pak Adam Malik, ya. Nah, bagaimana sekarang reporter RRI harus menjadi kepercayaannya Pak Prabowo. Kemanapun Pak Prabowo pergi, itu reporter RRI harus ada harusnya. Dan itu kemampuan talenta potensial dimiliki oleh RRI. Tinggal bagaimana mempersiapkan talenta tersebut sehingga dia memang layak untuk diajak terus oleh Presiden. Dan menyampaikan kabar-kabar yang mencerahkan bagi masyarakat luas. Gitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi sendiri ketika mengenang masa menjadi angkasawan RRI, pengalaman apa yang paling membekas, lalu paling membentuk cara pandang Pak Widi ini terhadap dunia penyiaran?
0: Wah, banyak sekali. Sejak zaman reformasi, kita diberi kesempatan zaman Orde Baru. Dulu kan kita susah ya. Saya masuk RRI kan zaman Orde Baru ya. Sebelum 98, itu tantangannya banyak. Tidak boleh A, tidak boleh B. Mau dialog itu dibatasi. Tapi ketika reformasi, itu kemudian kita punya ruang yang luas, ya bisa dialog. Dialog kita dulu luar biasa, ya. Indonesia Menyapa, dulu Bu Niken ya, dulu direktur programnya itu mengusung pesannya, namanya dialog interaktif itu mesti berdebat. Nah ini nggak ada juga nih sekarang nih, berdebat, ingat kata-katanya berdebat, ya bukan dialog, debat. Jadi topiknya bisa menyapa itu jadi bukan satu-satu, tapi dua atau tiga orang diadu, adu pemikiran. Karena dua atau tiga orang pemikiran itu dia akan mencerahkan. Kalau cuma satu wawancara itu kurang mencerahkan. Kalau menurut saya, Bu Niken luar biasa. Nah, itu membentuk saya. Dan kemudian yang terakhir sebelum saya mundur dari penyiaran itu adalah kita dapat kesempatan wawancara dengan presiden, ya. Saya jadi produsernya juga dengan Presiden Joko Widodo, itu dengan Presiden SBY, itu luar biasa. PSBY apalagi waktu itu sangat percaya dengan RRI. Saya sekali ini penting, Hana, bahwa reporter RRI itu punya kans untuk dipercaya oleh presiden. Saya ingat sekali ya, waktu itu Pak SBY itu hanya mau diwawancarai oleh RRI. Bayangkan tuh, Pak SBY kan baru ya istilahnya ya, zaman digital gitu ya, tapi dia mau diwawancarai oleh RRI. Waktu itu Pak SBY sedang safar Ramadan ke Purwokerto. Nah, saya ditelepon waktu itu, saya kabit waktu itu saya ya, ditelepon kami bahwa Pak Presiden ingin diwawancarai oleh RRI. Bayangkan, itu di Purwokerto maghrib nanti setelah buka puasa. Wah, luar biasa. Ini penghargaan. Tapi kan kami juga mikir, Jakarta Purwokerto tuh nggak dekat, gitu loh. Akhirnya kami meluncur sana, ya, dengan Bu Niken, dengan Pak Martoyo, Kepala Pusumnya ketika itu. Kami meluncur ke Purwokerto dan bisa. Luar biasa, salut sekali. Ya, Bu Niken ketemu, Pak Martoyo ketemu, Pak Presiden itu berbicara di RRI. Wah, luar biasa. Waktu itu Maulana Isnarto, luar biasa. Pak Jokowi juga. Nah, sekarang harusnya reporter, presenter RRI harus masuk ke ring satu. Yang paling dipercaya kalau ada pertemuan antar presiden dengan jurnalis adalah reporter RRI. Saya waktu itu ketika sudah jadi pemret, Pak Jokowi, kalau ada pertemuan dengan pemret, saya selalu hadir di sana, selalu diundang. makan ketika itu dengan Pak Jokowi, kami makan sama-sama. Pak Jokowi ternyata makannya biasa juga, enak juga sih, makan somai, makan soto, sate gitu kan. Nah itu seru gitu loh. Nah reporternya harus masuk itu. Jadi kalau misal sekarang Pak Presiden mengadakan pertemuan dengan para jurnalis, Pemret, reporter RRI atau Pemretnya hadir di situ. RRI adalah media trusted, terpercaya. Bicaralah di RRI dan orang akan memberikan kepercayaan luar biasa buat Radio Republik Indonesia.
1: Baik. Nah Pak Widi, kalau harus dirangkum ini dalam satu kalimat, apa pesan Pak Widi tentang kenang perjuangan angkasawan, lalu juga untuk memperkuat komitmen melayani publik?
0: Militansi. Yang harus dipikir adalah militansi. Saya tidak pernah mengukur gini. Ya Alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa saya ini dibesarkan di RRI dan kemudian sekarang dapat amanah sebagai komisioner. Ya. Ketika saya masih aktif. Jadi saya pensiun masih 3 tahun lagi, masih akan datang begitu, tapi di usia semacam ini saya sudah dapat kesempatan di institusi yang lain menjadi komisioner. Nah, saya mengenang perjalanan saya dulu, saya bicara saya ya, artinya orang lain kan bisa beda-beda, tapi hampir sama. Kami dulu tidak pernah menghitung soal waktu, ya, tidak pernah menghitung soal uang, karena nggak ada uang di RRI ketika itu. Sekarang saja ada tukin segala macam, dulu nggak ada. Kami pergi naik bis, saya pernah perjalanan, Hana, ketika itu dari Sumatera, dari Aceh sampai Jakarta 17 hari, saya cuma dikasih uang Rp200.000. Ketika itu pun sebenarnya udah minim banget 200.000 ya, tapi saya jalani, saya dengan happy. Saya dapat untuk apa? Network saya dapat, saya bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera, luar biasa. Saya biasa meliput malam-malam, saya biasa meliput di tidur di kantor, saya biasa siaran. Saya dulu Indonesia Menyapa, saya pagi siaran, kemudian malam saya mengasuh lagi namanya Selekta Malam. Jadi satu hari itu dua shift, enjoy aja gitu, menikmati. Gitu. Rezeki juga alhamdulillah gak kurang-kurang gitu anak. Jadi profesional tumbuh, rezeki lancar, apalagi dapat kan. Tapi yang saya catat adalah teman-teman ketika itu militansi luar biasa. Mohon maaf nih ya, siapapun, di RRI sih gak ada ya, tapi siapapun yang berpikir tenggo, selesailah dia. Tenggo itu apa? Habis tank, truk langsung go, wah selesai itu. Kita ya. Cintailah kita RRI ini, dengan RRI kita bisa besar. Itu aja, dengan RRI kita bisa besar.
1: Baik.
0: Yakin. Karena saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk itu.
1: Baik. Gitu. Jadi tidak kurang-kurang begitu ya talenta RRI
0: begitu Pak Widi. Mau diukur dari apa aja, bukan sombong ya. Maksudnya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan hadiah banyak buat saya melalui RRI.
1: Baik Pak Widi, mungkin boleh Pak Widi kita tutup dialognya dengan jargon RRI Pak Widi, RRI.
0: Sekali udara, tetap di udara. Luar biasa RRI.
1: Terima kasih Pak Widi Kurniawan telah berbincang bersama kami. Selamat pagi.
0: Pagi Ana, sukses untuk kita semua.
1: Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan berbicara terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik.
2: Wawancara Pro3. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG berada di level 6.552, indeks turun 36,21 poin atau 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin. Bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat 11 September 2026. IHSG berada di level 6.552,79, turun 36,21 poin atau sekitar 0,55% dibandingkan penutupan perdagangan Kamis lalu. Pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup melemah 1,33%. Pelemahan tersebut disertai aksi jual bersih investor asing sebesar Rp747,51 miliar rupiah. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini masih akan menguji di level 6.525. Jika level tersebut ditembus, IHSG berpeluang menguji level support berikutnya di kisaran 6.400 hingga 6.460. Tekanan pasar juga datang dari kenaikan harga minyak mentah dunia di mana harga minyak Brent telah menembus level $108 per barel, sementara minyak WTI berada di level $102.48 per barel. Dari dalam negeri, tim Pintraco mencermati pertumbuhan penjualan retail Juli 2026 yang mencapai 1,1% secara tahunan. Kenaikan terutama ditopang penjualan makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 3,6%. Sementara dari sisi fiskal, defisit APBN hingga Juli 2026 mencapai Rp235,6 triliun. Angka ini setara 0,91% terhadap PDB. Kondisi tersebut dinilai masih memberikan ruang fiskal bagi pemerintah. Namun kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu resiko yang perlu dicermati. Dari eksternal, pasar juga mencermati kebijakan Bank Sentral Eropa atau ECB yang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 2,65%. Demikian laporan pasar keuangan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Dan kami hadirkan informasi terkait Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan realisasi impor bawang putih baru mencapai 57,67%. Kemendag mendorong importer mempercepat pemasukan dan distribusi terutama ke wilayah Indonesia Timur. Bersama reporter Alfred Tutet. Alfred.
4: Pendengar, saat ini saya di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan Kemendag terus mengantar realisasi pemasukan bawang putih dari para importir dari alokasi impor sekitar 601 ribu ton. Realisasinya itu baru mencapai 346.643 ton maksud kami. Kemendag meminta importir pemegang persetujuan impor atau PI menyampaikan rincian realisasi pemasukan bawang putih. Rincian itu meliputi volume, waktu kedatangan, negara asal, pelabuhan pemasukan hingga rencana distribusi. Kemendag juga meminta importir memprioritaskan distribusi ke wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dilakukan karena disparitas harga bawang putih dengan wilayah Jawa dan Indonesia Barat masih cukup tinggi. Berikut keterangan lengkapnya.
5: Alokasi yang pertama bahwa seluruh importer pemegang PI kami dorong untuk mempercepat realisasi dan menyampaikan realisasi pemasukan bawang putih impor secara rinci. Ini meliputi volume.
4: Lebih lanjut, pendengar, Bambang juga menyebutkan bahwa Kemendag akan memfasilitasi bisnis matching antara importer dan distributor di wilayah Indonesia Timur. Sementara stok bawang putih yang masih berada di gudang akan terus dikawal agar segera masuk ke pasar dan bisa dinikmati oleh para konsumen. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tutar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni, silakan dengan informasinya.
1: Ya, baik, mendengar Pro 3 RRI, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, meminta siswa sekolah di Kota Bekasi mengenakan masker. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan para siswa, mengingat Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Dan menurutnya kesehatan para siswa di Kota Bekasi harus diperhatikan betul, apalagi setelah siswa mulai melakukan pembelajaran tatap muka usai berakhirnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain penggunaan masker, ia juga meminta Dinas Kesehatan melakukan cek kesehatan bagi siswa untuk memastikan apakah paparan abu vulkanik di Kota Bekasi berdampak pada kesehatan siswa. Dan Dinas Kesehatan menurutnya juga perlu melakukan pengecekan terkait penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang bisa saja menjangkit para siswa dampak dari abu vulkanik. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman.
2: Terus juga minta kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga seluruh pihak sekolah untuk betul-betul bisa memastikan peserta didik dan semua elemen sekolah betul-betul ya menjaga kesehatannya. Tentu dengan cara apa? Dengan cara tentu yang pertama kita sih tetap meski hari ini PJJ itu sudah selesai, tapi alangkah baiknya masker itu juga tetap di standby lah gitu kan.
1: Dan Wildan juga meminta agar edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan ditingkatkan sehingga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Who am I gonna verse now? Burn bright, I don't burn out. Burn.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Siang.
9: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
8: Indonesia Menyapa Siang.

0: topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan segmen video potensi daerah edisi 11 September. Ada Tikfah Galeri Biak yang hadir sebagai salah satu galeri menyediakan beragam pernak-pernik dan aksesori khas lokal Biak. Produk-produk bernuansa budaya lokal ini menjadi pilihan bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin membawa pulang bagian dari identitas dan kekayaan budaya Biak. Bersama reporter Ririn Arini.
2: Pendengar pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya berada di Tikfah Gallery, di mana di sini menghadirkan beragam pernak-pernik ukiran lokal yang tentu saja menampilkan budaya lokal Biak Papua. Banyak sekali ukiran-ukiran dan pernak-pernik yang dijual di sini, seperti apa dan apa saja yang dijual, kemudian perjalanan dari Tikfah Gallery ini seperti apa. Seperti yang juga Anda lihat saat ini yang saya gunakan, ini adalah produk atau salah satu produk dari Tikfah Gallery, yaitu asis yang merupakan hiasan kepala wanita Biak. Ya, dan seperti apa koleksi-koleksi lainnya? Langsung saja kita simak bersama, ini dia potensi daerah RRI Biak bersama Tikfah Gallery.
3: Tikfah Gallery Biak merupakan salah satu galeri yang menghadirkan beragam pernak-pernik dan aksesori lokal khas Biak, beragam karya kreatif dengan sentuhan budaya lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal dan membawa pulang produk khas Biak. Galeri ini dikelola oleh Nunung Asri Tamima yang terus mendorong pengembangan produk lokal agar semakin dikenal dan memiliki nilai ekonomi.
4: Kami sudah dari tahun 2020, kurang lebih kita sudah masuk 6 tahun dalam dunia aksesoris ini.
5: Lumayan lama ya, berarti pelanggannya juga sudah banyak.
4: Iya,
5: kan,
4: puji
5: ya?
4: Tuhan. Cerita unik dari aksesoris ini bisa mengantar kami bertemu dengan orang-orang hebat, baik dari mancanegara walaupun di kita sendiri di Indonesia. Kami juga memasarkan produk ini sampai keluar. Kita berusaha join dengan stakeholder misalnya dari Nirmala, ada kapal liat yang kami biasa, termasuk juga dari Heritage Adventure yang selalu kalau datang ke Biak, kami mempromosikan produk-produk Biak ke luar negeri lewat mereka.
5: Berarti permintaan dari luar juga sudah banyak ya?
4: Iya.
2: Kakak Nunung, di Tikfah Gallery ini apa saja yang ditampilkan produk-produknya, kemudian juga harga-harganya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa dan juga pendengar RRI.
4: Baik, kami di Tikfah Gallery menyediakan produk-produk khususnya khas Biak, ada aksesoris dan juga kami menyewakan pakaian adat. Dan juga untuk kebutuhan mas kawin, kami juga menyediakan termasuk gelang sorak yang asli, piring yang mangkok yang bunyi, dan juga bahan mas kawin lainnya juga kami menyediakan.
2: Ya. Mungkin bisa disebutkan juga sekaligus dengan harganya.
4: Untuk harganya kami mulai paling murah dari 5.000 dan harga tertinggi bisa sampai 8 juta, 10 juta. Itu ada bagian dari pahatan ukiran, ya, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan belasan juta rupiah.
2: Ya, kalau untuk produksinya apa, diproduksi sendiri atau mungkin ada juga yang dibuatkan dari masyarakat lokal lainnya atau seperti apa?
4: Baik, perlu diketahui Tikfah Gallery ini bagian dari wadah untuk menampung beberapa pengrajin yang ada di Kota Biak. Kami sendiri sudah memiliki atau mempunyai 40 lebih anggota yang sudah bergabung dengan Tikfah, dan di mana 40 itu juga produknya mereka kita sudah jual di Tikfah Gallery. Dan selain produk kami menampung produk-produk mereka dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, dan termasuk area kota ini sendiri. Kami menjadi reseller juga buat mereka.
2: Produk mana yang paling banyak sekali dicari?
4: Produk yang paling banyak dicari sesuai musim, ya. Kalau misalnya di bulan Agustus, paling banyak dicari adalah pakaian adat dan aksesoris. Tapi untuk kebutuhan lainnya, di hari-hari lain paling aksesoris seperti ini untuk dijadikan cenderamata.
2: Ya.
4: Baik, untuk saya sendiri bagian dari hobi.

0: memang suka dengan kerajinan tangan, dan saya juga melihat belum banyak galeri-galeri art shop seperti kita ini di tengah kota. Jadi kadang untuk yang di kota mencari produk itu harus mencari lagi, pergi menunggu hari-hari pasar, tapi kita berupaya bagaimana menyediakan semua dengan mudah di sini.
1: Pendengar pemirsa RRI.net, itu dia, kita sudah saksikan bersama potensi daerah Tikva Gallery yang ada di Biak, tentu saja dengan beragam koleksi-koleksi pernak-pernik lokal yang dijual di sini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dari RRI Biak, Ririn Arini melaporkan. Syawima Kasumasa.
2: Kita ke Sorong, pemerintah daerah Sorong Selatan memperkuat ekonomi masyarakat lewat pemberian bantuan bibit ikan bersama reporter Citra Tangki.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Antara lain di bidang kelautan dan perikanan, wilayah Sorong Selatan dikenal memiliki potensi beragam jenis ikan, udang, dan kepiting. Melihat potensi yang ada ini, pemerintah daerah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan bibit ikan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara kami bersama PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Richard David Naite.
4: Kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan benih ikan, itu bagian dari sub kegiatan kalau di dokumen anggaran namanya penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan. Nah, antara lain ada penyerahan, ada bantuan pakan ikan, ada bantuan benih ikan, ada bantuan sarana prasarana produksi saprodi. Nah, saprodi itu antara lain misalnya vitamin ikan, pompa air dan sebagainya. Nah, hari ini kita laksanakan adalah pembagian bantuan benih ikan kepada masyarakat.
5: Terkait jenis benih ikannya ini ikan apa nih, Pak?
4: Nah, benih ikan yang hari ini kita bagi itu terdiri dari dua jenis, benih ikan lele dan nila. Nah, jumlahnya itu masing-masing kalau tidak salah ingat di kontrak ya, itu lele, benih ikan lele 17.000, benih ikan nila 17.000.
5: Nah, kita tahu sasarannya kemana ini, Pak?
4: Sasaran bantuan ini untuk masyarakat orang asli Papua khusus, karena ini bersumber dari dana otonomi khusus, dana otsus SG. Jadi semuanya kita bagi untuk pembudidayakan orang asli Papua di Kabupaten Sorong Selatan pada beberapa distrik yang terdapat pembudidayakan seperti distrik Mosuaren, Wayer, Teminabuan, Seremuk, Saifi, Sawiat. Harapan kita ujung-ujungnya memang kita berharap sekali bahwa ada tercipta kemandirian. Jadi selama ini masyarakat khusus pembudidaya kita, pembudidaya kecil memang masih cukup bergantung pada bantuan pemerintah. Itu kenyataan yang ada. Nah, kita mengupayakan terus melalui pendampingan-pendampingan supaya usaha masyarakat ini bisa berkelanjutan dan menuju kemandirian, karena memang itu yang paling penting. Tidak selamanya masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah untuk usahanya.
3: Meskipun pendengar dan pemirsa RRI Net, pemberian bantuan bibit ikan kepada masyarakat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah Sorong Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Petronella Krenak dan Wakil Bupati Yohan Bodori, yakni memberdayakan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dalam berbagai sektor termasuk sektor perikanan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi dari HUT RRI, Direktur Utama RRI I. Hindrasmo menekankan pentingnya dampak dari setiap konten yang dihasilkan RRI. Menurutnya, peningkatan jumlah konten harus diikuti kualitas agar karya RRI mampu menarik perhatian masyarakat. Hendrasmo menyebut sepanjang 2025, RRI telah menghasilkan lebih dari 100.000 berita melalui rri.co.id dan layanan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siarannya. Meski begitu, Hendrasmo menilai peningkatan kuantitas belum cukup untuk memastikan karya RRI memberikan dampak. Lalu juga disebutkan RRI masih terus perlu meningkatkan kualitas siaran dan konten multiplatform lainnya. Langkah itu diperlukan agar karya RRI dapat semakin menarik perhatian masyarakat. Upaya meningkatkan dampak tersebut berjalan seiring transformasi multiplatform yang dilakukan RRI. Transformasi bertujuan meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI saat jumlah pendengar radio menurun. Perubahan tersebut dipengaruhi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi yang semakin berkembang. Kondisi itu membuat RRI perlu memperkuat kompetensi angkasawan-angkasawatinya untuk menghadapi perubahan tersebut. RRI juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Hendrasmo mengatakan lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi tersebut hingga saat ini. Hendrasmo berharap peningkatan kualitas dan kompetensi dapat memperkuat posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Lalu juga LPP RRI ini memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta, Jumat 11 September. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor dibawa wanita yang memakai baju adat Melayu tersebut. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara, kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh. Hal itu membuat suasana hikmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Pada HUT ke-81 RRI diusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. RRI diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Marleni Bahsin, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Keberadaan RRI dinilai tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat serta memperkuat hubungan antar elemen bangsa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali hadirkan segmen video potensi daerah. Ada warisan leluhur Nendit Sakmas yang menjadi bagian penting dalam menjaga identitas masyarakat Kei. Tetapi dapat menjadi modal pengembangan pariwisata berbasis budaya dan juga kekuatan pembangunan daerah. Bersama reporter Ibnu Rahareng.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net. Di balik hamparan laut biru dan gugusan pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Kei, tersimpan kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kei bukan hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga memiliki sejarah panjang dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu sosok penting dalam sejarah dan ingatan kolektif masyarakat Kei adalah Nendit Sakmas. Ikuti saya Ibnu Rahareng dan kameramen Muhammad Arif dalam potensi daerah Kei dan warisan leluhur Nendit Sakmas.
4: Saudara, dalam berbagai kisah leluhur masyarakat Kei, Nendit Sakmas dipandang sebagai salah satu figur yang memiliki tempat penting dalam perjalanan sejarah, adat, dan kehidupan sosial masyarakat Kei. Warisan leluhur tersebut tidak hanya hidup dalam cerita yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga tercermin dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Kei. Salah satu yang paling dikenal adalah hukum adat Larvul Ngabal, yang menjadi landasan dalam membangun hubungan antar manusia, menjaga kehormatan, menciptakan kedamaian, serta mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai seperti persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, gotong royong, dan penyelesaian persoalan secara damai menjadi kekuatan budaya yang hingga kini masih relevan. Warisan Nendit Sakmas juga dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis budaya. Hal ini diwujudkan dalam peringatan Hari Nendit Sakmas pada setiap tanggal 7 September, diawali dengan ziarah ke makam Rat Hoivur di Wamarer Ohoiletvuan. Di tempat ini bersemayam seorang leluhur Kei, sebagaimana dijelaskan Bupati Maluku Tenggara, M. Taher Hanubun.
5: Ada selat di depan ini, namanya Selat Cerbai. Namanya karena dikeikan, jadi Selat Cerbai. Sebenarnya namanya Selat Surabaya sebenarnya. Jadi pada kerajaan Majapahit lalu menghantarkan dua orang yang datang ke sini yang namanya Tutut Uyghur. Tutut Uyghur itu melahirkan beberapa orang putra putri. Di antara satunya adalah yang namanya Icat Mas.
4: Pendengar dan pemirsa, kisah leluhur, situs-situs bersejarah, hukum adat, tradisi, bahasa, kesenian, hingga kehidupan masyarakat dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang tidak sekadar menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan cerita dan identitas sebuah peradaban. Potensi itu semakin kuat karena Kepulauan Kei memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih, laut yang jernih, pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan berbagai tradisi lokal menjadi modal besar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, pengembangan potensi daerah tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Yang tidak kalah penting adalah menjaga identitas dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Generasi muda KEI memiliki peran penting untuk mengenal, mempelajari, dan meneruskan warisan tersebut agar tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Sebab, budaya bukan hanya peninggalan yang harus disimpan, tetapi juga kekuatan yang dapat menjadi modal pembangunan masa kini dan masa depan. Berikut ungkapan bangga perempuan KEI yang juga seorang pemerhati budaya sekaligus pemilik sanggar seni Nendit Sakmas Ohoi Wain, Kecamatan KEI Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Aloisia Yaflean.
6: Harapan saya agar kita generasi penerus ini selalu ada dan patuh akan hidup baru ngebal sebagai Nendit Sakmas sudah berupaya dengan perjalanan yang begitu jauh menemui arnuhur, bertemu dengan Al-Hamatan Buncutra dan Kebutan Belsum di tempat ini dan meneruskan hukum adat ini agar tetap terpatri dalam diri kita, masyarakat KEI di mana saja terdiri.
4: Kisah Nendit Sakmas pada akhirnya bukan sekadar tentang seorang leluhur. Ia menjadi pintu untuk memahami bagaimana masyarakat KEI membangun hubungan dengan sesama, dengan alam, dan dengan tanah leluhurnya. Dari warisan leluhur, KEI memiliki modal besar untuk memperkenalkan jati dirinya kepada Indonesia, bahkan dunia.
3: Demikian sekelumit tentang KEI dengan kekayaan budaya, dengan warisan leluhur dari Nendit Sakmas. Saya Ibnu Rahareng, kameramen Muhammad Arif. Sampai jumpa.
2: Kita ke Toli-Toli, ada buah durian di daerah Kabupaten Toli-Toli yang ramai diserbu pembeli dan menjadi salah satu buah yang tengah naik daun bersama reporter Martina.
7: Baik pendengar dan juga pemirsa RRNet, langsung dari Kabupaten Toli-Toli, tepatnya di Kompleks Kampung Pajala, Kelurahan Baru. Dan di sini adalah tempat di mana para pelaku UMKM berjualan, mulai dari menjual buah-buahan, kemudian berbagai aneka ragam makanan dan minuman. Dan saat ini Kabupaten Toli-Toli lagi banyak sekali panen durian. Dan saat ini Anda bisa melihat juga di belakang kami ada durian yang sudah tersedia dan sapa masyarakat yang mau beli dan tentunya bisa datang langsung ke Kampung Pajala. Dan untuk mengetahui sejauh mana potensi durian di Kabupaten Toli-Toli, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lolo ya. Ya. Nama lengkapnya Pak?
8: Lolo Gau.
7: Ya, Bapak Lolo Gau. Nah, Pak Lolo, ini kan banyak potensi daerah mulai dari mungkin langsat, rambutan, tapi kenapa mau memilih durian ini untuk dijual kembali?
8: Nah, ini lebih cepat lakunya saat ini, ya. Ya.
7: Mungkin untuk jenis durian apa saja yang dijual?
8: Ada montong saja sama lokal. Itu aja, ya. Dua macam ya.
7: Iya. Kemudian yang paling disukai oleh masyarakat jenis apa ini?
8: Lokal, yang mentega.
7: Yang mentega ya.
8: Ya.
7: Ini kalau dijual ini berapa ini Pak? Kalau untuk mentega berapa?
8: Ada 300, kadang 50 per biji.
7: Yang paling mahal ini jenis apa ini Pak?
8: Montong.
7: Montong ya. Ini duriannya ini berasal dari mana saja ini Pak?
8: Ada dari Labengga, Malangga, Bajugan, banyak.
7: Banyak ya.
8: Satu Toli-Toli berbuah semua kayaknya.
7: Iya. Mungkin Pak sudah dari kapan ini Pak jualan sebagai penjual durian?
8: Sudah sekitar satu tahunan mungkin di sini ya.
7: Iya. Kemudian Pak, mungkin dari penjualan ini dari jam berapa sampai jam berapa jualannya?
8: 24 jam.
7: Oh, 24 jam Pak ya?
8: Iya.
7: Ya. Mungkin kalau untuk variasi harga ini Pak, mungkin masyarakat tetap beli ya walaupun mungkin mahal.
8: Ya, enggak, agak murah sekarang.
7: Agak murah.
8: Mulai dari 5.000 sampai yang 25.000.
7: Bisa ditunjukkan Pak seperti yang
8: bisa.
7: Mana? Yang mana Pak 5.000?
8: Kayak ini 5.000-nya.
7: Wah. Ya, jadi pemirsa dan juga pendengar ini dihargai 5.000 ya. Ya. Jadi kalau masyarakat yang memang mau coba-coba bisa dibeli ya harga.
8: Bisa. Pokoknya sudah ekonomis harganya.
7: Iya.
8: Sudah 5.000-an.
7: 5.000-an ya.
8: Iya.
7: Mulai dari 5.000 sampai
8: 25.000.
7: 25.000 ya. Yang paling mahal tadi, Pak?
8: 50.000.
7: 50.000 ya.
8: Iya.
7: Pak, kemudian kalau boleh tahu ini Pak mungkin pendapatan seharian, Pak?
8: Paling 200-300an saja per hari bersihnya.
7: 200-300an ya.
8: Iya.
7: Baik, terakhir Pak Lolo, apa yang menjadi harapan Bapak mungkin bagi pemerintah maupun bagi masyarakat?
8: Kalau saya tidak berharap siapa-apa, cuman saya sudah terima kasih sama Delha karena diizinkan saya jualan di sini, itu saja. Saya tidak berharap sama yang lain-lain.
7: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Lolo terkait dengan potensi durian dan harapan kita bersama dengan adanya perkebunan durian Kabupaten Toli-Toli bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh petani pekebun maupun juga sebagai pedagang durian ya. Dan langsung dari Kabupaten Toli-Toli dan inilah potensi daerah dari Toli-Toli.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 11 September. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan sektor kelapa sawit nasional bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan sektor kelapa sawit di Indonesia. Menurut Arifah, kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berkontribusi besar dalam terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan devisa negara. Berikut keterangannya.
2: Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa negara, maupun penguatan kesejahteraan masyarakat.
1: Arifah juga mengatakan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar di sepanjang rantai nilai industri kelapa sawit. Namun, perempuan juga masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan akses terhadap sumber daya, pengembangan kapasitas, perlindungan ketenaga kerjaan, dan kesempatan dalam pengambilan keputusan. Arifah juga menilai kesetaraan gender bukan sekedar persoalan sosial, tetapi juga bagian penting dari strategis pembangunan nasional. Menurut Arifah, keterlibatan perempuan secara setara dapat mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan keluarga, sekaligus memperkuat daya saing sektor kelapa sawit di Indonesia. Dari Jakarta, di Tia Prabowo Pratiwi RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Sudi Mardianto mengatakan produksi cabai rawit September mencapai sekitar 119 ribu ton. Namun persebaran produksi yang tidak merata membuat sejumlah daerah masih mengalami kenaikan harga. Bersama reporter Alfred Tuter.
3: Ya, pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Kementan Sudi Mardianto mengatakan Kementan mendorong kerjasama antar daerah untuk kemudian mengendalikan kenaikan harga cabai rawit dan wilayah Indonesia Timur menjadi salah satu perhatian karena produksinya masih terbatas. Sekitar 75 ribu ton atau 63,5% produksi nasional ini tercatat berada di Pulau Jawa. Sementara produksi Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu pemasok Indonesia Timur hanya sekitar 3 ribu ton. Kementan melihat pasokan dan Bali, Nusa Tenggara dan Jawa Timur juga dapat membantu memenuhi kebutuhan wilayah timur. Sejumlah petani champion di Jawa Tengah, kata Mardianto, ini juga menyatakan siap memasok daerah yang mengalami lonjakan harga. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Jadi untuk cabai rawit secara nasional itu produksinya di bulan September itu sekitar 119 ribu ton, Pak Sekjen. Tapi memang persebaran produksinya itu yang relatif tidak merata, yaitu sekitar 75 ribu ton itu ada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 63,5% dari total produksi nasional, kemudian sekitar 14,8%.
3: Lebih lanjut, Mardianto menyebut Kementan juga terus memperkuat produksi dengan bantuan pengembangan cabai seluas 317 hektar di 36 provinsi, bantuan diprioritaskan di daerah yang defisit dan wilayah dengan tingkat inflasi tinggi. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Stuter, Pratiwi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Konferensi tingkat tinggi antariksa internasional pertama dibuka pada Rabu lalu dengan hampir 120 delegasi asing membahas masa depan luar angkasa. Mulai dari keamanan dan regulasi hingga pengembangan komersial. Namun beberapa perusahaan luar angkasa besar Amerika Serikat tidak hadir setelah dilaporkan mendapat tekanan dari pemerintahnya. Penarikan diri perusahaan-perusahaan tersebut mencerminkan persaingan yang semakin besar dalam industri antariksa, di mana Washington berupaya mempertahankan superioritas Amerika Serikat di luar angkasa, sementara Eropa berupaya memperoleh otonomi yang lebih besar. Berita olahraga, pemain Persija Jakarta Kerry Memia berharap dirinya dapat merayakan kemenangan bersama Jackmania saat timnya melawan Persib Bandung dalam laga pekan kedua BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain itu, timnya juga memerlukan dukungan penuh dari Jackmania pada laga kandang pertama tersebut. Menurutnya, peran supporter begitu penting dalam mengatrol mental bertanding para pemain. Kerim menilai energi yang diberikan supporter dari tribun dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang berjuang di lapangan. Atmosfer positif dapat terjaga sepanjang pertandingan sehingga seluruh elemen Persija dapat menikmati laga dengan nyaman. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat antisipasi dampak fenomena El Niño yang berpotensi memperparah kekeringan. Penanganan darurat telah dilakukan di 2.200 lokasi terdampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang dan speedboat yang ditumpangi hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keempat operasi, wilayah pencarian diperluas menjadi 4 sektor utama dan 1 sektor khusus. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pada perdagangan hari ini Jumat 11 September. Setelah mengalami kenaikan sehari sebelumnya, harga logam mulia tersebut kembali turun Rp25.000 per gram. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: DPRD Kota Padang Panjang menilai Radio Republik Indonesia sukses menjadi media pemersatu bangsa yang edukatif dan mengangkat budaya daerah pada usianya yang ke-81. Bersama reporter Nofri. Nofri.
2: Ya, baik pendengar. Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi LPP Radio Republik Indonesia. Karena tepat 11 September 2026, RRI memperingati hari jadi ke-81. Sejak didirikan pada 11 September 1945, RRI terus hadir sebagai media milik rakyat yang mengemban tugas menyiarkan informasi, pendidikan, dan hiburan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai tokoh menilai RRI sebagai media pemersatu bangsa. Salah satunya disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imral. Imral menilai RRI merupakan lembaga penyiaran yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendidik, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, usia RRI yang telah mencapai 81 tahun ini menjadi bukti nyata konsistensi dalam melayani kepentingan publik. Keberadaan RRI dinilai sangat penting, terutama dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah dengan siaran yang dapat diakses secara luas. Imral juga mengapresiasi peran RRI yang tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sebagai wadah memperkenalkan budaya, sejarah, dan potensi daerah ke kancah nasional. Melalui program-programnya, RRI dinilai berhasil menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah perkembangan zaman dan transformasi dunia digital, Imral berharap RRI terus tumbuh menjadi media publik yang profesional, terpercaya, inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirinya menekankan bahwa RRI harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai radio yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Nofri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
1: Memperingati Hari Radio ke-81, masyarakat menilai RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu bertahan di tengah persaingan media. Bersama reporter Bobby Riawan. Bobby.
3: Iya, baik pendengar. Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi, dan semakin pesatnya pertumbuhan berbagai platform media, RRI tetap mampu mempertahankan eksistensinya dalam memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan bangsa dan daerah. Tokoh publik Gorontalo, Martin Taha, mengungkapkan, RRI memiliki posisi strategis sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi, tetapi kondisi tersebut tidak mengurangi peran RRI sebagai media yang memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya.
4: dengan makin maraknya dan makin banyaknya media, baik media elektronik maupun media cetak, media online, ini akan menjadikan setiap media ini akan bersaing. Nah, dalam persaingan itu selalu masyarakat melihat mana yang paling berkualitas. Oleh karena itu, maka kualitas yang tonjokan, maka pembinaan SDM secara internal di dalam penyampaian berita, dalam pengolahan setiap informasi dan manajemen informasi itu, saya kira disitulah letaknya. Sehingga RRI tidak akan ketinggalan dengan media-media lain yang semakin marak, terutama media online ini. Jadi masyarakat cepat. Jadi kecepatan, ketepatan, keakuratan, dan kualitas daripada informasi yang disampaikan itu yang perlu ditonjolkan sehingga masyarakat akan tetap merujuk kepada berita-berita yang diinformasikan oleh RRI.
5: Martin Taha yang juga sebagai mantan wali kota dua periode ini menilai RRI selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan pembangunan melalui penyebarluasan informasi mengenai program pemerintah, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di daerah. Martin Taha berharap RRI terus beradaptasi dengan perkembangan digital dengan memperkuat platform multi-platform tanpa meninggalkan karakter dan fungsi utamanya sebagai media publik. Dari Gorontalo, Bubirawan Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di usianya RRI ke-81 tahun, Kepala RRI Nunukan menegaskan komitmennya dalam menjaga keutuhan NKRI dan merawat nasionalisme di wilayah perbatasan. Di tengah tantangan teknologi dan arus informasi negara tetangga, bersama reporter Muslimin. Muslimin.
6: Baik, Hana, dari Nunukan dapat kami laporkan memasuki usia ke-81 tahun pada 11 September 2026 hari ini. Kepala RRI Nunukan, Fayakun Fur, mengungkapkan pencapaian lembaga RRI tahun ini semakin diperkuat dengan jangkauan siaran RRI yang juga semakin meluas hingga menembus wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, serta aktif menjemput dan berkolaborasi langsung dengan audiens. Di wilayah perbatasan seperti Nunukan, kehadiran RRI dinilai sangat vital karena berfungsi sebagai beranda NKRI yang berhadapan langsung dengan arus informasi dan teknologi negara tetangga. Meski dihadapkan pada tantangan geografis seperti masih adanya wilayah blank spot serta kebutuhan perangkat pemancar yang lebih mumpuni guna menangkis pengaruh informasi luar, RRI Nunukan terus berupaya menyuguhkan program pembangunan bangsa yang dibutuhkan masyarakat. Fayakun menegaskan RRI tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan misi kebangsaan.
7: RRI saat ini sudah tidak lagi seperti dulu, dia sudah masuk pada digitalisasi. Daripada kita capek untuk melakukan sosialisasi kemana-mana, mending datang di RRI bicara satu suara sejuta telinga orang mendengar RRI.
6: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 hari ini, RRI Nunukan juga turut memeriahkannya melalui gelaran RRI Fest yang diisi dengan ajang pencarian bakat bintang radio, aksi sosial donor darah, hingga pasar UMKM. Menutup perbincangan, Fayakun menyampaikan pesan kepada warga Nunukan dan sekitarnya agar senantiasa menjadikan RRI sebagai referensi utama informasi yang terpercaya. Muslimin melaporkan kembali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengapresiasi RRI di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan berperan meminimalisir disinformasi. Bersama reporter Anton Lahaube. Anton.
8: Ya, Hana dan pendengar RRI, peran Radio Republik Indonesia di wilayah perbatasan menjadi sangat penting dan dalam rangka menyebarluaskan informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat meminimalisir disinformasi bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kepulauan Sangihe, Rona Lumiu, dalam momentum Hari Bakti Radio ke-81 tahun 11 September 2026. Khusus stasiun LPP RRI Tahuna selama ini sangat berkontribusi bagi pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Program kerja pemerintah daerah tetap tersosialisasikan kepada masyarakat dengan kolaborasi bersama RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI tetap memberi peran untuk menyambung aspirasi publik yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi tindak lanjut terhadap program kerja pemerintah.
9: saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan ini menyampaikan ucapan selamat kepada RRI atas dedikasinya dan dalam pelaksanaan tugas 81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Kami berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat selalu berkarya, memberikan informasi, komunikasi kepada masyarakat, sehingga disinformasi bagi masyarakat, khususnya daerah perbatasan itu, dapat diminimais. Dan kami berharap juga RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat memberikan berita sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Maju terus RRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe, jaya terus, jaya di udara.
8: Selain memberi ucapan selamat, Kepala Dinas Kominfo Sangihe mewakili pemerintah daerah berharap RRI tetap bersinergi dalam berbagai program ke depan demi kepentingan masyarakat. RRI tetap jaya menjadikan media publik yang terus bertransformasi untuk lebih baik dan menjadi pilihan sumber informasi bagi masyarakat. Dari wilayah perbatasan Kabupaten Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, RRI Sanggau optimis radio tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat di usianya yang ke-81 hari ini. Bersama reporter Okto Ferandi. Okto.
10: Ya, momentum HUT ke-81 RRI menjadi penguat komitmen untuk RRI Sanggau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau. Kepala LPP RRI Sanggau Riswandi mengatakan peningkatan kompetisi pegawai tersebut dilakukan untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Riswandi juga menegaskan peningkatan kualitas layanan dilakukan dengan memperkuat kompetisi sumber daya manusia di lingkungan RRI Sanggau. Upaya tersebut mencakup wartawan, penyiar maupun pegawai lainnya agar mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menambahkan peningkatan kompetisi menjadi bagian dari upaya RRI untuk menghadapi perubahan kebutuhan informasi bagi masyarakat di tengah perkembangan arus teknologi dan juga informasi. Seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sanggau didorong untuk terus belajar dan memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas pelayanan publiknya.
11: Kita berkomitmen untuk memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat, memberikan edukasi ya di berbagai hal, termasuk menyampaikan informasi-informasi yang akurat kepada masyarakat. Kita terus meningkatkan kompetensi daripada pegawai kita, ya. Baik wartawan, penyiar, dan yang lain-lainnya.
10: Momentum HUT ke-81. Riswandi juga menyampaikan komitmen tersebut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap RRI Sanggau sebagai sumber informasi publik yang terpercaya. RRI Sanggau juga terus berupaya menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang relevan bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Dari RRI Sanggau, Okto Frandi, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Dalam momen hari ulang tahun RRI ke-81, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo memberikan apresiasi atas kinerja serta kerja keras angkasawan dan angkasawati. Berikut Penta Maidita melaporkan. Penta, silakan dengan informasinya.
12: Baik, terima kasih Hana dan selamat siang. Pendengar, memang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI hari ini menggelar acara penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Dan tadi siang acara telah berlangsung dan turut dihadiri oleh Dewan Pengawas atau Dewas, kemudian jajaran direksi, Kepala Satuan Kerja Wilayah Jakarta, serta juga angkasawan dan angkasawati RRI. Dan tentunya pendengar, dalam kesempatan ini Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo ini memberikan apresiasi atas kinerja serta kerja keras angkasawan dan angkasawati RRI. Dan menurut Hendrasmo sendiri, memang berbagai capaian yang telah diraih oleh RRI ini merupakan hasil kerja bersama. Dan pendengar, demikianlah seperti yang disampaikan oleh Hendrasmo siang tadi di gedung RRI Jakarta.
13: Ini ada keberhasilan yang telah dikerjakan di situ. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dan dan masyarakat yang telah menjadi bagian dalam perjalanan RRI.
12: Ya, pendengar, lebih lanjut Hendra Smo juga mengingatkan agar para angkasawan dan juga angkasawati ini tidak merasa puas dengan capaian yang telah diperoleh. Ia menyebut adanya dinamika teknologi, kemudian juga perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media dan perkembangan platform digital ini menuntut insan media untuk beradaptasi dan juga tentunya bergerak maju. Dan ia juga mendorong peningkatan kualitas konten, kemudian perluasan jangkauan layanan, penguatan teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan juga perbaikan tata kelola RRI. Menurut Hendra Smo sendiri, memang hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memperjuangkan kepercayaan publik terhadap RRI. Selain itu juga, pendengar, Hendra Smo juga mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus berinovasi dan juga berkolaborasi untuk kebaikan RRI ke depan. Dan demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang dihadiri para pensiunan RRI dan anggota Forum Komunikasi Pemerhati RRI bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
14: Ya, terima kasih Hana dan selamat siang para pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Dan tadi pagi pendengar RRI Palangkaraya turut melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya di Hall Tri Prasetya kantor RRI Palangkaraya, di mana api obor dibawakan oleh perwakilan angkasawan dan angkasawati dengan mengenakan pakaian adat Kalimantan Tengah dan didampingi juga oleh Kepala RRI Palangkaraya beserta tim manajemen yang juga mengenakan atribut khas daerah. Acara ini pendengar turut dihadiri oleh beberapa tamu undangan, yaitu para pensiunan RRI Palangkaraya beserta jajaran Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Palangkaraya. Dan dalam hal ini Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan sesuai arahan pimpinan pihaknya mendorong para angkasawan dan angkasawati untuk aktif mendekati masyarakat untuk menampung aspirasi. Ini menjadi hal penting yang perlu diterapkan agar RRI ke depannya menjadi media publik yang ramah dan dekat dengan masyarakat.
15: Karena kita ini kan lembaga penyiaran publik ya, kita itu ada karena ada publik. Jadi sudah seharusnya kita sudah diwajibkan untuk melayani.

0: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
4: Komoditas cabai rawit merah di wilayah Tegal kembali mengalami kenaikan harga secara bertahap dalam 3 hari terakhir. Di sisi lain, harga tomat anjlok signifikan akibat melimpahnya pasokan. Bersama reporter Hanan Ma'ruf. Hanan Ma'ruf.
5: Baik, pendengar, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar di wilayah Tegal terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp67.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Sebaliknya, komoditas tomat justru mengalami penurunan harga yang cukup tajam hingga menyentuh Rp2.500 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Bawang, Kabupaten Tegal, Wahidin menjelaskan kenaikan harga cabai rawit merah kembali terjadi setelah minggu lalu dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Ia menyebut lonjakan harga cabai rawit merah dipicu kenaikan bertahap yang terus terjadi sejak beberapa hari lalu. Sementara komoditas bumbu dapur lain seperti bawang merah dan bawang putih cenderung bertahan stabil di angka Rp26.000 per kilogram. Kondisi berbeda terjadi pada komoditas tomat. Wahidin menjelaskan harga tomat terus mengalami penurunan dari biasa dijual Rp6.000 per kilogram, kini hanya bisa dijual dengan harga Rp2.500 per kilogram. Anjloknya harga tomat tersebut telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Pergerakan harga tersebut menunjukkan kondisi berbeda antara komoditas yang diperdagangkan di Pasar Bawang Adiwarna. Cabai rawit merah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, sementara sejumlah bumbu dan sayuran masih stabil dengan harga tomat yang bertahan pada level terendah. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
4: Di tengah terpaan kabut asap, pegawai RRI Palembang melaksanakan upacara HUT ke-81 RRI dengan mengenakan pakaian adat berhiaskan gandik bagi wanita dan tancak bagi pria. Bersama reporter Nova Ariana. Nova.
6: Ya, ratusan pegawai RRI Palembang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI di halaman gedung RRI Palembang Jumat 11 September. Meskipun di tengah paparan kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Palembang, namun upacara pelaksanaan berlangsung hikmat dan penuh kebanggaan bagi angkasawan dan angkasawati RRI Palembang hingga sekitar 40 menit ke depan. Selain hikmat, ratusan pegawai itu juga mengenakan gandik bagi angkasawati dan tanjak bagi angkasawan. Tanjak dan gandik merupakan perlengkapan busana tradisional khas Palembang, Sumatera Selatan yang diikat di kepala. Salah seorang angkasawati RRI Palembang, Desi, mengungkapkan penggunaan gandik bagi perempuan mempercantik penampilan khususnya bagian muka. Dengan warna tali merah dan pernak-pernik kemasan yang menempel menambah kesan anggun angkasawati RRI Palembang. Nah, seperti apa yang dirasakan oleh angkasawati saat menggunakan gandik ini? Mbak Desi, gimana menggunakan gandik ini? Lebih keren ya terlihat?
7: Ya, penampilan saya jadi terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Menurut saya, gandik ini kita harus dilestarikan karena ini adalah untuk jadi ciri khas budaya Palembang, Sumatera Selatan.
6: Sampai selesai penggunaan gandik.
7: Penggunaan tadi setelah acara kita memakai penggunaan gandik sampai selesai acara.
6: Oke, terima kasih Mbak Desi. Baik, usai melaksanakan upacara.

Pada peringatan Angkasawan dan Angkasawati RRI Palembang melanjutkan acara penyulutan obor Tri Prasetya di ruang aula. Suasana penyulutan juga berlangsung meriah dengan tetap mengenakan gandik dan tanjak hingga selesai yang ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama tanda rasa syukur atas pencapaian yang dilakukan RRI Palembang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Triprasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebut 5 jurnalis hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Disebutkannya, peristiwa menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun ia menilai, profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Anwar berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Ia juga berharap 5 jurnalis tersebut segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing. Dampak kemarau membawa berkah tersendiri bagi para petani tembakau di wilayah Kabupaten Klaten. Mereka sumringah panen cuan seiring harga tembakau yang melambung. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
1: Ya, musim kemarau yang terjadi kurang lebih 3 bulan ini memang cukup membawa dampak berbagai sektor, terutama tentang ketersediaan bersih dan juga rumput hijau. Namun di balik kemarau panjang tersebut ada bidang pertanian ini justru memberikan dampak positif terutama para petani tembakau di wilayah Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Desa yang berada di wilayah lereng Merapi, Kemalang, Klaten tersebut dalam beberapa hari terakhir memang panen tembakau. Harganya di kalangan petani dinilai cukup menggembirakan pada kisaran Rp8.000 per kilogram tembakau basah. Ini juga diakui salah seorang petani, Sihono, kepada RRI.
2: Alhamdulillah tahun ini lumayan harga bagus, terus tanaman lumayan sehat karena musim kemaraunya panjang dan panasnya bagus. Jadi tembakaunya kualitasnya bagus, terus kadar airnya tidak berlebihan, terus dijual ya laku lumayan mahal.
3: Kurang lebih per kilonya?
2: Per kilo kurang lebih 8.000 dan 7.500 dari petani.
3: Basah.
1: Siono juga menyebutkan bahwa tembakau basah asal lereng Merapi, Kemalang, Klaten tersebut memang dinilai cukup bagus dijual ke perusahaan rokok. Dan Siono yang juga sebagai pengepul tidak hanya membeli tembakau milik para petani di kawasan lereng Merapi, Kemalang, Klaten saja, tapi hingga ke beberapa wilayah seperti di wilayah Kabupaten Boyolali. Sementara terkait dengan kondisi para petani tembakau tentunya cukup bergembira dengan harga yang cukup bagus tersebut. Dari Klaten, Adam Sonto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Sampang, Hasan Jailani, menilai radio tetap menjadi instrumen vital yang tidak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Bersama reporter Alvin Wari. Alvin.
1: Ya, baik. Peran strategis radio dalam manajemen krisis kembali disinggung, khususnya di wilayah rawan bencana seperti di Kabupaten Sampang, Madura. Jadi menurut Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Sampang, Hasan Jailani, bahwa di tengah gempuran teknologi digital, radio tetap menjadi instrumen vital yang tak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Ketika bencana besar melanda, infrastruktur komunikasi modern seperti jaringan internet dan seluler ini seringkali menjadi yang pertama tumbang. Dan dalam kondisi blank spot tersebut, gelombang radio menurutnya membuktikan ketangguhannya.
2: Jawa Timur dan nasional, isu-isu kekeringan, isu-isu tentang longsor dan segala macam. Dan kita bisa menggetulkan informasi melalui RRI. Mudah-mudahan dengan informasi RRI, berita yang ditampilkan, diisukan, diwartakan, itu menjadi tingkat kesiapsiagaan, menjadi lebih waspada, khususnya warga masyarakat di tempat-tempat yang cenderung relatif sering terjadi potensi.
1: Hasan Jailani menjelaskan bahwa radio berfungsi sebagai last line of defense atau pertahanan terakhir. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki jangkauan sinyal yang mampu menembus pelosok desa, memastikan warga di daerah terisolasi tetap mendapatkan panduan keselamatan tanpa bergantung pada kuota internet atau stabilitas sinyal. Dan tentunya Mamak Sapan Akrabnya memberikan apresiasi khusus kepada RRI atas kesigapan dalam merespons situasi darurat. Alvin Ari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringatan HUT ke-81 RRI di Makassar diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen hadirkan informasi akurat bagi masyarakat. Bersama reporter Edwin Masud.
1: Upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung di halaman kantor RRI Makassar. Upacara diikuti jajaran pimpinan dan seluruh pegawai RRI Makassar. Kepala RRI Makassar Anom Andadari bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Dalam sambutannya menegaskan semangat peringatan HUT RRI ke-81 harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI dan harus terus hadir sebagai media publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui penyebar luasan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, RRI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas informasi sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan.
1: Sementara itu, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Jono berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin jaya di udara dan terus mendapatkan tempat di hati masyarakat. RRI diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik, sekaligus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.
3: RRI usia ke-81 tahun tetap menjadi penyambung lidah bagi masyarakat. Forum RRI jaya tetap di udara. Ada kesamaan dengan misalnya wali kota Bandung itu. Mungkin satu, kalau tidak bisa satu minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Ada apa namanya, apa istilahnya itulah.
4: Pejabat publik mungkin?
3: Oh iya, atau apa namanya, mendengarannya. Mendengar antara masyarakat dengan pemerintah.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Makassar diharapkan menjadi momentum bagi seluruh insan RRI untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan merekatkan masyarakat. Dari Makassar, Edwin Masud, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menegaskan bahwa RRI harus terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Ia juga mendorong RRI untuk memperkuat perannya sebagai media publik yang informatif, edukatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi momentum bersejarah sekaligus menandai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal yang sama di tahun 1945. Bersama reporter Nadia Syarif.
4: Hari Radio Nasional ke-81 jatuh pada hari Jumat 11 September 2026. Momentum bersejarah ini sekaligus menandai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI yang didirikan pada tanggal yang sama tahun 1945. Akademisi Universitas Warmadewa Denpasar sekaligus pengamat media di Bali, Dr. Inengah Mulyarte menyampaikan sejumlah catatan dalam momentum peringatan Hari Radio 2026. Menurutnya media radio saat ini menghadapi banyak tantangan, bahkan banyak media radio yang tutup karena tidak mampu bertahan menjalankan operasionalnya.
7: Sudah beberapa radio yang kita dengar ditutup gara-gara gagal melakukan operasional. Di balik itu semua, kita juga masih menyayangkan radio saat ini lebih banyak hanya sebagai media hiburan. Padahal kalau kita lihat fungsinya itu kan fungsi pendidikan, fungsi kontrol sosial, fungsi budaya, walaupun ada kemudian fungsi bisnisnya.
4: Khusus untuk RRI, Nengah Mulyarta berharap sebagai media penyiaran publik RRI dapat menghilangkan kesan sebagai corong pemerintah yang saat ini masih melekat. Meski dalam operasionalnya RRI menggunakan APBN dan APBD, namun pengawasan dan kontrol sosial terhadap program pemerintah tetap harus dilaksanakan. Sementara itu dari generasi muda Niputuari Darmayani mengatakan, di era kecanggihan teknologi saat ini radio menghadapi persaingan berat dengan media sosial.
8: Tantangan radio untuk saat ini cukup besar karena untuk mendapatkan informasi dan hiburan itu sudah bisa melalui berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Dan namun radio masih memiliki keunggulan, yaitu bisa dekat dan interaksi langsung dengan pendengar. Nah, karena itu radio harus tetap mempertahankan eksistensi dan keunikannya, tetapi sekaligus juga tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman.
4: Adapun tema utama peringatan Hari Radio tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini mencerminkan komitmen radio sebagai media publik untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat persatuan bangsa. Dari Denpasar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak HUT ke-81 RRI, Kepala RRI Surakarta menekankan semangat pengabdian dan sederet prestasi gemilang di tahun 2026 bersama reporter Sofi Asegaf.

0: kita dapat bersama-sama mengikuti prosesi penyulitan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026.
1: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 diwarnai dengan prosesi sakral penyulutan obor Tri Prasetya yang menjadi simbol semangat dan komitmen Radio Republik Indonesia RRI. Kepala RRI Surakarta Iwan Mertono menegaskan bahwa prosesi penyulutan obor tersebut menjadi makna yang sangat mendalam bagi seluruh angkasawan. Lebih lanjut, Iwan menyoroti ketangguhan RRI telah mengudara selama lebih dari 8 dekade di tengah pesatnya perkembangan media. Menurutnya, momentum HUT ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur membuktikan konsistensi RRI sebagai wadah aspirasi dan pemersatu masyarakat.
0: Obor Tri Prasetya merupakan simbol semangat, pengabdian dan komitmen RRI untuk terus menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Selama 81 tahun, RRI telah melewati berbagai zaman. Teknologi berubah, tantangan berubah, tetapi komitmen RRI untuk menjadi media publik yang terpercaya dan bersatu bangsa harus terus menyala.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, RRI terus konsisten menggelar kegiatan kebudayaan khususnya seni ketoprak. Astrid mengatakan, RRI tetap mengedepankan identitas sebagai pusat informasi berbasis budaya, sekaligus menjadi bagian dari pusat informasi nasional.
2: RRI selalu konsisten ya, menggelar kegiatan-kegiatan untuk melestarikan budaya, khususnya ketoprak. Mudah-mudahan selain kita sama-sama melestarikan budaya, di mana Solo ini juga merupakan kota budaya, kita juga membangun silaturahim, forum komunikasi melalui kegiatan-kegiatan budaya. Ya, harapannya tetap menggunakan identitas sebagai bagian dari pusat informasi yang berbasis dari sisi budaya dan juga bagaimana RRI menjadi bagian dari pusat informasi nasional.
1: Selain merayakan hari jadi, perayaan tahun ini terasa semakin istimewa karena RRI Surakarta menorehkan sejumlah pencapaian membanggakan, salah satunya dalam hal tata kelola dan integritas kelembagaan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan melemah saat jeda siang perdagangan ke level 6.490,91 bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa pantauan terkininya?
5: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 1,49% atau 98,43 poin ke level 6.490,91 setelah dibuka pada angka 6.552,79. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.552,80, sedangkan level terendah berada pada posisi 6.462,96. Pergerakan tersebut menunjukkan IHSG berada dalam tekanan setelah mengalami pelemahan pada awal perdagangan hari ini. Sebelumnya, IHSG diperkirakan melemah dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Pelemahan IHSG dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia dan prospek kenaikan suku bunga. Tim analis Pintrako Sekuritas mengatakan, IHSG hari ini akan menguji level 6.525. Jika tembus level tersebut, IHSG berpeluang menguji level support selanjutnya di 6.400 hingga 6.460. Hari ini, harga minyak mentah Brent sudah tembus ke level $108 per barel, sedangkan harga minyak mentah WTI berada di level $102,48 per barel. Tim Pintrako mencermati data penjualan retail bulan pada Juli 2026 yang naik sebesar 1,1% secara tahunan. Penjualan retail mulai naik setelah 3 bulan terakhir mengalami penurunan. Dari sisi eksternal, Bank Sentral Eropa atau European Central Bank menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point, sehingga suku bunga ECB menjadi 2,65% di bulan Agustus 2026. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Anda juga dapat menantikan informasi update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami akan terus menghadirkan informasi teraktual bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih.
2: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng.
0: Sari Berita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak, hadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut. Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. Presiden Amerika Serikat mengatakan Amerika Serikat tidak menyerang Iran secara penuh karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak, menghadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut akibat kebakaran hutan dan lahan. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip, Pak.
3: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
4: Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk OMC, laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Pelaksanaan OMC di sana. Jadi
3: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda keseluruhan rakyat terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
0: Memperingati HUT ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Laporan selengkapnya bersama reporter Vika Azalea dari RRI Yogyakarta.
5: Di Hutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
6: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta Jumat pagi diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
7: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
6: Tepat pukul 9 pagi, telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindrajaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
8: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun, 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multiplatform. Oleh karena itu, RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah pindah nih? Nah, kita hadir di sana, bahkan kita hadir di giat-giat di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati RRI digital itu kan.
6: Pada HUT ke-81 ini, LPP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
0: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
2: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi, kalau ternyata kita masih punya tempat.
10: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
2: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi, kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
10: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif, sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
11: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
10: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Dalam dua hari berturut-turut, 6 anggota OPM resmi memeluk NKRI lewat sentuhan humanis oleh Satgas Kops TNI Habema. Laporan disampaikan Bobby O. Sapuleti.
12: Setia Ketua dan Mega Rekan Satuan Republik Indonesia.
13: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam dua hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB minggu kemarin. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga Kabupaten Puncak Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
12: Setia Ketua dan Mega Rekan Satuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Undang-undang dasar negara. Undang-undang dasar tahun 1945. Saya secara sadar mengganggu bahwa saya adalah saya menyesal telah bergabung.
14: Saya menyesal telah bergabung
12: dengan kelompok OPM.
14: Dengan kelompok OPM.
12: Empat. Saya bersedia. Dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI. Lima. Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka. OPM yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya nyata.
13: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
16: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
15: Nah, kita pasti mendengarlah sih. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
16: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
17: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
16: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, Presiden ke-7 Joko Widodo tidak pernah mengarahkan kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20.000 untuk jemaah haji reguler atau khusus. Hal tersebut disampaikan saat memberi keterangan di persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
18: Luar negeri, karena kan menyangkut kuota tambahan ya, semestinya kan logikanya Menteri Agama. Nah, kenapa beliau tidak ikut di situ?
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam kesaksiannya, Dito mengatakan lawatan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi tanpa dihadiri Menteri Agama. Namun Dito tidak tahu kenapa Menteri Agama tidak hadir tapi diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri. Dito juga mengatakan pemerintah mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi dan Presiden tidak pernah mengarahkan kuota tambahan tersebut untuk haji reguler atau khusus.
18: Kemudian apakah ada pada saat penyampaian itu arahan dari Presiden terkait dengan proporsi pembagian itu nanti akan seperti apa, seperti apanya?
20: Enggak ada.
18: Tidak ada sama sekali. Apakah pada saat itu juga disampaikan terkait dengan kenapa atau alasan apa itu dimintakan? Tidak ada juga.
20: Tidak ada, tapi menurut saya itu hal yang lumrah ketika Presiden Indonesia ketemu Raja Arab, pasti yang paling pertama ditanya pelayanan haji.
19: Sementara itu, terdakwa Yaqut Holil Komas menanyakan kepada saksi apakah kuota haji tambahan pada saat Presiden bertemu dengan Raja Salman sudah dibahas berapa jumlah yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, para pengusaha perjalanan ibadah haji khusus di tanah air sudah mengetahuinya jumlah kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.
1: Ada pembahasan terkait penambahan kuota dan telah disetujui oleh Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud atau MBS, namun tidak dibahas jumlah kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Benar begitu ya? Waktu itu belum ada kejelasan berapa banyak gitu.
20: Belum.
1: Tapi sudah terinfo ke Pak Mertua?
20: Belum,
1: Pak,
20: itu kan saudara. Sehari setelahnya.
19: Sebelumnya jaksa penuntut umum menyebut sebanyak 313 korporasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK diuntungkan sebesar 478,17 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 yang merugikan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan segera rapat bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Selatan dalam membahas permasalahan antrian BBM jenis solar dan Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Iin Nur Fahraini dari RRI Makassar.
21: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawah Karaeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani kemarin. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
22: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
23: Iya betul.
22: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Saatnya dulu satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertipan kayak begini. Ya. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini. Ini lagi di jalan semua.
23: Oh, siap.
22: Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
21: Sementara itu, salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini, stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan, ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
24: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
21: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat tidak menyerang Iran secara penuh karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu midterm pada 3 November. Trump memprediksi perang tersebut akan berakhir setelah pemilu atau bahkan mungkin sebelumnya. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump ditanya mengenai desakan agar Amerika Serikat habis-habisan dalam perang dengan Iran. Trump kembali menyampaikan prediksinya bahwa perang akan berakhir tidak lama setelah pemilu. Meskipun ia juga mengatakan konflik tersebut bisa saja berakhir sebelum pemungutan suara. Beralih ke informasi olahraga, tim panahan Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain menjalani latihan dan simulasi, kontingen panahan akan berangkat lebih awal pada 14 September mendatang untuk menjalani aklimatisasi. Atlet panahan Indonesia Riau Ega Agata saat ditemui di acara pengukuhan tim Indonesia Rabu kemarin mengatakan, aklimatisasi dilakukan di Fukuoka sebelum tim melanjutkan perjalanan menuju Aichi. Ia memaparkan tim panahan yang berangkat ke Jepang terdiri dari 10 atlet yang akan dibagi ke dalam 2 divisi.
3: Persiapannya sih kita lebih banyak simulasi ya, dan kita akan berangkat lebih awal tanggal 14 untuk aklimatisasi di Fukuoka, Jepang, sebelum merapat ke Aichi. Dari panahan itu ada 10 atlet ya, dari 2 divisi, jadi ada divisi rekrut sama compound. Setiap divisi itu ada 6 orang, jadi 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Tapi untuk yang di compound itu ada 3 atlet putri dan 1 atlet putra. Dan juga ada 4 pelatih dan beberapa tim mendukung nanti berangkat.
0: Ega menambahkan tim akan mengikuti 5 nomor panahan di Asian Games 2026, yakni nomor individu putra dan putri, beregu putra dan putri, serta beregu campuran. Ia berharap persiapan yang dilakukan dapat mengantarkan panahan Indonesia meraih medali, termasuk medali emas.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan. Memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.

potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kesadaran HAM penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang menghormati martabat serta hak setiap manusia. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas Formas Yohanes Handoyo Budi Sejati menilai kesehatan masyarakat menjadi salah satu modal utama kekuatan dan ketahanan nasional. Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak hanya untuk mengobati masyarakat yang sakit, tetapi juga memperkuat pencegahan dan kemandirian kesehatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta pemerintah mengevaluasi menyeluruh tata kelola program makan bergizi gratis. Evaluasi diperlukan menyusul berulangnya dugaan keracunan pangan yang berdampak pada anak-anak, pelajar, santri, guru, dan penerima manfaat lainnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan transformasi RRI di mata pejabat publik. Transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan radio publik tetap relevan, adaptif, dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Perspektif pejabat publik menjadi penting untuk melihat sejauh mana transformasi tersebut telah memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya, inklusif, dan dekat dengan masyarakat. Bagaimana melihat transformasi RRI saat ini, khususnya dalam memperkuat peran RRI sebagai media publik yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital? Kami akan perbincangkan bersama Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas IKAL Strategic Center, Dr. Surya Wiranto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Surya, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Mbak.
1: Pak Surya, bagaimana melihat posisi dan peran RRI saat ini di mata pejabat publik, khususnya di tengah perubahan lanskap media yang semakin digital ini, Pak Surya?
2: Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Saya tadi diundang dua kaget ya, ternyata hari ini ulang tahunnya RRI ke 81 tahun ya, Mbak.
1: Iya, betul, Pak Surya.
2: Saya kemarin baru memperingati hari ulang tahun TNI AL juga, Mbak, ke 81. Jadi, wah ini seumuran yang kelihatannya. Jadi, dari pandangan saya, karena saya sering diminta jadi narasumber ya, Mbak, di RRI.
1: Yeah.
2: 80 tahun RRI ini, saya kira bukan sekedar angka usia ya, tapi merupakan perjalanan panjang sebuah institusi yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Ya. Sama dengan tadi saya cerita Angkatan Laut, itu juga mengikuti sejarah Indonesia 81 tahun. Jadi sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital seperti sekarang, menurut saya RRI itu telah menjalankan fungsi yang sangat penting dalam hal menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan sekaligus menjaga kohesi dan persatuan bangsa. Nah, saya sendiri cukup sering menjadi narasumber RRI ya, bagaimana saya katakan, khususnya membahas masalah isu pertahanan, keamanan, kemaritiman, geopolitik, dan lain-lain ya. Dan kesan saya ini sangat positif. Ya. RRI ini memberikan ruang kepada narasumber untuk menjelaskan persoalan secara lebih substantif dan tidak semata-mata mengejar sensasi. Dan bagi saya, ini merupakan

0: karakter penting dari media publik. Nah, kemudian bagaimana saya melihat RRI selama ini? Ini komentar saya. RRI mempunyai sesuatu yang sangat berharga, yaitu trust atau kepercayaan publik. Jaringan nasional, kita kedekatan dengan masyarakat hingga ke daerah-daerah. Saya ini kebetulan pelaut, jadi kalau layar sampai ke ujung Merauke, ke ujung Sabang, sampai di perbatasan dengan Malaysia, selalu kita masih bisa monitor RRI. Ya, ini kebanggaan kami semua ya, terutama awak-awak kapal yang kami pimpin pada waktu itu masih bisa mendengarkan siaran-siaran dari RRI ya, berarti berita perdana nasional masih kita terima gitu ya. Namun di tengah banjir informasi ya, bagaimana yang tadi dipesankan kepada saya, persoalannya bukan lagi masyarakat kekurangan informasi ya, justru masyarakat itu mengalami kelebihan informasi. Jadi masyarakat itu setiap detik ada berita, ya berita-berita baru, tapi belum tentu semuanya benar. Nah, ini permasalahannya. Ada misinformasi, disinformasi, propaganda, bahkan perang narasi ya. Yang selain kalau di media-media umum ya, seperti ChatGPT, seperti di IG, di Facebook, itu banyak hoax ya sekarang, banyak bermunculan. Karena itu saya melihat tugas RRI ke depan bukan hanya menjadi media yang cepat menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi media yang mampu menjernihkan informasi. Ini penting ya, supaya meng-counter berita-berita yang tidak benar. Itu penting, supaya masyarakat kita paham dengan kejadian sebenarnya atau kondisi sebenarnya. Jadi menurut saya, prinsipnya sederhana. Ketika masyarakat bingung, RRI harus hadir memberikan kejelasan. Ketika masyarakat terbelah, ya, seperti kondisi saat ini, menurut saya ya, ini nasional saat ini, RRI itu harus membuka ruang dialog. Dan ketika muncul informasi yang tidak benar, RRI harus menjadi salah satu institusi yang mampu melakukan verifikasi dan memberikan perspektif yang kredibel. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan oleh RRI ke depan? Saya kira RRI harus terus melakukan transformasi digital. Karena generasi muda saat ini itu tidak hanya mendengarkan radio, mereka juga berada di berbagai media yang saya sebutkan tadi ya. Ada YouTube, podcast, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Karena itu, RRI jangan melihat digitalisasi itu sebagai ancaman terhadap radio. Ini kan saya pernah mendengar ini juga ya. Menurut saya bukan ancaman. Ya, baliknya digitalisasi harus menjadi kesempatan untuk membawa kekuatan RRI ke ruang publik yang lebih luas. Tadi saya katakan jangkauannya di perbatasan laut kita dengan negara tetangga itu ada 10 negara, itu kami masih bisa menikmati. Nah, ini kelebihan yang luar biasa bagi RRI ya. Jadi jangan kendor, jangan khawatir gitu ya mengalami digitalisasi. Jadi saya membayangkan RRI ke depan itu bukan hanya sebagai radio broadcaster, ya, tetapi sebagai public knowledge institution. Sebuah institusi media publik yang memproduksi pengetahuan, juga menganalisis, ya, mengedukasi, dan informasi yang berkualitas. Ya, yang memberikan informasi yang berkualitas, yang benar, ya, yang bisa meng-counter hal-hal yang nggak benar, yang hoax, dan sebagainya. Misalnya ini, ya, di bidang saya, isu geopolitik yang sangat kompleks itu bisa dikemas dalam podcast. Isu pertahanan misalnya bisa dibuat dalam format explainer, penjelasan-penjelasan. Kenapa angkatan laut atau NKRI ini beli kapal induk gitu ya? Padahal doktrinnya nggak begitu ya. Padahal perairannya tidak seluas jangkauan kapal induk yang harus forward defense dan sebagainya. Sistem pertahanan kita begini dan sebagainya. Itu menarik ya. Ini dari Balde ini sebentar lagi datang, tapi saya lihat RRI mungkin belum menjelaskan ya apa itu garis Balde. Padahal ini kan positif negatifnya di masyarakat sudah terdengar ya. Jadi persoalan kemaritiman ini dapat divisualisasikan melalui peta dan data. Ya. Generasi muda ini dapat diajak berdiskusi mengenai masa depan Indonesia melalui program-program yang lebih interaktif. Jadi dengan demikian, RRI ini tetap mempunyai identitas sebagai radio tetapi jangkauannya melampaui radio. Jadi pesan saya untuk RRI, yaitu jangan kehilangan jati diri ketika melakukan transformasi. Teknologi boleh berubah, platform boleh berubah, cara masyarakat mengkonsumsi informasi juga boleh berubah, tetapi nilai-nilai jurnalistik, akurasi, independensi, keberimbangan, profesionalisme, dan kepentingan publik ini harus tetap menjadi fondasi yang utama di Radio Republik Indonesia. Dan RRI juga harus semakin berani menjaga ruang deliberasi kebangsaan, ya, di mana Indonesia adalah negara yang sangat besar, sangat beragam. Perbedaan pendapat adalah suatu yang normal dalam demokrasi. Nah, sekarang banyak tantangannya. Ini saya kira RRI harus berada di paling depan nih untuk menjelaskan kepada publik, ya. Yang penting adalah bagaimana perbedaan itu dikelola melalui dialog yang sehat, rasional, dan juga konstruktif. Dan menurut saya, RRI itu mempunyai posisi yang sangat strategis untuk melakukan itu. Ya, jadi sebagai penutup saya ini, ya, Mbak, jadi di usia ke-81 ini, saya sangat berharap pada RRI tidak sekedar bertanya bagaimana agar tetap eksis, ya, tetapi pertanyaannya harus dinaikkan menjadi bagaimana RRI tetap relevan dan semakin penting bagi Indonesia 20-30 tahun ke depan. Karena di tengah dunia yang semakin bising oleh informasi, Indonesia membutuhkan institusi yang mampu menghadirkan suara yang jernih. Dan saya berharap sebagai pakar kemaritiman, pertahanan, saya juga sering diwawancarai, harapan saya adalah suara itu tetap menjadi suara RRI, suara Indonesia, suara publik, dan suara yang mencerdaskan dan mempersatukan bangsa. Itu, Mbak. Jadi saya sebagai pribadi ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan ke depan semoga semakin kuat di ruang digital, ya, semakin percaya publik, dan semakin strategis bagi Indonesia.
1: Amin.
0: Demikian, Mbak.
1: Terima kasih ini Pak Surya, ya. Baik. Tapi kalau untuk indikator yang bisa digunakan ini untuk mengatakan kalau memang transformasi RRI benar-benar berhasil, bukan sekedar perubahan platform dan juga teknologi, seperti apa itu, Pak, indikatornya?
0: Ya, indikatornya kita bisa mengecek, Mbak, dari publik, ya. Itu kan harus ada dialog, Mbak. Gak bisa kita hanya broadcast aja. Nah, mereka kan punya pendapat orang lain. Misalnya ini, saya sebagai narasumber pertahanan maritim, ya, sering ditanya, oh, beli kapal tadi, kapal induk Garibaldi itu kan udah tua gitu, ya, nanti maknanya bagaimana. Terus kita ini kan defend, kalau itu kan forward defend, apa bisa dan sebagainya. Nah, kita perlu menjelaskan agar masyarakat itu tidak tercekoki oleh info-info yang menyesatkan gitu, ya, yang tidak senang dengan pemerintah misalnya, yang tidak suka dengan angkatan laut, mereka menyatakan, wah, ini kapal tua nih, kapal udah pensiun, nggak dibeli, dan sebagainya. Ya, mereka lupa bahwa kapal induk ini masih bisa di retrofit, masih bisa di refurbishment, ya, sehingga menyukai baru, ya, nanti kita akan merawat dengan kemampuan industri galangan nasional kita. Demikian.
1: Baik, Pak Surya, ini terima kasih telah menyampaikan analisisnya begitu, ya, dan ucapan ulang tahunnya kepada RRI dan juga berbincang bersama kami. Selamat siang, Pak Surya, sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas IKAL Strategic Center, Dr. Surya Wiranto, berbicara terkait transformasi RRI di mata pejabat publik.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan untuk Anda pendengar yang ingin mengucapkan terkait juga ulang tahun RRI ke-81, Anda dapat berpartisipasi di Warga Bicara dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Anda juga dapat menyampaikan harapan terhadap RRI seperti apa.
2: Kilas Berita.
3: Tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang dan speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keempat operasi, wilayah pencarian diperluas menjadi 4 sektor utama dan 1 sektor khusus dengan total area mencapai sekitar 3.243,7 nautical mile persegi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Dan sudah ada pendengar yang bergabung di Warga Bicara, kita ke Jakarta. Ini ada Pak Roni. Selamat siang, Pak Roni.
4: Selamat siang, Mbak Ana Pratiwi.
1: Silakan, Pak Roni.
4: Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun buat RRI ke-81 Mbak Ana Pratiwi.
1: Terima kasih Pak Roni.
4: Semoga radio itu kan sebagai media ya Mbak ya.
1: Yeah.
4: Media itu sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyatnya. Ketika rakyat dan pemerintah itu supaya terhubung lah lewat media Mbak Ana Pratiwi. Sehingga ketika pemerintah mau mengutarakan apa yang menjadi programnya nah, lewat media dan rakyat pun juga langsung tahu gitu Mbak Ana. Sehingga antara pemerintah dan rakyatnya media sebagai jembatannya gitu lah kira-kira Mbak Ana. Dan apa yang diaspirasikan sama rakyat, semoga pemerintah juga dengar melalui media. Terima kasih Mbak Ana Pratiwi, selamat siang.
1: Terima kasih Pak Roni di Jakarta, selamat siang. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat siang Pak Wibi.
5: Selamat siang Mbak Ana.
1: Selamat siang Pak, silakan.
5: Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI.
1: Baik, Kalijaya, terima kasih Pak Wibi.
5: Udara tetap di udara. Dan RRI itu bisa jadi corongnya rakyat ya. Jadi kalau ada rakyat mengeluh, seperti sekarang ini, di mana di Makassar sulit BBM, RRI bisa menyampaikan kepada pemerintah. Sekarang ini di Makassar yang panas terik 34 derajat Celsius, masyarakat antri ratusan meter untuk mendatang BBM. Kemudian RRI bisa menyampaikan kepada pemerintah tentang kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di Makassar ini.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih.
5: Satu lagi, Pak.
1: Ya, silakan Pak Wibi di Makassar.
5: Acara Aspirasi Merah Putih itu yang banyak penggemarnya harap diaktifkan kembali.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kita ke Banyuwangi sekarang ini. Ada Pak Doni yang telah bergabung. Selamat siang, Pak Doni.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru gabung announcer-nya siapa ya ini ya?
1: Bagaimana, Pak Doni?
6: Ini yang lagi mantu siapa ya, Mbak ya?
1: Oh, dengan Hana Pratiwi, Pak Doni. Salam kenal.
6: Ngapunten, Mbak Hana, Mbak. Sorry.
1: Iya, silakan, Pak Doni.
6: Mau ngucapin sama Kayu atau HUT RRI yang ke-81. Saya mencintai radio dari usia 3 tahun. Saya dikenalkan sama orang tua saya mulai pulang dari usia 3 tahun itu sudah dikenalkan oleh bapak saya dari radio. Dari perutika jadi sejak usia 3 tahun saya ngedengerin pakai radio konvensional seperti itu. Sampai di era sekarang itu saya masih mencintai radio meskipun banyak pelapan media yang sangat-sangat
1: beragam begitu ya.
6: Yang sudah ada, tapi ternyata radio masih tetap di dalam hati saya, nggak akan bisa merubah semuanya, nggak akan bisa tergantikan oleh semuanya. Radio masih tetap di hati saya. Jadi saya mohonnya kayak gini Mbak, untuk Pro 3 ya. Untuk aspirasi masyarakat, untuk berinteraksi dengan penyiarnya itu agak diperbanyak seperti itu aja lah Mbak.
1: Baik.
6: Supaya suara-suara masyarakat itu bisa didengerin oleh khalayak yang ada di sana. bapak-bapaknya yang lagi bertugas di sana seperti itulah, Mbak. Saya pengennya itu. Jadi sekali lagi, jayalah LRI, semakin ke depan semakin dicintai oleh masyarakat. Dan mari kita dengerin radio, jangan kita tinggalkan radio. Tetaplah meskipun banyak pelapon media yang sudah ada, akan tetapi masihlah kita jangan kita tidak meninggalkan radio, jangan kita tinggalkan radio, tetap kita bersatu untuk memajukan radio. Seperti aja lah, seperti itu aja, Mbak Ana.
1: Baik, terima kasih Pak Doni di Banyuwangi. Selamat siang sekali di udara, tetap di udara. Kita ke Bogor, ada Ibu Dinda yang telah bergabung. Selamat siang, Bu Dinda.
7: Selamat siang kembali, Mbak Hana, dengan tim Indonesia Menyapa Siang.
1: Silakan, Bu Dinda.
7: Dirgahayu ke 81 RRI ku tercinta. Luar biasa. Sudah 8 dekade ya, ternyata. Allah, luar biasa. Sebagai pendengar RRI, pemerhati, pencinta dan pendengar RRI itu sangat-sangat ikut bahagia gitu, Mbak Hana. Jadi semoga di usia ke-81 ini untuk program-program acara RRI khususnya Pro 3 ya, konten-konten siarannya makin menarik, edukatif dan terpercaya pastinya, Mbak Hana. Sekarang sudah, tapi makin ke depan makin oke gitu, Mbak Hana.
1: Oke, baik. Semakin terpercaya lagi begitu ya, Bu Dinda di Bogor ya.
7: Ya, info-info yang didapat itu tercepat semoga begitu ya. Jadi untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara.
1: Terima kasih Bu Dinda. Selamat siang. Mungkin dari Anda pendengar masih ada yang ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81. Anda dapat menyampaikannya di line telepon pendengar 02135231720, 02138445 02138623375, 02138666712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Seperti apa pendengar harapan Anda untuk Radio Republik Indonesia di usia yang ke-81 tahun ini? Anda dapat menyampaikannya kepada kami. Seperti apa harapan Anda untuk RRI di usia yang ke-81 tahun ini? Kita ketual pendengar ada Pak Gani yang telah bergabung. Selamat siang Pak Gani.
8: Ya, selamat sore di Indonesia bagian timur.
1: Oke, baik. Ini dari bagian timur sudah sore di sana. Silakan Pak Gani.
8: Ya, terima kasih. Pak Gani mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI selalu sukses.
1: Baik, terima kasih nih Pak Gani, apresiasinya dan ucapannya.
8: Tetap di udara.
1: Terima kasih Pak Gani di Tual. Selamat sore. Kita ke Kalimantan Timur. Ini sudah ada Pak Sobian yang telah bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Sobian.
9: Selamat siang dari Kalimantan Timur, Pak Sobian dari Sembulu.
1: Oh, Sembulu, baik, silakan ya. Pak Sobian.
9: Selamat ulang tahun yang ke-81. Pak Sobian ini mendengarin terus setiap hari itu.
1: Oh, baik ya Pak Sobian.
9: Kalau itu aja dulu Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih ya, Pak Sobian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih untuk Anda para pendengar tadi juga yang telah bergabung untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Tadi juga banyak harapan dari masyarakat yang juga ternyata pendengar RRI ini juga masih tetap eksis. Tadi juga seperti yang dikatakan oleh komisioner dari KPI Pusat Widi Kurniawan, karena menurut data dari Badan Pusat Statistik sendiri ini ada 25 juta orang yang masih mendengarkan radio. Kita ke Pontianak terlebih dahulu pendengar, ada Pak Herman yang telah bergabung. Selamat siang Pak Herman.
10: Selamat siang.
1: Baik Pak Herman, silakan.
10: Saya juga selamat ulang tahun lah ya untuk RRI ke-81 ya. Semoga semakin jaya di udara, semakin bisa membawa apa nama Indonesia semakin baik ke mancanegara.
1: Amin.
10: Karena saya pendengar RRI dari umur saya 2 tahun dan dengar RRI saya itu.
1: Oh, baik. Sejak dulu begitu ya, Pak Herman ya.
10: Dari umur sampai sekarang usia saya 60 tahun. Okay. 60 tahun sekarang.
1: Baik. Terima kasih ini Pak Herman di Pontianak, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih untuk Anda para pendengar. Tadi ada Pak Roni di Jakarta, Pak Wibi di Makassar, Pak Doni di Banyuwangi, Bu Dinda di Bogor, Pak Gani di Tual, Pak Sobian di Kalimantan Timur, Pak Herman di Pontianak. Ini baru dari sebagian pendengar. Tadi telah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan di tengah musim kemarau yang berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mengambil langkah antisipasi karena musim kemarau dan masa paceklik mulai berdampak terhadap pergerakan harga sejumlah kebutuhan pokok. Ia menjelaskan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah yakni menyelesaikan penyaluran bantuan pangan beras untuk masyarakat penerima manfaat yang sebelumnya dialokasikan pada bulan Juli, Agustus, dan September. Berita dalam negeri lainnya, tim SAR gabungan masih mendalami dan menelusuri penemuan pelampung di wilayah Gunung Anak Krakatau. Apakah berhubungan dengan tim jurnalis yang hilang kontak dan hingga kini masih dalam proses pencarian? Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan keterkaitan pelampung dengan kapal atau keberadaan para jurnalis serta awak kapal yang hilang. Ia meminta agar masyarakat menunggu hasil identifikasi resmi dari tim SAR gabungan. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul membenarkan adanya menemukan satu pelampung saat mencari 5 jurnalis yang hilang kontak di laut wilayah Anak Krakatau. Berita mancanegara, Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Steele menjelaskan sengatan panas ekstrim pada musim panas dan ketergantungan Uni Eropa terhadap impor bahan bakar fosil telah memperburuk inflasi di Eropa. Ia menegaskan ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang harganya bergejolak telah lama menjadi kelemahan ekonomi Eropa. Cuaca ekstrim pada musim panas tahun ini diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 180 miliar euro bagi Eropa, yang mengakibatkan hilangnya produktivitas tenaga kerja serta gangguan terhadap sektor pangan, energi, dan transportasi. Kita ke berita olahraga, pemain Garuda Yaksa FC Septian David Maulana menargetkan kemenangan pada laga kandang pertama timnya di BRI Super League 2026-2027 saat menjamu Persik Kediri di Stadion Pakansari Bogor. Pada laga pertama pekan lalu, Garuda Yaksa meraih hasil imbang 1-1 melawan tuan rumah Java United dengan Septian David sebagai pencetak golnya. Meski optimis, ia enggan memandang lawannya sebelah mata. Menurutnya, Persik Kediri merupakan tim yang solid dengan kedalaman skuad berkualitas, terlebih setelah melakukan penambahan amunisi baru untuk mengarungi musim ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran HAM penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang menghormati martabat serta hak setiap manusia. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto meminta generasi muda RRI mendapat ruang luas dalam eksplorasi. Menurutnya, generasi muda merupakan kekuatan baru yang dapat mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi lembaga. Satlantas Polres Lampung Selatan membagikan masker kepada pengendara untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Langkah preventif disertai edukasi keselamatan berkendara saat kondisi udara dan jalan terdampak debu vulkanik. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI, TNI Menyapa dengan tema peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Bersama Kabid Kerjasama ASEAN, Puskersin TNI, Kolonel Arm David Eldo, Esos MTR Han MSC. Dipandu host Rudy Zain.
0: TNI Menyapa, program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna. TNI menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami hadirkan sambutan dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
2: Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran,
1: mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI dimanapun berada, ancaman keamanan saat ini tidak hanya hadir di darat, laut, dan udara, tetapi juga di ruang siber dan teknologi tanpa awak. Karena itu, kerjasama militer antar negara tidak lagi sebatas latihan bersama atau pertukaran personel. Kerjasama pertahanan dituntut mampu menjawab tantangan masa depan, termasuk penguasaan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berbicara mengenai kerjasama pertahanan, Indonesia dan Thailand memiliki hubungan yang terus berkembang. Melalui Pusat Kerjasama Internasional atau Puskersin TNI, berbagai peluang kerjasama diarahkan agar semakin adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Mulai dari pemanfaatan drone, pengembangan kemampuan pertahanan siber, hingga pertukaran pengetahuan dan pengalaman militer. Bagi TNI, kerjasama internasional bukan sekadar membangun hubungan baik dengan militer negara sahabat. Lebih dari itu, kerjasama menjadi ruang untuk berbagi kemampuan, serta menyiapkan pertahanan yang relevan dengan karakter ancaman masa depan. Lantas, bagaimana Puskersin TNI mengorkestrasi kerjasama militer agar mampu menjawab tantangan pertahanan masa depan? Dan sejauh mana teknologi seperti drone serta cyber defense menjadi bagian penting dalam kerjasama kedua negara? Semua itu kami hadirkan dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, dipandu Rani Indira.

Selamat siang pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring TNI Menyapa edisi hari ini tentang mulai dari drone hingga cyber defense, Puskesrin TNI orkestrasi kerjasama militer masa depan TNI dan militer Thailand. Rekan-rekan prajurit dan pendengar RRI, sebagai bagian penting dalam diplomasi militer, Kapus Kersin TNI, Brigjen TNI Perry Sandi Sitompul, mendampingi Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, saat menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand, Jenderal Ukris Wontanonda, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Pertemuan bilateral ini membahas penguatan kerjasama pertahanan termasuk evaluasi High Level Committee serta pelaksanaan 39 Agenda Kerjasama Strategis periode 2025 hingga 2026. Menariknya, kerjasama kedua negara kini tidak hanya berfokus pada bidang konvensional, tetapi juga merambah teknologi pertahanan masa depan seperti cyber defense, autonomous system, dan unmanned aerial system atau drone. Selain itu, pendidikan dan latihan bersama juga terus diperkuat melalui pertukaran perwira, latihan pasukan khusus, latihan lintas udara, patroli bersama hingga latihan gabungan antar matra. Di bidang keamanan maritim, Indonesia dan Thailand juga sepakat meningkatkan koordinasi patroli bersama serta pertukaran informasi termasuk di kawasan strategis seperti Selat Malaka. Seluruh upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Puskesrin TNI dalam mengorkestrasi komunikasi dan kolaborasi pertahanan agar kerjasama kedua negara semakin adaptif menghadapi ancaman yang berkembang di era multi-domain. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan facility tour Panglima Angkatan Bersenjata Thailand ke Koopsus TNI untuk melihat secara langsung kesiapan satuan elit TNI. Pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI, kerjasama TNI dan militer Thailand menjadi wujud semangat kemitraan dan saling percaya, sekaligus memperkuat interoperabilitas serta mendukung terciptanya kawasan ASEAN yang aman, damai, dan stabil. Demikian Inspiring TNI Menyapa edisi hari ini tentang mulai dari drone hingga cyber defense, Puskesrin TNI, orkestrasi kerjasama militer masa depan TNI dan militer Thailand. Semoga informasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semakin mencintai NKRI. Sampai jumpa lagi pekan depan dalam Inspiring TNI Menyapa. Selamat siang.

pendengar setia program TNI Menyapa. Persaingan kepentingan antar negara, perkembangan teknologi pertahanan, hingga munculnya berbagai ancaman non-tradisional menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Dalam situasi tersebut, diplomasi pertahanan menjadi salah satu instrumen penting bagi Indonesia. Diplomasi pertahanan tidak hanya berbicara mengenai kekuatan militer, tetapi juga membangun komunikasi, kepercayaan, dan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Disinilah Pusat Kerjasama Internasional atau Puskersin TNI memiliki peran strategis dalam mengorkestrasi kerjasama militer Indonesia dengan negara-negara mitra, termasuk di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Kerjasama tersebut dapat diwujudkan melalui dialog pertahanan, latihan bersama, pertukaran personel, pendidikan dan pelatihan, hingga berbagai bentuk kerjasama lainnya. Tujuannya bukan hanya memperkuat kapasitas pertahanan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya kawasan yang aman, stabil, dan damai. Seperti apa Puskersin TNI menjalankan peran dalam diplomasi pertahanan Indonesia? Serta bagaimana pula strategi TNI menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik yang terus berubah? Untuk membahasnya, kita ikuti perbincangan Kolonel Armet David Eldo Esos MTR Han MSC selaku Kepala Bidang Kerjasama ASEAN Pusat Kerjasama Internasional TNI dengan topik peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik, dipandu Rudy Zain. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar RRI, salam jumpa di acara siaran TNI Menyapa di program 3 Radio Republik Indonesia. Dan untuk kali ini, kita akan berbincang atau bincang-bincang dari Kesatuan Pusat Kerjasama Internasional atau Puskersin TNI. Bersama narasumber kita, Kolonel Armet David Eldo, Esos MTR Han MSJ. Saat ini beliau menjabat Kabid Kerjasama ASEAN Puskersin TNI yang akan menyampaikan topik pada kesempatan siang hari ini, peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Baik, selamat siang, terima kasih kepada Pak David sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Pak David?
1: Selamat siang untuk RRI Programa 3 dan para pendengar sekalian, dengan saya Kolonel David Eldo dari Pusat Kerjasama Internasional TNI sebagai Kepala Bidang Kerjasama ASEAN.
0: Baik, tentu menarik ini Pak ya, banyak hal yang akan kita bahas yang sangat aktual, yaitu peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Mungkin di awal bisa dijelaskan Pak yang dimaksud dengan diplomasi pertahanan itu apa ini Pak David ya?
1: Ya, terima kasih Mas. Untuk diplomasi pertahanan ini adalah penggunaan instrumen atau perangkat dan kerjasama militer secara damai untuk membangun kepercayaan, kemudian memperkuat stabilitas di kawasan atau regional, mencegah konflik, dan mendukung kepentingan nasional negara kita atau satu negara. Jadi ini digunakan secara damai, Mas. Jadi bukan untuk bertempur gitu, diplomasi itu.
0: Jadi diplomasi pertahanan itu betul-betul adalah penggunaan instrumen dan kerjasama militer secara damai untuk membangun kepercayaan, kemudian memperkuat stabilitas kawasan ini, Pak David ya. Dan tentu tujuannya adalah mencegah konflik, baik. Dan kalau untuk lebih dalam lagi, tugas dan fungsi Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan apa saja ini, Pak?
1: Pusat Kerjasama Internasional TNI ini itu merupakan satuan pelaksana di bawah Mabes TNI. Artinya Kepala Puskersin TNI ini langsung berada di bawah Panglima TNI. Beliau sebagai Kepala dan Penasihat Khusus Panglima TNI di bidang diplomasi dan kerjasama internasional. Adapun fungsinya meliputi yang pertama menyelenggarakan kerjasama pertahanan bilateral. Kemudian termasuk di dalamnya ada menyelenggarakan kerjasama sesama negara ASEAN sebagai organisasi dan negara-negara non-ASEAN. Jadi ya, kemudian menyiapkan kunjungan militer, khususnya untuk Panglima TNI, Wakil Panglima, Kasum, baik menerima ataupun berkunjung ke negara sahabat. Kemudian kita juga mengelola perjanjian kerjasama di bidang pertahanan, militer, kemudian juga mewakili TNI dalam berbagai forum internasional seperti Shangri-La Dialog, kemudian ada konferensi tingkat tinggi, kemudian juga membangun jejaring kerjasama militer demi mendukung kepentingan nasional negara kita. Demikian Mas.
0: Ya, artinya yang kita saksikan selama ini dalam peran kerjasama internasional TNI itu adalah di belakangnya itu benar betul itu adalah fungsi dan tugas dari Puskersin TNI, kalau begitu Pak David ya.
1: Betul.
0: Baik, dan kalau kita merujuk pada topik kita di siang hari ini adalah peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Nah, ini menarik ini Pak David. Mengapa Pak kawasan Indo-Pasifik ini menjadi perhatian dunia saat ini Pak?
1: Untuk kawasan Indo-Pasifik ini juga kami berdasarkan informasi intelijen strategis bahwa mungkin kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa di dunia ini ada dua kekuatan yang sering melaksanakan persaingan atau persaingan ya. Kemudian Indo-Pasifik ini kan merupakan kawasan yang sangat strategis. Kalau kita lihat jalur pelayaran internasional itu 50% lebih ada di jalur Indo-Pasifik ini. Yaitu kita berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Dan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi global dan jalur perdagangan. Nah, kemudian kestabilitas keamanan kawasan di sini kan sangat mempengaruhi keamanan. Artinya, jika pelayaran atau pelayaran internasional dan termasuk jalur perdagangan internasional aman, otomatis akan berpengaruh terhadap keamanan dan kesejahteraan Indonesia yang ada di kawasan Indo-Pasifik tersebut.
0: Okay.
1: Nah, di dalam kawasan tersebut ada beberapa tantangan, yaitu yang pertama persaingan kekuatan besar di antaranya mungkin antara Amerika dengan Cina. Kemudian ada sengketa wilayah maritim di mana perbatasan, mungkin perbatasan perairan yang selama ini mungkin kita menonjol adalah Laut Cina Selatan. Kemudian juga ada permasalahan terorisme dan radikalisme seperti di daerah Filipina Selatan. Nah, ini kan ada jaringan teroris internasional. Nah, itu kan perlu kerjasama yang perlu dikoordinir oleh Pusat Kerjasama Internasional TNI. Dalam hal ini kita mengadakan kerjasama bilateral ataupun regional ASEAN sehingga kita dapat melaksanakan pengawasan terhadap keamanan jalur-jalur pelayaran internasional ini. Kemudian termasuk di sana ada kejahatan lintas negara, penyelundupan manusia, barang-barang, narkoba. Nah, itu harus kita awasi dengan adanya mungkin kegiatan patroli terkoordinasi antar negara-negara kita, misalnya kita dengan Filipina, kita dengan Malaysia, kita dengan Singapura, kita dengan Myanmar, kita dengan Thailand, seperti itu. Kemudian juga di Selat Malaka itu masih ada kegiatan-kegiatan seperti perampokan gitu ya. Mungkin kita tidak menyebutnya sebagai perompakan karena atau bajak laut yang istilah lama, karena kalau bajak laut itu istilahnya itu di laut bebas gitu Mas. Ya, ini kan jelas teritorinya kita kan antara kita dengan Malaysia, dengan Singapura. Jadi kita menyebutnya mungkin bukan bajak laut tapi perampokan lah,
0: perampokan
1: seperti itu, atau kriminal, ya kriminal gitu ya.
0: Karena terjadi di teritori kita itu Pak ya.
1: Betul, ya itulah kita amankan. Mungkin kita ada kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Malaysia, dengan Angkatan Laut Singapura, termasuk Bakamla kita, polisi air kita gitu. Jadi seluruh komponen, seluruh instansi yang terkait itu melaksanakan kerjasama dan koordinasi patroli secara terkoordinasi. Termasuk juga ancaman cyber di dalamnya. Kita juga melaksanakan kerjasama dalam hal untuk menghadapi ancaman tersebut, karena ini merupakan ancaman non-tradisional. Kemudian ada lagi juga termasuk masalah bencana alam yang saat ini kita juga alami ya Mas ya, di daerah perairan Anak Krakatau sana, Gunung Anak Krakatau. Kemudian krisis-krisis kemanusiaan itu juga kita ada kerjasama. Seperti tahun lalu ada bencana di Myanmar, nah kita ada mengirimkan bantuan kemanusiaan dan pengiriman lewat angkatan udara pesawatnya. Kemudian juga mengirimkan tim medis untuk membantu bagaimana perawatan kesehatan untuk korban bencana. Itu kita dengan adanya kerjasama-kerjasama seperti ini. Kemudian termasuk mungkin ada perubahan iklim itu kan. Nah inilah yang kita perankan di Puskesmas TNI, kita sebagai koordinatornya, kita yang mengkoordinir prajurit-prajurit yang angkatan darat, angkatan laut, udara. Demikian Mas.
0: Untuk itulah kawasan Indo-Pasifik menjadi penting Pak ya, karena kawasan ini sangat strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global tadi yang seperti Bapak sampaikan, dan juga jalur perdagangan internasional. Bahkan lebih dari separuh perdagangan dunia itu melintas atau melewati kawasan ini ya, atau termasuk juga Selat Malaka dan Laut Cina Selatan di situ, Pak David ya.
1: Betul sekali.
0: Dan tadi Bapak sudah jelaskan beberapa tantangan Pak ya, persaingan kekuatan besar, kemudian sengketa wilayah maritim, ada juga terorisme dan radikalisme, kejahatan lintas negara, pembajakan dan perompakan laut, ancaman siber pun masuk di dalamnya, jalur perdagangan manusia, bencana alam dan krisis kemanusiaan, serta banyak hal. Nah, dari sekian banyak tantangan yang memang dilakukan atau yang akan kita hadapi nih Pak, posisi Indonesia dalam dinamika Indo-Pasifik bagaimana ini Pak David?
1: Nah, Indonesia ini merupakan posisi yang sangat strategis. Selain negara yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan persimpangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di mana jalur pelayaran internasional melewati samudra tersebut. Kemudian kita juga sebagai yang tertua di ASEAN itu, dalam ASEAN Member State itu, dan kita dianggap saudara tua. Kemudian kita juga merupakan negara yang selama ini merupakan dianggap sebagai jembatan dialog komunikasi, contoh seperti pertikaian antara Thailand dengan Kamboja, masalah perbatasan. Kemudian kita juga mengkomunikasikan bagaimana Myanmar mengatasi konflik internal di negaranya. Kemudian dengan keaktifan kita selalu menginisiasi kegiatan-kegiatan kerjasama, baik itu eventnya bilateral, kemudian ada trilateral. Contohnya seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina terkait dengan koordinasi patroli terkoordinasi. Kemudian dengan demikian kita akan membangun kepercayaan. Kepercayaan itu sehingga Indonesia ini dianggap, wah kami percaya dengan Indonesia, sehingga nanti kita juga akan dibela kalau seandainya ada negara-negara yang berusaha, contoh nih Vanuatu waktu itu kan kita berusaha menyuarakan ya Papua Papua begini. Nah, akhirnya ada yang bela, tidak harus Indonesia yang bela, tadi ada yang, wah tidak, Papua itu bagian dari Indonesia. Nah, karena apa? Karena saudara-saudara kita di ASEAN ini yang membela kita, karena mereka sudah percaya sama kita. Oh. Nah, kita itulah menciptakan, membangun itu mas, mutual trust. Jadi mutual, kita saling trust. Percaya.
0: Oke. Okay. Betul. Untuk itulah
1: dengan
0: sangat,
1: demikian ya, otomatis silakan. Kita ya kita menjaga stabilitas di kawasan ini mas, di khususnya di Asia Pasifik ini.
0: Ya untuk itulah kita sangat strategis pak ya. Tidak hanya dari sisi geografis atau karena kita berada di persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, tetapi memang bagaimana peran Indonesia di kawasan regional atau di ASEAN itu sendiri, sehingga mendapatkan kepercayaan dan memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan ataupun yang non-ASEAN tadi ini pak ya. Dan itu sudah terbukti peran kita sebagai jembatan dialog, kemudian pembangun kepercayaan tadi, dan juga pembang atau penjaga stabilitas kawasan. Baik, Pak David, kita break dulu sebentar, Pak ya. Nanti kita lanjut lagi, Pak.
1: Terima kasih.
0: Baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami dalam TNI Menyapa dengan tema kita, peran

0: Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
3: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: Terima kasih peringkat Pro 3 yang masih bersama kami, dan kita lanjutkan TNI Menyapa pada episode kali ini masih bersama dengan Kabid Kerjasama ASEAN Puskersin TNI, Kolonel Armet David Eldo, Esos MTR Han MSC, dengan topik perbincangan kami yaitu peran Pusat Kerjasama Internasional TNI atau Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Pak David Eldo, terima kasih Pak, masih bersama kami Pak.
5: Ya.
4: Baik Pak, tadi kan Bapak sudah jelaskan di awal ya bagaimana peran kita, kenapa kawasan Indo-Pasifik itu menjadi penting, dan apa itu Puskersin atau Pusat Kerjasama Internasional TNI. Nah, bagaimana Pak selama ini tugas dan fungsi TNI dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia? Tadi kan sepintas Bapak sudah sampaikan ya penjelasannya ya. Mungkin bisa lebih detail lagi nih Pak, silakan.
5: Betul, baik Mas.

0: para pendengar sekalian, kita mungkin sama-sama mengetahui bahwa politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Nah, bebas di sini artinya kita bebas mengembangkan kerjasama dengan negara manapun tanpa terpengaruh oleh adanya dua kekuatan besar. Kalau dulu namanya ada blok barat, ada blok timur. Nah, kita sekarang bebas memilih siapapun yang akan kita jadikan mitra strategis. Kemudian aktif, kita aktif ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Nah, itu. Dan kita juga termasuk dalam TCC, Troop Contributing Countries, artinya kita aktif dalam mengirimkan pasukan-pasukan untuk memelihara perdamaian dunia di bawah payung hukum United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian dalam kaitannya hal itu, untuk kegiatan diplomasi militer yang kami laksanakan sebagai prajurit TNI, dalam hal ini dikoordinir oleh Pusat Kerjasama Internasional ini, diantaranya yang pertama adalah melaksanakan pertemuan pimpinan militer. Di sini pimpinan militer kita adalah Panglima TNI. Sehingga Panglima TNI ini kita laksanakan kegiatan-kegiatan aktif pertemuan, berkomunikasi secara tatap muka, fisik. Nanti ini bergiliran. Nah, kebetulan tanggal 31 Agustus yang lalu sampai dengan 2 September, ini ada kegiatan namanya Chief of Defense Force Meeting. Artinya ini adalah pertemuan Panglima-panglima angkatan bersenjata atau panglima militer se-kawasan Indo-Pasifik. Ada 39 negara yang hadir. Tempatnya adalah di Victoria, British Columbia, negara Kanada. Gitu. Nah, di situ terjadilah pertemuan tersebut, di mana di situ tiap panglima itu menyampaikan view-nya, pandangannya bagaimana mengelola keamanan, dan otomatis nanti akan meningkatkan kesejahteraan di kawasan. Jadi istilahnya, kita melaksanakan dua pendekatan, security approach, pendekatan keamanan, dan prosperity approach, pendekatan kesejahteraan. Artinya kalau kita mau sejahtera ya harus diamankan dulu nih, dalam macam bentuk kegiatan ekonomi, perdagangan gitu. Kan berasa aman itu sangat tinggi, sangat dibutuhkan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Nah, di situ sudah dibicarakan sehingga diplomasi itu terjadi. Sehingga kalau kita bertatap muka, kita kegiatan ini tahun lalu juga sudah dilaksanakan di Hua Hin, Thailand. Gitu, Mas. Sehingga ini rutin tiap tahun dilaksanakan, sehingga harapannya kan pimpinan militer kita ini saling mengenal. Timbullah rasa persaudaraan. Bahkan di situ mungkin ada kegiatan social event itu seperti olahraga bersama, apakah itu golf, sehingga di situ suasananya menjadi akrab gitu. Ada kekeluargaan, ada brotherhood, persaudaraan di sana gitu. Nah, itu salah satu kegiatannya. Kemudian di tingkat ASEAN pun juga ada, Mas, pertemuan tingkat tinggi. Kita namanya ACDFM, ASEAN Chief of Defense Force Meeting. Pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata senegara ASEAN, ada 11 negara saat ini. Nah, itu tahun ini kebetulan memang harusnya kita fisik, namun karena tahun ini keketuaannya adalah Filipina, mereka ada krisis ekonomi sehingga kegiatan ini dilaksanakan secara video telekonferensi gitu. Namun tatap muka itu tetap terjadi meskipun dengan jarak jauh seperti itu, Mas. Nah, cuma urut-urutan kegiatan, penyampaian pandangan, pendapat itu tetap dilaksanakan sehingga tetap ada komunikasi intensif di sana.
1: Tidak mengurangi inti dari kegiatan itu berarti pada fit.
0: Betul, Mas. Cuma ya kebetulan mungkin kegiatan social eventnya tidak terlaksana karena berada di negara masing-masing gitu. Ya, itu yang pertama terkait dengan pertemuan pimpinan militer. Kemudian kita juga di bidang intelijen itu kita juga melaksanakan kegiatan sharing informasi. Contoh misalnya, ini ada informasi, ada jaringan ISIS waktu itu ya, radikal kanan ya, Islam garis keras gitu. Dan mengarahnya ke terorisme. Nah, kita sharing informasi dengan Malaysia, Singapura, Filipina. Sehingga jaringan ini bisa ditutupi pergerakannya, dibatasi. Sehingga bisa tertangkap gitu, Mas. Nah, itu sharing intelijen, sharing informasi. Kemudian di bidang kegiatan operasi, kita juga melaksanakan patroli-patroli terkoordinasi, baik itu kapal kita angkatan laut maupun pesawat udara kita dari angkatan udara. Itu misalnya dengan Malaysia, dengan Filipina untuk menjaga wilayah batas perairan maupun dirgantara antar negara kita yang bertetangga langsung ini, Mas. Kemudian kita bisa melaksanakan latihan bersama. Bersama ini eventnya juga bisa bilateral antar dua negara langsung atau dalam event ASEAN. Contoh, nanti ini bulan bulan September ini, tanggal 21 sampai 25 September, itu akan diadakan tiga latihan yang disatukan dalam satu event latihan namanya Trident Resolve. Nah, ini dilaksanakan, yang pertama materinya adalah Maritime Security, keamanan maritim, kemudian Cyber Security, atau keamanan cyber, dan military medicine, kedokteran militer. Nah, ini lumayan menarik. Skenario-nya itu terjadi bencana, dan ini kebetulan mungkin sesuai dengan kondisi saat ini. Terjadi bencana di daerah Banten, kemudian begitu mau evakuasi, terjadi ada gangguan komunikasi. Berarti kan di situ ada ancaman cyber di situ. Nah, kemudian dari maritime security-nya nanti ada kapal, apa itu kapal perang maupun kapal rumah sakit, itu nanti akan memberikan bantuan evakuasi ke korban bencana. Nah, ini sangat menarik, Mas. Skenario sudah kita susun, nanti pelaksanaan di tanggal 21 sampai 25 September. Nah, ini adalah kerjasama ASEAN dengan namanya ASEAN Plus. ASEAN Plusnya ada 8 negara.
1: Oke. Gitu. Jadi di luar 11 negara itu, ASEAN itu ada 8 negara tambahan begitu, Pak, ya? Non-ASEAN, ya? Oke.
0: Iya. ASEAN Plus ini ada 8 negara plus. Yang pertama saya sebutkan Amerika, kemudian China atau Tiongkok, kemudian Rusia, India, Korea Selatan atau Republic of Korea, kemudian Jepang, Australia, dan New Zealand atau Selandia Baru. Nah, ini. Jadi inilah mitra-mitra kita yang ASEAN Plus. Event itu biasanya hanya satu aja, misalnya maritime security tahun ini di mana? Oh, ini misalnya antara Australia dengan Singapura. Nanti dia hanya di antara dua negara tersebut. Nah, tapi ini tahun ini kita tiga bidang ini langsung kita latihan di dalam satu latihan namanya Trident Resolve. Dilaksanakan di tanggal 21 sampai 25 September tersebut di daerah Banten itu, Mas. Nah, itu di bidang latihan. Kalau latihan yang sifatnya bilateral itu ya sudah sering kita Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Malaysia, seperti itu.
1: Jadi ini kawasan plus 8 negara non kawasan lagi ya di sini.
0: Betul, Mas.
1: Nah, lebih intens lagi.
0: Khusus Indo-Pasifik, Mas. Nah, Indo-Pasifik ini sekarang nih lagi berlangsung, yaitu Super Garuda Shield. Nah, ini kita latihan 3 angkatan dengan negara-negara Indo-Pasifik tadi. Yang 39 negara itu, Amerika, Indonesia, Thailand. Jadi ada 39 negara yang di kawasan Asia Pasifik mengikuti latihan ini. Tempatnya di Batu Raja, Sumatera Selatan. Ada lagi yang di daerah Tarakan. Jadi dia ada beberapa titik lah tempat latihannya itu. Intinya untuk bagaimana melaksanakan suatu koordinasi interoperabilitas tiga angkatan itu dalam satu situasi, apakah itu pertempuran atau bantuan kemanusiaan gitu. Jadi itu semua disimulasikan dalam satu kegiatan latihan seperti itu, Mas.
1: Nah, artinya kemudian, silakan Pak David.
0: Saya lanjutkan untuk di bidang pendidikan dan latihan, pelatihan juga sama, Mas. Kita rutin menyelenggarakan pertukaran pendidikan seperti tingkat pendidikan lanjutan perwira, itu kalau Kapten mau naik mayor, kemudian mayor mau naik letkol, itu ada namanya sekolah staf komando, SESKO. Nah, itu ada pertukaran, sehingga diharapkan prajurit kita itu menambah, memperluas wawasannya gitu, Mas, sehingga tidak hanya ada perbandingan lah. Oh, bagaimana yang saya terima ilmu di dalam dengan yang di luar negeri, khususnya yang kita incar, ya, dalam tanda kutip ini incar negara-negara yang sudah combat proven, yang sudah pernah terbukti melaksanakan perang dan menang gitu, Mas. Contohnya misalnya Inggris, Amerika, gitu. Nah, negara-negara itulah kita kirim, nanti ada perwira kita akan mengikuti
1: pendidikan di negara-negara tersebut. Pak, ya?
0: Betul, Mas.
1: Artinya bisa dikatakan sangat aktif sekali, Pak, ya, kerjasama internasional TNI kita, ya, baik itu di Indo-Pasifik ataupun di ASEAN tadi, ya. Bahkan pertemuan pimpinan militer pun 31 sampai 2 September lalu sudah terjadi pertemuan untuk para petinggi TNI atau petinggi militer, bahkan panglima langsung di Indo-Pasifik, kemudian di ASEAN pun juga ACDFM tadi, ya, dan sharing informasi dan kegiatan lainnya. Tetapi, Pak, kalau kita bicara di kawasan di ASEAN, peran ASEAN sendiri dalam menjaga stabilitas kawasan bagaimana? Apakah memang sama seperti apa yang kita perbuat atau kita lakukan dengan optimal mungkin ini, Pak? Bagaimana?
0: Baik, Mas. ASEAN itu kan juga mayoritas anggotanya juga tergabung dalam TCC, ya, Mas, ya. Contributing Countries artinya juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian dunianya. Kemudian yang kedua juga ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Kemudian ASEAN sebagai organisasi sendiri juga mempunyai platform, Mas. Jadi ini ada nama pertemuannya adalah ADMM. ASEAN Defense Minister Meeting, itu pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN.
1: Oke.
0: Ya. Nah, di sini juga ada forum ADMM plusnya itu tadi. Jadi kita 2 hari meeting antar Menhan se-ASEAN, nanti 2 hari berikutnya dilanjutkan dengan ASEAN dan negara plus itu yang 8 negara tadi.
1: Oh.
0: Nah, itu. Jadi di situ nanti dibicarakan bagaimana tetap di dalam kita menyusun namanya joint understanding itu, kita harus mengedepankan ASEAN centrality. Artinya ASEAN ini yang diutamakan, diprioritaskan sebagai leading sektornya gitu Mas. Karena yang menjaga kawasan ya ASEAN sendiri gitu, tidak perlu negara lain gitu. Karena kita juga meskipun di dalamnya ada mungkin ya kita bilang tergolong sekutunya negara tertentu, tapi kan kita sebagai ASEAN ini kan tidak ada mengikuti salah satu blok manapun sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh founding fathersnya ASEAN waktu itu Mas ya, tahun 1967 ya, 8 Agustus 1967. Nah, jadi itulah peran ASEAN ini dengan event-event seperti itu yang tadi saya sebutkan, ada beberapa latihan, kemudian ada pendidikan dan pelatihan, pertukaran kunjungan, termasuk terakhir ada KTT ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, sehingga ASEAN ini sangat aktif. Jangan sampai misalnya nih kejadian konflik antara Thailand dengan Kamboja. Nah, di sini ASEAN langsung mengirimkan suatu lembaga namanya ASEAN Observer Team. Jadi ada yang di pihak apa, ada yang berposisinya berada di Thailand, ada yang posisinya di Kamboja, sehingga dua tim ini akan selalu berkoordinasi mendamaikan dua negara ini gitu Mas. Iya,
1: karena negara-negara anggota bisa membangun kepercayaan dan memperkuat kerjasama keamanan itu Pak ya. Baik.
0: Betul sekali Mas.
1: Iya. Ya, kita potong sebentar Pak David, waktu kita tersisa sekitar 6 menit ya Pak ya. Baik.
0: Oke.
1: Oke. Kita lanjut ya Pak. Baik. Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Nah, kalau dalam kontribusi TNI dalam forum-forum ASEAN lainnya, sejauh mana itu dilakukan, Pak?
0: Ya, TNI juga tergabung ini Mas, yang tadi saya sampaikan ada namanya ACDFM, ASEAN Chief of Defence Force Meeting. Jadi kita mempertemukan panglima militernya negara-negara ASEAN, sehingga bisa saling bertukar pikiran, sering tatap muka dalam baik itu event formal seperti meeting maupun event sosial, mungkin olahraga bersama atau ada event-event kesenian gitu Mas. Okay. Nah, kemudian ada kegiatan di levelnya apa pejabat senior itu namanya ADSOM, ADSOM.
1: ADSOM.
0: ASEAN ASEAN Defense Senior Official Meeting dan ADSOM Plus juga. Jadi melibatkan 8 negara plus tadi.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian juga ada kegiatan kita namanya AMIM, ASEAN Military Intelligence Meeting dan ASEAN Military Operation Meeting. Oh. Nah, itu pertemuan ASOP-nya atau DIROP-nya, Asisten Operasi ataupun Direktur Operasi dan ASINTEL, Asisten Intelijen dan Direktur Intelijen se-negara-negara ASEAN. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Mereka inilah nanti akan sharing informasi, sharing terkait dengan potensi kerjasama di bidang operasi dan latihan seperti itu Mas.
1: Artinya betul-betul optimal ini Pak ya, kegiatan TNI dalam kawasan ataupun Indo-Pasifik tadi, dan juga kita bisa melihat bagaimana peran ASEAN itu juga dalam menjaga stabilitas kawasan juga cukup besar juga di sini. Nah, kalau kerjasama internasional seperti apa itu agar meningkatkan profesionalisme prajurit TNI? Tadi kan Bapak katakan ada pertukaran prajurit juga, pendidikan pelatihan. Nah, ini bagaimana nih Pak? Kerjasama ini bisa meningkatkan profesionalisme prajurit TNI kita nih Pak.
0: Betul Mas. Nah, ini sebenarnya domainnya adalah kerjasama bilateral. Jadi kita mengirimkan prajurit kita ke negara tertentu. Yang pertama memberikan kesempatan kepada prajurit kita untuk belajar dari best practice negara lain. Yang tadi saya contohkan itu mana sih negara yang sudah combat proven, yang sudah terbukti menang perang gitu. Ya, kita belajarlah dari mereka seperti itu. Ilmu apa sih yang mereka terapkan ke prajuritnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu mengikuti pendidikan-pendidikan internasional. Jadi contohnya misalnya di Tiongkok itu ada menyelenggarakan sekolah staf komando levelnya internasional, artinya ada diminta beberapa negara nanti menjadi siswa tamunya mereka, termasuk di Amerika juga sama. Jadi di dua negara kekuatan besar ini kita kirimkan, Rusia juga sama gitu. Sehingga prajurit-prajurit kita nanti akan menambah wawasannya dan otomatis akan meningkatkan kemampuannya.
1: Oh, gitu, transfer knowledge itu Pak yang kita dapatkan
0: betul.
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya,
0: transfer of knowledge and transfer on teknologi, kemudian lesson learned juga dari sana gitu.
1: Wow. Ya, kalau seperti apa nanti atau bagaimana TNI menghadapi ancaman keamanan non tradisional? Ini kan juga kerap kali menjadi bahasan perbincangan ini Pak. Seperti apa ini Pak?
0: Betul Mas. Ya. Yang seperti kita tahu tradisional kan ya seperti ancaman dari kekuatan besar gitu ya Mas, yang kemungkinan terjadi perang gitu ya. Nah, atau mungkin apa seperti persaingan yang kelihatan menyolok gitu yang dilihat. Nah, ini kita yang non tradisional itu yang tidak kasat mata itu Mas. Contoh misalnya masalah keamanan cyber gitu kan, mungkin gangguan-gangguan komunikasi. Ya, ini contoh saja misalnya kita pernah dengar musibah kereta api kita hilang sinyal saja itu sudah menyebabkan kecelakaan ya. Nah, itu salah satu ancaman gangguan cyber itu Mas. Nah, itu perlu kita non tradisional. Kemudian kontra terorisme ya, mungkin beberapa tahun ke belakang ada kejadian beberapa teroris yang melaksanakan pengeboman segala macam itu kan meneror keamanan negara kita. Kemudian di bidang perairan maritime security, nah ini juga merupakan ancaman karena justru di laut ini banyak ancaman-ancaman yang membahayakan. Contoh misalnya Mas, kita kabel internet itu kan adanya di bawah laut.
1: Bawah laut, iya.
0: Nah, kita sekarang ini selagi mengembangkan namanya CUI protection, artinya kepanjangannya adalah underwater infrastructure. Jadi jadi ini adalah pengamanan terhadap construction underwater infrastructure. Jadi kita mengamankan kabel-kabel itu contohnya dan
1: infrastruktur mungkin fasilitas-fasilitas begitu Pak ya. Fasilitas
0: betul,
1: itu.
0: Betul, bawah laut ini. Nah, itu baik. Kan dikembangkan dengan kita menyelenggarakan ya ini istilah ancaman terhadap keamanan maritim gitu Mas. Kemudian HADR yaitu bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana dan terakhir adalah medis militer gitu Mas. Iya.
1: Baik. Pak, satu menit terakhir mungkin bisa dipercepat mohon maaf nih Pak David ya. Okay. Baik, ada masih 3 pertanyaan ini Pak. Baik. Baik. Ya. Pak David, manfaat diplomasi pertahanan bagi masyarakat Indonesia apa yang bisa kita rasakan ini Pak?
0: Ya. Tadi yang perlu saya sampaikan di awal Mas, dengan adanya diplomasi ini kan otomatis menjaga stabilitas keamanan, jalur pelayaran aman, otomatis kan akan mendukung pertumbuhan ekonomi kita, menjamin keamanan jalur perdagangan kita, ekspor-impor aman, tidak ada terkendala, dan meningkatkan juga kesiapsiagaan terhadap bencana, kemudian memperkuat posisi kita dan nilai tawarnya terhadap dunia internasional. Nah, otomatis itu kan akan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Dengan contoh nih kenaikan BBM, nah itu kan pengaruh itu Mas. Nah, seperti itulah.
1: Baik, jadi banyak nih manfaat yang bisa kita rasakan langsung. Tetapi kalau ditanya ke depan, seperti apa ini visi Puskesin TNI kita, Pak?
0: Ya, kalau visi Puskesin TNI sebagai badan pelaksana pusatnya Mabes TNI ya akan terus memperkuat diplomasi pertahanan yang tentunya adaptif. Ya, artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tetap mengutamakan profesional dan berorientasi pada kepentingan nasional. Nah, fokus utamanya yaitu meliputi penguatan kerjasama ASEAN, penguatan kerjasama dan pengembangan kerjasama negara-negara Indo-Pasifik sebagai tadi saya bilang choking point-nya itu sebagai 50% itu lebih itu memanfaatkan jalur pelayan di Indo-Pasifik. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita sebagai diplomat militer Mas. Ya, kemudian pemanfaatan teknologi digital dan menguatkan jejaring kemitraan strategis.
1: Iya. Terakhir Pak David, pesan mungkin dari Bapak kepada masyarakat Indonesia terkait pentingnya diplomasi pertahanan dan sekaligus pesan untuk para prajurit TNI kita, Pak. Silakan.
0: Ya. Baik, pesan saya keamanan ini dalam arti keamanan nasional ya ataupun keamanan regional, keamanan internasional itu tidak bisa kita bangun sendirian. Nah, dalam dunia kita yang semakin terhubung ini, kerjasama itu menjadi kunci utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Nah, melalui diplomasi pertahanan, TNI itu tidak hanya menjaga kedaulatan negara saja, tapi juga harus berkontribusi dalam menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Nah, bersama rakyat tentunya TNI akan terus hadir menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian dunia sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian Mas.
1: Oke, baik, terima kasih Pak David untuk bincang-bincangnya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan dan pemahaman untuk kita semuanya Pak yang mengikuti perbincangan kita. Terima kasih Pak.
0: Baik. Terima kasih Mas.
1: Ya, pendengar Pro 3, demikian perbincangan kami bersama dengan narasumber kami yaitu Kolonel Armet David Eldo Esos MTR Han MSC. Beliau adalah Kabid Kerjasama ASEAN Pusat Kerjasama Internasional TNI atau Puskesin TNI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua, terutama yang berkaitan dengan tema pada hari ini yaitu peran Puskesin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Terima kasih sekali lagi Pak David Eldo untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi dengan topik-topik yang lain yang menarik lagi. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih. Terima kasih Mas. Selamat sore.
2: Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Setor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Rennes siapkan mempertahankan tren positif menghadapi Marseille. Tim bulu tangkis Indonesia siapkan TC sebelum ikuti Asian Games. Indonesia Sports Summit 2020 membahas masa depan olahraga.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 11 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar, informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Sevilla berpeluang mengamankan 3 poin saat menjamu Valencia pada lanjutan Liga Spanyol 2026-2027 Sabtu dini hari. Pertandingan di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sevilla mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dan berada di posisi ke-7 klasemen sementara. Sebaliknya, Valencia baru mengumpulkan 1 poin setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Sevilla mengawali musim dengan kemenangan atas Rayo Vallecano dan Athletic Bilbao. Namun mereka kalah 1-3 dari Atletico Madrid sebelum bermain imbang 1-1 melawan Spanyol. Valencia hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan dan sudah kebobolan 9 gol. Kondisi tersebut membuat Valencia berada di bawah tekanan saat bertandang ke markas Sevilla. Sevilla juga memiliki catatan pertemuan kurang baik karena belum menang dalam 6 laga terakhir melawan Valencia. Namun, performa kedua tim musim ini membuat Sevilla lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Sevilla diprediksi mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan kondisi Valencia yang sedang terpuruk karena harus kehilangan beberapa pemain akibat cedera. Los Nervionenses berpeluang mengakhiri tren negatif sekaligus menjaga posisi di papan atas klasemen.

0: Venezia dan Fiorentina sama-sama memburu poin pertama musim ini pada pekan keempat Liga Italia Serie A 2026-2027. Kedua tim akan bertemu di Stadion Pierluigi Penzo pada Sabtu dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Venezia dan Fiorentina sama-sama menelan 3 kekalahan beruntun pada awal musim. Fiorentina bahkan berada di dasar klasemen setelah mencetak 1 gol dan kebobolan 9 kali. Pelatih Fiorentina, Paolo Fanoli, kembali menangani tim setelah Fabio Grosso dipecat akibat hasil buruk. Fanoli langsung menghadapi Venezia, klub yang pernah dilatihnya dalam laga penting bagi kedua tim. Sementara itu pelatih Venezia, Giovanni Stroppa, memastikan timnya menjalani persiapan maksimal sepanjang pekan.
1: The week went very well.
2: Minggu ini berjalan sangat baik. Kami kembali menyatukan kekuatan dan bekerja sesuai rencana, sehingga persiapan untuk pertandingan besok sudah maksimal.
1: For tomorrow's match in the best way possible.
0: Venezia sebelumnya kalah dari Lech, AC Milan, dan Frosinone. Kekalahan 2-3 dari Frosinone menunjukkan Venezia masih memiliki daya juang melalui gol John Yeboah dan Richie Sagrado. Fiorentina datang dengan perubahan pelatih, tetapi Fanoli memiliki waktu terbatas untuk mengubah permainan tim. Situasi tersebut membuat respon mental dan intensitas pertandingan menjadi faktor penting bagi kedua tim. Fiorentina memiliki sejumlah pilihan di lini depan untuk memperbaiki produktivitas, sementara Venezia berharap masa transisi di kubu lawan dapat dimanfaatkan untuk meraih kemenangan di musim ini.

Pendengar RNS berusaha melanjutkan start positifnya saat menjamu Marseille yang tengah terpuruk pada pekan keempat Liga Prancis dini hari nanti. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.

0: 14 up. Game Zudeling.
1: Beralih ke lapangan tenis, pendengar. Semifinal Tunggal Putra US Open 2026 menghadirkan duel sesama petenis Amerika Serikat, Ben Shelton dan Francis Tiafoe. Sementara semifinal lainnya mempertemukan unggulan pertama Alexander Zverev dengan petenis Rusia Karen Khachanov. Shelton melaju setelah menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz melalui pertarungan 5 set yang dramatis. Laga tersebut berakhir pukul 3.33 dini hari tadi dan menjadi pertandingan US Open dengan waktu selesai paling larut. Tiafoe juga harus berjuang keras setelah bangkit dari ketertinggalan 2 set melawan Alex Michelsen. Kemenangan tersebut memastikan Tiafoe mencapai semifinal US Open untuk ketiga kalinya. Di semifinal lainnya, Zverev tampil impresif dengan mencatat 3 kemenangan straight set sejak babak ketiga. Petenis Jerman itu memburu gelar Grand Slam keduanya setelah menjuarai French Open pada Juni lalu. Zverev akan menghadapi Khachanov yang kembali menemukan performa terbaiknya setelah sempat turun ke peringkat 50 dunia. Khachanov mencapai semifinal setelah Alexander Bloks mundur akibat masalah fisik saat tertinggal 2 set.

0: Pada seri balapan Formula One akan dilanjutkan dengan Grand Prix Spanyol akhir pekan ini. Pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli bertekad melanjutkan tren positifnya pada balapan perdana di sirkuit Madrid tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan Formula One akan digelar di sirkuit Madrid Spanyol untuk pertama kalinya akhir pekan ini. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang ke Madrid sebagai pemimpin klasemen sementara setelah meraih kemenangan perdananya di Monza pekan lalu. Kemenangan kandang tersebut menjadi momen istimewa bagi pembalap Italia itu, sekaligus memperlebar keunggulannya atas rekan setimnya George Russell menjadi 66 poin. Meski demikian, Antonelli mengaku telah mengalihkan fokus sepenuhnya ke Madrid untuk dapat mempertahankan konsistensinya di tengah persaingan perebutan gelar juara dunia.
2: So far the best day of my life, incredible memory.
3: Sejauh ini, itu adalah hari terbaik dalam hidup saya dan menjadi kenangan yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa mengharapkan hari yang lebih baik dari itu. Jadi, tentu saja saya sangat bahagia. Tetapi sekarang, kami sudah berada di Madrid, dan waktunya kembali fokus untuk mencoba mengulang hasil tersebut akhir pekan ini.
1: Sirkuit Madrid di Madrid Spanyol sendiri menghadirkan karakter yang berbeda karena memadukan bagian lintasan jalan raya dengan sektor berkecepatan tinggi. Salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah tikungan miring La Monumental yang akan menambah tantangan bagi para pembalap. Sebagai sirkuit baru, para pembalap juga memiliki referensi yang lebih terbatas dibandingkan ketika tampil di lintasan yang sudah mereka kenal. Pembalap McLaren Lando Norris menilai kondisi tersebut membuat kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kunci penting selama akhir pekan balapan.
3: Persiapannya memang tidak bisa sebanyak biasanya, jadi kami harus mencoba meluangkan lebih banyak waktu di simulator dan mempersiapkan berbagai kemungkinan pendekatan. Sejujurnya, kami memang tidak bisa mempersiapkan diri sebaik yang kami lakukan ketika menghadapi sirkuit yang sudah dikenal. Dalam beberapa hal, itu justru lebih mudah, tetapi di sisi lain kami harus lebih siap untuk mencoba berbagai hal dan beradaptasi dengan cara berbeda saat mengemudi.
1: Rangkaian Grand Prix Spanyol akan dimulai sore ini dengan latihan bebas pertama dan kedua. Sesi kualifikasi kemudian digelar Sabtu besok sebelum balapan utama sejauh 57 putaran yang akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Bayangkara, Presisi Lampung FC membidik poin maksimal saat menghadapi Dewa United FC dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027 Jumat sore ini. Berikut laporan M. Priambudi, RRI Bandar Lampung.
1: Laga yang akan berlangsung di Banten International Stadium Serang pada 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon kepada RRI mengatakan timnya bertekad mengamankan poin sebanyak-banyaknya pada 3 pekan awal kompetisi. Hasil imbang 1-1 saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga sebelumnya menjadi modal kepercayaan diri bagi tim. Oscar menyebut persiapan sempat terkendala abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun tim tetap menjalani latihan secara indoor selama 2 hari dan seluruh pemain dalam kondisi siap.
2: Well, hello everyone.
3: Dari pertandingan terakhir itu memberi boosting kepada squad. Bahwasannya memang di pertandingan tersebut kita mengalami kesulitan di babak pertama dengan counter attack kemudian, tapi anak-anak bisa lebih dewasa lagi bermainnya, bisa menemukan solusi di babak kedua dan bisa bermain dengan skema yang kita inginkan, dan itu memberi motivasi bagi kami untuk menata pertandingan selanjutnya
1: melawan. Sementara itu pemain Bayangkara Lampung asal Mali, Mostad Sidibe, mengatakan hasil melawan Persebaya menjadi bahan evaluasi tim. Menurutnya seluruh pemain telah memperbaiki sejumlah kekurangan dan siap tampil lebih solid menghadapi Dewa United.
3: Ya, kita melakukan persiapan dengan baik begitu, dan kita berusaha memahami apa kekurangan dari pertandingan sebelumnya, dan kemudian kita perbaiki di minggu ini, dan kemudian Musa yakin bahwasanya kita bisa meraih poin untuk pertandingan selanjutnya.
2: We aim is trying to bring the 3 points back home.
1: Moses menegaskan target utama tim pada laga tandang tersebut adalah mencuri poin. Bayangkara Presisi Lampung FC berharap mampu meraih kemenangan perdana sekaligus membawa pulang poin dari markas Dewa United. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar PSPS Pekanbaru siap mengawali perjuangan di Championship 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah PSIS Semarang di Stadion Jatidiri nanti malam. Berikut laporan Hairani Januari.
1: PSPS Pekanbaru siap menjalani pertandingan perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang, Jumat malam 11 September 2026. Laga ini menjadi ujian awal bagi Askar Bertuah untuk menunjukkan kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Pelatih PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, dalam konferensi pers bersama awak media melalui Zoom meeting Kamis pagi mengatakan, tim telah melakukan persiapan secara matang, PSPS bahkan telah berada di Semarang sekitar 2 pekan, sehingga para pemain memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan pertandingan. Menurut Ahyar, seluruh pemain berada dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertandingan pembuka Pegadaian Championship 2026-2027. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi PSIS Semarang yang akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
2: Kami dari tim PSPS sudah melakukan persiapan yang cukup baik. Kami sudah melakukan persiapan cukup matang. Kami sudah berada di Semarang sekitar 2 minggu. Setidaknya kami sudah beradaptasi dengan cuaca yang ada di Semarang ini. Mudah-mudahan semua pemain berada dalam kondisi fit dan kita siap melakukan pertandingan pembukaan Pegadaian Championship.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Asir Aziz, menegaskan seluruh pemain telah memusatkan perhatian pada laga perdana ini. Persiapan yang dijalani selama sekitar 2 bulan di Jakarta dan Malang menjadi bekal bagi tim untuk tampil maksimal pada pertandingan pertama.
3: Ya, saya mewakili teman-teman, tentunya semua pemain sudah siap untuk pertandingan, apalagi pertandingan perdana besok di siarkan Indonesia Timur. Kami juga tidak jam sudah benar-benar fokus dan selama 2 bulan kita sudah latihan di Jakarta dan di Semarang. Intinya besok kami ingin menampilkan yang terbaik untuk sebagai pemain. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah 3 poin. Amin.
1: Pertandingan menghadapi PSIS Semarang sekaligus menjadi langkah pertama PSPS Pekanbaru dalam perjalanan Championship musim 2026-2027. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Askar Bertuah bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil positif dari Stadion Jatidiri. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: informasi jelang ASEAN Games 2026. Timnas basket putra Indonesia harus bangkit setelah kalah telak dari Jepang pada laga pembuka Grup A ASEAN Games 2026 kemarin. Indonesia menyerah 53-98 dari tuan rumah Jepang di Aichi International Arena. Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, 4 rebound, dan 1 asis. Yuda Saputra menyumbang 12 poin, 2 rebound, dan 3 asis dalam pertandingan tersebut. Hasil itu membuat Indonesia berada di dasar klasemen Grup A dengan 1 poin. Indonesia memiliki poin sama dengan Arab Saudi, tetapi kalah dalam selisih angka. Selanjutnya Indonesia menghadapi Korea Selatan pada Jumat siang ini. Pertandingan menjadi laga penting untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke perempat final. Indonesia wajib meraih kemenangan agar peluang finish di dua besar Grup A tetap terbuka. Sementara itu pendengar, tim bulu tangkis Indonesia memilih berangkat lebih awal ke Jepang sebelum tampil di ASEAN Games 2026. Rombongan dijadwalkan bertolak pada Sabtu besok dan menjalani training camp di Tokyo terlebih dahulu. Tisi selama sekitar 4 hari menjadi bagian persiapan sekaligus adaptasi atlet terhadap kondisi di Jepang. Kepala Pelatih Tunggal Putri Indonesia Imam Tohari menyebut kondisi atlet sejauh ini sangat baik.
1: Ya, sampai hari ini persiapannya alhamdulillah kondisi anak-anak juga bagus baik segi fisik maupun teknik. Ya, insya Allah besok hari Sabtu malam kan kita berangkat ke Jepang. Di sana melakukan latihan, training camp dulu, mungkin sampai 4 hari baru masuk ke Nagoya. Tapi sampai sejauh ini, sampai detik ini, yang saya lihat alhamdulillah kondisinya, persiapannya, semualah itu baik segi teknik, fisik, saya rasa sangat bagus.
0: Menurut Imam, TC di Tokyo membantu atlet menyesuaikan diri dengan cuaca, lapangan, makanan, dan lingkungan setempat. Tim kemudian melanjutkan perjalanan ke Nagoya untuk mengikuti pertandingan ASEAN Games 2026. ASEAN Games Aichi Nagoya berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. PBSI menyiapkan 20 pemain untuk tampil pada nomor beregu maupun perorangan.

0: Pendengar Indonesia Sports Summit atau ISS 2026 akan mempertemukan sejumlah pemimpin nasional dan global di Jakarta. Ajang tersebut berlangsung 11 hingga 13 September 2026 di Jakarta International Convention Center. Salah satu agenda utama ISS 2026 adalah Global Leadership Forum yang membahas masa depan ekosistem olahraga Indonesia. Forum ini mengangkat isu ekonomi olahraga, investasi, sport diplomasi, dan pembangunan ekosistem berkelanjutan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli langsung dari JICC Senayan. Niar, silakan. Niar, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di ruang Cendrawasih 2 di Jakarta Convention Center atau JICC Jakarta Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung forum diskusi yang dihadiri atau saat ini sambutannya diisi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir, di mana beliau hadir untuk mengisi salah satu forum untuk kegiatan Indonesia Sports Summit atau ISS ya 2026 yang merupakan agenda untuk kali kedua atau tahun kedua yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora RI. Dan pada kegiatan yang akan digelar pada hari ini kegiatannya digelar sekitar 3 hari, yaitu pada mulai hari ini 11 September sampai dengan nanti di tanggal 13 September mendatang. Ada sejumlah atau berbagai kegiatan yang dapat yang dilakukan ataupun yang dapat diikuti oleh atau dikunjungi oleh masyarakat dalam kegiatannya, di mana sejumlah hal dikombinasikan dalam kegiatan yang merupakan gabungan dari berbagai hal ataupun bidang yang menyangkut dengan kepemudaan dan juga olahraga. Antaranya pada hari ini digelar sejumlah kegiatan, mulai dari pagi tadi ada professional sport workforce training, kemudian juga ada job fair walk-in interview, kemudian juga ada athlete check-in, taekwondo tournament, kemudian juga ada world climbing experience dan challenge untuk para pengunjung yang hadir di kegiatan pada kali ini. Dan pada saat ini Menpora Erick Thohir telah menyampaikan berbagai hal ataupun presentasi terkait dengan bagaimana impact dari sebuah kegiatan olahraga kepada berbagai hal ataupun berbagai lini di kegiatan masyarakat, termasuk juga bagaimana olahraga mempengaruhi lini-lini seperti ekonomi dan berbagai multikultural kehidupan masyarakat Indonesia, tentunya di mana indeks yang dihadirkan oleh bisnis olahraga, industri olahraga Indonesia memberikan jangkauan yang cukup besar. Dan nantinya akan ada beberapa kegiatan lainnya tentunya, dan kegiatan ini nantinya akan menghadirkan berbagai tokoh-tokoh yang punya pengaruh tentunya ataupun berhubungan dengan memberikan impact di dunia olahraga, termasuk dari atlet, kemudian juga pelatih, juga orang-orang yang bergerak di bidang ataupun di balik layar. Mungkin pendengar yang akan disampaikan dari Cendrawasih 2 Jakarta International Convention Center, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.

0: sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo pada 13 hingga 17 September 2026. Pemusatan latihan ini berdasarkan rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Pelatih kepala bulu tangkis tunggal putri Imam Tohari memastikan persiapan atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 berjalan baik. Ia menyebut kondisi para atlet dalam keadaan bagus, baik secara fisik maupun teknik. Dewa United FC akan menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kedua Super League 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Banter International Stadium Serang malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tiga informasi tersebut mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia yang akan melanjutkan Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat 11 September 2026, hari yang spesial memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Perbincangan dan juga informasi menarik terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Pendengar, Indonesia Sports Summit ISS 2026 sedang berlangsung secara resmi dari tanggal 11 hingga 13 September 2026 di Jakarta International Convention Center JICC, Gelora Bung Karno, Jakarta. Diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana forum besar ini mengusung tema utama Beyond the Game 2.0, From Nation Building to Global Industry, untuk memperkuat dan memajukan ekosistem olahraga nasional. Kegiatan Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang saat

0: ini berlangsung di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta, juga menghadirkan peluang karir di bidang sport. Kita simak selengkapnya bersama dengan Luna Elia. Luna, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI. Saat ini saya sedang berada di JICC di Senayan, Jakarta. Di sini sedang ada kegiatan ISS ya, Indonesia Sport Science 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada banyak sekali tentunya kegiatan yang bisa di yang dihadirkan begitu ya oleh Kemenpora dalam acara ini, selain bazar ataupun juga pameran dari berbagai brand di bidang keolahragaan, termasuk juga beberapa federasi olahraga yang juga menyelenggarakan event begitu ya di sini. Seperti tadi dari basket juga ada ya, seperti mini mini lapangan begitu, di mana para pengunjung di ISS ini juga diperkenankan untuk mencoba begitu bermain basket, maupun juga tadi ada mini wall climbing juga yang bisa dicoba oleh para pengunjung. Sampai sore ini masih cukup ramai oleh para pengunjung yang hadir di acara ini. Tidak hanya itu, tentu kegiatan yang menarik lainnya dari event ISS atau ISS 2026 adalah kehadiran sejumlah perusahaan yang membuka layanan pencarian pekerja begitu ya, atau job fair di acara ISS ini. Dan salah satunya yang saat ini tempat saya berada, ini kebetulan saya memang sedang berada di area career counseling di Indonesia Sport Summit 2026. Kalau di tempat saya ini sudah tidak terlalu ramai, meskipun acara ini kan sebetulnya dibuka sejak pagi tadi. Tapi sore hari ini animonya sudah mulai menurun begitu ya. Dan tadi sempat saya berbincang juga dengan beberapa perwakilan dari perusahaan yang menggelar kegiatan di ISS ini atau career counseling di ISS ini, yang mengatakan memang animo masyarakat sudah sejak pagi tadi, karena kebetulan hari ini adalah hari pertama ya penyelenggaraan ISS dan masih akan berlangsung sampai dua hari ke depan ya, sampai tanggal 13 September 2026. Nah, untuk itu saya saat ini juga sudah berada di salah satu booth ya dari perusahaan PT Cham Resto Indonesia ya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang food and restoran ya, food and beverage, restoran industri. Saya bersama dengan Mas
2: Azib.
1: Mas Azib. Ya, Mas Azib, boleh diceritakan ini apa kontribusi dari PT Cham Resto Indonesia ya dalam acara career consulting ini di ISS ini?
2: Oke, dari PT Cham Resto Indonesia kita bekerja sama dengan acara ini, tujuannya untuk menjaring calon kandidat pelamar-pelamar di Indonesia berkontribusi untuk menyebarkan lowongan kerja, untuk menyaring kandidat-kandidat pelamar untuk bekerja di PT Cham Resto Indonesia.
1: Oke, kalau boleh dijelaskan lagi, PT Cham Resto Indonesia ini kan bergeraknya di bidang food and beverage ya, makanan, produk makanan dan juga minuman begitu, restoran begitu ya. Ada korelasinya apa ya dengan ISS ini, Pak?
2: Mungkin kita lebih dalam bentuk support sih, Kak. Jadi di sini kan acaranya bukan hanya untuk support, dan banyak acara di untuk 3 hari ke depan. Salah satunya job fair ini memang di salah satu acara yang memang disusun di acara ini. Nah, korelasinya mungkin kita menjalin kerjasama gitu untuk ke depannya dan untuk salah satu acara di acara ini.
1: Gitu. Oke, berarti ini ya, untuk menjaring para pelamar begitu ya, yang kebetulan juga eventnya pas bertepatan dengan penyelenggaraan ISS ini ya. Oke, boleh diceritakan juga Mas Ajit, ini kalau hari ini tadi hari pertama ya penyelenggaraan ISS ini, seperti apa animo masyarakat dengan job fair ini?
2: Sangat antusias sih, Kak. Banyak tadi beberapa pelamar di sini, dan di sini bukan hanya untuk mencari kerja. Di sini bagi pelamar yang besok atau lusa mungkin bisa berkesempatan datang ke sini, kalian punya kesempatan untuk konseling karir. Jadi mereka, bagi pelamar-pelamar yang bingung mau ngelamar kemana, di sini ada konseling, sesi konseling karir, dan ini free. Jadi saya sempat ngobrol sama beberapa kandidat. mereka diarahkan fokusnya mau kemana. Sebelum mereka ngelamar sebuah perusahaan, mereka diarahkan untuk cocoknya mau kemana gitu, konseling, dan ini free gitu.
1: Konseling dulu ya, jadi nanti akan diarahkan ya. Jadi tidak hanya lowongan pekerjaannya yang disampaikan ke masyarakat gitu yang hadir ke booth, tapi juga diarahkan ya kemana-kemana. Tapi ini walk in interview juga hari ini.
2: Kalau untuk saat ini, kalau dari PT Cemaresta Indonesia pribadi, kita hanya backup data. Nanti untuk interview kita full online sih, Kak.
1: Full online.
2: Nanti kita hubungi by WA. Untuk interview bisa lewat Zoom, Google Meet, atau video call WA sih.
1: Oke. Nah, kalau di perusahaan CAM ini apa saja posisi-posisi yang diperlukan?
2: Untuk saat ini sebetulnya kalau saya pribadi khususnya untuk operasional, Kak. Jadi karena kita nyari untuk kandidat di operasional, seperti contoh mungkin kalau di restoran ya, lebih spesifik kasir, barista, cook helper, server, waiter, server, greeter, greeter, seperti itu sih, Kak. Buat di operasional. Tapi kalau nggak menutupin bagi teman-teman yang kesini datang, mungkin basicnya di RSC atau di back office, kita juga tampung, kita juga ada beberapa kebutuhan untuk di back office. Jadi kita nanti arahkan gitu.
1: Oke. Safira dan juga pendengar, mungkin sedikit gambaran ya bahwa PT CAM Resto Indonesia ini kan bergeraknya di bidang restoran ya, di bidang F&B dan kemudian restoran. Banyak sekali brand-brand restoran ya, Mas Ajib ya, yang tersebar di mall-mall, mungkin mall-mall di seluruh Indonesia begitu ya. Seperti apa aja, Mas tadi?
2: Total kita 9 brand, Kak. Kalau bagi pendengar mungkin yang pernah sering makan di restoran, sudah familiar dengan brand-brand yang kita, total ada 9. Kita punya 3 brand middle up kelasnya, itu ada Mungsuhung, Proko, sama Dewata. Terlebih di setiap restoran ini punya konsepnya masing-masing. Contoh kalau Raca itu lebih ke makanan khas Thailand, Bokana lebih ke Japanese, Platinum lebih ke Western, ada Chopstick lebih ke Asian food ya. Terus ada BMK, Bakso Malang Karapitan, lebih ke lokal Nusantara Indonesia.
1: Oke, tergantung selera masing-masing ya. Dan itu nanti para pelamar ini juga ditempatkan di seluruh Indonesia.
2: Kita udah sejabodetabek udah full, dan bahkan kita udah ekspansi keluar kota dan luar pulau. Jadi untuk penempatan kita selalu menetapkan domisili, Kak. Misalkan pelamar ini kandidatnya dari Jakarta, berarti kita sebar biasanya outlet kita memang rata-rata di mall. Kita harus tempatnya di mall. Jadi di beberapa mall di Jabodetabek, bahkan ke luar pulau, luar kota udah banyak.
1: Termasuk yang mendaftar di ISS ini nanti, kalau walaupun tetap ada ini ya, apa, seleksi dan lain sebagainya, itu nanti bisa ditempatkan di luar juga atau sesuai tetap domisili. Karena kan yang datang ke sini mungkin tidak hanya di Jakarta ya.
2: Jadi kita menyesuaikan domisili, kan kita terbagi beberapa area, Kak. Jadi untuk talent acquisition di kita per area, misalkan area Jabodetabek, area luar kota dan luar pulau. Misalkan ada pelamar datang ke sini, ternyata dia domisili Semarang kayak tadi ada. Kita tabung, kita interview, nanti datanya kita kirim ke area Semarang. Gitu. Jadi untuk penempatan, balik lagi ke kandidatnya, Kak. Ada yang memang pengennya sesuai domisili, ada yang memang siap ditempatkan di mana aja. Jadi poin plus, biasanya nanti datanya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan.
1: Gitu. Oke. Mas Ajit, saya juga pengen tahu dong tentang ini, bagaimana sih trennya job fair atau ini, di bidang food and beverage ini tuh seperti apa sih? Trennya
2: sangat dinamis sih, Kak, apalagi kan kita memang di F&B ini bidang yang memang sangat-sangat dinamis. Untuk bagi pelamar yang baru lulus pun kita sangat terbuka lebar. Bagi teman-teman kita ngasih opportunity, betul kita ngasih, bahkan kita udah kerjasama sampai ke sekolah-sekolah, Kak. Sekolah-sekolah kita jaring, memang kita utamain di pariwisata, perhotelan, sama Tata Boga, tapi tidak menutup kemungkinan kita tuh di F&B, Kak. Tiap tahun tuh selalu ada event menjelang Natal dan Tahun Baru, puasa dan Lebaran, biasa kan itu peak season ya, hour gitu. Jadi biasa lagi rame-ramenya, kita bahkan di setiap bulannya itu, setiap momennya event peak season ini, ratusan orang kita rekrut untuk perbantuan dulu. Sementara kita kasih opportunity untuk perbantuan, nanti kalau misalnya ternyata kinerja mereka bagus, dalam menutup ini mereka diajukan jadi reguler gitu.
1: Berarti yang perlu di note ini, tidak usah khawatir fresh graduate gitu ya, itu juga bisa melakukan registrasi atau mendaftar, apply ya. Kemudian nanti tetap ada trainingnya dulu,
2: betul.
1: Ya.
2: Bahkan kita sebelum ke operasional wajib training selama 2 hari. Itu full materi, Kak. Dari product knowledge, visi misi, budaya kerja ya. Jadi ketika mereka ke lapangan, mereka udah nggak bingung mau ngapain. Udah mereka udah tahu jobdesknya seperti apa, tugas dan tanggung jobnya seperti apa. Kita training dari awal.
1: Oke. Nah, saya tertarik juga ke yang disampaikan Mas Ajit di awal tadi, bahwa sebelum mereka apply sebuah lowongan pekerjaan, kan tadi ada consulting dulu ya, ada konsultasi dulu begitu ya. Ini apa yang biasanya disampaikan oleh konsultan?
2: Oh, sorry. Maksudnya consulting itu yang di acara ini. Jadi dari acara ini sebelum ke tenant-tenant kita, beberapa perusahaan di sini menyediakan untuk konseling karir, Kak. Jadi bagi pelamar khusus di acara ini aja, bukan dari perusahaan PT Cemresto.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oh.
2: Jadi memang mereka sebelum melamar ke tenant-tenant Jepang ini, mereka bisa coba untuk konseling karir dulu. Jadi diarahkan, mungkin mereka bingung mau ngelamar kemana, sesuai background diarahkan sama gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Fasilitas dari acara ini.
1: Gitu. Oke, okay, fasilitas dari acara ini kebetulan di depan booth kita itu ya, Mas ya.
2: Iya, betul. Banyak.
1: Ini masih berlangsung ya,
2: konseling karir. Betul, sampai jam 4.
1: Nah, ini memang Safira, saya melihat juga ini beberapa beberapa pengunjung begitu ya sedang melakukan konsultasi, dan nanti ketika mereka sudah selesai diberikan arahan begitu ya, nanti langsung menuju ke tenan-tenan sesuai dengan arahan dari ini ya. Kalau konsultannya dari mana ya, Mas?
2: Kalau untuk itu saya belum ini sih, Kak, belum ini punya ini dari pihak
1: penyelenggara ya. Oke. Okay. Baik, Mas Ajit, apa yang mungkin ingin disampaikan karena ini hari pertama gitu ya, masih ada 2 hari lagi dan tentunya ini menjadi kabar bahagia tentu buat masyarakat yang sedang mencari pekerjaan begitu ya, karena terbuka kesempatan untuk bisa bergabung di berbagai perusahaan termasuk di CRI ini.
2: Oke, bagi teman-teman yang memang minat, boleh mungkin bisa datang langsung, di sini juga terbuka umum, infonya bisa daftar langsung di depannya. Bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, di sini sangat terbuka lebar peluangnya. Sekalian bisa datang langsung, bisa coba konseling karir ya. Langsung datang di CCC Jakarta.
1: Oke, tepatnya di mana ini, Mas? Di hall apa?
2: Ini
1: Cendrawasih Room ya, ini tadi ya. Di Cendrawasih Room, dekat dengan hall A di kawasan JICC ini. Dan kalau sekilas saya lihat ini ada yang dari Pemalang, ada yang dari Sumedang ya, pendaftar di CRA ini. Dari berbagai daerah, dari Serang, Banten, pokoknya dari berbagai daerah yang sudah hadir ini di acara ISS di hari pertama. Oke, okay, thank you banyak Mas Ajit ya. Sukses selalu ya Mas Ajit ya. Baik, itu tadi Safira dan juga pendengar yang sudah berbincang ya dengan Mas Ajit dari salah satu perusahaan yang membuka kesempatan walk-in interview juga di acara ISS Career Counseling ya di Indonesia Sport Summit 2026.
0: Ya. Yeah. Luna, selain ada job fair tadi, menarik sekali ya untuk menyimak bagaimana acara ini bisa menyalurkan minat ataupun bakat dari masyarakat untuk melamar pekerjaan. Ada agenda apa lagi di sana?
1: Ya, agenda memang hari ini banyak kegiatan yang sudah terselenggara sejak pagi tadi, tetapi khusus untuk sore hari ini kebetulan memang sedang berjalan atau berlangsung materi atau pemberian keynote speech gitu ya dari Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai penyelenggara dari kegiatan ini, Pak Menpora Erick Thohir, di Hall A. Dan kebetulan tadi saya sempat melihat sebentar yang juga disampaikan oleh Pak Menpora tentang pentingnya sport science untuk mendukung kegiatan prestasi olahraga. Jadi prestasi olahraga itu didukung tidak hanya bisa diciptakan atau tercipta dari adanya latihan-latihan secara terus-menerus saja, tetapi sekarang ini juga didukung oleh sport science yang diantaranya tentunya dukungan dari tenaga-tenaga fisioterapis misalnya, atau dari data-data pendukung, teknologi dan lain sebagainya yang bisa mengukur kemampuan seseorang. Dan sudah jelas nanti apa targetnya ke depan ketika memang ingin menjadi seorang atlet profesional, itu sudah ada ukuran-ukuran tersendiri. Jadi tidak hanya sekarang ini bisa menciptakan prestasi lewat latihan-latihan intensif saja, tetapi ada dukungan dari sport science gitu. Dan juga salah satunya adalah industri sport itu sendiri, di mana hari ini juga banyak sekali brand-brand dari Indonesia maupun juga dari luar, terutama di bidang sport begitu ya, yang juga membuka tenan di sini. Saya belum masuk ke dalam lebih jauh gitu, untuk melihat tenan-tenan apa saja, tetapi yang pasti ini akan menjadi kegiatan yang menarik ya untuk masyarakat bisa berkunjung di akhir pekan ini begitu Safira. Mm-hmm. Karena ini akan diselenggarakan sampai hari Minggu nanti dan ini free. Tapi bagi masyarakat yang ingin hadir di ISS ini diharapkan melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Okay. Melalui website ISS 2026, nanti di situ ada registrasi per harinya. Mau berkunjung di hari pertama ini, hari kedua, atau hari ketiga. Hmm. Begitu.
0: Artinya masyarakat bisa berkunjung ke sana secara gratis tapi harus registrasi dulu. Ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan ya. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilaksanakan di sana ya Luna ya, selain mengikuti perbincangan-perbincangan dan juga kegiatan sport tadi ya. Baik. Betul. Terima kasih banyak Luna Elia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih, Nadira. Selamat sore, sampai jumpa.
0: Iya, demikian tadi pendengar laporan dari Luna Elia langsung dari JICC Senayan terkait kegiatan Indonesia Sport Summit ISS 2026.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah anggota Polri, Yayat Sudrajat, di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Kamis kemarin telah rampung melakukan penggeledahan di rumah anggota Polri, yaitu Yayat Sudrajat, yang berlokasi di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Di mana memang penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Dan jubir KPK Budi Pastia mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan penerimaan oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
2: Pasca dilakukan pemeriksaan tersebut, penyidik kemudian melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan yang berlokasi di daerah Cibubur, Depok.
1: Dan Budi mengatakan memang dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi. Dan kasus ini sendiri atau di Bekasi sendiri, memang KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana sprindik umum ini diterbitkan pada Agustus 2026, dan KPK sendiri memang belum menetapkan satu tersangka dalam pengembangan penyidikan tersebut. Dan untuk Yaya sendiri memang di persidangan mantan Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, bahwa Yaya disebut berperan sebagai penghubung antara pihak swasta dan dinas di Kabupaten Bekasi, di mana KPK sebelumnya mengungkap adanya aliran uang sebesar 16 miliar rupiah dari Yaya kepada pihak dinas Kabupaten Bekasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan tes kesehatan kepada masyarakat setelah wilayah tersebut sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Kesehatan Kota Bekasi melakukan tes kesehatan kepada masyarakat. Hal ini penting usai Kota Bekasi sempat terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan menurut Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Fatur Rahman, menjelaskan tes perlu dilakukan untuk mengetahui dampak paparan abu vulkanik pada kesehatan masyarakat, khususnya terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan menurut Wildan juga, dengan cek kesehatan diharapkan diketahui ada tidaknya kenaikan jumlah penyakit ISPA, terutama dalam satu minggu terakhir usai paparan abu vulkanik melanda Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Fatur Rahman.
4: Ya, Dinas Kesehatan juga melakukan proaktif monitoring terutama terkait ISPA nih gitu kan, di seminggu terakhir pasca kejadian abu vulkanik ini, ya kan, dimonitor betul apakah ada kenaikan angka ISPA gitu kan, yang dikorelasikan dengan kemarin sempat sebuah abu vulkanik yang begitu tinggi gitu kan, agar antisipasi dari sisi treatment kesehatannya betul-betul kita proaktif bisa dilakukan.
3: Dan selain pemeriksaan atau cek kesehatan, pihaknya juga menghimbau fasilitas kesehatan rutin melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat, sehingga tingkat kesadaran masyarakat Kota Bekasi terhadap kesehatan meningkat. Bahkan pihaknya juga mengingatkan kepada pemerintah Kota Bekasi untuk senantiasa memantau kondisi lingkungan Kota Bekasi untuk memastikan bahwa lingkungan Kota Bekasi aman untuk masyarakat beraktivitas di luar ruangan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, para menteri luar negeri negara-negara Teluk Persia dan Iran berencana bertemu di Salalah, Oman untuk membahas kesepakatan sementara mengenai pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 September. Meski rincian pertemuan belum final, namun sejumlah negara telah mengonfirmasi keikutsertaan dan pertemuan diperkirakan tetap berlangsung. Sebelumnya konflik Iran-Amerika Serikat dimulai saat Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari yang kemudian direspon Iran dengan menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Arema FC Marcos Santos menyiapkan beberapa skema untuk menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua BRI Super League di Stadion Gelora BC Habibie Parepare yang akan berlangsung pada Minggu 13 September 2026. Arema FC melakukan persiapan yang diarahkan untuk membaca karakter permainan dari PSM Makassar sekaligus mengantisipasi sejumlah situasi yang berpotensi muncul di pertandingan. Marcos menjelaskan Arema FC mencoba mensimulasikan beberapa situasi dan berusaha memahami bahwa PSM Makassar merupakan tim yang sangat kuat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pemerintah tidak menoleransi pembayaran royalti musik kepada pihak yang tidak memiliki hak. Pembenahan tata kelola royalti dilakukan untuk memastikan hak pencipta lagu terlindungi dan disalurkan secara tepat. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar menyebut potensi ekonomi herbal Indonesia dapat mencapai sekitar 350 triliun rupiah per tahun. Namun pemanfaatannya saat ini baru sekitar 1,2 triliun rupiah. Basnas Tangga Bencana membantu pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Tim tersebut terlibat dalam pencarian di perairan Carita, Pandeglang, Banten setelah rombongan jurnalis dilaporkan hilang kontak saat peliputan. 3 informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, hari ini Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya tentang menyiarkan, tapi juga tentang suara yang tumbuh bersama dengan bangsa. Dari masa ke masa, RRI menjadi saksi sejarah, penyampai informasi, dan juga jembatan komunikasi dari Sabang sampai Merauke. Nah, di usia yang ke-81 tahun ini, RRI terus bertransformasi, tetap setia pada tugasnya sebagai media publik, sekaligus beradaptasi dengan zaman yang semakin digital, cepat, dan penuh tantangan informasi. Dan dalam momentum hari ulang tahun ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia sekaligus juga memperingati Hari Radio Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat mengajak insan siaran radio membangun masyarakat yang cerdas melalui siaran sehat. Selengkapnya dilaporkan Hans Primananda.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat tentu berdasarkan Undang-Undang 32/2002. Itu adalah terkait dengan pedoman perilaku penyiaran.
3: Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, hiburan, dan edukasi. Saat ini, berita maupun konten bahkan dapat diakses melalui media sosial, podcast, serta layanan streaming secara fleksibel. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat, Yusrin Trinanda kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, perubahan dimaksud menjadi tantangan bagi lembaga penyiaran radio untuk tetap relevan di tengah melimpahnya pilihan media. Menurutnya, radio harus beradaptasi memanfaatkan teknologi digital agar tetap menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya.
2: Standar program siaran ini mengatur tentang terhadap siaran-siaran yang mengandung SARA, asusila, dan kekerasan, walaupun hanya itu berupa di siaran radio. Dan ini kita juga wajib melindungi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terhadap standar program siaran ini.
3: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Sumatera Barat, Jadwal Jalal mengatakan, karakter radio yang fleksibel memiliki elemen kejutan dengan beragam informasi dan hiburan yang terstandar oleh pedoman perilaku penyiaran, sehingga sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat di tengah konvergensi media saat ini.
4: Radio itu ada 3 peran yang diperankannya. Pemersatu bangsa seperti yang disuarakan RRI itu. Kemudian menjaga NKRI. Siapa yang bisa mendebat kalau seluruh radio di Indonesia itu kerjanya itu? Kemudian melaksanakan semangatnya Sumpah Pemuda.
3: Pria yang juga Direktur Operasional Padang FM tersebut menambahkan, selain menyebarluaskan informasi dan hiburan bagi ruang dengar masyarakat, radio juga berperan sebagai pondasi utama penjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri khas yang tetap terjaga hingga saat ini, yakni merawat kedaulatan berbahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pemersatu bangsa. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.
5: Indonesia Menyapa Sore.

0: Ya, di usia ke-81 tahun ini, RRI juga menjadi ruang refleksi ya, bagaimana media publik bisa terus relevan sekaligus berkontribusi dalam memperkuat demokrasi, kemudian transparansi, dan juga kepercayaan publik di Indonesia. Kami akan membahas hal ini, 81 tahun RRI dari Suara Indonesia menuju kepercayaan publik, bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Kamru Samad.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Kamru Samad, salam sehat.
2: Selamat sore Mbak Fira.
0: Salam sehat Bapak, kabarnya hari ini bagaimana?
2: Salam sehat, alhamdulillah ini perjalanan dari Semarang ke Jogja.
0: Ya, terima kasih
2: semuanya
0: sudah
2: berjalan lancar.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk berbincang bersama kami di RRI Pro 3. Hari ini kami berulang tahun ke-81 tahun Bapak. Semoga ini juga bisa terus menjembatani bagaimana informasi ya dari pemerintah, kemudian dari DPR dan juga masyarakat agar terus mengabarkan hal-hal terkait dengan perkembangan di tanah air. Menurut Bapak apa sih makna yang paling penting dari keberadaan RRI sejauh ini sebagai media publik di usia yang sudah lebih dari 8 dekade ini Pak?
2: Jadi Mbak Fira, pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebuah perjalanan usia yang tidak lagi muda telah banyak memberikan kontribusi nyata dalam menyebarkan informasi, dalam mengedukasi masyarakat, dalam membantu konektivitas komunikasi antar satu daerah dengan daerah yang lain, dan juga telah menjadi identitas nasional kita sebagai sebuah negara yang memiliki alat komunikasi yang bisa survive dari masa ke masa.
0: Yeah.
2: Pasang surut dan tantangan dinamika industri penyiaran tentu telah dilewati oleh telah sampai pada usia kematangan untuk terus melanjutkan tugas dan perannya yang sangat mulia dalam menjadi media pemerintah, media masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat supaya pemerintah mendengar, dan kemudian pemerintah juga sebagai media untuk menyampaikan program-program pemerintah supaya masyarakat bisa mengetahui, bisa mengawasi, bahkan juga bisa menerima manfaat dari program-program, dan informasi itu didapatkan dari Radio Republik Indonesia.
0: Itulah salah satu tugas kami ya, untuk mengabarkan bagaimana perkembangan terkait dengan kebijakan pemerintah dan juga menjembatani informasi tadi ya. Nah, di tengah perubahan zaman yang sangat cepat kita rasakan ya, terutama di era digital saat ini Pak, bagaimana posisi media publik seperti RRI agar tetap relevan dan juga tidak tertinggal oleh arus informasi yang begitu masif saat ini?
2: Iya, jadi Indonesia terdiri dari negara kepulauan. Kita setidak-tidaknya ada 17.000 pulau, dan RRI salah satu pilar nasionalisme penyatuan ya, dari segi penyebaran informasi. Bayangkan pulau-pulau terluar, pulau-pulau terpencil, pulau-pulau tertinggal, itu belum tentu bisa setiap minggu atau bahkan setiap hari atau setiap bulan dikunjungi oleh pemerintah daerah. Tapi dengan adanya RRI, mereka bisa mendapatkan update perkembangan pembangunan nasional, berbagai macam informasi. Nah, di tengah era yang serba digital, Mbak Fira, tentu kita mendorong Radio Republik Indonesia untuk terus menguatkan infrastrukturnya. Memodernisasi infrastruktur yang dimiliki, meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, lalu kemudian semakin agile dengan dinamika masyarakat. Yang sekarang, apa istilahnya ya, berbagai lapisan masyarakat ini seleranya beda-beda. Itu yang saya sebut agile ya. Misalnya Gen Z, generasi baby bumps, lalu kemudian generasi-generasi yang masing-masing memiliki karakteristik keunikan yang berbeda-beda. Gimana caranya supaya Radio Republik Indonesia bisa tetap diterima di semua segmen-segmen kehidupan sosial masyarakat ini? Inilah yang menjadi tantangan perlunya upgrade infrastruktur, sumber daya manusia, kemudian konsep acara-acara TPRR ini harus juga lebih adaptif dengan tuntutan zaman. Begitu Mbak Fira.
0: Itulah bagaimana mengikuti ya teknologi digital saat ini. Kami juga sudah punya berbagai platform sehingga radio saat ini tidak hanya bisa didengarkan saja, tapi bisa juga disaksikan secara visual, Pak Samad ya.
2: Okay. Betul.
0: Baik. Nah, dalam konteks demokrasi kemudian kepercayaan publik, ini juga kan menjadi hal yang sangat penting ya. Faktor apa sih Pak yang menurut Bapak paling penting ya menentukan agar peran media publik seperti RRI ini agar tetap dipercaya oleh masyarakat?
2: Jadi saya yakin dan percaya Radio Republik Indonesia telah mendorong jalannya, telah mengawal jalannya demokrasi kita. RRI telah melewati paling tidak tiga fase. Fase kemerdekaan, fase orde lama, fase orde baru, dan fase reformasi. Sebuah empat fase kehidupan berbangsa dan menegara ini RRI telah melewatinya dengan berbagai dinamika politik, dinamika demokrasi yang berbeda-beda di setiap zamannya. Tapi intinya sama, yaitu bagaimana mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dan mewujudkan mukadimah Undang-Undang Dasar. Dan RRI telah berperan penting di sini dalam mengedukasi publik. Dan saya yakin juga RRI telah mendorong kualitas demokrasi kita melalui penyebaran informasi yang baik dan benar, yang benar dan cepat, yang benar dan akurat. Nah, sehingga dengan cara komunikasi yang lebih acceptable di publik. Nah, kualitas demokrasi kita sangatlah penting untuk kita jaga. Karena itu, berbagai jenis acara-acara di RRI saya menilai itu cukup relevan untuk terus dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Begitu Mbak Fira.
0: Itulah ya, radio masih ada dan tetap relevan di masa ini ya, Pak Samad.
2: Iya.
0: Termasuk memberitakan tentang apa perkembangan ataupun isu-isu terkini dari Komisi 11 ya, membidangi aspek keuangan dan juga kebijakan strategis negara ya, kami juga terus mengabarkan. Tapi di tengah banjir informasi hari ini Pak, ada isu hoax kemudian disinformasi juga semakin sering muncul ya, apa peran yang seharusnya diambil oleh RRI untuk menjaga ruang informasi ini agar tetap sehat ataupun kredibel ya?
2: Nah, saya ingin menyarankan atau mungkin RRI sudah melakukan adanya commodity development, semacam apa ya, semacam kan sekarang sudah berkembang namanya citizen journalism. Sangat sangat membantu. Jadi menurut saya commodity development melalui citizen journalism dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan informasi yang beredar di publik, itu RRI saya yakin sudah melakukan peran itu, tinggal ditingkatkan. Supaya ancaman hoax ya, atau penyebaran berita-berita yang tidak benar itu bisa diminimalisir ke depannya. Dan RRI bisa menjalin kemitraan berbagai macam komunitas yang sekarang banyak sekali masyarakat kita sekarang pasca COVID Mbak Fira. Di 2020 itu kan sekarang masyarakat kita lebih aware dengan kehidupan healthy life ya. Ya, jadi kita lihat tumbuh dan berkembang di mana-mana, apa istilahnya itu, orang berolahraga, orang menjaga makanannya dengan makanan yang sehat, kemudian lingkungannya, environment mereka mulai jaga. Nah, cuma penetrasi internet ini yang udah sampai ke setiap kehidupan kita, Mbak Fira. Mau tidak mau, mau tidak mau, kita kan, maaf nih Mbak Fira, kita malam hari mau istirahat, mau tidur, yang terakhir kita pegang pasti handphone.
0: Iya
2: enggak?
0: Iya.
2: Dari 10 orang kita tanya,
0: tidak bisa dipungkiri ya.
2: 7 sampai 8 orang itu yang terakhir dia pegang sebelum tidur itu mungkin handphone. Mm-hmm. Terus kita pertama kali bangun, kalau kita survei lagi 10 yeah. orang kita tanya, yang pertama dicari apa? Dompet mm-hmm. atau handphone? Handphone. Karena di handphone semua sudah
0: semuanya
2: mengganti
0: ada di sana,
2: peran
0: ya?
2: Dompetnya mm-hmm. gitu. Nah, sementara di saat kita tidur, kalau handphone kita aktif, semua informasi terus masuk melalui internet. Berarti kan tidak ada lagi sendi kehidupan kita yang tidak diisi oleh ruang informasi. Nah, inilah pentingnya edukasi yang diperankan oleh Radio Republik Indonesia, Pak Fira. Hmm,
0: oke, baik. Terakhir nih, Pak Samad, ya, di usia 81 tahun, apa doa dan juga harapan ya, terutama dari DPR kepada LPPR RI di usia 81 tahun ini, Pak?
2: Saya ya berharap Radio Republik Indonesia di usia ke-81 bisa terus menjadi media yang memberikan edukasi publik, edukasi ke masyarakat dengan berita-berita yang cepat dan akurat, dan juga RRI ke depannya bisa menjadi penguat jangkar NKRI kita melalui penyebaran informasi di wilayah-wilayah tertinggal di seluruh atau wilayah-wilayah terluar di seluruh pelosok tanah air. Dan yang harapan saya yang ketiga, RRI bisa terus maju dan berkembang dan menjadi rujukan informasi yang berbasis radio bagi masyarakat Indonesia. Itu Mbak Bella.
0: Amin. Sekali di udara tetap di udara ya, Pak Samad.
2: Sekali di udara tetap di udara.
0: Baik, terima kasih Pak Samad atas waktunya di RRI Pro 3 di tengah kesibukan sore ini. Salam
2: ya,
0: sehat selalu
2: kasih,
0: Bapak.
2: Mbak Fira.
0: Selamat sore. Demikian pendengar anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamru Samad.
1: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar sore ini kembali kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG berada di zona merah pada akhir sesi 2 perdagangan. Indeks ditutup melemah 0,73% ke level 6.541. Kita simak selengkapnya dilaporkan Zahfa Putri. Zahfa?
3: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada akhir sesi 2 perdagangan. Ini ditandai dengan penurunan indeks ke level 6.541,37 atau turun 0,73% dibanding penutupan sehari sebelumnya. IHSG hari ini dibuka pada level 6.552,79 yang merupakan angka tertinggi indeks hingga penutupan perdagangan sore ini. Indeks juga terpantau bergerak di zona merah sepanjang hari. Perdagangan saham kali ini mencatat volume sebesar 30,40 miliar saham. Nilai transaksi tercatat mencapai 14,6 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan sekitar 1,9 juta kali transaksi. Tekanan juga terlihat dari saham-saham emiten yang mayoritas melemah, sebanyak 453 saham turun, sementara 183 saham naik dan 153 saham lainnya tidak mengalami perubahan alias stagnan. Selain itu, hampir seluruh indeks sektoral juga terkoreksi hari ini, di mana saham energi menjadi sektor dengan penurunan terdalam, yakni 1,22%, disusul dengan sektor barang baku, kemudian konsumer non-primer, hingga finansial. Turut mempengaruhi pelemahan IHSG hari ini yakni dampak dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan juga lonjakan imbal hasil atau yield US Treasury yang membebani sentimen. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah membuat harga minyak dunia kini di atas $100 AS per barel, sedangkan yield yang tinggi meningkatkan tekanan terhadap valuasi saham. Dari sisi teknikal, pergerakan posisi pergerakan IHSG sedang berada di fase downtrend dan telah mencapai target koreksi di 6.502. Analis mengimbau untuk mencermati area koreksi berikutnya di sekitar 6.448. Sekian laporan perdagangan bursa sore ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Transmudara untuk Indonesia.
1: kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Ya, di usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI tidak hanya bicara soal panjangnya perjalanan, tapi juga tentang bagaimana suara ini tetap dipercaya di tengah derasnya arus informasi hari ini. 8 dekade lebih, RRI hadir bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga sebagai ruang untuk belajar, kemudian dialog, bahkan menjadi harapan bagi masyarakat dari kota besar hingga pelosok negeri. Hari ini tantangannya juga semakin kompleks. Bagaimana untuk menjaga kepercayaan publik di era digital yang serba cepat, sekaligus tetap relevan bagi semua generasi, termasuk generasi muda. Dan pendengar, kami masih akan coba terus soroti ya terkait dengan hari ulang tahun RRI bersama dengan narasumber lainnya, masih coba kami hubungi. Tapi sebelumnya kami juga akan hadirkan informasi terkait hari ulang tahun RRI juga, di mana dalam momentum HUT ke-81 RRI, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan dukungan terhadap keberadaan RRI Bengkalis melalui hibah aset yang selama ini digunakan untuk menunjang aktivitas lembaga penyiaran publik. Laporan disampaikan Nur Fitriani dari Bengkalis.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyerahkan aset yang selama ini digunakan RRI Bengkalis kepada RRI. Pengamat RRI Bengkalis Haji Arianto menyebut hibah aset ini menjadi kado khusus bagi RRI menjelang Hari Radio ke-81, sekaligus memberi ruang bagi RRI untuk semakin berkembang.
2: Bengkalis ini dari tempat-tempat yang pagi, sudah 13 tahun dari dewasa. Hari ini pagi sekali, pagi untuk Bengkalis. Dan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah daerah, terutama Ibu Bupati Bengkalis, Ibu Kuswarni, yang sudah memberikan dorongan sehingga hari ini, pada pagi hari ini, sekali lagi kebahagiaan itu kami terima semalam, malam sore, bahwa yang selama ini, rumah RRI ini yang ditempati, masih bagian dari aset pemerintah daerah, alhamdulillah sudah diibahkan kepada RRI Bengkalis, dan ini merupakan sebuah hadiah istimewa di hari ulang tahun RRI Nasional.
1: Sementara itu, Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bengkalis Haji Adi Sutrisno mengatakan pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya soal infrastruktur, informasi dan komunikasi dengan masyarakat juga sangat penting.
3: Bengkalis ini sebagai daerah perbatasan yang juga menjadi penting yang menangkal disinformasi dan menjadi penguat yang bukan nasionalisme, itu sangat
1: penting. Dukungan terhadap RRI diharapkan semakin memperkuat penyampaian informasi pembangunan sekaligus menjaga konektivitas informasi masyarakat di wilayah perbatasan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sore ini kami ajak Anda untuk bergabung menyampaikan doa dan juga harapan untuk RRI yang sudah menginjak usia 81 tahun. Silakan hubungi kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto juga mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan ini disampaikan ketika memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya Peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebut kelima jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Rakatau. Menurut Anwar, peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun, ia menilai profesi jurnalis tetap merupakan

0: pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengajak seluruh insan RRI untuk mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam, seperti erupsi, kemudian gempa bumi, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Ia berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Serta kelima jurnalis yang masih belum ditemukan atau hilang kontak segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
2: Indonesia menyapa sore.
0: Kami undang kembali untuk Anda pendengar bergabung dalam sesi Warga Bicara 0213523172 0213844545. Pak Suranto di Malang, selamat sore Pak.
3: Selamat sore Mbak Safira Amalia.
0: Sore,
3: banyak terima Pak kasih Suranto. Kepada RRI sudah bermurah hati menelpon saya.
0: Terima kasih juga terus setia mendengarkan siaran kami ya Pak ya. Pro3 RRI. Nah, di usia 81 tahun ya, harapan dan juga doa dari Pak Suranto sebagai pendengar setia RRI apa nih Pak?
3: Harapanku sih kalau semoga RRI tambah baik ya. Tapi selama ini kuperhatikan RRI sudah baik sih gitu. Udah semuanya udah oke lah gitu ya. Dari segi audio juga sudah baik. Yeah. Recording semua sudah bagus ya. Jadi rekaman lalu semua jernih gitu ya. Kalaupun kadang-kadang ada itu kan biasa namanya alat kita maklum ya. Kadang-kadang berhenti itu kan kita maklum. Namanya kan alat teknis elektronik ya. Kita bisa paham lah. Iya itu bisa dipahami lah. Kan nggak ada yang sempurna kan, tapi pasti ada kurangnya kan, dan itu wajar, sangat bisa diterima gitu.
0: Baik.
3: Saran aku sih kalau boleh sih kak tahun depan itu kalau bisa sih adakan kuis dong hadiah-hadiah apa gitu ya tahun depan kalau memungkinkan gitu.
0: Oke, kita tampung ya untuk ya. Apa namanya
3: saran ya, ini Pak Suranto. Usul aja ya.
0: Baik. Ya. Pak Suranto tapi sudah berapa lama mendengarkan RRI Pak?
3: Wah kalau saya dengar RRI itu kelas 3 SD ya, tahun 85, umur 9 tahun ya.
0: Waduh, cukup lama ya, pendengar setia.
3: Iya, sampai sekarang umur 50 tahun ya. Dan kalau aku boleh tebak, kayaknya Kak Fira belum sampai segini dong. Belum
0: mati. Saya masih di mana itu ya Pak? Cukup lama mendengar setia. Terima kasih banyak Pak Suranto. Terus setia mendengarkan RRI.
3: Tahun 9 tahun. Ya, makasih.
0: Bu Lion di Palangkaraya. Selamat sore, Bu Lion.
4: Selamat sore.
0: Iya.
4: Terima kasih banyak atas bantuannya.
0: Apa tuh?
4: Masalah setelah kemarin di ini di Palangkaraya. Saya menghubungi Pro 3. Mm-hmm. Apinya keliling rumah. Oh. Sudah selamat rumah yang di Yos.
0: Sempat mendekati area rumah Bu Lion?
4: Habis keliling.
0: Oh.
4: Tapi rumahnya selamat. Yang tempat kita dalam penelitian itu kan selamat. Hmm. Kalau yang di sini juga ada api juga. Selamat.
0: Tapi sekarang bagaimana kondisinya? Sudah padam?
4: Padam yang di Yos. Kalau yang di belakang sana, Jalan Dulin Kandang nih, di belakang masih ada rupanya asap.
0: Hmm. Oke, kita doakan semoga di sana semua selamat ya, sehat-sehat ya, Bu Lion ya.
4: Tapi yang saya senangnya cepat itu nih.
0: Iya.
4: Kalau menghubungi Pro 3 cepat.
0: Iya, harapannya itu. Jadi, ya. Salah satu fungsi kita untuk menjembatani ya, bagaimana kebutuhan dari masyarakat.
4: Dan ini juga kita sudah sangat berterima kasih atas bantuannya sampai waktu penelitian pun tetap bisa konsentrasi walaupun api dikeliling di mana-mana. Tinggal haki untuk alternatif mengatasi pengawet, dan ada tumbuhan yang digunakan waktu kupit itu untuk imun tubuh. Sudah selesai, tinggal haki.
0: Ya, kami doakan segera pulih ya kondisi di sana Bu Lion ya.
4: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih banyak untuk doa dan harapannya di tahun ini Ibu.
4: Terpercaya.
0: Amin.
4: Tanpa RRI Pro 3 tidak bisa bergerak.
0: Baik.
4: Karena kita kan perlu info yang akurat, yang memberikan ketenangan kepada seluruh masyarakat.
0: Menenangkan
4: Indonesia.
0: Dan juga mencerahkan ya, Bu Lion ya.
4: Iya.
0: Baik.
4: Dan memberi semangat untuk tetap berkarya. Dari saya usia 3 tahun, sekarang usia sudah 65 tahun.
0: Wah, luar biasa. Baik.
4: Ya,
0: terima kasih banyak terus setia mendengarkan RRI Pro 3 Ibu Lion. Ya, sehat selalu.
4: Sambil bekerja, sambil berkarya.
0: Amin.
4: Terima kasih banyak.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada beberapa pendengar lainnya tapi tahan dulu ya. Kita ada informasi sekilas yang akan kami sampaikan dari ruang Gatekeeper.
2: Kilas Berita.
5: Pemilik speedboat Arupa Datu 1, Sandi Wiyasa, memastikan jaket pelampung yang ditemukan tim TNI Angkatan Laut di perairan Barat Anyer berbeda dengan perlengkapan keselamatan yang digunakan Arupa Datu 1. Ia mengatakan proses pencarian tetap dilakukan bersama unsur terkait dan setiap temuan di lapangan juga terus diverifikasi untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Sore.
0: Saya sama pendengar lainnya, terima kasih sudah menunggu Pak Soan Samarinda, kemudian nanti Pak Arman di Kalimantan Timur dan juga Pak Darsono di Ciputat. Pak Soan, selamat sore.
6: Selamat sore temanku.
0: Sore Bapak. Bagaimana
6: selamat
0: kabarnya?
6: Ya. Oh, luar biasa nih asapnya.
0: Masih ya?
6: Masih, cuman kalau malam dia hilang, pagi udah nggak ada, siang sampai sore ada.
0: Semoga
6: tapi
0: terus berkurang ya.
6: Amin, amin, amin. Okay. Tapi ini memang sudah rutin ya, jadwal tahunan ini kelihatannya itu ya.
0: Okay. Nah,
6: tapi ya mudah-mudahan tahun belakang janganlah ya.
0: Semoga
6: jangan lagi
0: ya.
6: Sudah gini. Beruntun kita Indonesia ini ya.
0: Baik.
6: Terus dari itu. Selamat ya buat RRI yang ke-81.
0: Terima kasih banyak.
6: Saya
0: Pak
6: mendengar
0: Soan.
6: RRI mulai tahun 66. Saya sudah dengar
0: 65-66. Pendengar lama
6: masih,
0: juga nih Pak Soan.
6: Masih mendengarkannya dengan radio yang mata kucing dulu itu nah. Yang SWM itu dulu.
0: Iya.
6: Wah, jadi dengarnya itu saya masih SD waktu itu ya. Sudah kelas 5, kelas 6 kalau tidak salah. Saya sudah tua, saya sudah.
0: Jadi tapi semoga tetap sehat terus lah Pak.
6: Amin.
0: Nah kalau dan sudah, silakan Pak Soan dulu.
6: Mendengarkan RRI itu karena berita-beritanya tanpa diedit ya. Maaf ya, kalau berita siaran langsung seperti Yosua Siombing, seperti teman-teman itu kan, itu langsung dari lapangan ya, artinya tidak masuk ke redaksi dan seterusnya, dan diedit seperti di, ya, seperti yang, apa namanya, media-media lain, minta maaf lah ya, gitu ya. Baik. Ini kan langsung ya, sekalipun kalaupun edit juga enggak terlalu sampai mendasar, jadi beritanya itu original gitu ya.
0: Baik.
6: Nah, cuman yang saya ingin, saya berikan sedikit ini, karena sudah terlalu lama saya mendengarkan RRI, ini Mbak Ani, boleh saya masukkan sedikit ya?
0: Silakan Pak Soan.
6: Untuk Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 itu, mohon kira-kiranya SDM-nya lebih ditingkatkan lagi ya, kemampuannya dalam menyimak semua persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian dalam mendengarkan keluhan masyarakat atau yang disampaikan itu, kira-kira itu bisa di, apa namanya, kalau membahasnya jangan seperti mengikuti artificial intelligence, saya lihat itu sama-sama persis gini ya. Jadi kemampuan otak kanan dan otak kirinya tidak bekerja itu kelihatannya begitu ya.
0: Pak Soan, pendengar lama kan ya dari tahun 60. Ada program favorit tidak di RRI?
6: Ada, kalau program favorit itu, kalau di Samarinda dulu saya mendengarkan itu Si Karut Bermusibah.
0: Oh, itu tahun berapa Pak Soan?
6: Itu tahun 70-an.
0: Makanya saya bertanya ya, karena saya belum lahir makanya di tahun berapa.
6: Tahun 70-an. Ah,
0: okay.
6: Sampai studionya itu di Samarinda ada namanya Studio Si Karut. Ya. Ketika itu RRI itu masih berhuni di gunung itu, sekarang dihuni oleh PDAM, kemudian dipindah di Jalan M. Yamin itu. Itu tahun 70-an.
0: Wah,
6: betul-betul jam 1 saya tunggu itu.
0: Sekarang
6: pengusibah
0: ya.
6: Itu. Baik. Nah, kemudian berita-beritanya juga ya, yang seperti penyiarnya yang saya senang itu Yati Sinanta sama Rinda ini ya.
0: Oh, oke. Okay.
6: Nah, terus dulu ada juga yang di Pro 3 itu, Good Pagi, Selamat Morning. Nah, itu.
0: Oke, okay, baik.
6: Terima kasih, Pak Soan.
0: Kita harus bergantian. Terima kasih, Pak Soan. Pak Arman di Kalimantan Timur. Terima kasih sudah menunggu, Pak Arman. Selamat sore.
7: Selamat sore, Mbak Safira.
0: Iya, silakan, Pak Arman.
7: Oke, selamat ultah ya yang ke-81.
0: Terima kasih. Ya,
7: semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
7: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Amin.
7: Yang pertama, itu saya mohon tuh Pro 3 di pelosok-pelosok kabupaten kota untuk wilayah Kalimantan Timur, segeralah diadakan relay-relaynya. Karena masyarakat menunggu.
0: Nanti kami sampaikan ya.
7: Iya. Yang kedua, saya tuh senang dengan interaktif atau apa namanya, komunikasi dengan pekerja-pekerja dari luar-luar negeri, kemudian mahasiswa-mahasiswi yang ada di luar negeri, sehingga bisa tahu keadaan, situasi, kondisi, dan apa-apa yang ada
0: bisa di luar. Bisa melihat dunia lebih luas ya, Pak Arman.
7: Ya, seperti itu. Yang ketiga, saya kepengen tuh terus diputar di jam-jam 11:30 pidato-pidato kenegaraan Bapak Presiden. Nah, saya sangat senang itu. Prolog-prolog beliau itu saya sangat senang copy paste. Yang terakhir, buat RRI, jangan lupa antenanya ditinggi-tinggikan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Darsono di Ciputat, selamat sore Pak.
8: Selamat sore. Dengan Mbak siapa ini? Lupa.
0: Dengan Safira Pak, sore ini.
8: Mbak Fira, iya. Selamat ulang tahun RRI ya.
0: Baik, terima kasih Pak Darsono.
8: Saya dengerin RRI dari tahun 60-an.
0: Wah, sama juga kayak Pak Soan tadi ya, dari 60-an.
8: Iya, saya kan umurnya udah 83 sekarang.
0: Tapi semoga selalu terus sehat ya Pak Darsono ya.
8: Selalu dengerin RRI putih ya. Cuman kalau pagi itu nelpon nganteng banget kayak
0: rebutan ya Pak untuk masuk ya.
8: Makanya saya WA.
0: Berarti harus lebih cepat Pak.
8: Mbak Miran ya, selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
8: Mudah-mudahan lancar terus. Amin. Nih orang tahu beritanya semua yang baik-baik.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Darsono di Ciputat. Bu Haryati di Toli-Toli, selamat sore.
9: Halo, selamat sore Mbak Safira Amalia.
0: Selamat sehat,
9: selamat tanggal bersama tim.
0: Terima kasih
9: dan
0: banyak.
9: Happy birthday untuk RRI, jaya terus dan teruslah mengudara untuk
4: ke Indonesia. Kita semua.
0: Amin. Baik. Apa nih doanya dan juga harapannya?
4: Gimana Mbak Safira? Gimana?
0: Doa dan harapan untuk RRI di 81
4: tahun ya.
0: Doa dan
4: harapan ya. Harapannya ya pastinya RRI, khususnya RRI Pro 3. Terus ada ya, terus mengudara pastinya itu ya. Memberikan informasi, edukasi. Kalau menurut saya mau cerita dulu. Saya baru pertama kenal RRI itu nanti baru setelah saya itu pindahnya di Toli-Toli, tugasnya di sini. Gitu. Dulu-dulu ikut-ikutan aja sama abang. Abang kan juga, abang saya kan juga itu kerjanya di Jakarta. Kita tinggalnya di Depok. Itu sering ikut di ini ya, di kalau sama abang lewat kalau mau kantor dia dengar RRI abang saya itu. Tapi saya nggak tahu, kita anak muda nggak tahu ya namanya RRI. Tapi pas sampai di sini tugas baru tahu RRI. Dan RRI Pro 3 kalau dari saya baru dengar mulai dari 2019 atau masuk 2020 itu ya. Yang pasti kalau Pro 3 khususnya ya, karena saya memang 24 jam kalau RRI Pro 3.
0: Terima kasih
4: karena
0: banyak Ibu Yanti.
4: RRI Pro 3 itu saya banyak mendapat pelajaran, edukasi dari situ. Dan bukan hanya sekedar mendengarkan, saya pendengar setiap Pro 3. Saya mengimplementasikannya Mbak Safira ya, saya memberikan informasi yang edukasi dari Pro 3 itu, saya edukasi. Sisikan lagi ke teman-teman saya, anak-anak muda.
0: Wah, terima kasih.
4: Ya,
0: terima kasih.
4: Tetap jaya di udara untuk Pro 3 khususnya RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali di udara,
4: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih.
4: Dirgahayu,
0: di Toli-Toli
4: Indonesia.
0: Amin, terima kasih. Pak Heri di Manado, selamat sore.
10: Halo.
0: Ya, sore Pak Heri.
10: Selamat sore, Bu Safira.
0: Iya, silakan Pak
10: Selamat
0: Heri.
10: Selamat berbahagia.
0: Berbahagia untuk semua, termasuk pendengar ya Pak Heri.
10: Iya, untuk ulang tahun yang ke-81. Semoga berdampak ke keluarga masing-masing di rumah, serta seluruh pendengar pencinta Radio Republik Indonesia.
0: Iya.
10: Selamat sekali lagi, semoga makin jaya, sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik.
10: Cuman ada sedikit masukan.
0: Apa tuh Pak Heri?
10: Kalau di radio saya itu waktu umur 89 tahun itu, saya ingat kalau sore itu atau pagi suara warta beritanya itu orangnya semua sudah jalan-jalan cepat jam 7 pagi. Tahun-tahun 72. Terus kalau saya ingat saya waktu saya mau pasang lampu Petromax pada waktu itu. Itu mulai memasuki di malam hari, itu ada butir-butir pasir di laut. Itu saya ingat sekali itu, di tahun-tahun 70-an. Semoga itu tidak dapat dilupakan dan semakin jaya.
0: Amin.
10: Kemudian masukan, kok kenapa sebentar-sebentar mati radio saya?
0: Bapak di wilayah Manado, sejak kapan ini Pak untuk matinya?
10: Itu sudah, yang saya perhatikan sudah kurang lebih 2 tahun terakhir.
0: Oke, tapi untuk
10: jadi
0: saat ini?
10: Jadi kalau mati harus diotak-atik lagi.
0: Oh, oke. Baik.
10: Terkadang itu sudah
0: ditekan-tekan. Tapi langsung nyala ketika jadi diotak-atik?
10: Tapi itu kesulitannya sangat tinggi.
0: Oke, baik.
10: Jadi kalau kita mau, misalnya kita mau pindah frekuensi, misalnya ke Pro 1, mau kembali Pro 3 sulit banget.
0: Ya. Kita tambung
10: dan
0: ya,
10: harapan
0: Pak.
10: Juga, ya, harapan juga, harapan pendengar pencinta. Karena saya 25 tahun terakhir itu non-stop itu. Setiap hari kurang lebih semua penyiaran RRI Pro 3 80% saya tangkap semua. Kurang lebih 25 tahun terakhir ini. Jadi meminta itu yang di daerah Pro 1 terutama. Itu
0: baik.
10: Programnya itu harus dijalankan secara rutin dan baik.
0: Baik.
10: Agar supaya juga bisa meningkatkan, karena suara publik berdaulat supaya adil
0: ya,
10: menuju untuk kemakmuran.
0: Baik.
10: Semoga jaya terus, betul-betul makmur. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung dalam Warga Bicara sore ini. Dan kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Momenhood RRI, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mugianto berharap RRI berperan sebagai radio publik yang human interest dan memperkuat konten kebudayaan. Selengkapnya dilaporkan Audi Kandores.
1: Di hari ulang tahun ke-81, Jumat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugianto Sipin, berharap tetap menyuarakan aspek human interest dari kehidupan masyarakat. Wakil Menteri Mugianto dalam kunjungan ke RRI Manado menyebutkan, dari perspektif inspirasi masyarakat, dukungan terhadap kebersamaan sosial harus menjadi bagian dari Radio Republik Indonesia, RRI. Dengan demikian, RRI akan tetap bersama masyarakat, memiliki proximity sehingga menghadirkan selalu inovasi pada setiap program acara.
2: Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sementara dari pegiat kebudayaan Sulawesi Utara, Jane Waturandang atau Tante Min, mendorong Radio Republik Indonesia memperkuat konten kebudayaan sebagai identitas Indonesia.
3: Nyaku ina Jane Waturandang, sondol menterang u Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea minasa amian. Karya ule osinangku, samerot RRI ai, ikat udut lako. Wetoro baterangan uleos tetawan wayanito lale RRI udit dirgahayu Radio Republik Indonesia.
1: Tante Min dengan segudang pengalaman audiovisual optimis kanal budaya RRI akan terus melekat di hati masyarakat. Audi Kandores, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki usia ke-81 tahun, anggota terpilih Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Riau, Prima Ermat, berharap RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
4: Memperingati HUT RRI ke-81, Radio Republik Indonesia diharapkan terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik dengan memastikan informasi yang benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Komisioner KPID Provinsi Riau terpilih Prima Ermat mengatakan, RRI khususnya RRI Pekanbaru memiliki peran penting dalam memperluas akses informasi hingga ke wilayah perbatasan. Menurutnya, kehadiran informasi yang akurat sangat dibutuhkan masyarakat untuk menangkal penyebaran berita bohong atau hoax. Prima berharap RRI dapat terus meningkatkan jangkauan siarannya sehingga masyarakat di wilayah 3T tidak kesulitan memperoleh informasi yang benar. Hal ini dinilai penting karena informasi yang tidak terverifikasi dapat berkembang menjadi hoax dan berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
5: Pertama mungkin selamat ulang tahun dulu untuk RRI yang ke-81 dan teruslah berkarya, teruslah mengudara untuk memberikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, harapan kita tentu saja bahwa RRI Pekanbaru terutama benar-benar bisa menjangkau wilayah 3T kalau kita paling penting itu adalah bagaimana wilayah-wilayah di perbatasan, karena kita berbatasan dengan negara tetangga, tentu ini perlu menjadi perhatian bagaimana informasi-informasi yang kita sampaikan itu benar-benar bisa sampai ke mereka sehingga mereka juga paham, jangan termakan oleh berita-berita hoax.
4: Sementara itu, peneliti penyiaran sekaligus dosen ilmu komunikasi UIN Suska Riau, Asyari Abdullah, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memperkuat identitasnya sebagai lembaga penyiaran publik yang menjadi simbol Indonesia.
6: RRI ini memang menjadi lembaga penyiaran publik sebagai flag carrier-nya Indonesia. orang tahu Indonesia itu melalui RRI di udara. Nah, harapan kita tentunya RRI selalu bisa menghadirkan edukasi kepada masyarakat, memberikan hiburan kepada masyarakat, dan yang terpenting itu adalah RRI menjadi kiblat untuk mencari kebenaran sebuah peristiwa.
4: Dengan tantangan perkembangan informasi digital dan maraknya berita yang belum tentu terverifikasi, keberadaan media publik seperti RRI dinilai semakin penting. RRI diharapkan tetap konsisten menghadirkan informasi yang faktual, edukatif, dan dapat memperkuat persatuan masyarakat. Dari Pekanbaru Provinsi Riau, Khairan Januarini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, India melihat peluang bagi Republik Indonesia untuk memanfaatkan pembiayaan New Development Bank atau NDB, terutama mendukung pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur yang tangguh. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakraforty, mengungkapkan, NDB dapat memainkan peran penting dalam mendorong agenda keberlanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya bagi negara berkembang. Dalam siklus pembiayaan 2022-2026, NDB menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar $30 miliar dengan 40% dialokasikan untuk aksi iklim. Berita olahraga, pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempersiapkan kegiatan Rider Parade MotoGP 2026 atau parade pembalap yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober 2026 di Kota Mataram. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Mataram, Leni Oktavia, memastikan kegiatan ini akan menjadi magnet euforia bagi masyarakat dari dalam maupun luar Kota Mataram. Nantinya, sebanyak 9 pembalap dijadwalkan hadir, termasuk bintang kelas dunia Marc Marquez, serta pembalap tanah air di kelas Moto3 seperti Mario Aji dan Fadilah Arbi Aditama.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar, Direktur Utama RRI I. Hendrasmo menekankan pentingnya dampak dari setiap konten yang dihasilkan RRI. Menurutnya, peningkatan jumlah konten harus diikuti kualitas agar karya RRI mampu menarik perhatian masyarakat. Ia menyebut sepanjang 2025, RRI telah menghasilkan lebih dari 100 ribu berita melalui rri.co.id dan layanan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34 ribu kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siarannya. Informasi di pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Deretan Peristiwa.
1: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
0: Warta Nusantara.
2: Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan Warta Nusantara sore terkaitan dengan informasi dari berbagai daerah di tanah air. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong penerapan perspektif gender secara sistematis dalam pembangunan sektor kelapa sawit. Informasi selengkapnya disampaikan Aditya Prabowo. Adit.
3: Baik pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menteri PPA mendorong Arifah Fauzi mendorong penerapan perspektif gender secara sistematis dalam pembangunan sektor kelapa sawit di Indonesia. Arifah juga mengatakan sosialisasi pedoman pengarusutamaan gender di sektor kelapa sawit menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan tidak terhenti sebagai dokumen, tetapi juga diterapkan di lapangan. Menurutnya, perspektif gender juga harus diintegrasikan dalam suatu atau seluruh tahapan pembangunan sektor kelapa sawit, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan. Berikut terangannya.
4: Melalui pedoman ini kita ingin memastikan agar perspektif gender dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam seluruh tahapan pembangunan sektor kelapa sawit, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.
3: Arifah juga mengatakan bahwa penerapan pedoman tersebut membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah juga diharapkan menjadi pedoman itu sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan di sektor kelapa sawit. Sementara, untuk Arifah juga mendorong para pelaku usaha hingga asosiasi untuk memperkuat praktik usaha yang responsif gender. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tarakan bersiap menetapkan status siaga darurat bencana menyusul minimnya curah hujan yang sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rajab Syah. Rajab Syah.
5: Baik pendengar, pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat menyikapi kekeringan dampak minimnya curah hujan yang sudah berlangsung lebih dari sebulan. Pemkot Tarakan berencana menetapkan status tanggap darurat bencana untuk menyikapi kondisi tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan. Dikatakannya rencana itu menjadi salah satu rekomendasi dalam rapat bersama stakeholder terkait di kantor BPBD Tarakan. Abdul Aziz Hasan menjelaskan bahwa rapat itu sendiri digelar untuk melakukan kajian cepat yang akan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Wali Kota Tarakan. Salah satu hasilnya adalah merekomendasikan untuk ditetapkan siaga darurat bencana.
6: Kita tunggu Pak Wali, nanti kita kasih rekomendasi nih. Rekomendasi ke Pak Wali bahwa Pak, ini situasinya seperti ini, perlu mungkin ditetapkan status darurat bencana.
5: Ya, dan lebih lanjut Aziz Hasan maksud kami Aziz Hasan menyampaikan bahwa untuk diperkirakan selain menetapkan situasi darurat bencana dalam waktu dekat, pihaknya juga sudah merencanakan upaya yang akan dilakukan untuk dalam kondisi siaga darurat bencana, diantaranya untuk menyalurkan air-air bersih ke sejumlah titik di sejumlah daerah di Tarakan agar dapat dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tarakan kita ke Yogyakarta, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Gunung Kidul untuk menyerap aspirasi terkait pengembangan kawasan wisata di selatan DIY. Bergabung bersama kami Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
7: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mendorong desa wisata Ngelanggeran Kapanewon Patuk Gunung Kidul menjadi praktek baik pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia. Hal itu disampaikan Rahayu saat melakukan kunjungan kerja untuk melihat pengelolaan dan pengembangan potensi wisata di desa wisata Ngelanggeran Patuk Gunung Kidul pada hari ini Jumat 11 September 2026. Menurutnya desa wisata Ngelanggeran memiliki rekam jejak internasional setelah meraih penghargaan Best Tourism Village pada 2021. Ia menilai keberhasilan Ngelanggeran tidak terlepas dari kesadaran masyarakat mengembangkan potensi lokal menjadi berbagai paket wisata. Praktek tersebut, kata dia, perlu disampaikan kepada Kementerian Pariwisata sebagai bahan penyusunan kebijakan dan peraturan pelaksana Undang-Undang Pariwisata yang baru saja disahkan. Dalam kunjungan spesifik tersebut, Rahayu juga menerima masukan mengenai mekanisme evaluasi desa wisata, termasuk indikator penilaian dan kompetensi evaluator. Ia mengusulkan evaluator di tingkat kabupaten dan provinsi memiliki sertifikat agar proses penilaian lebih profesional dan berstandar. Rahayu menekankan perlunya pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong desa wisata maju menjadi mandiri. Pemerintah pusat menurutnya perlu memperkuat pemasaran dan memberikan insentif agar peningkatan status tidak membuat desa wisata kehilangan dukungan. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Rahayu Saraswati.
8: Semua turunannya untuk bisa melihat bukan hanya desa wisata Ngelanggeran tentunya, tapi semua desa wisata yang sudah memiliki faktor yang luar biasa untuk dijadikan best practice dan bisa menjadi tolak ukur indikator untuk desa wisata yang lain. Tadi pun juga kami menyampaikan ada satu masukan yang sangat bagus, key indikator untuk digunakan para evaluator. Yang kedua, evaluatornya sendiri pun juga harus memiliki sertifikasi karena evaluasi dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten.
7: Ketua Pok Darwis Desa Wisata Ngelanggeran Mursidi mengatakan status desa wisata mandiri merupakan bentuk pengakuan atas pengelolaan pariwisata masyarakat, bukan alasan untuk berhenti berkembang. Ia berharap pengembangan pariwisata melibatkan lebih banyak masyarakat dan memberi dampak ekonomi bagi desa-desa penyangga di sekitar Ngelanggeran. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Nurul Azizah, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
2: Berkembangnya citizen journalism dapat memperkaya informasi yang belum terjangkau media arus utama. Kita simak selengkapnya bersama Vivi Islamiyati dari Cirebon. Vivi.
9: Baik, Safira, perkembangan teknologi membuat masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten. Kondisi ini mendorong berkembangnya citizen journalism yang memungkinkan masyarakat turut menyampaikan informasi kepada publik. Praktisi komunikasi Dr. Arif Rahman mengatakan perkembangan teknologi dan citizen journalism dapat menjadi hal positif bagi masyarakat. Menurutnya, informasi dari masyarakat dapat memperkaya wawasan dan cakupan informasi yang belum terliput media arus utama. Berikut pernyataannya.
10: Nah, tentu saja ini seharusnya ditanggapi secara positif. Kalau misalnya ini bisa memperkaya wawasan, memperkaya cakupan, memperkaya informasi yang mungkin saja tidak terliput atau tidak tersiarkan melalui kanal-kanal mainstream gitu ya, yang memang terlembaga. Tapi memang perlu kita sikapi juga bahwa tidak semua masyarakat memahami makna dari, terutama makna dari citizen journalism itu sendiri.
9: Menurut Dr. Arif, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi maupun masukan kepada lembaga publik termasuk RRI. Peran tersebut membuat masyarakat tidak hanya menjadi produsen konten, tetapi juga penyedia informasi bagi lembaga penyiaran publik. Arif menjelaskan informasi yang diterima dari masyarakat selanjutnya perlu diolah oleh lembaga publik agar dapat dipastikan kelayakan dan kredibilitasnya. Proses tersebut mencakup pengolahan dan verifikasi sesuai dengan kaidah serta etika jurnalistik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pantai Gaseng di kawasan Dompak, Tanjung Pinang menjadi destinasi wisata pesisir alternatif bagi masyarakat kota Tanjung Pinang. Laporan disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto. Pandu?
11: Di tengah kesibukan masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdapat destinasi wisata pesisir yang menawarkan suasana pantai sekaligus fasilitas yang cukup lengkap. Pantai Gaseng di kawasan Dompak, Tanjung Pinang menjadi salah satu pilihan wisata alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus bepergian jauh ke daerah lain. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah area parkir yang luas sehingga pengunjung tidak kesulitan menempatkan kendaraan. Selain itu, pengelola juga berupaya menjaga kebersihan kawasan pantai dan menyediakan sekitar 40 pondok atau gazebo bagi pengunjung. Untuk menjaga kebersihan, pengelola Pantai Gaseng saat ini mempekerjakan 3 orang yang bertugas membersihkan kawasan pantai, menangani sampah, serta memastikan fasilitas toilet tetap terjaga. Kedepan, jumlah tenaga kebersihan dan pengelola kawasan akan disesuaikan dengan perkembangan pantai. Hamdan menjelaskan, Pantai Gaseng dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif bagi masyarakat kota Tanjung Pinang. Pengelola berencana menambahkan sejumlah fasilitas mulai dari ruang kegiatan, taman bermain anak, hingga area luar ruang yang lebih luas.
12: Tujuan pertama kami buat Pantai Gaseng ini adalah pantai alternatif untuk warga kota Tanjung Pinang, khususnya yang ingin berwisata, mereka tak jauh-jauh lagi main ke kita. Jadi kami berusaha untuk melengkapi penunjang kebutuhan warga.
11: Keberadaan Pantai Gaseng Tour memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sejumlah pelaku usaha kecil memanfaatkan kawasan wisata tersebut untuk menjual makanan dan minuman, terutama termasuk otak-otak, kue, serta hasil tangkapan laut yang kemudian dapat ditampung oleh pengelola. Pantai Gaseng juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan pemudi di sekitar kawasan Tanjung Siambang. Mereka yang masih kuliah maupun belum memiliki pekerjaan dapat bekerja di kawasan wisata tersebut.
12: Gaseng alhamdulillah dilihat banyak warga sekitar yang juga bisa mengambil manfaat dengan keberadaannya. Salah satu para dagang kecil yang menjual otak-otak, yang menjual kue-kue.
11: Handel menyebutkan jumlah kunjungan ke Pantai Gaseng dapat mencapai sekitar 1.000 orang dalam satu bulan. Antusiasme masyarakat juga nilai terus meningkat terutama pada akhir pekan ketika berbagai kegiatan masyarakat, instansi pemerintah maupun komunitas gelar di kawasan pantai. Kedepan, pengelola berharap Pantai Gaseng dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir unggulan di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, pendengar, kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Sintang mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Arfan Nur.
1: Aksi damai yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Sipil di kantor Pertamina Sintang berjalan kondusif. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni bersama Kapolres Sintang, AKBP Budi HS, hadir langsung mendampingi pihak Pertamina untuk menerima aspirasi warga. Usai proses mediasi, Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan oleh masyarakat. Menurutnya, aspirasi ini lahir dari niat baik untuk mencari jalan keluar atas krisis BBM yang tengah melanda Sintang. Roni juga menjelaskan bahwa kendala utama saat ini adalah surutnya sungai akibat kemarau, sehingga distribusi harus mengandalkan jalur darat dari Pontianak yang memakan waktu lebih lama. Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah daerah berjanji akan segera menyiapkan regulasi taktis.
2: Apa yang menjadi masukan dari teman-teman hari ini merupakan niat baik dan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Dan saya pikir ini juga langsung segera kita follow up apa yang memang menjadi ranah pemerintah daerah bisa masuk. Coba kita akan masuk dengan regulasi-regulasi kemudian ataupun dengan surat-surat edaran.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan dan penegakan hukum, Kapolres Sintang AKBP Budi HS turut mengapresiasi masa aksi yang telah menyampaikan pendapatnya secara tertib dan aman. Kapolres berharap, melalui masukan krusial ini, fenomena antrean panjang di berbagai SPBU dapat segera teratasi. Terkait potensi pelanggaran distribusi BBM di lapangan, pihaknya memastikan tidak akan tinggal diam.
3: Dari Polres Sintang mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan aliansi yang sudah menyampaikan pendapatnya secara tertib, aman ya. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, juga dengan Pertamina terkait dengan mungkin ada aturan-aturan yang dilanggar ke depannya.
1: Dengan adanya komunikasi terbuka antar masyarakat, pemerintah daerah, kepolisian, dan Pertamina, diharapkan penyaluran BBM di Kabupaten Sintang dapat kembali normal dan tepat sasaran. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfan Nur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Cilegon meningkatkan kewaspadaan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Laporan disampaikan Romanuddin dari Banten. Romanuddin.
4: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Dinas Kesehatan Kota Cilegon meningkatkan kewaspadaan atau meningkatkan kewaspadaan kesehatan, pelayanan kesehatan yang pasca dilakukan erupsi Gunung Anak Krakatau, di mana dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Ratih Purnamasari mengatakan pelayanan kesehatan difasilitasi khusus instalasi darurat atau IGD tetap dibuka selama 24 jam. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut apabila membutuhkan penanganan medis. Selain pelayanan kesehatan, Dinkes Cilegon juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mencegah paparan debu abu vulkanik. Salah satunya dengan menutup rapat pintu dan jendela rumah ketika debu vulkanik masih berada di lingkungan sekitar. Masyarakat juga diminta tidak membersihkan debu vulkanik secara langsung dengan cara menyapu karena dapat membuat debu kembali berterbangan dan berisiko mengganggu kesehatan, terutama pada mata. Debu sebaiknya dibersihkan dengan menggunakan air. Ratih menyatakan, Dinkes Cilegon juga telah meningkatkan kesiapsiagaan dengan menyiapkan logistik kesehatan termasuk masker. Pembagian masker dilakukan di sejumlah lokasi seperti pasar, stasiun, tempat pangkalan ojek, serta ruas jalan terutama kepada masyarakat yang belum menggunakan masker. Dalam kesempatan itu, Ratih menambahkan, langkah antisipasi juga dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan, meskipun hingga kini belum ditemukan pola gangguan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan abu vulkanik tersebut. Untuk kelompok anak-anak, kegiatan posyandu sementara dihentikan sebagai langkah antisipasi sementara itu. Aktivitas di lingkungan sekolah juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan situasi. Dalam kesempatan itu juga Ratih menyebut Dinkes Cilegon juga telah menerbitkan surat edaran sebagai panduan kewaspadaan dan penanganan dampak debu vulkanik. Untuk sementara itu dari Kota Cilegon, Banten, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

0: Warta Nusantara.
1: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Laporan Luki Setiawan.
2: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
3: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
2: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
3: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
4: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ini ada transportasinya sendiri.
3: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Minimnya sumber air hingga angin kencang menjadi kendala pemadaman karhutla di kawasan Taman Hutan Rakyat di Kabupaten Batanghari. Laporan Rizky Amalia dari Palembang.
1: Dalam proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan, para petugas gabungan menghadapi sejumlah kendala dalam upaya memadamkan karhutla di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kemarau panjang, minimnya sumber air, medan yang sulit hingga angin kencang membuat api lebih sulit dikendalikan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, Solihin, mengatakan, kondisi sungai yang mulai mengering membuat petugas kesulitan mendapatkan sumber air untuk memadamkan di lapangan. Kesulitan semakin besar ketika petugas harus menangani kebakaran di kawasan medan yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat. Kondisi tersebut membuat pemadaman melalui jalur darat tidak selalu dapat dilakukan, karena itu dukungan waterbombing menjadi penting untuk menjangkau titik api yang berada di lokasi sulit.
2: Ya, kalau untuk di daerah pada umumnya, untuk pemadaman di lapangan tentu akses air kita yang sangat sulit dengan kondisi saat ini kemarau panjang, sungai-sungai juga sudah mulai kering, sehingga akses air memang kesulitan di lapangan. Kemudian juga karena Tahura ini kondisinya lereng perbukitan, jadi akses ke lokasi juga sulit kita lakukan. Ya, jadi memang butuh waterbombing.
1: Selain akses air dan medan, angin kencang juga menjadi persoalan utama. Api yang berada di lahan kering dapat dengan cepat membesar dan meluas ketika tertiup angin. Untuk mencegah api meluas, petugas melakukan penyekatan menggunakan alat berat, terutama ketika kobaran api mulai mendekati kawasan pemukiman. Penanganan ini juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah. Sementara itu, BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi musim kemarau di Provinsi Jambi masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika iklim global yang menyebabkan suap air untuk pembentukan hujan relatif rendah. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga.
3: Jadi Agustus, September, nanti di pertengahan Oktober itu melandai. Nah, dari sangat kuat nanti melandai, kuat, moderat, terus lemah. Meskipun begitu, perakiran curah hujan di pertengahan Oktober itu ada potensi hujan, namun tidak sebagian, ini tidak belum merata ya, hanya sebagian kecil, terutama hujannya itu di wilayah Sarolangun, Merangin, Bung.

0: semua, tapi sebagian kecil.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi musim kemarau ini masih berlanjut itu sampai pertengahan Oktober.
1: Masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, masyarakat diminta turut membantu mencegah munculnya titik api baru. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan menjadi alasan kuat organisasi masyarakat Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda untuk membentuk tim relawan kebencanaan. Laporan Miftahun Nintedi.
3: Kejadian kebakaran ini dapat diantisipasi lebih awal.
4: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho Jumat pagi mengungkapkan tujuan dibentuknya tim relawan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
5: Dari rumah tangga atau kompor atau gas dan lain sebagainya, cara penanganannya yang tadinya kita tidak tahu sekarang.
4: Terlebih di wilayah Kedung Wuni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Setiawan Yoko mengatakan, ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
3: Sasaran kami adalah masyarakat, terutama dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian kebakaran.
4: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim panas melanda Batam, BMKG mengingatkan warga untuk waspada kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September ini. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Batam belum dapat dianggap selesai meskipun hujan beberapa kali mengguyur wilayah ini. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, mengatakan kewaspadaan perlu dilakukan sejak awal Agustus dan masih berlanjut hingga akhir September mendatang.
7: Ya, sebenarnya kita harus sudah waspada dari awal Agustus yang lalu dan bahkan sampai September, akhir September yang akan datang kita tetap harus waspada karena memang hujannya belum begitu masif ataupun belum begitu sering dan belum begitu banyak. Sehingga tentu lahan yang masih kering belum memadai untuk ketersediaan air atau membasahi lahan di wilayah itu.
6: Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memahami bahwa hujan yang turun dalam beberapa hari belum tentu langsung mengembalikan kondisi lahan menjadi benar-benar basah dalam jangka waktu panjang. Terlebih, apabila setelah hujan terjadi kembali periode panas dan angin cukup kencang, material kering seperti ilalang dan daun-daun yang berada di permukaan lahan dapat kembali menjadi sumber bahan bakar ketika terdapat api. Perakirawan BMKG Hang Nadiem Batam Rizky F mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dengan aktivitas pembakaran ketika kondisi lingkungan kering dan angin bertiup kencang.
8: Karena kering dan anginnya kencang, jadi jangan ini memakan api, ya betul. Karena berpotensi terjadi kebakaran gitu. Ya, jadi itu mungkin harus lebih waspada lagi dalam aktivitas bakar-bakar atau aktivitas pembakaran itu.
6: BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, serta terus mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi. Kewaspadaan tersebut menjadi penting karena mencegah kebakaran sejak awal jauh lebih mudah dibandingkan menangani kebakaran yang sudah meluas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, tetap bersama kami, Warta Nusantara sore akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kilas.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ruby Khairani Shifadia, menyoroti kendala status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional yang kerap mempengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan, termasuk program Indonesia Pintar. Ia meminta Kemendikti Saintek melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data bersama Badan Pusat Statistik. Menurut Ruby, perlu ada mekanisme yang cepat untuk mengoreksi data jika kondisi real mahasiswa berbeda dengan status desil yang tercatat. Anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, mendesak pemerintah memperkuat mitigasi karhutla dan menindak tegas korporasi yang terbukti merusak kawasan hutan.
1: Yang pertama, kalau kategori perusakan kawasan hutannya ini adalah kategori ringan atau kategori sedang, maka ada ketentuan yang namanya denda administrasi. Ya, di 2025 itu kurang lebih PNBP yang didapatkan itu hampir 1,5 triliun. Ya, dan kita minta bukan hanya PNBP, karena sanksi selama ini mereka nggak ada sanksi administrasi yang kemudian harus mengeluarkan biaya untuk rehabilitasi kawasan hutan yang sudah rusak. Sekarang ada.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Muhammad Hozin, mengungkapkan tujuan RUU ini tidak hanya untuk menyelesaikan konflik struktural terkait agraria, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada petani gurem. Hozin menjelaskan petani gurem harus memperoleh skala usaha yang lebih layak, pendapatannya meningkat, konflik berakhir, dan tanah tetap berada dalam kendali masyarakat setelah didistribusikan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Pendengar, kami lanjutkan kembali Warta Nusantara sore. LPP RRI Medan menggelar penyulutan obor api Tri Prasetya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI di Auditorium Lili Suhairi RRI Medan. Laporan Nisfu Fitri Sirait.
5: Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Medan melaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Auditorium Lili Suhairi pada pagi tadi. Penyulutan obor dilakukan secara serentak yang dipusatkan di RRI Jakarta yang diikuti oleh Satuan Kerja Seluruh Indonesia secara daring via Zoom. Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian seluruh insan RRI kepada bangsa. Obor Tri Prasetya memiliki makna penting sebagai simbol yang meneguhkan militansi angkasawan dan angkasawati RRI dalam menjalankan tugasnya. Hendrasmo menyebut, pengabdian RRI tidak terlepas dari komitmen menjaga 4 konstitusi bangsa meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5: Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita rayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Tri Prasetya. Tri Prasetya bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa.
6: Sementara, Kepala Stasiun LPP RRI Medan, Besti Charmin Simatupang, mengajak generasi muda RRI untuk menyambut transformasi yang terjadi saat ini dengan menguasai teknologi. Transformasi yang dilakukan RRI diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat sehingga masyarakat luas semakin memahami dan mengenal RRI.
7: Kita lebih mencintai RRI dan lebih bekerja dengan sekuat tenaga. Kita harus menguasai dan menerima transformasi yang ada sebagai perjuangan kita di masa sekarang. Tentunya hari ini, bagaimana kita menyongsong transformasi yang berdampak kepada masyarakat. Sehingga masyarakat luas memahami dan mengetahui RRI, karena saat ini zamannya teknologi. Mudah-mudahan RRI tetap menyuarakan kebenaran. RRI tetap mengumandangkan nilai-nilai triprasetya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mencintai RRI dan memahami RRI.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang mempertegas posisi RRI sebagai media publik. Melalui tema tersebut, RRI terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, sekaligus menjalankan fungsi edukasi serta memperkuat kontrol sosial di tengah masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Kerinci menginstruksikan petani untuk memperluas areal tanam bawang putih guna menekan inflasi. Laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
8: Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi. Berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan juga dukungan teknologi pertanian modern, produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam dan juga memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi di pasar tradisional.
9: Artinya memang nanti kalau sudah strategis nasional berarti kita harus kawalkan terus. Hari ini berapa hektar? 5 hektar. Kapan perlu ke depan berapa sih yang kita hitung untuk tidak usah jauh untuk kebutuhan Jambi aja sih. Ya kan cukup untuk internal Jambi itu sudah luar biasa. Ya, untuk kebutuhan bawang putih Jambi ini terpenuhi, tidak lagi impor.
8: Dengan terus memperluas area tanam dan juga meningkatkan indeks pertanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Muhammad Desman,
10: Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara, edisi hari Jumat 11 September 2026.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Informasi dari dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menegaskan, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda hingga kini masih bertahan pada level siaga, seiring masih tingginya probabilitas terjadinya letusan lanjutan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, hari ini mengatakan bahwa penetapan status tersebut merujuk pada analisis komprehensif Badan Geologi terhadap dinamika vulkanisme Gunung Api Anak Krakatau. Atas pertimbangan status siaga level 3 tersebut, BNPB mengingatkan kepada masyarakat, wisatawan, maupun pendaki bahwa melakukan aktivitas dalam radius aman 3 km dari kawah aktif adalah dilarang. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah memperpanjang status tanggap banjir bandang di kabupaten itu selama 14 hari ke depan. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mutong, Muhammad Rifai, mengemukakan status tanggap darurat di Kasimbar berakhir pada hari ini. Kemudian diperpanjang mulai 12 hingga 25 September, lalu tanggap darurat Parigi Utar berakhir pada 8 September. Selanjutnya diperpanjang mulai 9 hingga 22 September 2026. Perpanjangan itu menyusul sejumlah infrastruktur masih membutuhkan penanganan lebih lanjut, yakni pemasangan dan perbaikan instalasi jaringan air bersih, pemasangan geobag atau wadah berisi pasir dipasang di bantaran sungai, dan kegiatan normalisasi sungai. Kita beralih ke berita mancanegara. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakraforty, mengatakan bahwa Indonesia berperan penting dalam menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum kerjasama BRICS. Sandeep Chakraforty menuturkan, negara-negara BRICS saat ini mewakili sekitar 49% populasi dunia, sekitar 40% PDB global, dan kurang lebih 26% perdagangan dunia. Ia pun mengapresiasi keterlibatan aktif Indonesia pada berbagai pertemuan tingkat tinggi, dialog, dan kelompok kerja dalam rangkaian BRICS 2026, baik di tingkat menteri, pejabat teknis, pelaku bisnis, parlemen, hingga masyarakat sipil. Kabar dari dunia olahraga, pendengar, Persik Kediri mencetak kemenangan perdana dalam Super League musim ini dengan mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari Bogor hari ini. Kedua gol Persik dicetak oleh penyerang Jose Enrique. Kemenangan membuat Persik naik ke peringkat 7 klasemen Super League dengan 3 poin dari 2 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Garuda Yaksa FC menempati posisi 12 dengan 1 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib upgrade. Tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94. Atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi, karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. Enam, tutup semua celah rumah. Tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lainnya untuk menyumbat celah. Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. 7. Jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ispa dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernafasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, dan kembali di hari Jumat 11 September 2026 kami hadirkan program Early Warning System. Kali ini dengan topik dinamika gunung api Indonesia, siap siaga dan membaca resiko bencana. Selengkapnya akan dipandu oleh rekan saya, Ghea Deborah.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Ghea Deborah. Pendengar Pro 3, pada malam hari ini kami akan membahas topik terkait dinamika gunung api Indonesia, siap siaga dan membaca resiko bencana. Pendengar Pro 3, Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau disebut juga Ring of Fire. Dengan aktivitas gunung api yang dinamis, kondisi ini membuat masyarakat di berbagai wilayah harus selalu siap untuk menghadapi potensi erupsi maupun dampak turunannya. Perubahan aktivitas gunung api juga tidak berdiri sendiri, namun ada faktor cuaca, iklim, dan juga kondisi atmosfer hingga karakteristik wilayah dapat mempengaruhi bagaimana resiko bencana berkembang dan juga dirasakan masyarakat. Karena itu, memahami dinamika gunung api yang menjadi begitu penting bukan hanya untuk mengetahui kapan aktivitas vulkanik meningkat, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat membaca resiko, memahami informasi kebencanaan, dan menentukan langkah yang tepat sebelum maupun saat terjadi bencana. Sebelum kami mulai untuk dialog pada malam hari ini, kami tim EWS Radio Republik Indonesia turut prihatin atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan kru kapal di perairan sekitar anak Gunung Krakatau. Semoga jurnalis dan kru kapal yang masih dalam tahap pencarian segera diketemukan dalam keadaan selamat. Doa dan dukungan kami menyertai keluarga, rekan-rekan, serta seluruh tim yang tengah melakukan upaya pencarian dan pertolongan. Semoga proses pencarian diberikan kelancaran dan keselamatan, serta segera membawa kabar baik bagi semua pihak. Baik, pendengar, kembali ke dialog pada malam hari ini. Saya sudah bersama dua narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Ahli Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Baik, selamat malam Prof. Erma.
4: Ya, selamat malam Mbak Ghea. Selamat malam.
3: Ya, oke. Okay. Oke, okay, baik. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Alutsyah Lutfian, SSI MSC. Beliau adalah Akademisi Departemen Geofisika ITS. Selamat malam Bapak Lutfian.
5: Malam Mbak Ghea, terima kasih atas waktunya.
3: Ya, terima kasih juga Bapak sudah bergabung pada program EWS pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama saya mungkin akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Lutfian ya. Kita akan mencoba menilik dari sisi geofisika terkait bagaimana topik kita malam hari ini, yaitu dinamika gunung api Indonesia, siap siaga dan membaca resiko bencana. Baik, Bapak Lutfian, secara geofisika sebenarnya bagaimana kita memahami dinamika aktivitas gunung api di Indonesia?
5: Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara geofisika ini, artinya kita berbeda bagian dengan geologi ya. Geologi itu dia mengamati apa yang sudah terjadi di permukaan ya. Misalnya batu, misalnya singkapan batuan. Iya,
4: KTP.
6: Jadi maksudnya buat itu kan?
3: Izin Prof. Erma mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Iya. Ya, izin okay. Prof. Erma mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Baik.
5: Ya. Ya. Terima kasih, maaf, tidak apa-apa.
3: Ya, silakan lanjutkan.
5: Oh ya, oke, okay, terima kasih. Jadi apa namanya tadi, kalau kita bicara mengenai geologi, artinya kita bicara mengenai apa yang sudah terjadi sebelumnya dan menghasilkan produk di permukaan ya, abu, terus batu, terus singkapan, artinya singkapan itu adalah batuan dari bawah yang dia itu sudah mengeras, lalu kemudian karena proses erosi atau pengikisan dia muncul ke atas, seperti itu geologi. Sementara kita geofisika itu berbicara mengenai sinyal, artinya sinyal itu adalah Sinyal itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh suatu gunung api ketika dia itu apa namanya mengalami aktivitas ya. Aktivitas ini tidak terbatas pada erupsi saja, tapi pada juga, tapi bisa juga kenaikan magma atau bahkan misalnya perubahan muka air tanah di gunung api itu juga nanti memberikan sinyal pada alat-alat geofisika yang kita pakai. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai geofisika itu artinya adalah gabungan antara geo atau insight dari bumi dengan fisika atau ilmu fisika. Ilmu fisika ini biasa kita kenal ya, hukum-hukumnya basic-basic saja, misalnya Newton, misalnya hukum bekal momentum dan sebagainya, pertukaran panas lah. Hukum fisika ini kita terapkan pada gunung api, nanti insight dari penggabungan dua ilmu itu akan memberikan kita informasi yang nantinya akan bermanfaat bagi pemantauan dan mitigasi bencana gunung api baik di Indonesia maupun di dunia ya secara umumnya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
3: Bapak Lutfian, indikator apa saja Pak yang biasanya menjadi perhatian dalam menentukan peningkatan status aktivitas gunung api?
5: Ada beberapa indikator pokok ya yang biasa kita gunakan untuk mengetahui status gunung api. Dan ini telah dilaksanakan oleh PVMBG juga, tersedia di situs magma.vsi.sdm.go.id. Alhamdulillah saat ini sudah online ya. Jadi tanda-tanda yang umum dipergunakan itu yang pertama adalah tanda visual. Tanda visual ini kita menggunakan kamera, kameranya berupa kamera inframerah, itu nanti dia bisa mengetahui apakah ada pijar lava atau pijar pijaran material-material yang diatur oleh gunung api, terutama ketika malam hari dan situasi sedang berkabut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah deformasi. Deformasi ini kita menggunakan GPS ya, kemudian menggunakan GPS. GPS-nya bukan GPS yang bisa kita gunakan di HP ini, bukan, tapi adalah GPS ilmiah, standar ilmiah, GPS geodetik, yang harganya bisa sangat mahal. Nah, GPS ini, dia itu mengirimkan sinyal dari dan ke satelit di atas permukaan bumi. Nah, nanti dia itu ketika gunung itu dalam tanda kutip bernapas atau sedang ada input magma atau magma itu sedang keluar dari dapur magma, itu kan dia akan mengakibatkan permukaan gunung itu naik sedikit atau turun sedikit ya. Saya bilang naik sedikit atau turun sedikit ini bukan dalam orde meter, tetapi kita bicara dalam orde milimeter atau bahkan mikrometer. Itu kita menggunakan GPS ya, GPS geodetik. Itu, terus yang ketiga adalah tilt meter. Tilt meter ini adalah untuk mengetahui tadi apakah kenaikan itu diiringi juga dengan perubahan kemiringan dari lereng itu. Jadi kalau misalnya lerengnya awal seperti ini, kalau bisa kita pakai tilt meter, kita bisa mengetahui apa dia seperti ini nantinya apa seperti ini. Kalau seperti ini artinya dia ada input baru dari dalam bumi, input magma baru atau input air baru dari dalam bumi. Kalau misalnya seperti ini, artinya magmanya itu dia kembali ke mantel bumi atau kembali ke bawah. Artinya magmanya itu dia draining atau keluar dari situ. Tadi kita sudah bicara mengenai visual, GPS dan tilt meter. Kemudian yang keempat adalah seismometer. Seismometer ini adalah seperti kalau di rumah sakit itu seperti ini ya, alat perekam detak jantung itu ya. Nah, itu seismometer adalah alat perekam detak jantungnya bumi. Ya, ada beberapa tipe, tapi saya pikir tidak perlu saya jelaskan di sini ya. Intinya seismometer itu dia merekam detak jantung dari gunung api itu sendiri. Nah, kalau misalnya orang itu kan, kita khawatir orang itu kalau dia itu detak jantungnya datar ya, flat ya. Kalau gunung api justru kita pengennya itu detak jantungnya datar ya, flat ya. Artinya tidak ada aktivitas yang berarti. Tapi kalau misalnya dia itu mulai blingsatan, itu gunung api mulai blingsatan, detak jantungnya mulai nggak beraturan, nah ini kita perlu meningkatkan kewaspadaan ya, kewaspadaan. Dan ini di magma.vsi.sdm.go.id ini sudah ada sudah ada datanya sendiri di sini ya. Jadi ada live seismogram di sini, terus ada juga laporan harian dari pengamatan gunung-gunung api Indonesia yang mencatat jumlah gempa-gempa harian di gunung tersebut ya. Nah, salah satu parameter dari peningkatan aktivitas adalah peningkatan jumlah gempa harian. Kira-kira seperti itu.
3: Baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Lutfian. Saya beralih ke Prof. Erma. Nah, Prof. Erma, bagaimana Prof. Erma melihat dinamika aktivitas gunung api di Indonesia belakangan ini? Kemarin saya juga sempat melihat di sosial media, Prof. Erma juga sempat mengulas sedikit terkait Gunung Anak Krakatau. Mungkin juga yang lain bisa dijelaskan, Prof.
4: Ya, saya kira Memang kalau kita bicara yang berkaitan dengan aktivitas gunung api dan tadi juga ada kaitannya ya dengan tektonik juga punya pengaruh begitu ya. Vulkanologi ini kan intinya ada dapur magma di bawah gunung yang kemudian siap untuk menyembur ke atas begitu ya. Dan bisa jadi juga apa aktivitas vulkanologi dan tadi bisa dideteksi melalui berbagai alat yang disampaikan ya oleh Pak Lutfian. Ini juga mungkin juga bisa berkaitan juga dengan jaringan Ring of Fire yang sedang aktif begitu ya. Berhubung sekarang kan 5 gunung sedang aktif semua gitu ya. Kalau misalnya ini dianggap sebagai sebuah kebetulan, tidak apa artinya kecil kemungkinannya bisa aktif lima-limanya atau bahkan mungkin sampai 6 sekarang meletus semua gitu. Jadi harus dicari tahu lebih lanjut jaringan Ring of Fire yang sedang aktif ini yang kemudian salah satunya memicu erupsi yang kolom ketinggian atmosfernya itu sampai 15 km dan itu sudah lapisan tropopause ya kategorinya berdasarkan apa satelit melihat kolom atmosfernya tinggi. Dan dari 5 atau 6 tadi berarti kan GAK ini atau Gunung Anak Krakatau ini yang memang paling besar ke apa aktivitas letusannya begitu ya. Dan kenapa beriringan semua di hari yang hampir sama atau berdekatan waktunya gunung-gunung yang lain pun aktif. Berarti kan pasti ada sesuatu yang lain. Tidak hanya kemudian persoalan ini tidak hanya GAK aja yang perlu dilihat, tapi juga gunung-gunung yang lain perlu cari tahu lebih lanjut, dikaji lebih lanjut, diriset begitu ya. Apa yang menyebabkan nih? Ada kaitannya nggak dengan sesuatu yang tadi geofisik mungkin gitu ya, tektoniknya gitu. Tektonik itu berarti jaringan kegempaannya yang lain juga beriringan di area tersebut bagaimana gitu. Jadi ini memang sudah menurut saya interaksi ya, interaksi bukan hanya dilihatnya lokal GAK yang sedang aktif, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan jaringan Ring of Fire-nya, kemudian jaringan kegempaan yang berada di sekitarnya atau bagian dari area-area gempa begitu, yang juga sifatnya tektonik, lempeng tektonik gitu, melibatkan lempeng tektonik, ya berarti nggak bisa lepas nih dua komponen ini memang harus dilihat secara simultan dua-duanya gitu, menurut saya gitu ya, meskipun ya. Bukan hal juga yang kemudian bisa kita putus dengan interaksinya dengan udara ya atau atmosfer karena bagaimanapun juga gunung-gunung lima tadi itu ya menyemburkan sesuatu ke atmosfer gitu. Ini persoalan penting yang kedua gitu. Jadi artinya gini, pemetaan di bawah tanah harus dilakukan apa yang sedang terjadi. Identifikasinya harus benar dan harus dilanjutkan nih. Gitu kajiannya atau investigasinya atau apapun lah yang bicara sekarang harus secara ilmiah nih gitu ya untuk menyelidiki lebih lanjut apa yang terjadi itu tadi gitu tapi juga bagaimana dinamikanya yang terjadi di atmosfer itu juga tidak bisa dipandang remeh karena penyemburan abu vulkanik yang terus-menerus itu meningkatkan aerosol jumlah aerosol yang ada di atmosfer. Aerosol yang ada di atmosfer itu padahal sudah ada karhutla. Ya nggak? Karhutla ini sudah masif juga ini. Sekawasan Asia Tenggara itu sudah ada. Sekarang ditambah kontribusi dengan aerosol yang berasal dari sulfur. Berarti kan ini sudah banyak banget nih polutan yang ada di udara, di atmosfer. Sehingga kualitas udara menjadi hal kedua yang harus sekarang ini mendesak untuk jaringan itu diperkuat mitigasi dan juga monitoringnya. Mengapa ya? Karena sudah berlimpah ini dan kita kemarau ini belum berakhir gitu ya. Kalau kita lihat dari siklus El Nino-nya aja belum mencapai puncaknya gitu ya. September berlanjut ke Oktober ini masih kering kita gitu. Ini gimana ini? Berarti sifatnya tadi yang pemantauan terhadap polusi udara dan berkaitan juga dengan bagaimana mengupayakan ya upaya-upaya kita ya untuk memitigasi agar kualitas di udara ini bisa kita netralkan lagi, maksudnya bukan netralkan lah, minimalkan resiko resiko tingginya terhadap kesehatan. Itu juga harus kita pikirkan. Itu efek lain dari yang mesti kita apa? Kita bahu membahu nih sama-sama untuk berusaha untuk memahami dan juga melakukan mitigasi gitu. Upaya mitigasi sangat perlu saya kira, Mbak. Dari beberapa interaksi komponen bumi yang sudah mulai bergerak bersama-sama, intinya itu.
3: Oke, baik. Nah, Ibu, dibutuhkan mitigasi dan kita tentunya tidak lupa juga bahwa saat ini kita juga menghadapi krisis iklim. Nah, dengan adanya krisis iklim ini, apakah juga dapat mempengaruhi pola atau risiko bencana yang berkaitan dengan erupsi gunung api, Bu?
4: Ya, sebenarnya ini dua hal yang sangat berbeda ya. Yang satu di bawah permukaan bumi, gitu ya, aktivitasnya itu di bawah tanah, begitu ya. Dan itu benar-benar 100% alamiah sebenarnya. Tidak ada kontribusi manusia yang masif yang menyebabkan pergeseran-pergeseran itu bisa terjadi. Karena itu kan lempeng-lempeng besar gitu tektonik ini ya. Termasuk juga vulkanologi ini, gunung api ini gitu. Jadi agar dibedakan antara yang ada di bawah permukaan bumi ini dengan tadi yang krisis iklim itu kan di atasnya ya. Meskipun demikian, apa yang disemburkan tadi memang bisa mempengaruhi, menambah gitu ya, menambah gas rumah kaca. Nah, ada isu-isu yang penting yang sebenarnya harus menjadi prioritas pemerintah untuk segera dieksekusi yang berkaitan dengan penambahan gas rumah kaca ini. Bagaimanapun juga, Indonesia udah komitmen kan, zero emission, mereduksi emisi, dan seterusnya. Tapi kalau melihat kasus dari karhutla yang sekarang terjadi di musim kemarau dan kita sudah gagal dalam tanda kutip mengantisipasi ini, karhutla yang meluas ya, se-Asia Tenggara ini, kita sudah gagal sebenarnya kan mengantisipasi. Nah, kegagalan kita memitigasi karhutla itu sebenarnya bisa dilanjutkan pada isu berikutnya, karena sudah ada beberapa negara yang membawa isu ini kan, maksudnya menuntut Indonesia gitu. Ini bisa menjadi isu besar kalau kita tidak segera mengantisipasi, maksudnya bagaimana caranya melakukan langkah-langkah antisipatif. Ini bisa menjadi isu internasional, itu sudah sih sebenarnya kalau isu internasional kan karhutla ini. Ditambah sekarang ada erupsi gitu. Jadi berarti Indonesia ini dalam hal perspektif krisis iklim dan perubahan iklim bukannya mereduksi, kita menambah. Dan nanti kan dipisahin tuh antara faktor alam, kalau erupsi kan alam, kita emang nggak punya kontribusi ya. Nah tapi kalau yang karhutla kan enggak. Karhutla itu kan ada pembakaran di situ, pada proses pembukaan lahan dan seterusnya, dan itu benar-benar Indonesia harus bertanggung jawab kan gitu. Nah jadi kita ini sedang melakukan tindakan yang berkebalikan atau melawan arah dari reduksi emisi. Kita ini justru menambah tahun ini. Dan itu kalau isu itu diangkat ke internasional, kita dianggap harus bertanggung jawab memberikan kompensasi gitu. Ini bahaya, makanya sebenarnya ini kok kita tenang-tenang aja nih nggak merespon ini gitu ya. Padahal NASA itu ada tiga lembaga internasional yang sudah menjadikan evidence base teknologi mereka memonitor karhutla itu masuk ke dalam website resminya. Yang pertama NASA, yang kedua itu Copernicus itu Eropa ya, satelit ESA itu, dan yang ketiga WMO. Mereka semua itu sama, memiliki narasi yang sama semua, yaitu toxic smoke from Kalimantan. Nah, itu harus direspon sama pemerintah gitu loh. Saya khawatirnya ini kemudian diangkat lagi isunya kepada krisis iklim, perubahan iklim. Berarti kita itu seakan-akan malah bertindak hal yang bertolak belakang dengan ratifikasi protokol Kyoto gitu, Paris Agreement gitu ya. Nah, ini bahaya kalau kita tidak ada langkah-langkah tegas dari pemerintah untuk segera menunjukkan political will dan gimana solusinya. Gitu ya, jangan sampai ini nanti jadi tuntutan internasional, malah Indonesia kena gitu ya tanggung jawab dari perubahan iklim tadi gitu. Itu sebenarnya isu yang menurut saya mesti kita respon sih, pemerintah harus merespon ini.
3: Oke, berarti saat ini ada dua bencana yang memang perlu penanganan yang sangat serius terkait hal tersebut. Baik, Prof. Herman dan juga Bapak Lutfian, nanti kita lanjut lagi untuk perbincangan di segmen berikutnya, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar serta pemirsa YouTube Pro 3 RRI, jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
7: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
8: Tahukah kamu, banyak bencana terjadi karena alam kita rusak. Sungai tersumbat sampah, hutan gundul, hingga tanah yang nggak bisa serap air. Padahal kalau kita rawat alam, alam juga rawat kita loh. Yuk mulai dari hal kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai. Ikut aksi tanam pohon atau kampanye lingkungan di media sosial. Bukan cuma keren, tapi kamu juga penyelamat masa depan bumi. Anak muda peduli, bencana berkurang.
2: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
3: Oke, baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, Anda masih saya temani di program EWS Early Warning System dengan topik yaitu dinamika gunung api Indonesia, siap dan juga siaga serta membaca risiko bencana. Dan untuk Anda yang baru bergabung pada malam hari ini, saya ditemani oleh dua narasumber, ada Prof. Erma, beliau adalah Profesor Ahli Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, kemudian juga ada Bapak Alutsyah Lutfian SSC MSC, beliau adalah Akademisi Departemen Geofisika ITS. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen yang kedua. Saya akan berbincang dengan Bapak Lutfian. Baik, Bapak Fian, sebenarnya untuk saat ini bagaimana Bapak untuk bisa membaca informasi status gunung api agar masyarakat tidak salah memahami tingkat resikonya, terutama untuk masyarakat awam yang mungkin kurang memahami apa ya istilah-istilah yang cukup ini membingungkan ya dalam mungkin istilah fisika dan sebagainya. Ini bagaimana Pak cara mudahnya untuk mengetahui dalam bahasa bayi misalkan seperti itu, seperti apa Pak?
5: Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini untuk status ya. Status itu adalah kondisi gunung api pada saat ini ya. Artinya situasi level aktivitas gunung api pada saat ini. Itu ada beberapa level ya. Kalau ada siaga 1, siaga 2, awas dan sebagainya. Nah, itu apa namanya? Level-level itu menunjukkan ini ya, menunjukkan apa namanya? Gunung api ini lagi seberapa giat seperti itu. Dan ini adalah bukan indikator bahwa gunung api itu pasti erupsi ya, nggak selalu. Jadi kadang-kadang ada gunung api yang sudah terlalu tinggi, tapi dia terus turun lagi, karena suplai magma itu dia tidak bisa diperkirakan ya, tapi dia itu dinamis gitu, seperti itu. Jadi untuk status sendiri ini nanti boleh bertanya-tanya ke PVMBG ya, seperti itu. Nah, biasanya status itu dia dimulai dari level 1 normal, artinya di sini kita bisa beraktivitas gunung itu sebagaimana biasanya, lalu kemudian dia naik ke level 2 waspada jika ada peningkatan kegempaan, terus ke level 3 siaga, artinya pada level 3 ini kita mungkin sudah tidak bisa lagi mendekati gunung berapi dari radius tertentu ya. Itu masing-masing gunung api ada ketentuannya sendiri. Nah, ketika ada level siaga, kita harus seperti namanya ya, siaga. Artinya kita harus bersiap-siap untuk mengungsi ya. Kalau misalnya nantinya gunung api itu dia sudah masuk ke level awas,

0: kami bicara mengenai gunung api Indonesia semua meletus, itu nggak benar. Itu nggak benar karena hanya 5 di level siaga. Sementara sebagian besar 42 gunung api itu di level normal dan insya Allah masyarakat bisa beraktivitas di tempat-tempat tersebut seperti biasanya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Lantas kalau kita lihat perbedaan peningkatan aktivitas gunung api, Bapak Lutfian, dengan kondisi yang benar-benar mengarah pada erupsi itu seperti apa sih, Pak? Misalkan ini kebetulan saya pendaki begitu ya, mendaki di gunung tertentu, tapi ternyata tiba-tiba ada penaikan level atau sesuatu yang saya tidak pahami dalam kondisi tertentu ini, untuk masyarakat awam ini bagaimana melihat kondisi gunung berapi yang patut diwaspadai atau harus segera menghindar dari tempat itu?
0: Ya, harus segera menghindar. Jadi, apa namanya, kita berkaca pada berbagai macam kasus ya. Yang kemarin itu ada di Maluku, Dukpono, itu sebenarnya pendaki nakal ya dia. Nah, Dukpono ini dia sudah apa, sudah berada pada level waspada, dan kita semua tahu bahwa Dukpono ini dia itu meletus secara periodik seperti Semeru, dan ketika pendaki itu naik ke atas, ya artinya dia sudah harus siap dengan resiko terkena abu letusan itu. Nah, tapi kan apa namanya letusan periodik itu kan dia kita nggak bisa tahu apakah itu nanti bakal besar atau bakal kecil, kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa mengetahui, karena emang sudah banyak penelitian secara geofisika itu menunjukkan bahwa karakter letusan seperti itu tidak memberikan sinyal geofisika yang berarti. Ya, artinya dia itu apa namanya tiba-tiba gitu, kayak gitu ya. Itu apa namanya artinya kita kalau sudah mendaki ya kita jangan sampai kita mendaki gunung-gunung seperti itu gitu loh. Kita mendaki jangan sampai kita masuk melebihi batas aman ya, seperti itu Mbak. Jadi justru kalau misalnya kita sudah mendaki di gunung yang perilaku yang seperti itu kayak Dukono, kayak Semeru, itu artinya ya kita ngeyel. Kita ngeyel, kita itu melanggar peraturan, seperti itu Mbak. Ya.
1: Berarti memang sudah ada level-level tertentu yang dikeluarkan oleh otoritas setempat begitu ya, Bapak
0: Betul.
1: Lutfian, untuk bisa di benar-benar dicermati dan diperhatikan oleh masyarakat siapapun itu yang beraktivitas atau mungkin berada di lingkungan sekitar gunung api aktif ya. Oke,
0: Yes.
1: baik, menarik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Lutfian. Saya beralih kembali ke Prof. Erma. Nah, Prof, untuk saat ini apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk bisa apa ya lebih mewaspadai dengan adanya aktivitas gunung berapi didekatkan dengan kondisi perubahan iklim, dalam hal ini cuaca ekstrim seperti itu. Ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat,
2: Ya,
1: Prof?
2: sebenarnya harus dibedakan antara sulfur yang bisa di apa di disemburkan oleh sebuah gunung berapi. Sulfur sulfur yang tersembur dari gunung berapi itu memang bagian dari gas rumah kaca ya, perubahan iklim. Tapi di sisi yang lain gitu ya, sulfur yang semburannya itu sangat kuat sampai ke lapisan atas troposfer, bahkan sampai ke stratosfer, itu punya fungsi cooling. Jadi mendinginkan temperatur atmosfer bumi. Jadi punya kontribusi menurunkan perubahan iklim. Itu ada dua hal yang berbeda. Jadi kalau kalau material sulfurnya sendiri kan sebenarnya bagian dari menambah emisi gas rumah kaca. Tapi khusus untuk sulfur ini, kalau semprotannya sampai jauh ya, dengan tentu dengan kriteria bahwa letusannya ini memang tinggi gitu, kolomnya, kolom abu vulkaniknya gitu ya, sampai ke atas gitu. Itu yang terjadi kan pada tiga gunung besar gitu ya di masa lalu, Tambora, kemudian Krakatau, dan satu lagi di Afrika, itu memberikan kontribusi pada penurunan suhu gitu. Jadi suhu global itu menurun gitu beberapa bulan setelah kejadian letusan gunung itu gitu ya. Nah, sebenarnya kontribusinya kan ada kontribusi yang bermanfaat nih dengan meletusnya GAK kemarin gitu ya. Hanya saja yang gunung-gunung yang lain itu kan tidak tinggi. Jadi apa yang disemburkan itu ya, kalau ada letusan berupa abu beberapa kejadian ya, saya nggak tahu gunung mana gitu ya yang berdekatan waktunya itu meletus, itu langsung terhirup oleh kita. Sehingga itu yang mesti kita waspadai. Pada ya sebenarnya harusnya memang dipasang monitoring sulfur sih. Jadi kualitas udara itu terpasang di seluruh kota-kota, apalagi kotanya itu dekat dengan gunung api gitu ya. Misalnya Jogja, itu harus punya di beberapa titik yang memang dekat gitu ya dengan gunung tersebut, dan juga di kotanya itu ada papan monitor kualitas udara, tingkat SO2-nya berapa, NO2 berapa, itu kan ada mestinya di dalam papan tersebut. Dan juga mestinya jaringan itu jaringan online. Saya kira DLH itu sudah punya mereka.

0: Delha itu ya, tapi belum ada alat yang mati, ada yang, nah kayak gitu loh. Jadi maksud saya adalah itu harus diperbaiki nih. Berarti waktunya untuk memperbaiki itu semua, monitor itu semua, dan masyarakat jadi gampang banget mengaksesnya gitu ya. Kita udah, misalnya sudah di luar kepala lah untuk mengakses. Malah sekarang kita mengandalkan AKR gitu kan. Tapi IKR itu kan jaringan, jaringan yang juga dicampur dengan datanya dari model gitu ya, modeling, kalau nggak punya alat yang ditaruh di situ. Jadi mestinya itu disediakan oleh pemerintah gitu ya, yang lebih valid datanya. Kalau IKR itu kan ya campur-campur mix gitu datanya. Nah itu malah yang sekarang jadi andalan masyarakat. Tapi berhubung tidak ada gitu ya, maka ini bisa menjadi ukuran nih gitu, bahwa kita tahu kualitasnya seberapa ya gitu ya. Namun yang perlu diwaspadai juga, jangan percaya begitu saja yang muncul, kan ada ya biasanya ya di handphone kita langsung muncul kualitas udara sekian sekian sekian gitu ya, buruk dan sebagainya. Itu hasil dari model. Saya perlu beritahu bahwa itu adalah model global yang kemudian dikembangkan oleh provider, misalnya Google atau apa ya, mesin pencari gitu ya. Mereka kan berkolaborasi tuh, tapi datanya tuh data simulasi atau model yang seluruh dunia. Jadi missingnya, bukan miss ya, artinya apa, perbedaannya gitu ya dengan yang aktual itu tinggi. Karena namanya juga 100 km cuma menghasilkan satu data gitu ya. Jadi jangan kemudian itu menjadi satu-satunya rujukan dan langsung percaya begitu saja gitu, sehingga menimbulkan kita panik dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu yang lebih valid lagi itu alat yang terpasang tadi gitu. Kalau memang jaringannya IKR, kita lebih ngeceknya ke IKR daripada apa adanya muncul di handphone kita yang menyatakan SO2 sekian sekian sekian gitu. Karena hasil dari model itu nggak bisa diverifikasi. Itu sangat kasar resolusinya. Itu menurut menurut saya penting ya buat pemerintah, masyarakat tahu bedanya gitu antara data yang dikeluarkan oleh model dan alat gitu ya. Nah, namun kita tetap harus memantau itu, apalagi misalnya wilayah kita memang dekat sama gunung gitu ya. Itu sekarang sudah menjadi indikator lah kalau bisa gitu ya. Sebab ada satu lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya, yaitu ya kalau memang sudah tadi itu ya memantau magma, kalau memang siaga-siaganya itu sudah meningkat, berarti kan juga kita mesti ada kewaspadaan dong gitu. Oh, udah meningkat nih levelnya dari 1 ke 2, 2 ke 3 gitu ya. Nah, itu berarti benar-benar kita harus mematuhi, kan di situ ada saran ya, di radius 3 km tidak boleh beraktivitas dan seterusnya. Itu jangan-jangan menerabas dan menganggap remeh itu gitu. Karena resikonya besar sekali gitu loh, untuk kemudian ya mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, itu menurut saya sih. Jadi pemantauan harian, kita tetap waspada, kita cari datanya yang valid begitu ya. Dan juga aktivitas gunungnya seperti apa gitu ya. Ada dua hal, kualitas udara kayak gimana, aktivitas gunung kayak apa. Nah, tadi efeknya ke curah hujan bagaimana gitu, misalnya ada. Kalau perubahan iklim tadi kan udah jelas ya, kalau kalau kolomnya tinggi begitu. Nah, kalau sulfur yang biasa itu memang sebenarnya bisa menjadi inti kondensasi awan. Jadi setiap aerosol itu kan bisa berpotensi menjadi inti-inti kondensasi awan kalau kelembabannya mendukung. Masalahnya udara sekarang itu kan kelembabannya nggak mendukung, jadi muter-muter terus di udara. Nah, itu juga harus kita pahami bahwa siklus aerosol yang ada di udara ini malam dan siang hari itu berbeda, Mbak. Jadi malam hari itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada siang hari. Mengapa? Karena atmosfer dalam kondisi yang stabil. Karena dia stabil, maka apa, polutan itu terperangkap di bawah, langsung kita hirup. Jadi kalau kita misalnya olahraga atau beraktivitas di malam hari, itu sebenarnya resikonya jauh lebih lebih besar terpapar polutan dibanding siang hari. Kan kita banyak yang tidak menduga seperti itu kan? Karena konsentrasi aerosol yang terperangkap di stabilitas di atmosfer yang stabil itu justru terjadinya malam hari. Oleh karena itu juga harus kita ketahui nih. Apalagi kalau memang di kota kita pada saat itu sama sekali nggak hujan, sudah berminggu-minggu gitu ya. Maka itu sudah bisa dibayangkan, nggak ada proses pencucian sama sekali gitu. Kita harus waspada lah intinya dengan diri kita sendiri ya. Jangan sampai ISPA dan seterusnya menimbulkan gangguan kesehatan, karena ini memang kondisi masih seperti ini, masih kemarau yang luar biasa, yang kering gitu. Seperti Seperti itu, saya kira,
1: Wah,
0: Mbak.
1: ini dapat
0: Ya.
1: pengetahuan baru nih dari Prof. Erma. Berarti kalau malam hari di apa ya, cuaca yang sangat kering,
0: Iya.
1: musim kemarau begitu, dengan adanya kondisi yang tadi sudah Prof. Erma paparkan, adanya beberapa zat-zat seperti itu ya Prof. yang
0: Iya,
1: terperangkap atau apa,
0: betul.
1: ternyata justru berbahaya ya olahraga di malam hari.
0: Ya, olahraga di malam hari itu perlu di-highlight bahwa kalau bisa malah pakai masker kalau malam hari itu.
1: Begitu ya.
0: Ya.
1: Kalau
0: Ya.
1: dalam pandangan kita kan polusi siang hari itu
0: Ya,
1: yang kelihatan
0: itu
1: panas
0: ada.
1: atau banyak
0: Iya,
1: asapnya,
0: betul, betul.
1: justru yang lebih berbahaya pada malam
0: Malam
1: harinya
0: hari,
1: ya.
0: betul.
1: Oke, baik, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Saya beralih lagi ke Bapak Lutfian. Nah, Pak Lutfian, sebenarnya seberapa penting saat ini masyarakat memahami peta kawasan rawan bencana Gunung Api, Bapak? Bagaimana cara kami memahami peta kawasan bencana Gunung Api?
2: Ya, terima kasih. Jadi untuk peta KRB itu sangat penting ya. Itu penting sekali karena itu adalah peta yang disusun dari hasil kerja keras para vulkanolog-vulkanolog kita, mengumpulkan data apa namanya erupsi-erupsi historis dan mengumpulkan apa namanya lokasi-lokasi di mana endapan erupsi historis itu dia berada seperti itu. Jadi peta KRB adalah catatan sejarah dalam tanda kutip catatan sejarah dari perilaku gunung api itu dari waktu ke waktu. Kira-kira seperti itu. Nah, peta KRB ini karena dia disusun atas data historis, ya artinya apa ada potensi dia itu perlu diupdate, ya perlu diupdate ketika erupsi berlangsung atau ketika erupsi tersebut itu telah terjadi seperti itu kira-kira. Nah, apa namanya peta KRB ini memiliki tiga warna indikator daerah-daerah yang rawan terkena bencana. Di warna merah itu adalah daerah yang harus dihindari ketika gunung api itu mulai menunjukkan indikator-indikator peningkatan aktivitas. Kuning itu adalah daerah yang perlu diwaspadai, sementara hijau adalah daerah yang biasanya aman. Tetapi ketika gunung api itu memiliki level kegiatan yang lebih dari biasanya, daerah hijau ini juga nanti akan masuk ke daerah yang terlarang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini apa namanya mungkin salah satu case on point yang apa yang bisa kita pelajari adalah waktu itu di Selandia Baru ya. Selandia Baru, saya S3 di Selandia Baru. Waktu itu adalah kasus White Island ya. Jadi White Island ini adalah kasus yang dulu itu sempat gempar di sana. Peta KRB-nya itu tidak dipatuhi. Tidak dipatuhi, jadi ada pengusaha-pengusaha tur yang dia itu lihat peta KRB, oh amanlah ini merah tapi kan gunungnya lagi nggak meletus. Terus mereka terbang di atas White Island itu. Tiba-tiba White Island erupsi. Dan orang-orang yang mendekati White Island pada area-area yang ditandai sebagai merah itu terkena dampak erupsinya. Dan mereka akhirnya terus mengalami yaitu menuntut Janus Science untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi itu adalah suatu apa namanya suatu hal yang sebenarnya itu bisa dihindari tapi ternyata mereka ngeyel. Jadi tidak Jadi akhirnya memberikan dampak ekonomi, dampak finansial, dampak emosional kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mematuhi peta KRB. Seperti itu ya. Jadi peta KRB ini sangat penting. Dan again, peta KRB ini bisa kita lihat di Bapak Indonesia ini ada ininya, ada datanya. Kira-kira seperti itu Mbak, peta KRB.
1: Iya, bisa diakses di mana itu? Apa ada alamat websitenya barangkali?
2: Alamat website ada di apa namanya di Magma itu. Kalau bisa kita klik peta apa ikon gunung apinya, nanti ada tombol warna biru peta KRB. Nah, nanti dia akan muncul peta KRB-nya. Biasa seperti itu biasanya, ya.
1: Oke, apa tadi nama alamat websitenya, Bapak?
2: Magma.sdm.go.id, ya. Itu di sini nanti ada peta besar sekali dengan ikon gunung-gunung api. Nanti dia nanti kalau bisa kita klik ada peta KRB-nya. Cuma sepertinya untuk malam ini sedang offline ya, jadi nggak bisa diklik. Nanti mungkin setelah dia online kembali, dia insya Allah akan bisa dibuka seperti itu. Biasanya bisa dibuka, cuma ini apa namanya mendadak malam ini bisa dibuka. Mungkin lagi di maintenance, kita lagi di update itu sepertinya.
1: Oh ya, ada
2: Iya.
1: aturan juga tentunya. Oke,
2: Iya.
1: Bapak, kemudian kalau misalkan terjadi erupsi begitu ya, resiko apa yang seringkali kurang disadari masyarakat selain aliran lava atau awan panas?
2: Nah ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai resiko akibat erupsi, aliran lava dan awan panas itu adalah resiko proksimal, artinya resiko yang dia itu terbatas di area sekitar gunung api saja. Tetapi resiko yang tadi luput luput kita bahas adalah yang seringkali luput menjadi pembahasan adalah abu. seperti yang dikatakan oleh Ibu Prof. Erma ya, tadi mengenai abu, aerosol, itu adalah satu risiko yang sebenarnya itu cukup ini ya, cukup concerning ya, karena ketika abu itu menyebar, terus dia terhirup oleh manusia, itu dia akan masuk paru-paru dan itu akan bisa melukai paru-paru. Jadi ketika abu itu sudah tersebar, ya sebaiknya kita menggunakan masker, menutupi mobil, dan sebagainya. Kalau abu ini cukup ini ya, cukup berisiko ya. Dia itu dari apa dari reportnya apa namanya rekan rekan-rekan kami di ITB itu abu Krakatau kemarin itu dia ujungnya cukup tajam ya. Jadi itu kalau misalnya dia nempel ke mobil, kita lap biasa gitu baret langsung nanti seperti itu. Itu abu yang pertama. Terus yang kedua dia adalah SO2 seperti yang dikatakan oleh Prof. Erma, mungkin ini bagian Prof. Erma yang lebih lebih tepatnya ya. Nah, kalau saya mungkin dari geofisika itu concern-nya adalah tadi gerakan tanah ya, akibat pergerakan magma itu menimbulkan apa rekahan-rekahan di tanah, seismik ya. Jadi ketika magma itu naik, dia akan bergesekan dengan batuan-batuan yang di sekitarnya, itu akan menimbulkan gempa. Gempa ini bisa mencapai 6,5, 5,5. Ini cukup berbahaya juga. Terus akustik. Jadi kemarin itu apa masalah dentuman ya, dentuman. Jadi ini adalah risiko akustik. Dan Krakatau ini terkenal sekali dengan akustiknya ya. Yaitu tahun 1883, dentuman Krakatau itu terdengar sampai 4.000 km dari Krakatau-nya sendiri. Ya, itu adalah salah satu risiko dari peristiwa letusan yang ada di negara kita, risiko akustik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dari saya, Mbak.
1: Oke, Bapak Lutfian, terima kasih. Berikutnya, terakhir, kita akan menuju ke closing statement. Saya persilakan dulu untuk Prof. Erma. Prof, apa yang harus dipersiapkan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana agar lebih siap menghadapi berbagai skenario bencana alam?
0: Ya, saya kira awareness ya, mulai melek data begitu ya, mencari tahu website-website resmi pemerintah yang melaporkan status bencana-bencana yang berkaitan. Bisa juga merujuk pada Inarisk itu untuk mengetahui resiko bencana yang terjadi di wilayah kita. Dari BNPB itu menjadi panduan, tetapi karena dinamika global yang terus berubah, baik dari aspek dalam tanah maupun juga cuaca, iklim, dan lingkungan kita gitu ya. Oleh karena itu, memantau terus website-website yang berguna untuk tahu apa yang terjadi di sekitar kita itu sangat penting. Oleh karena itu, sebelum berkegiatan apapun, mengecek website-website tersebut itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memitigasi dini, Mbak. Silakan. Terima
1: Oke,
0: kasih.
1: baik. Terima kasih Prof. Erma. Berikutnya terakhir, bagaimana Bapak Lutfian untuk kolaborasi antara ahli geofisika, klimatologi, pemerintah, dan masyarakat untuk bisa memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system?
2: Ya, saya kira untuk koordinasi ini saya sangat ini ya, sangat welcome sekali ya, karena apa namanya, saya pribadi sudah apa di ITS ini sudah melakukan beberapa kolaborasi dengan rekan-rekan kami di PVMBG, terutama kalau saya pribadi itu apa namanya, saya punya semacam apa namanya kelompok riset kecil ya, itu kelompok riset kecil dengan rekan apa dengan rekan saya Ibu Agnes. Ini saya dan Bu Agnes itu melakukan penelitian di area Bromo, Gunung Bromo, dan tapi di Bromo itu berkoordinasi dengan rekan-rekan dari PVMBG ya, dari dengan Mas Wahyu, dengan Pak Hadi, dengan apa kemarin dulu Pak Imam dan apa rekan-rekan lain di PVMBG, terutama dalam hal ini ya, apa namanya, dalam hal data sharing dan sebagainya seperti itu. Nah, saya pikir untuk apa namanya, untuk kolaborasi ini saya pikir cukup penting ya, terutama dalam rangka apa namanya data sharing atau pembagian data atau misalnya apa namanya analisis data letusan terdahulu, itu kami akan sangat welcome. Dan itu apa namanya, rekan kami dari ITS juga Mas Kadek itu juga berkoordinasi dengan BMKG, terutama ya Mas Kadek ini dia bidangnya adalah seismologi dan beliau mengolah data dari gunung-gunung api di Indonesia, misalnya kayak Agung, kayak kemarin Semeru. Terus juga saya lupa, kemarin di Aceh juga, tapi dia lebih ke kegempaan ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita apa namanya, kolaborasi ini kita akan sangat welcome sekali, karena apa namanya, ketika PVMBG ini memiliki data, memiliki apa peralatan dan fasilitas monitoring, kami dari universitas ini memiliki orang-orang yang bisa dan tanda kutip ini ya apa brainstorming ya, brainstorming, mengolah data, berpikir untuk menghasilkan insight di data yang lama. Data lama ini menghasilkan insight, nanti kemudian bisa diterapkan untuk skenario-skenario baik di saat ini maupun di masa mendatang. Kira-kira seperti itu. Jadi
0: Oke.
2: universitas menyediakan otaknya, BMKG, PVMBG, dan pemerintah menyediakan fasilitas, alat monitoring, dan mungkin apa namanya perizinan ya, seperti itu. Terima kasih.
1: Oke. Baik, kerjasama yang sangat apik sekali. Terima kasih untuk infonya Pak Lufian. Dan pendengar Pro3 serta pemirsa YouTube Pro3, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kami, Prof. Erma dari BRIN, kemudian Bapak Lutfian dari Akademisi Departemen Geofisika ITS, atas waktunya sudah diluangkan untuk memberikan informasi kepada pendengar. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan banyak sekali manfaat untuk kita semua yang mendengarkan di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar serta pemirsa YouTube Pro3, jangan khawatir untuk Anda yang baru saja mungkin mendengarkan dialog kami di bagian akhir, jangan khawatir, untuk dialog ini bisa kembali Anda saksikan di tayangan ulang di kanal YouTube Pro3. Dan akhirnya saya Gia Debora harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saat lagi kita akan segera hadirkan di ruang dengar Anda untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk simak program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa dan terima kasih.
3: Anda baru saja mendengarkan program EWS.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor cerita setia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dengan volume, harus mengamankan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Aro Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi. Dari
2: dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan. Bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to.
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
21: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
20: Each year how to achieve the target.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
4: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal. Obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus meningkat atas, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia, kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda, kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia, kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September... RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan

0: kesiagaan, risiko dapat dikurangi, dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Sudi Mardianto, mengatakan bantuan produksi cabai terus didistribusikan untuk memperkuat pasokan akhir tahun. Kementerian Pertanian mendorong bantuan tersebut segera ditanam menghadapi kebutuhan Natal dan Ramadan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Alfred Tutar. Alfred.
1: Pendengar, saat ini saya ada di kawasan Depok, Jawa Barat, dan pendengar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Sudi Mardianto mengatakan distribusi benih cabai ini telah mencapai 88,85%, kemudian mulsa 100%, adapun distribusi pupuk ini juga telah mencapai 82,43%, dan sejumlah daerah mulai menyiapkan gerakan tanam. Sudi Mardianto menyampaikan persiapan tanam dilakukan antara lain di Bulungan, Kalimantan Utara, Minahasa Utara, dan Manokwari Selatan. Kementan, kata dia, berharap pertanaman tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan cabai di wilayah masing-masing. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Dan bantuan yang kita berikan lengkap, sekjen, ada benih, pupuk, kemudian ada mulsa. Lanjut. Oke, lewat saja, lanjut lagi. Ini perkembangannya, Pak Sekjen, bantuan-bantuan yang sudah kita berikan. Jadi kalau untuk benihnya ini sudah 88,85%, ini sudah terdistribusi. Untuk mulsanya 100%, sedangkan pupuknya 82,43%.
1: Lebih lanjut, pendengar, Sudi mengatakan produktivitas cabai sangat dipengaruhi ketersediaan air, terutama dalam menghadapi dampak El Nino. Sejumlah sentra mengalami penurunan produksi karena sumber air terbatas dan perawatan tanaman tidak optimal. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air ini dapat menjaga performa tanaman sekaligus membantu mengendalikan harga cabai. Demikian dari kawasan Depok, Jawa Barat, Alfred Sutor, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terkait dengan sejumlah jurnalis yang hilang kontak, ya, di mana kantor SAR Jakarta ini mengerahkan KN SAR 234

0: rapat Antasena dengan membawa 18 personil yang terdiri dari ABK dan personil rescue untuk memberikan dukungan kekuatan dalam operasi pencarian dan pertolongan terhadap speedboat Arupadatu 1 yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Speedboat Arupadatu 1 dilaporkan hilang kontak sejak Senin 7 September kemarin setelah melakukan pelayaran untuk kegiatan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Speedboat tersebut membawa 8 orang terdiri dari 5 orang jurnalis dan 3 orang ABK. Sebagai bagian dari upaya memperkuat operasi SAR yang tengah berlangsung, KN SAR 234 Antasena diberangkatkan dari Dermaga Basarnas Pantai Mutiara Jakarta pada Jumat 11 September ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kapal diperkirakan tiba di Dermaga Indah Kiat Cilegon sekitar pukul 19.36 waktu Indonesia Barat sebelum selanjutnya mendukung pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan. Disampaikan Desiana Kartika Bahari, Kepala Kantor SAR Jakarta, pihaknya mengerahkan KN SAR 234 Antasena beserta 18 orang ABK dan personil rescue sebagai dukungan kekuatan untuk memperkuat operasi pencarian dan pertolongan yang saat ini terus dilakukan. Nanti kami juga akan hadirkan bagaimana doa bersama yang dilakukan rekan-rekan jurnalis ya, yang saat ini digelar doa bersama untuk keselamatan jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
1: Iya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana teman-teman dari pewarta foto Indonesia menggelar doa bersama bagi para jurnalis yang saat ini masih dilakukan pencarian di kawasan Selat Sunda. Dan tadi doa bersama ini dimulai setelah sholat maghrib dan diikuti sekitar ratusan wartawan dari berbagai media dan dilakukan doa bersama serta pemasangan lilin atau penyalaan lilin di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Jati, salah seorang humas dari Pewarta Foto. Selamat malam, Mas Jati.
2: Malam, Mbak.
1: Mas, bisa dijelaskan terkait dengan acara pada malam hari ini?
2: Ya, hari ini, Mbak, kita menggelar doa bersama dengan insan Pewarta di Jakarta dan sekitarnya, khususnya Pewarta Foto, untuk keselamatan teman-teman kita. 4 orang Pewarta Foto, 1 orang Pewarta Video yang sampai saat ini masih kehilangan kontak di Selat Sunda dalam rangka pencarian informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Sejauh ini apakah sudah ada informasi dari teman-teman PVI yang berada di sana terkait dengan proses pencarian, Mas?
2: Perwakilan PVI Jakarta dan PVI Pusat sudah ada di sana, terus berkoordinasi dengan tim penyelamat. Saat ini belum ada informasi tambahan. Jadi kita terus berdoa dan menanti dengan harapan bahwa teman-teman kita pulang dengan selamat.
1: Ini kan 5 orang jurnalis ini kan tentu sudah tidak asing di kalangan teman-teman baik di foto maupun di media karena mereka sering bertemu di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Nah, apa yang akan dilakukan PVI sejauh ini khususnya pendampingan bagi keluarga?
2: Kita dari PVI Jakarta terus memantau situasi keluarga di sana. Kebetulan Ketua PVI Jakarta sendiri saat ini sedang dalam perjalanan atau mungkin sudah sampai ke lokasi pos pantau di Carita. Tentu kita akan melakukan pendampingan terhadap mereka masing-masing pewarta foto yang hilang.
1: Ini kan tidak hanya di Jakarta, tapi solidaritas wartawan juga dilakukan di Depok, terus di beberapa daerah. Tanggapan dari Mas Jati sendiri?
2: Ya tentu kita menyambut dengan baik ya inisiatif doa bersama dari pewarta foto dari seluruh wilayah Indonesia. Kita semua berharap dengan harapan yang sama karena kita satu profesi kita berharap juga untuk para awak kapal yang hilang. Kita tidak membeda-bedakan bahwa doa kita hanya untuk warta foto, tapi doa kita untuk semua awak kapal yang 8 orang tersebut.
1: Terakhir, mungkin ada pesan untuk keluarga, Mas?
2: Untuk keluarga, saya pesan mewakili warta foto Indonesia Jakarta untuk tetap tabah dan semangat. Doa kami, para insan wartawan di Indonesia terus menyertai. Dan semoga keluarga kita semua lekas ditemukan dengan kondisi yang baik dan selamat.
1: Terima kasih Mas Jati. Ya, sementara itu Lukman dan juga pendengar, saat ini ratusan wartawan masih berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan tadi juga tidak hanya wartawan saja yang mengikuti acara doa bersama, namun ada dari pihak kepolisian juga menyampaikan doa bersama kepada para awak media. Dan mereka tadi sempat menyalakan lilin dan berfoto di depan pos polisi kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dari kawasan Bundaran HI, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita.
4: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta Inspektorat Jenderal segera menindaklanjuti pegawai terindikasi judi online. Pemeriksaan diminta dilakukan secara serius dengan tetap berpegang pada bukti serta ketentuan yang berlaku. Dodi menegaskan pegawai yang terbukti melanggar harus diberikan sanksi sesuai ketentuan. Ia mengatakan untuk pegawai yang ditemukan memiliki unsur pidana diminta melanjutkan proses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
3: Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, tim operasi modifikasi cuaca telah menebarkan 4,8 ton garam untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan pegunungan Jawa Timur melalui 6 kali penerbangan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan William Nathan.
6: Operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan pegunungan area Jawa Timur telah menebarkan 4,8 ton garam atau natrium klorida. Bahan semai tersebut disebarkan melalui 6 kali penerbangan. Operasi yang digelar sejak 3 September itu menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang sebelumnya menjadi perhatian akibat kebakaran hutan dan lahan. Wilayah sasaran meliputi kawasan Gunung Ijen, Arjuna, Welirang, hingga Gunung Butak di Kompleks Pegunungan Kawi, Malang. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG, Maksum Purwanto, mengatakan satu kali penerbangan membawa sekitar 800 kg bahan semai. Hingga evaluasi terakhir, total 6 sorti atau penerbangan telah dilakukan dalam operasi tersebut. Menurut Maksum, penyemaian awan difokuskan pada kawasan pegunungan yang memiliki riwayat kejadian karhutla. Dari hasil evaluasi sementara BMKG, hujan turun di sejumlah wilayah setelah pelaksanaan operasi. Maksud menyebut hujan terjadi di beberapa kawasan seperti Banyuwangi, Malang, dan Lumajang.
7: Kalau dari evaluasi sih alhamdulillah ya, cukup efektif karena beberapa hari sebelumnya indikasi apa terjadinya hujan tidak ada gitu. Jadi ketika kita adakan ini, hujan cukup apa ya, terjadi cukup signifikan di wilayah-wilayah, beberapa wilayah, di beberapa kabupaten. 800 kali 6 berarti 2,5 tonan gitu tadi ya. 4,8, 4 ya, hampir 5 ton sekitar itu, 4,8.
6: Sementara itu, BPBD Kabupaten Malang mengevaluasi dampak operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di wilayah Jawa Timur beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan hujan belum turun di kawasan Gunung Butak. Namun, sejumlah wilayah lain di Kabupaten Malang dilaporkan mendapatkan hujan, termasuk Kecamatan Tirtoyudo dan Ampel Gading, serta beberapa kawasan di Malang Selatan.
8: Kemarin itu sudah 500 hektar ya yang di Kawinajeng. Butak kan belum hujan. Belum, hujannya itu malah di wilayah Tirtoyudo Ampel Gading. Sama kemarin sempat di wilayah Malang Selatan itu 2 hari. Kalau Butaknya sudah.
6: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
9: Itu ada asap di sana. Nagurkian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar kelain, bahaya. Ini ku jaga juga. Tadinya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
10: Oh, yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan aksinya deras.
11: Ini ada apa nih? Kita ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah di musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
12: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
13: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
14: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
15: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
16: Betul.
15: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
17: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
14: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Wahyudi Anas, mengatakan distribusi bahan bakar minyak dari Integrated Terminal Tanjung Wangi Jember dan sekitarnya sudah kembali lancar setelah sempat mengalami kendala. Wahyudi mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu distribusi BBM ke sejumlah wilayah yang menjadi tanggung jawab Tanjung Wangi terkendala karena adanya kepadatan kendaraan di sekitar Pelabuhan Ketapang. Wahyudi menjelaskan dalam kondisi normal, antrian kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang kurang dari 2 km sehingga distribusi berjalan lancar. Namun kenaikan kendaraan bertonase besar hingga 12% berpotensi membuat antrian meluber dan memicu kepadatan di jalan utama. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan program magang nasional tahun 2026 batch 2 telah memasuki tahap seleksi peserta oleh mitra penyelenggara. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah mengatakan proses seleksi berlangsung hingga 15 September 2026. Para calon peserta mengikuti seleksi sesuai mekanisme yang ditetapkan masing-masing penyelenggara, baik perusahaan maupun kementerian atau lembaga yang dipilih. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 18 September 2026, sedangkan peserta yang dinyatakan lolos dijadwalkan memulai kegiatan pemagangan pada 21 September 2026. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Finlandia hari ini mengusulkan aturan izin tinggal yang lebih ketat bagi mahasiswa internasional, termasuk masa tunggu 1 tahun sebelum anggota keluarga mereka dapat mengajukan permohonan untuk menyusul, serta persyaratan baru terkait dengan kemampuan bahasa. Lembaga penyiaran publik YLE melaporkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Petteri Orpo telah mengajukan usulan perubahan undang-undang tersebut ke parlemen sebagai upaya mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi sebagian mahasiswa asing. Berdasarkan usulan tersebut, anggota keluarga baru dapat mengajukan permohonan izin tinggal setelah mahasiswa yang bersangkutan tinggal di Finlandia selama setidaknya 1 tahun. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan keselamatan supporter ditempatkan di atas rivalitas Persija Jakarta dan Persib Bandung yang akan berhadapan pada pekan kedua Super League musim ini. Erick Thohir mengatakan tingginya rivalitas Persija dan Persib tidak boleh berujung pada kekerasan dan provokasi yang membahayakan keselamatan supporter. Ia menegaskan setiap pihak harus mengambil tanggung jawab untuk memastikan seluruh penonton datang dan pulang dari stadion dengan aman. Persija dijadwalkan akan menjamu Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada esok Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Bung Karno dan Sultan Syahrir sebenarnya memiliki tujuan yang sama, Indonesia harus merdeka. Namun, cara mereka melihat perjuangan dan masa depan Indonesia sangatlah berbeda. Bung Karno percaya pada kekuatan massa dan persatuan di bawah kepemimpinan yang kuat. Sementara, Syahrir lebih percaya pada pendidikan politik, demokrasi parlementer, dan jalur diplomasi. Menariknya, setelah proklamasi, Bung Karno justru mempercayakan Syahrir menjadi Perdana Menteri. Namun, hubungan politik mereka kemudian semakin renggang. Ketika Bung Karno membawa Indonesia menuju demokrasi terpimpin, Syahrir justru berada di posisi yang berseberangan. Ironisnya, tokoh yang pernah dipercaya oleh Bung Karno untuk mewakili Republik Indonesia itu di mata dunia, akhirnya ditangkap oleh Bung Karno pada tahun 1962 dan menjadi tahanan politik. Sejarah mereka mengingatkan kita bahwa perjuangan bersama tidak selalu berarti memiliki jalan yang sama.
4: Peristiwa. Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

To the point. Pendengar, Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat perjalanan radio dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Di tengah gempuran era digital, bagaimana suara Indonesia tetap bisa menembus belantara, pulau terluar hingga wilayah yang belum tersentuh internet. Dalam Hari Radio hari ini, bagaimana komitmen RRI dalam memperluas keterjangkauan siaran terestrial dan digital ke pelosok negeri. Dari IKN ke ujung negeri, tantangan menjaga kedaulatan informasi menjadi tema To The Point kita pada malam hari ini. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Kepala Stasiun RRI Nunukan dan juga bersama dengan reporter IKN. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan saya sudah tersambung bersama dengan Kepala Stasiun RRI Nunukan, Pak Fayakun Furu. Pak Fay, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Fay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Selamat Hari Radio Nasional dan HUT RRI ke-81 ya Pak Fay.
1: Terima kasih, selamat juga untuk semua angkasawan-angkasawati RRI seluruh Indonesia.
0: Ya. Pak Fay, sebelum kita membahas bagaimana RRI Nunukan bisa menjawab tantangan radio di era digital, saya mau tahu hari ini agendanya apa sih Pak Fay di HUT ke-81 RRI ini?
1: Hari ini tadi pagi memang kita lakukan upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun RRI, kemudian dilanjut dengan penyulutan obor, kemudian ini masih banyak kegiatan terkait dengan hari radio, tapi yang terkait dengan RRI Fest
0: masih
1: berlanjut.
0: Oh, ya. masih panjang ya ke depannya ya Pak Fay ya. Dan ini terbuka untuk umum ya Pak Fay ya.
1: Siap.
0: Pak Fay, kalau di Nunukan ini sebenarnya tantangannya bagaimana sih Pak Fay? Kan semakin kesini era digital gitu ya, bagaimana RRI ini bisa menjawab tantangan itu Pak Fay?
1: Baik, terima kasih Pak. Memang tantangan di RRI Nunukan terutama di daerah perbatasan ini memang bahwa kita ini berbatasan dengan negara tetangga serumpun yang memang informasinya sangat luar biasa. Jadi memang kami di Nunukan, RRI Nunukan sangat mengantisipasi itu dengan berbagai macam hal, terutama dengan siaran-siaran yang memang terus dan terus menerus untuk mengedukasi masyarakat, terutama di daerah-daerah perbatasan.
0: Pak Fay, kan kalau kita tadi ya berseberangan dengan negara tetangga, tentunya juga masyarakat juga pasti mendapatkan tren di sana seperti apa. Ini bagaimana Pak Fay bisa menyeimbangkan tuntutan untuk mengikuti tren digital dengan tanggung jawab media yang memberikan informasi yang edukatif dan juga berorientasi kepentingan publik ini Pak Fay?
1: Iya, jadi memang RRI ini kan kita tidak bisa terkait mengandalkan terestrial saja, tapi memang sudah harus kita masuk kepada era digital. Sehingga memang RRI Nunukan khususnya itu berbatasan dengan negara serumpung yang memang juga punya radio yang sangat mumpuni, sehingga kita juga memang harus terus-menerus menginformasikan bahwa menggunakan RRI itu jangan RRI terserah saja, tetapi menggunakan digital itu di mana saja boleh. Kebetulan juga kami di Nunukan ini memang ada beberapa daerah yang memang belum tersampai, itu masih ada blind spot, siaran belum sampai, sehingga memang kami mengandalkan RRI digital, sehingga selalu kami informasikan kepada masyarakat yang memang belum tersampaikan terestrialnya, saya pikir.
0: Oke, ini artinya sudah, walaupun tadi ya ada daerah-daerah yang blank spot secara terestrial gitu ya Pak Fay, tapi mereka tetap bisa menikmati melalui RRI digital gitu.
1: Iya, betul.
0: Pak Fay, kita undang pendengar boleh ya Pak Fay ya untuk bisa.
1: Oh, siap, silakan. Boleh.
0: Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat Hari RRI, semoga makin mantap.
0: Terima kasih.
2: Ya. Yang saya mau tanyakan adalah kurang lebih pertanyaannya sama seperti Ketua RRI Surakarta. Konten yang menarik agar pendengar berantusias untuk mendengarkannya terus-menerus itu seperti apa? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke. Mungkin saya ditanggapi Pak Fay. Konten seperti apa sih Pak yang menarik minat masyarakat di Nunukan?
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Udin di Surakarta ya. Iya, jadi memang sekarang kan semakin modern dari digital ini, sehingga memang kalau siaran-siaran kita itu cuma stagnan di siaran-siaran biasa, maksudnya cuma seperti dialog saja atau siaran biasa saja, itu akan tidak menarik bagi semua, atau terutama generasi muda, terutama generasi muda. Sehingga memang siaran-siaran RRI itu harus bervariasi, yang memang menyesuaikan perkembangan zaman. Mungkin RRI ini bisa, karena RRI bisa masuk ke multiplatform yaitu TikTok, sehingga memang harus menyesuaikan perkembangan yang ada dalam TikTok itu, sehingga menyajikan informasi yang ringan, yang bisa disukai, yang tidak perlu panjang-panjang, apa waktunya panjang, yang sedikit-sedikit tapi membuat penasaran para pendengar penikmat radio itu sendiri, saya kira itu.
0: Dikasih tipis-tipis biar penasaran ya Pak Fai ya.
1: Iya, biar tidak penasaran.
0: Pak Fai, tapi kalau bicara SDM cukup ini, kan ini artinya ada penambahan tugas gitu ya, di era digital ini ada yang menggarap RRI digital ataupun konten medsosnya, Pak Fai.
1: Iya, jadi memang kebetulan di RRI kan sudah ada bagian bagian khusus yang menangani tentang media sosial. Sehingga memang tugasnya itu adalah menyesuaikan perkembangan terkait dengan media sosial itu. Sehingga program-program RRI itu diubah sebagus mungkin, sehingga orang yang melihat atau mendengar itu bisa tertarik dan bisa enjoy untuk menikmatinya, saya kira itu.
0: Ya, dan ini juga bisa menjawab tantangan yang tadi di blank spot itu ya, Pak Fai ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Kita sapa pendengar lagi Pak Fai. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Malam Pak Alvin.
3: Malam Bung Lumantara yang ganteng dan Pak narasumber dari Nunukan. Saya ingin komentar.
0: Ya, silakan.
3: Ya, selamat ulang tahun RRI yang ke-81, selalu jaya di udara, inovatif, edukatif, frekuensi manual itu saya mendukung Bung Lumantara. Ya. Kenapa? Karena saya dari SD ya, pertama kali tentang dengar radio, dengan musik, itu dari RRI Pro 3 inilah, tidak RRI 1, L2.
0: Yeah.
3: Saya berharap manual itu tetap dipertahankan. Kenapa? Karena kalau misalnya, kalau pakai yang aplikasi itu kan baterai, dan itu pakai wifi, pakai itu kan. Manual ini jangkauannya tuh kalau perlu diperluaskan lagi, stasiun powernya itu sampai ke pelosok daerah. Kenapa ya, RRI ini barometernya radio-radio di seluruh Indonesia.
0: Baik.
3: Yang pertama sebagai ibunya, sebagai ayahnya, sebagai panutan. Saya berharap ya RRI kalau perlu programnya ada banyak tentang yang edukatif kayak yang informasi-informasi yang selain pemerintahan.
0: Yeah.
3: Kayak olahraga internasional itu yang dibanyakkan lagi.
0: Okay.
3: Bung Manda tuh ya, manualnya tetap saya harap dipertahankan selama RRI ulang tahun. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya Pak Fai ya. Dari
1: siap.
0: Dari Pekanbaru kita ke Jakarta ini Pak Fai. Ada Pak Roni. Malam Pak Roni.
4: Selamat malam Pak Lukmantara, Pak Fai.
0: Malam.
4: Siap. Selamat hari ulang tahun Radio Nasional. Semoga radio selain menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, radio sebagai media juga akan menjadi pengawal demokrasi ini, Pak Lukman.
0: Yeah.
4: Dan radio juga harus mengikuti perkembangan. Gitu loh Pak Lukman. Walaupun di daerah juga ada yang AM-nya masih hidup pun, ada seperti RRI ke 1 Bogor itu AM-nya masih hidup. Kalau di kampung saya ada ini LPPL buanasri.com itu juga masih hidup juga. Pesan saya sih ya mudah-mudahan RRI bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu, Pak Lukman.
0: Yeah.
4: Jika teman-teman yang lain itu breaking news, ya mudah-mudahan RRI juga sama. Breaking news juga ketika itu ada informasi dari pemerintah yang bagus. Dan atau mungkin konferensi pers. Nah, ketika ada konferensi pers dari pemerintah, RRI juga menyambung
0: cepat,
4: saya juga mendengar gitu Pak Lukman. Terima kasih Pak.
0: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Mungkin saya ditanggapi Pak Fai, silakan.
1: Iya, terima kasih dari yang tadi
0: Pak Alvin tadi, di Pekanbaru.
1: Pak Alvin, Pekanbaru, terima kasih. Iya, memang apa radio konvensional yang biasanya usia kayak kita kita dulu kan dengar radio yang dulu itu
0: belum
1: sampai. Nah, iya itu, iya itu tetap masih itu tetap tetap dipertahankan dan itu adalah identitas radio sebenarnya. Yang itulah identitas radionya. Tetapi karena ini juga sudah masuk pada perkembangan zaman sehingga tetap identitas itu jalan. Tapi RRI juga harus menyesuaikan zaman sehingga memang harus ada digitalnya di situ. Sehingga memang untuk acara-acara memang pasti disesuaikan dengan perkembangan zaman karena apa namanya orang juga mulai beralih kepada informasi-informasi yang memang kadang itu informasi yang terlalu lama, terlalu panjang itu kadang orang akan bergegas beralih ke yang lain.
0: Iya, jenuh tetapi ya RRI, biasanya ya.
1: Jenuh. Sehingga RRI harus menyesuaikan itu. Memang informasi-informasi pendek tetapi tertanam gitu. Langsung tertanam dalam orang ingatan orang. Jadi memang RRI selalu berkembang sesuai zaman tetapi tidak meninggalkan identitas konvensional yang lama
0: seperti itu. Lalu tadi Pak Roni di Jakarta tadi ya
1: terkait apa namanya
0: program
1: siaran
0: ya siaran
1: program ya memang program dari ini kan selalu apa namanya variasi jadi memang kalau di daerah-daerah itu memang ada beberapa program yang memang kalau seperti di Nunukan ini kan ada program 1 sama program 2 itu kan seperti sudah bisa mengedukasi orang di perbatasan terutama. Kami di Nunukan ini alhamdulillah bahwa memang kebanyakan anak muda itu selalu stay mendengarkan dari Nunukan. Sehingga kami sangat bersyukur bahwa memang kami juga punya kelebihan yang bagaimana bisa kami mengcounter informasi-informasi dari luar yang memang harus kita menjaga integritas kita seperti itu.
0: Iya, ini menarik sekali ya bagaimana Nunukan ini digempur dengan stasiun atau mungkin juga budaya dari negara tetangga tapi masih tetap kokoh gitu ya Pak Fai ya dalam memberikan program.
1: Betul, Bang, karena di sini itu kalau tergeser sedikit itu sudah dari seberang sudah masuk sehingga memang kami memang harus memperkuat semuanya terutama pemancarnya dan lain sebagainya memang harus dikuatkan sehingga memang tidak bisa selalu men-counter informasi yang
0: gitu. Setidaknya tadi ya tetap memberikan konten edukatif, objektif dan juga tentunya berorientasi pada kepentingan publik. Nah, Pak Fai, kalau misalnya dalam hari-hari ini kan biasanya di era digitalnya ini banyak yang beralih ke media sosial dan juga tadi sudah banyak yang mendengarkan radio dari RRI Digital. Gini, ini bagaimana Pak Fai untuk konten-konten ini tadi dipenuhi berbagai informasi bukan hanya program-program pemerintah saja ya Pak Fai ya? Tadi yang Pak Roni katakan.
1: Betul, jadi memang program siaran-siaran RRI itu tidak mesti program-program pemerintah tetapi program-program kemasyarakatan,
0: budaya,
1: kebudaya, pemuda terutama musik. Karena kebanyakan itu orang suka hiburan itu lebih banyak. Jadi terutama di kami di Nunukan ini kan hiburan itu sangat dibutuhkan sekali sehingga memang konten-konten kami terutama di Pro 1 maupun Pro 2 itu memang harus menyajikan hiburan-hiburan yang memang disukai oleh masyarakat umumnya. Nah, kemudian tidak lupa juga memang ada program yang memang dari masyarakat biasa dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya dari pemerintah maupun dari yang lainnya seperti itu.
0: Kalau dalam hal teknis ada kendala nggak Pak Fai? Ini untuk mungkin dari segi alat ataupun kebutuhan SDM ataupun anggaran ini Pak Fai.
1: Bang Lubang, Lubang Lukman.
0: Mumpung pusat lagi dengar mungkin.
1: Iya, terima kasih Bang Lukman. Bang Lukman sudah menyinggung sedikit kayak itu. Iya, jadi memang betul bahwa memang kami di perbatasan ini salah satu yang kami butuhkan adalah penguatan pemancar dan lain sebagainya. Kami di sini terutama itu ada beberapa daerah yang memang kalau di sini disebutnya dengan wilayah 3. Wilayah 3 itu ada beberapa daerah yang sama sekali tidak dijangkau oleh siaran terestrial. Sehingga memang kami maka mungkin bisa nanti suatu saat siapa tahu bisa didengar yeah. dan diiakan untuk kami memang ada rencana untuk menaruh pemancar di sana, tapi belum kekuatan kami kan belum ada dorongan dari pusat yeah. sebenarnya. Iya. Atau kemudian peralatan-peralatan sudah pasti kami masih banyak kekurangan yang memang harus dipenuhi, terutama kemudian dengan SDM pula. SDM juga masih kurang, sehingga memang sehingga kami juga harus berkolaborasi dengan masyarakat setempat karena kekurangan SDM tadi. Jadi yeah. memang harus berkolaborasi untuk saling mendukung. Yeah. Kami di sini juga ada beberapa radio yang memang harus kami kolaborasi, sehingga mereka juga ketika ada semacam program kami yang mereka relay dan lain sebagainya sehingga bisa.
0: Ya, merangkul ya radio di sana ya.
1: Merangkul, betul.
0: Baik. Iya. Mudah-mudahan pusat dengar ya, Pak Fai ya.
1: Siap. Telepon. Terima kasih Bang Usman.
0: Telepon jangan dimatikan Pak Fai, mungkin bentar lagi ditelepon.
1: Siap.
0: Kita sama pendengar lagi Pak Fai. Ada Bu Dinda di Bogor. Malam Bu Dinda.
5: Malam kembali Bu Blumantara.
0: Malam, silakan.
5: Malam Pak Kepsa.
1: Malam, siap.
5: Ini suara dari pendengar di Bogor nih Bapak Fai.
1: Siap.
5: Iya. Saya ini Bung Lukman, namanya Pak Bapak Kepsa. Kalau untuk acara hiburan sesekali saya mampir loh Pak ke Pro 1 RRI Nunukan.
1: Siap.
5: Biasanya yang penyiarnya tuh biasanya Mbak Sasya tuh.
1: Oh iya benar.
5: Tapi kalau itu untuk acara hiburan, kadang masuk ke beberapa Pro 1 begitu kan, termasuk Pro 1 kan. Tapi kalau acara dialog interaktif tetap ke pusat pemberitaan Pro 3. Nah jadi yang jadi pertanyaan gini Pak Kepsa. Kan berdekatan dengan negara tetangga nih Pak Kepsa ya. Apakah WNI yang di sana juga atau warga sana juga suka bergabung dengan RRI Nunukan?
0: Interaktif gitu.
5: Iya, berinteraksi. Okay. Barangkali tanya apa begitu. Sepertinya itu pertanyaan Bapak Pesa dan Nunukan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara.
0: Terima kasih. Bu Dinda di Bogor. Dari Bogor kita ke Merauke. Pak Sutrisno, malam.
6: Selamat malam. Mas Lukman.
0: Iya malam Pak, silakan.
6: Saya mengenal RRI itu dari tahun 70-an.
0: Wow.
6: Nah, jadi waktu itu belum ada banyak radio belum. Cuma dari almarhum orang tua saya dia mempunyai radio Ralin waktu itu, yang besar itu. Nah, jadi setiap malam minggu itu mudah-mudahan dari RRI Pro 3 melaksanakan kembali, yaitu diadakan acara-acara daerah atau sejarah-sejarah daerah yang sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan wilayah. Saya mohon untuk diaktifkan kembali supaya mengenal daerah-daerah dan sejarah-sejarah itu.
0: Baik.
6: Saya sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81 di udara, tetap di udara.
0: Baik, merdeka. Terima kasih merdeka. Pak Sutrisno. Ya, iya. Mungkin sebelumnya itu ada pro-4 kalau tidak salah ya, pakai EPSA ya, kalau untuk budaya itu ya. Tapi
1: iya, kalau di RRI juga ada pro-4 khusus budaya ya.
0: Iya. Mungkin bisa dijawab untuk tadi Bu Dinda di Bogor.
1: Oh iya. Terima kasih Bu Dinda sudah selalu stay, selalu dengar dan selalu ikuti RRI Nunukan. Terima kasih. Kemudian terkait pertanyaannya, memang itu sering ketika nanti ketika ada dialog interaktif terutama dengan yang berkaitan dengan urusan TKI. Kalau urusan TKI itu pasti ada informasi atau ada penelpon yang menelpon terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan memang kami punya kerjasama dengan yang berurusan dengan TKI di sini sehingga

0: Renun kan nanti Renun kan meneruskan kepada bagian itu yang terkait dengan TKI. Nanti mereka yang menjawab gitu.
1: Wow.
0: Jadi langsung. Jadi memang setiap hari ada begitu. Setiap pasti ada yang masuk bertanya terkait dengan itu.
1: Nah, ini menarik. Ini artinya RRI benar-benar menjadi jembatan begitu ya, ketika keluh kesah ataupun kendala dari TKI di negara tetangga, ini masuk ke ruang redaksi melalui chat WhatsApp gitu ya, pakai EBSTA ya.
0: Iya.
1: Dari betul. WhatsApp itu nanti diteruskan ke pihak terkait, baru pihak terkait yang menjawab.
0: Iya, betul.
1: Luar biasa. Ini menarik ya, menjawab bagaimana keresahan masyarakat kita di negeri seberang yang tengah mencari nafkah gitu ya. Pak Kepsta, di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih Bang Lukman. Di RRI yang ke-81 ini adalah usia yang cukup sudah mengikuti sudah makan asam garam terkait dengan perkembangan negara ini, terutama usianya sama dengan negara ini merdeka, sehingga memang banyak hal yang dilalui. Tetapi RRI juga tidak boleh lupa bahwa kita ini masuk pada era modern, sehingga digitalisasi itu sangat penting untuk digunakan. Tetapi seperti yang tadi Bapak tadi yang mengatakan bahwa identitas kita sebagai radio itu jangan sampai kita lupakan bahwa kita itu berasal dari yang namanya tersilia, yang radio konvensional ini memang harus dijaga. Tetapi digital itu penting untuk kita ini. Kemudian kita masuk pada era digitalisasi, kemudian perkembangan ini SDM kita juga memang harus perlu ditingkatkan terkait dengan
1: kompetensi
0: kompetensi dan lain sebagainya. Saya kira RRI semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sudah susah lagi untuk mendengar RRI. RRI ada di ujung jari sehingga sukses langsung bisa didengar dan lain sebagainya. RRI adalah informasi yang sangat mudah yang bisa didengar oleh semua orang, karena saya selalu mengatakan bahwa ketika saya ketemu sama orang, saya selalu mengatakan bahwa RRI itu sangat mudah. Satu suara, sejuta telinga. Itu saya selalu mengatakan.
1: Baik. Pak Kepsta, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih atas program Halo RRI yang sudah menjawab kendala dari saudara-saudara kita TKI di negara tetangga. Terima kasih sudah menjadi jembatan bagi keresahan mereka yang sudah menjawab semua. Terima kasih sekali lagi, sehat dan sukses selalu Pak Kepsta. Selamat malam.
0: Siap, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pendengar Kepala Stasiun RRI Nunukan, Fayakun Furu atau Pak Fay ya, kami berbincang bagaimana dari IKN ke ujung negeri, ini tantangan menjaga kedaulatan informasi. Nanti kami akan hadirkan bagaimana dari sisi reporter yang bertugas di Ibu Kota Nusantara atau IKN, namun setelah yang satu ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia

0: Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini, tantangan menjaga kedaulatan informasi dari IKN ke ujung negeri ya. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Kepsta RRI Nunukan, kali ini saya sudah tersambung bersama dengan reporter IKN, Bang Niswar Kulah ya. Bang Niswar, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bung Lukman.
1: Ya, sehat ya Bang?
2: Ya, Alhamdulillah sehat ini.
1: Ya, Bang, kalau untuk HUT Radio di ke-81 ini, ada agenda di RRI IKN atau ada acara di sekitar?
2: Oke, makasih Bung Lukman. Ini juga saya sampaikan ya dari Hunian ASN 4, Tower 7, Ibu Kota Nusantara. Nah, kalau berbicara mengenai peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini, Bung Lukman, khususnya dari IKN, memang suasananya cukup sederhana karena kita ketahui bahwa masih berada dalam situasi efisiensi ya, dan sehingga tentu pelaksanaan kegiatan ya ini harus menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Tapi menarik nih Bung Lukman juga, bertepatan dengan hari ini, meskipun peringatan HUT ke-81 RRI di IKN ini berlangsung sederhana, tapi hari ini ada kami tadi ketemu atau wawancara dengan Production Nusantara Park. Mereka mengadakan ini Radio Hits Nusantara nih yang digelar besok hingga hari Minggu. Dan tadi Kendar Adi Putra, Head Production Nusantara itu mengatakan kalau pemilihan tema musik era 1990-an hingga 2000 ini memang sengaja dilakukan untuk memperingati Hari Radio Nasional nih.
1: Wah, nostalgia berarti ya, Bang Niswar ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bang Niswar, saya mau tahu tantangannya di IKN sebagai seorang reporter ini bagaimana? Ini jaraknya jauh tidak dari RRI ini, untuk area liputannya?
2: Nah, kalau dari Hunian ASN 4, Tower 7 ini ke Central Media Center itu berjarak 1 km. Dan di KIPP ini, ya di lingkup itu aja kalau kita liputan. Kalau memang ini kan kawasannya juga relatif baru, jadi tantangannya kita ini, pekerja ini harus cepat beradaptasi dengan perkembangan wilayah yang sangat dinamis. Karena kalau saya bukan jujur, ini saya baru beberapa hari aja di sini, karena reporter RRI Samarinda itu digilir ke sini sebulan-sebulan. Jadi sampai saat ini kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung operasional RRI di KN ini masih menjadi tantangan ya, karena personel yang tersedia juga belum ideal untuk sebuah wilayah memiliki posisi strategi seperti IKN ini, Bang.
1: Iya, artinya ini BKO dari Samarinda gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, sudah berapa lama Bang Niswar?
2: Kalau saya baru 11 hari.
1: Oh, baru 11 hari. Iya. Bang Niswar, kalau ini kan tantangannya di era digital ya, artinya Bang Niswar juga bukan hanya melaporkan secara terestrial, tapi juga bagaimana menyajikan audiovisual nantinya bisa dinikmati di media sosial gitu ya, dan di platform RRI digital lainnya. Ini bagaimana Bang Niswar, kalau udah meliput langsung video atau seperti apa sih?
2: Ya, betul sekali, karena memang di RRI Samarinda kita dituntut untuk audiovisual juga, dan harus gambarnya itu harus berganti-ganti, bergerak dan lain sebagainya. Jadi ini radio sekarang ini tidak hanya lewat terestrial saja, tetapi juga generasi sekarang itu bisa mendengar radio, bisa melihat radio ini langsung di YouTube, TikTok, Instagram, podcast dan lain sebagainya nih. Dan justru di sinilah tantangannya, Bang, karena radio ini tidak cukup hanya mempertahankan cara lama, tetapi juga harus mampu mengikuti kebiasaan baru pendengarnya. Dan saat kita liputan juga, kita harus seorang reporter nih. Saya sendiri saja ini membawa kamera dan wawancara langsung kayak gitu. Terus kita setelah wawancara kita bikin naskahnya, terus kita kasih ke teknik seperti itu.
1: Kalau jaringan aman, Bang Niswar, internet di sana?
2: Alhamdulillah, kalau internet di sini lancar untuk jaringan seluler sendiri itu 5G di sini, Bang.
1: Oh, wow. Ngebut berarti ya, kencang nih di sana ya. Bang Niswar, kalau hari-harinya ini bagaimana? Itu memang setiap hari ada di media center itu ada aja pemberitaan, atau Bang Niswar harus kulik-kulik di spotlight ini?
2: Ya, kalau misalkan agenda dari otoritas di Kota Nusantara memang sepertinya terbatas. Dalam pengamatan saya ini terbatas, Bang. Jadi kita harus memang aktif mencari berita. Kita harus menanyakan ke deputi, umatnya, dan lain sebagainya. Dan memang kita harus aktif di sini, Bang, sebagai seorang jurnalis.
1: Ya, makanya Bang Niswar diterjunkan ya, karena memang ini butuh kompetensi yang luar biasa seperti Bang Niswar ini untuk bisa di IKN. Kan tidak tadi bergilir ya, karena tidak semuanya ya bisa mendapatkan kesempatan ke IKN ya, Bang Niswar ya.
2: Ya, betul Bang. Jadi dari Samarinda itu yang ditugasin dua orang dari reporter sama teknik. Jadi kita di sini berempat, ada penyiar kita Mbak Rara sama Bang Bang Karel. Jadi empat orang ini yang menghidupkan, mengudara di ibu kota Nusantara, Bang, seperti itu.
1: Nah, kalau untuk media sendiri di sana bagaimana, Bang Niswar? Selain RRI ada
2: dari RRI TV. Ada di samping kita, ada TVRI, dan di samping kiri kita itu di gedung bersama di Plaza Seremoni ada Antara dan Media Kaltim. Jadi ada untuk sementara di Media Center itu ada 4 media di situ, Bang.
1: Oh, 4 media. 3 berita apa portal pemerintahan, yang satunya lokal gitu ya, berarti ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Media Kaltim. Nah, progres untuk di IKN sekarang seperti apa sih, Bang Niswar?
2: Nah, progres untuk IKN sendiri ini terus berjalan, pembangunannya ini terus berjalan, Bang.
1: Nah, ini kan katanya kemarin juga jadi destinasi wisata ya, di sana ya?
2: Iya, betul sekali. Dan itu di setiap hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu itu selalu ada acara di Nusantara Park. Itu masyarakat itu yang hadir itu sekitar 2000-an, Bang. Jadi, apalagi acara besok itu ditaksir atau diprediksi oleh head production-nya itu, atau head produksinya, itu sekitar 3000-an. Jadi, memang IKN ini menjadi salah satu tempat untuk masyarakat bisa menyaksikan langsung bagaimana kemegahan suatu kota ini dibangun. Juga di sisi lain hiburannya juga jalan di situ, Bang.
1: Oh, luar biasa ini ya. Kalau untuk sampai berapa hari ke depan tadi ya, Bang Niswar, untuk acara?
2: Acaranya 2 hari, Bang, dari hari
1: Sabtu Minggu.
2: Sabtu besok sampai hari Minggu ya.
1: Oke, iya. Bang Niswar, mungkin kalau dalam menjalankan tugasnya, apa sih Bang yang mungkin saat ini masih menjadi kendala ataupun menjadi tantangan sebagai seorang reporter di IKN ini?
2: Tantangan ya seperti yang saya bilang tadi, Bang, itu kita harus bisa mengulik.
1: Tadi
2: dan alhamdulillah ya, kita diberi kendaraan di sini untuk bisa meliput dan lain sebagainya, dan itu alhamdulillah banget, Bang, dari RRI Samarinda.
1: Oke, jadi bisa mobile gitu ya untuk bisa.
2: Ya, betul sekali.
1: Hanya itu aja tantangannya, kalau untuk kayak jaringan, alat dan segala macam sudah mumpuni ya, berarti di sana ya, Bang Niswar.
2: Ya, alhamdulillahnya masih aman sih, Bang. Masih
1: aman. Tapi kangen tidak? Baru 11 hari ya, artinya bagaimana untuk bisa beradaptasi di IKN nih, Bang Niswar?
2: Ya, kalau adaptasinya sendiri emang harus bisa beradaptasi, ya, Bang. Kalau seorang reporter itu harus bisa beradaptasi dimanapun berada, karena sebagai seorang reporter kita harus bisa banyak memiliki jaringan. Jadi kita harus aktif mencari dari teman-teman wartawan, dari Humas OIKN, Ikuti, dan apapun yang kita lihat, itu seorang reporter harus bisa melihat angle di situ, Bang, untuk bisa dijadikan berita.
1: Iya, baik. Gitu. Bang Niswar, di HUT Radio RRI ke-81 ini, apa harapan ataupun ada yang ingin disampaikan? Silakan, Bang Niswar.
2: Ya, harapan ke depan ya, tentunya studio RRI di depan istana ini bisa menjadi salah satu ikon kehadiran RRI di KN, dan tentunya ya, bukan ikonnya secara fisik saja, tapi juga ini menjadi pusat aktivitas jurnalis yang menghasilkan banyak informasi mengenai IKN di Kalimantan Timur. Selain itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada otorita IKN yang sudah memberikan ruang kepada RRI, dan mudah-mudahan ke depan dukungan dari kolaborasi ini terus berjalan, Bang Lukman, juga sehingga RRI bisa semakin kuat menjalankan fungsi pelayanan publik di Ibu Kota Nusantara. Dan untuk HUT RRI ke-81, ini harapan kami sederhana, Bang.
1: Yeah.
2: RRI ini semakin dekat dengan masyarakat, bisa menjadi teman pada masyarakat setiap perjalanannya, semakin dipercaya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan dari IKN ini kami ingin terus menyampaikan cerita Indonesia, karena di kawasan inilah salah satu bagian penting dari perjalanan masa depan Indonesia ini sedang berlangsung. IKN, Smart City, Kota Visioner, Bang.
1: Baik. Bang Nizar, terima kasih banyak ya waktunya. Sehat-sehat di sana, terus mengabarkan ya bagaimana IKN. Kami juga ingin tahu ya bagaimana IKN berkembang hari demi hari begitu. Bang Nizar, sehat selalu dan ya, menjalankan ya, tugasnya. Sukses ya Bang Nizar, selamat malam.
2: Ya, siap Bang.
1: Dengar Niswar Kulah ya, reporter IKN ya, melengkapi tudupain kita pada malam hari ini. Karena tadi sebelumnya kami sudah berbincang bersama dengan Kepsta RRI Nunukan, Pak Fayakun Furu atau Pak Fay ya. Kita berbincang dalam tudupain dari IKN, tantangan menjaga kedaulatan informasi. Dan tentunya nanti kami akan hadir kembali ya, masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam setelah yang satu ini.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang menemukan 3+1 obat bahan alam atau OBA atau herbal dan suplemen kesehatan ilegal dan 30 diantaranya mengandung bahan kimia obat atau BKO selama pengawasan periode Mei-Juni 2026. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan dari 31 produk, 15 produk mencantumkan nomor izin edar fiktif dan 16 produk tidak terdaftar di BPOM. Produk tanpa izin edar atau yang menggunakan NIE fiktif tidak memiliki jaminan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu karena tidak melalui evaluasi BPOM. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan momentum pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2026 di lapangan Simpang 5 Semarang tidak bersifat eksklusif dan masyarakat dapat menyaksikan secara langsung dan kegiatan tersebut. Didampingi Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno dan jajaran pemerintah provinsi, ia meninjau panggung utama serta tenda kafilah di kawasan Simpang 5. Pengecekan juga dilakukan terhadap sejumlah fasilitas pendukung yang berada di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Aljazair akan menutup wilayah udaranya pada tengah malam waktu Jumat waktu setempat untuk semua pesawat sipil dan militer yang terdaftar di Uni Emirat Arab. Langkah ini tidak memengaruhi penerbangan penumpang komersial Uni Emirat Arab ke dan dari Bandara Internasional Huari, Boumediene Algiers. Aljazair sebelumnya mengumumkan keputusannya untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab setelah mengupayakan segala cara untuk mempertahankan hubungan kedua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga membatasi masa kepemimpinan pengurus Federasi Olahraga maksimal 3 periode sebagai bagian dari membenahi tata kelola organisasi olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan pembenahan tata kelola diperlukan agar persoalan internal federasi termasuk dualisme kepengurusan tidak mempengaruhi pembinaan dan kepentingan atlet. Erick mengatakan Kemenpora kini menerapkan mekanisme yang lebih sederhana dalam pencatatan kepengurusan federasi dengan memberikan rekomendasi untuk kemudian diregistrasikan ke Kementerian Hukum.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa. Dan dapatkan pula informasi, beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
8: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
9: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara.

Kami terus menghadirkan informasi bagaimana tadi ya untuk rangkaian Indonesia Menyapa Malam di HUT RRI ke-81 ini, dan tentunya juga informasi terkini tadi sudah dilaporkan oleh rekan kami Yorike Fitri terkait dengan doa bersama rekan-rekan jurnalis ya, untuk mendoakan bagaimana rekan-rekan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menerbitkan obligasi daerah. Menurut Purbaya, kegagalan pemerintah daerah memenuhi kewajiban utang dapat berdampak lebih luas hingga mengganggu kondisi fiskal pemerintah pusat. Purbaya menyampaikan hal tersebut saat menanggapi rencana pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Ia mengatakan hingga kini Jakarta belum menyampaikan pengajuan secara resmi kepada Kementerian Keuangan. Lalu apa dampaknya jika pemerintah atau jika daerah menerbitkan obligasi? Nanti kami akan membahasnya bersama dengan pakar otonomi daerah dan juga guru besar IPDN, Profesor Joherman Syah Johan. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Ya, perkara obligasi daerah yang akan diterbitkan atau direncanakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menjadi sorotan ya, di mana rencana tersebut mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati berhutang karena Brazil pernah mengalami kegagalan pembayaran obligasi daerah yang kemudian berdampak kepada pemerintah pusatnya. Peringatan tersebut ada jika disampaikan oleh Purbaya. Dengan kondisi politik dan birokrasi yang belum bersih serta masih diwarnai korupsi seperti sekarang, potensi gagal bayar perlu menjadi perhatian serius ya. Ini juga disampaikan ya oleh ekonom senior dari Indef dan juga rektor Universitas Paramadina, Didi Rahbini.

0: pendengar, nanti kami akan hadirkan perbincangannya saat lagi, dan nanti kami saat ini belum, masih mencoba tersambung bersama dengan narasumber. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan pakar otonomi daerah yang juga guru besar IPDN, Profesor Johermansyah Johan.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
2: Selamat malam. Ya.
1: Sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah, baik-baik ya.
1: Prof, ini lagi ramai jadi nih? Sorotan ya. Ini, Prof, terkait dengan rencana Pemprov Jakarta ini menerbitkan obligasi nih, Prof. Ini gimana sih, Prof, penerbitan obligasi daerah ini apakah benar-benar memperkuat otonomi fiskal daerah atau justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru dalam bentuk utang jangka panjang, Prof?
2: Iya. Nah, gini, kita harus dudukkan dulu antara obligasi ya atau sukuk ya juga ada yang menyebutnya atau menggunakan istilah itu dalam konteks instrumen apa. Nah, sebetulnya obligasi itu kan instrumen untuk membiayai pembangunan. Di samping dia bisa membiayai di dana TKD ya, dari dana pendapatan asli daerah. Nah, jadi kalau memang daerah itu memiliki kemampuan membayar ya yang okay, tata kelola keuangannya juga sehat, lalu kemudian dia punya penghasilan memadai, lebih dari cukup, dan juga dia mau membangun proyek-proyek yang proyek-proyek yang layak ya, infrastruktur publik misalnya, bukan proyek mercusuar, bukan untuk pencitraan politik, maka itu sebetulnya nggak apa-apa kita dorong ya. Jadi ada daerah yang memang punya kemampuan seperti yang saya sebut tadi, nah itu nggak apa-apa kita dorong supaya tidak satu jalan ke Roma. Kalau selama ini kan hanya mengandalkan sumber-sumber TKD ya. Tapi kalau dia mau kreatif, itu dimungkinkan, dan bahkan itu sebetulnya sudah mimpi lama kawan-kawan Pemda ya di Indonesia. Jadi sejak kalau Jakarta itu sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo itu sudah pernah diskusi dengan saya. Waktu itu saya masih Dirjen Otonomi Daerah, kepengen punya obligasi gitu ya. Nah, tapi kan ada prosedur-prosedur yang harus dilewati, ada kondisi-kondisi relasi pusat daerah yang kurang bagus juga, maka itu belum terwujud. Jadi kalau memang ada momentum baik sekarang gara-gara daerah kan seperti Jakarta TKD-nya dipangkas ya, hampir 15 triliun. Nah, sehingga dia punya kemampuan untuk membiayai pembangunan turun. Nah, dia lalu pilihannya apakah menerbitkan obligasi atau minjam ke pemerintah pusat itu seperti yang dianjurkan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Ya. Nah, maka tergantung mana yang lebih ekonomis ya, mana yang lebih.
1: Kalau dari segi resiko bagaimana, Prof? Lebih prefer ke mana? Ini menerbitkan obligasi atau ke pinjam?
2: Kalau kita asal ada syarat-syarat tadi terpenuhi, kalau saya menyarankan memang lebih baik dia menjual obligasi ya, ya, menerbitkan obligasi sambil latihan nih di daerah ini, dan DKI kan tidak ada masalah dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Dan satu lagi, cuman tenornya, jangka waktu jatuh temponya, saya menyarankan jangan jangka waktu yang panjang, tetapi jangka waktu yang pendek saja sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Misalnya 1-3 tahun. Jadi masih menjabat nih Gubernur Pramono Anum ini ya kan, dan dia sudah harus membayar jatuh tempo itu. Jadi sambil juga menggalang dana dari publik dan masyarakat supaya juga menimbulkan kepercayaan masyarakat kan juga banyak banyak nggak percaya lagi karena kepala daerahnya mengelola daerah ugal-ugalan gitu ya. Nah kalau kita mau memupuk kemampuan kepercayaan maka ini akan menjadi batu ujian lah. Ya belum ada nih, Indonesia belum punya nih Pemda-Pemda. Kalau di mancanegara ini udah lazim nih.
1: Udah biasa
2: Mas Lukman. Iya, itu salah satu sumber untuk pembiayaan infrastruktur publik itu yang dilakukan oleh mereka. Masa Indonesia nggak mau mengadopsi itu, nggak mau juga memiliki model itu. Saya kira ini momentum yang pas dan pusat harus ikhlas saja, nggak usah pula dia dipaksa-paksa berutang gitu ya kan kepada pemerintah suat pusat yang juga bunganya juga cukup gede kan.
1: Tapi jadi, kemampuan fiskal setiap daerah kan berbeda-beda nih Prof ya. Bagaimana obligasi daerah ini tentu juga beresiko memperlebar kesenjangan antara daerah yang kaya ya, yang mudah memperoleh kepercayaan investor dan daerah yang minim ini yang tidak memiliki kapasitas fiskal yang cukup ini.
2: Nah itulah kehadiran pusat itu untuk pemerataan. Jadi pusat dengan instrumen fiskal yang namanya TKD itu pusat memberikan TKD kepala daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah. Nah jadi dengan itu mereka tetap bisa menggerakkan roda pembangunan. Tetapi bagi daerah-daerah yang sudah punya kemampuan kuat ya, maka dia diberi ruang juga untuk bisa memacu pembangunan. Nah, tapi yang daerah-daerah tertinggal kurang fiskalnya, maka itu tanggung jawab pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pemerataan pembangunan. Disitulah peran pemerintah pusat. Jadi kalau pusatnya main pukul rata saja seperti yang sekarang ini, nah itu bisa membuat makin jauhnya jarak antara daerah yang maju dengan daerah yang tidak maju. Jadi pusat harus hadir. TKD itu jangan dipotong kayak sekarang. Itu kejam itu pusat itu memotong dengan jumlah yang sangat tinggi. 2026 ini 226T. Ya kan? Dan tidak adil itu Mas Lukman. Coba bayangkan APBN itu 82% diambil pusat, 18% dibagi ke 546 daerah otonom. Ya makin kasihan lah kan daerah-daerah NTT segala macam itu. Kalau DKI sih masih bisa survive dia.
1: Arah besar.
2: Jadi
1: ya,
2: pusat APBD-nya harus mengoreksi kebijakannya. Kalau enggak bergolak nih daerah Mas. Saya yakin itu akan bisa timbul perlawanan dari kawan-kawan daerah.
1: Iya. Pak Prof, kita kalau kita lihat ini ya, tadi menyinggung masalah risiko ini ya. Bagaimana ketika risiko ketika proyek yang dibiayai obligasi ini gagal mencapai target? Tadi kan Prof Joe mengatakan ini sesuai dengan masa jabatan gubernur saja gitu ya, agar tidak dibebankan kepada pemimpin berikutnya. Ini bagaimana Prof? Kalau misalnya yang proyek dibiayai obligasi ini gagal mencapai target, nah siapa yang akan menanggung? Pemerintah daerah berikutnya atau masyarakat di masa depan melalui APBD ini?
2: Nah, itu makanya supaya jangan gagal proyek yang dibangun dengan ada obligasi, itu ketika pusat memberikan persetujuan, ini barang kan harus pakai approval pusat nih Mas. Jadi ketika obligasi itu mau diterbitkan, itu harus ditanya ya, untuk apa Anda mau pakai uang ini? Nah, kalau dia proyeknya gagal pusat membiarkan, ya pusatnya nggak benar, ya kan? Jadi proyek yang layak itu misalnya bangun rumah sakit, misalnya untuk air bersih, untuk transportasi publik, ya, dan sebagainya. Nah, itu proyek-proyek yang visible dan akan bermanfaat bagi publik dan tidak mungkinlah proyek itu tidak berhasil karena dia sudah diuji lebih dahulu dengan bahwa daerah itu memiliki tata kelola keuangan yang sehat dan punya sumber daya aparatur yang profesional. Nah jadi hitungan-hitungan itu dan lalu juga dengan pengawasan yang ketat nanti ketika dia di dijalankan proyek-proyek itu. Ya. Nah, bukan proyek mercusuar. Nah, yang penting ini, kalau yang gagal itu proyek mercusuar. Ya, dia bangun gedung kantor, dia bangun misalnya istana gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi yang begitu memang bakal gagal pasti. Ya kan, tetapi kalau yang untuk publik di mana-mana dalam best practices di local government di mancanegara itu berhasil mereka. Umpama enggak ada lah yang gagal gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan lah gitu ya. Bahwa ini tidak akan berhasil asal tadi persyaratan yang saya kemukakan terpenuhi. Ya pusat toh nanti meng-approve ya kan. Sehingga dengan begitu proyek-proyeknya adalah proyek-proyek yang memang layak dan betul-betul untuk mengeluarkan infrastruktur publik. Gitu loh Mas.
1: Ya artinya tadi ya setuju dengan ada ketentuan bagaimana daerah ini mampu secara fiskal dan juga tenornya itu ya, tenornya tidak melebihi masa kepemimpinan masa gitu
2: jabatan.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Betul, masa jabatan.
1: Nah, tapi Prof begitu. Kalau bicara dalam perspektif otonomi daerah Prof tadi ya, utang daerah ini harusnya dibatasi untuk proyek yang tadi ya, menghasilkan pendapatan atau boleh juga untuk digunakan untuk pelayanan publik yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung Prof.
2: Oh iya, ya jadi misalnya untuk pengendalian banjir ya. Itu kan juga tidak, kalau yang rumah sakit itu kan masuk duit tuh, air bersih masuk duit. Ya, tetapi untuk pengendalian banjir misalnya begitu ya. Nah, itu kan enggak ada uangnya, tetapi kota itu bisa kita atau daerah itu kita bisa buat menjadi daerah yang layak dihuni lah karena tidak ada banjir ya. Ya levelnya bagus. Nah itu juga termasuk kategori yang bisa dilakukan untuk kenyamanan kehidupan warga. Ya maka itu bisa juga digunakan dana obligasi itu. Kembali ke soal waktunya kan. Nah dan sepanjang dia punya kemampuan PAD untuk membayar karena nanti kan dari dana PAD ya, kalau Jakarta kan PAD-nya tinggi sekali. Ya, ini kita uji coba di Jakarta dulu lah ya kan. Nah, itu bisa sampai 60-70 triliun. Nah, kalau dia minjam cuma 5T ya obligasi.
1: Kecil lah ya.
2: Itu kan enggak ada masalah yang berarti. Rencananya Gubernur Pramono ini kan 5T nih. Nah, duitnya aja 60-70T sehingga Menteri Purbaya kan bilang, "Lah uang kamu banyak kok pakai minjam sih?" gitu kan. Nah, tapi ini adalah slot baru yang harus kita buka karena pusat memangkas TKD, DBH JKI 15T kagak dikasih, ditahan tunda bayar. Jadi mereka berkreasi. Jadi ini harus direspek oleh pusat, ya kan? Kasihlah ruang. Jangan pusat terlalu sentralistik, itu kurang bijak itu.
1: Ya, baik. Prof. Joharman Sajohan, terima kasih banyak ya Prof. Waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
2: Malam-malam.
1: Pendengar pakar otonomi daerah yang juga guru besar IPDN Profesor Joharman Sajohan ya, kami berbincang bagaimana

0: bagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, 3 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Jayawijaya ini tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Rabu 9 September kemarin, di mana Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo menyebut insiden nahas itu terjadi di wilayah Mulyama, Papua Pegunungan sekitar pukul 15.53. Mengapa rombongan ini di rombongan sipil ya bisa mendapatkan ataupun rombongan pelayanan publik bisa dicegat dengan mudah tanpa pengawalan? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dan ya bersama, kalau kita lihat kronologinya menurut laporan yang tersedia atau yang beredar, di mana rombongan pegawai Dinas Pertanian berjumlah 11 orang, mereka sebelumnya berada di wilayah tersebut untuk meninjau kegiatan cetak sawah, dan setelah kegiatan selesai, rombongan kemudian bergerak kembali menuju Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Dalam perjalanan pulang, rombongan tersebut dihadang kelompok bersenjata. Terjadi penembakan terhadap rombongan, di mana dalam serangan itu 3 pegawai Dinas Pertanian meninggal dunia. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya kemudian melakukan penyelidikan dan penanganan di lokasi. Identitas korban yang diberitakan ini Apri Darapi 49 tahun, Alfonsius Albinus Meha 35 tahun dan Willy Mboik ya 24 tahun. Ketiganya merupakan pegawai pada lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, dan Willy disebut merupakan CPNS yang baru sekitar 2 bulan menerima SK sebelum gugur dalam serangan tersebut ya. Dan siapa juga yang nanti kami sudah tersambung ya bersama dengan Komisioner Komnas HAM Pak Sarlin Siagian.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Sarlin, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
3: Ya, Pak Sarlin, bagaimana Pak melihat kejadian ataupun insiden ASN yang dicegat KKB hingga meninggal dunia ini?
4: Ya, pertama kami tentu menugaskan tim untuk melakukan pemantauan ya. Dan kantor sekretariat Komnas HAM di Papua sudah kami tugaskan melakukan pantauan, dan kami mendapatkan laporan terkait penembakan terhadap rombongan pegawai Dinas Pertanian di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, tanggal 9 September, yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata.
3: Pak, ini bagaimana Komnas HAM melihatnya, penembakan 3 ASN ini memang semata-mata sebagai tindak pidana bersenjata atau memang sudah memiliki indikasi sebagai pelanggaran HAM ini, Pak Sorlin?
4: Pertama, saya ingin menyampaikan duka yang mendalam ya atas peristiwa ini. Meninggalnya 3 orang yang tidak bersalah ya. Dan tragedi seperti ini jangan kita anggap biasa ya. Papua lalu berulang terjadi dan mengorbankan kemanusiaan
3: yeah.
4: Oleh karena itu kita Komnas HAM mengutuk dengan tegas setiap hilangnya nyawa ya, siapapun pelakunya. Dalam hal ini kita tahu ada kelompok bersenjata

0: mengklaim melakukan tindakan itu, kami Komnas HAM tentu mengutuk tindakan itu. Tidak boleh satupun orang dicabut nyawanya. Ya. Dan itu kami anggap sangat serius.
1: Iya. Pak Sorlin, kalau kita lihat ini bagaimana rombongan pemerintah memasuki wilayah yang memiliki risiko keamanan tinggi, ini mengapa potensi serangan tersebut tidak dapat dicegah? Bagaimana dengan kemungkinan adanya kegagalan intelijen, Pak?
0: Iya, kami masih mendalami ya dengan meminta kantor kami di sana, kantor Sekretariat Komnas HAM di Jayapura. Kalau Bapak juga mengikuti berita, kantor kami juga mengalami serangan ya pada hari yang sama, sekitar beberapa jam sebelum peristiwa di Yahukimo. Jadi kantor Setkom kami juga mendapat serangan yang diduga juga bagian dari teror.
1: Baik, Pak, ini biasa dari tadi ya sudah menginstruksikan untuk bisa mendapatkan keterangan lebih detail atau lebih lanjut ini dari Komnas HAM di sana. Ini biasanya butuh waktu berapa lama, Pak, untuk bisa mendalami kasus ini, Pak Sorlin, untuk bisa?
0: Ya, saat ini tentu tidak mudah ya. Ini bukan situasi yang biasa. Kalau mendapatkan bukti dan fakta akan menjadi jauh lebih sulit dalam situasi ada kelompok bersenjata di satu sisi, dan kemudian TNI juga sedang melakukan pekerjaan apa yang mereka sebut dengan operasi selain perang gitu. Nah, jadi akan makin sulit bagi siapapun ya, bagi siapapun, bukan hanya Komnas HAM, untuk menemukan bukti karena akan terjadi multiklaim ya, dan karena situasi ini tidak dalam situasi yang normal, sehingga pencarian fakta juga pasti akan jauh lebih berat dalam kondisi seperti itu. Namun sekali lagi seperti yang saya sampaikan, negara harus bekerja untuk melakukan segera penegakan hukum, ya, melakukan penyelidikan yang komprehensif, dan terutama untuk menegakkan situasi supaya masyarakat bisa tenang, dan terkhusus kepada korban ini kami meminta supaya pemerintah memperhatikan keluarga korban ya, memastikan korban ini mendapatkan keadilan, juga saya kira selain itu kita berharap pemerintah melakukan evaluasi ya terhadap perlindungan ASN di wilayah yang seperti ini, wilayah rawan.
1: Harus mendapat perhatian ya, karena lokasinya ya, juga
0: karena
1: tidak.
0: Ini juga bukan korban yang pertama atau kedua, ini udah kesekian kali terjadi kepada ASN ya. Seperti kemarin di Papua Barat Daya juga ada pembunuhan terhadap nakes ya. Ini kemudian pembunuhan terhadap pilot dan kopilot, dan rangkaian peristiwa lainnya. Dan artinya saya kira mesti ada sistem perlindungan yang serius kepada khususnya ASN yang bekerja di wilayah rawan konflik.
1: Iya, Pak, kalau aparat melakukan operasi pengejaran terhadap pelaku, mekanisme apa, Pak, yang akan digunakan Komnas HAM untuk bisa memastikan operasi tersebut tetap mematuhi pembedaan proporsionalitas, kecukupan atau keperluan militer, dan juga kehati-hatian ini, Pak?
0: Ya, saya kira aparat kepolisian mesti melakukan tugas penyelidikan ya untuk memastikan status ya supaya jangan berbasis pada klaim ya di sosial media. Kita harus pastikan bahwa ada memang status hukum dari setiap peristiwa di wilayah keseluruhan yang dikontrol oleh pemerintah Indonesia. Apapun peristiwanya mesti memiliki status hukum. Nah, oleh karena itu tugas kepolisianlah untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum secara komprehensif.
1: Baik. Pak Sarlin, nanti kita tunggu ya bagaimana perkembangan kasus ini dan juga bagaimana Komnas HAM juga bisa mengawal kasus ini agar terang benderang ya Pak Sarlin. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam.
1: Pendengar Komisioner Komnas HAM Sarlin Siagian ya, kami berbincang mengenai jaminan keamanan pengabdi negara di daerah konflik.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Polres Kuburaya hari ini kembali menyalurkan ribuan liter air bersih kepada warga di sejumlah kecamatan, menyusul krisis air akibat kemarau panjang dan karhutla. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
6: Polres Kuburaya terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan dengan mengarahkan mobil taktis Armored Water Cannon di dua desa di Kecamatan Sungai Raya dan Desa Kapur. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan bahwa pada Kamis kemarin total air bersih yang didistribusikan ke warga sebanyak 22.000 liter air. Dengan rincian, untuk Desa Sungai Raya Dalam sebanyak 12.000 liter air dan Desa Kapur 10.000 liter air. Pendistribusian air bersih sendiri ini merupakan bentuk kepedulian Polres Kuburaya dan Mabes Polri dalam memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat akan kebutuhan air di saat bencana kekeringan yang melanda Provinsi Kalimantan Barat selama 3 bulan terakhir. Berikut pernyataan dari Aibtu Ade, Polres Kuburaya.
7: Memang sangat membutuhkan supaya apa yang kita salurkan kepada masyarakat tepat, tepat orang dan tepat guna. Itu yang utama. Di samping itu kami juga menghimbau kepada masyarakat karena El Nino ini diperkirakan masih berkepanjangan untuk berhemat dalam menggunakan air yang kami distribusikan. Karena kami mobiling menjangkau seluruh kecamatan di wilayah Kuburaya, terutama kalau kendaraan yang kami miliki water cannon mencapai daerah 4 kecamatan wilayah daratan. Jadi mobilitas kendaraan kami dengan tonase sangat besar, terbatas ruang geraknya. Jadi
6: dan untuk pendengar, bisa saya informasikan juga bahwa ada salah satu warga yang menerima manfaat, yaitu Kepala Desa Sungai Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, yaitu Fahmi, yang menyampaikan terima kasih kepada Polres Kuburaya yang telah membantu meringankan beban warganya di saat kesulitan mendapatkan air bersih dan air minum. Kemudian Fahmi juga mengatakan bahwa memerlukan bantuan dari instansi lainnya untuk membantu warga-warga di Kabupaten Kuburaya. Berikut pernyataan Fahmi.
7: Ini untuk kebutuhan hari-hari masyarakat Desa Kapur, dan kami harap bukan hanya dari kepolisian tetapi juga dari instansi lainnya, terutama Bupati Kuburaya yang dalam hal ini saya yakin sangat memperhatikan keadaan masyarakat Kuburaya.
6: Dan pendengar, Fahmi dan masyarakat yang lain memang banyak berharap penyaluran air bersih di desanya bisa terus dilakukan oleh Polres Kuburaya maupun pemerintah daerah lainnya. Karena kebutuhan air sangat bermanfaat bagi warga Desa Kapur untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, yang mengatakan pemerintah melanjutkan pembelian minyak mentah dari Rusia dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap aturan dan aspek keekonomian. Ia mengatakan pemerintah menentukan sumber pasokan minyak mentah berdasarkan skala prioritas di tengah dinamika kondisi global. Pembelian minyak mentah dari Rusia merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah yang kemudian dilanjutkan pada tingkat pemerintah dengan badan usaha. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepolisian daerah Jawa Barat turut memantau perairan di wilayah Jawa Barat untuk membantu proses pencarian 5 jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda. Polda Jabar sudah menginformasikan ke semua kalangan masyarakat nelayan dan jajaran Satpol Airut wilayah Jabar terkait kejadian jurnalis yang hilang kontak tersebut. Kapolda di sela-sela kunjungan kerjanya ke markas Polres Garut mengajak semua pihak, terutama kalangan media, untuk mendoakan jurnalis yang menghadapi masalah saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Kita beralih ke informasi mancanegara. Utusan Yaman untuk PBB, Abdullah Al-Saadi, memperingatkan bahwa kelompok Houthi terus meningkatkan eskalasi militer dan berupaya menciptakan kenyataan baru di Laut Merah. Berbicara dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB mengenai serangan Houthi terhadap Arab Saudi, Saadi mengatakan tindakan kelompok tersebut mengancam pelayaran di jalur perairan strategis itu. Saadi mendesak Dewan Keamanan PBB mengutuk eskalasi militer Houthi dan menegakkan embargo senjata terhadap kelompok tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Kehadiran dua pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, ikut memacu penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 yang telah mencapai sekitar 51% menjelang balapan pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Mario akan tampil di kelas Moto2, sedangkan Veda di Moto3 pada rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit Nusa Tenggara Barat. Direktur Operasi Troy Reza Waroka mengatakan kedua pembalap menjadi salah satu faktor yang membuat pergerakan pembelian tiket tahun ini lebih agresif dibandingkan sebelumnya.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan, bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan, dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga, bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam, bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
1: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya. Utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Indonesia Menyapa Malam.
6: Ada pasti bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan.

0: Pendengar, di kesempatan malam hari ini kami hadirkan konferensi pers hasil penyitaan penanganan perkara Kejaksaan Agung.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Rekan-rekan media yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita dapat melakukan konferensi pers. Rekan-rekan media, sebagaimana diketahui bahwa tim penyidik pada Kejaksaan Agung sedang menangani perkara tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung, bahwa tim penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan dengan profesional, akuntabel, dan tetap memperhatikan, memegang prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, bahwa dalam rangka melakukan penegakan hukum ini, tim penyidik tidak hanya semata-mata melakukan pemidanaan kepada pelaku, tetapi paralel dengan proses pemidanaan juga melakukan kegiatan penyelamatan atau pemulihan terhadap kerugian negara atau keuangan negara, dan dalam rangka keterbukaan dan transparansi, maka dalam hal ini kami tampilkan beberapa barang bukti, sebagian dari barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik, bagaimana duduk perkara dan penanganannya. Gambarannya nanti di samping kami ada Pak Didik. Mungkin Pak Didik akan menjelaskan secara komprehensif. Silakan Pak Gunan Depat, kami persilakan Pak.
3: Terima kasih Pak Kapus Penkum yang kami hormati, rekan-rekan media yang kami banggakan, dan pada kesempatan ini masih hadir menunggu kehadiran informasi perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berkesempatan hadir dalam forum yang penting ini. Dengan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan untuk menguatkan kembali komitmen bersama tentang betapa pentingnya dan besarnya peran bidang tindak pidana khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana kegiatan kita hari ini, kami dari tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung, sebagaimana surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan nomor PIN 46 tanggal 14 Juli 2026 junto nomor surat perintah nomor PIN 119A garing F2 garing FD2 garing 08 garing 2026 tanggal 26 Agustus tahun 2026 yang sebelumnya telah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, dan berdasarkan hasil gelar perkara di Kejaksaan Agung, maka perkara tersebut diserahkan dan diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Bahwa pada saat ini, sampai dengan saat ini, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa melakukan pemeriksaan terhadap 47 orang saksi. Kemudian, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung berdasarkan surat perintah penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus nomor print 398 tanggal 28 Agustus tahun 2026 dan telah mendapatkan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Sebagaimana kita saksikan bersama, uang yang di depan ini sebesar 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166.000 yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara PRL yaitu pegawai PT PSMI, dan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana penetapan nomor 4522 garing PITB garing SITA 2026 garing PN JKT Selatan. Uang ini yang 1 triliun merupakan goodwill dari PT PSMI menyerahkan kepada penyidik sebagai langkah untuk apabila nanti dalam perkara ini dinyatakan terbukti kerugian keuangan negara, mereka akan siap dengan uang yang diserahkan ini, dan telah kami lakukan penyitaan dan masuk di dalam rekening pemerintah lainnya milik Kejaksaan Agung pada Bank Himbara BSI. Uang ini ada di BSI, Bank Syariah Indonesia. Kami minta dari BSI untuk menghadirkan uang ini di gedung Kejaksaan Agung ini. Kami juga penyidik telah melakukan gelar perkara bersama dengan auditor dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara. Juga penyidik melakukan pemblokiran pada 10 rekening operasional pengelolaan kebun PT PSMI dan juga melakukan permintaan keterangan ahli beberapa ahli. Bahwa sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dalam rangka mengkonstruksikan tindak pidana dan penggunaan pemampatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung dengan hasil penyidikan sementara ditemukannya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh PT PSMI bersama dengan pihak lain dengan cara sebagai berikut. PT Inhutani 5 Lampung mendapatkan izin usaha pengelolaan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 398 tahun 1996 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri atas areal seluas lebih kurang 55.157 hektar yang termasuk dalam kategori hutan produksi. Bahwa sejak tahun 2007, PT PSMI secara melawan hukum telah melakukan pengelolaan lahan milik PT Inhutani 5 di Kabupaten Waikanan dengan cara melakukan pembukaan hutan dan pemampatan hasil hutan dengan membangun perkebunan tebu seluas 32.375 hektar. Bahwa tahun 2013, Direksi PT PSMI melakukan penandatanganan memorandum of understanding dengan pola kemitraan dengan PT Inhutani 5 Persero pada register 44, 42 dan 46 dengan tujuan pembangunan hutan tanaman tumpang sari yang memperlakukan perjanjian berlaku surut sejak tahun 2007 sampai dengan penandatanganan perjanjian MOU tadi 2013. Artinya MOU yang ditandatangani 2013 itu adalah perbuatan melawan hukum karena berlaku surut sejak tahun 2007. Bahwa perbuatan PT PSMI membuka kawasan hutan dan menguasai lahan serta membangun perkebunan tebu bersama-sama dengan PT Inhutani Persero secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara karena dalam pembangunan perkebunan tebu ini Menteri Kehutanan melalui Dirjen telah menyatakan perjanjian tersebut tidak sah. Rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan, sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan terhadap kerugian keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan, sehingga diharapkan peristiwa pidana yang sama tidak terjadi lagi bahwa sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan secara sukarela PT PSMI berupa uang sebesar 1 triliun dan 3,1 miliar dan serta 166 ribu USD yang telah kami titipkan di Bank Himbara, yaitu Bank BSI, pada rekening pemerintah lainnya atau RPL nomor 139 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bahwa uang yang kami tampilkan di hadapan rekan-rekan media ini merupakan sebagian dari uang sejumlah tersebut, sehingga ini tidak utuh seperti yang di dalam ini, mengingat adanya keterbatasan tempat dan keamanan dalam penyediaannya. Rekan-rekan media yang kami banggakan, perlu kami sampaikan juga bahwa dalam proses penyidikan ini terkait barang bukti dalam pengelolaannya, tim penyidik menyerahkan aset-aset yang disita kepada Badan Pemulihan Aset, sedangkan untuk penyitaan berupa uang tetap tersimpan di rekening RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan dalam perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT PSMI di dalam areal PT Indutani 5 Provinsi Lampung. Dan kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dan fasilitasi yang diberikan oleh Pak Kapus Penkum dan jajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirdik bagaimana duduk perkara dan gambarannya seperti apa penanganan perkara ini. Mungkin dari rekan-rekan media yang ingin menanyakan, kami persilakan. Silakan.
3: Pertama tentu dari tadi Tempo Jihan menanyakan terkait dengan ada tidak dilakukan pemeriksaan terhadap mantan kepala daerah dan anaknya. Ya, kami tidak menyebutkan nama ya, nanti dari sana. Bahwa benar kami pada saat minggu yang kemarin telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dengan pihak-pihak saksi-saksi. Dan kemudian kami juga melakukan penyitaan uang sebesar yang 3,1 miliar dari saksi yang saksi perwakilan dari PT PSMI. Dan kemudian uang yang 1 triliun ini sekaligus dengan yang ada dolar dan 3 miliar itu disimpan di rekening pemerintah lainnya atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BSI atau Bank Himbara. Di situ nol bunga, 0%. Tidak ada bunga. Tanpa bunga sama sekali. Ini nantinya setelah ada putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka uang ini akan kalau dinyatakan dalam putusannya nanti terbukti dan ada kerugian negara sebesar nilai ini, maka uang ini akan kita eksekusi diserahkan kepada kas negara Kementerian Keuangan. Terkait dengan tadi ada pertanyaan berikutnya Tempus, bahwa PT PSMI melakukan usaha bisnis perkebunan tebu dimulai sejak tahun 2007. 2013 BPK melakukan audit dan ditemukan ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kemudian atas temuan tersebut dibuatlah MOU oleh Inhutani bersama dengan PT PSMI yang berlaku MOU 2013, tapi berlakunya surut 2007 ke 2013. Dan tempus peristiwa pidana ini bukan hanya sampai dengan 2013, tetapi sampai dengan 2026. Nah, terkait dengan tadi yang ada pertanyaan, apakah uang-uang ini akan mengurangi nilai kerugian negara? Sama seperti yang kami jelaskan tadi, kita menunggu putusan. Dan perhitungan kerugian keuangan negara sampai saat ini masih sedang kami lakukan dengan auditor. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dari tiga pertanyaan tadi.
5: Pak, mau menambahi Pak, dari kan tadi 3 miliar, dari total 3 miliar dari RRV Pak ya. RRV ini posisinya perusahaan siapa? Apakah penentu kerjasama tadi atau bagaimana Pak?
4: Perwakilan.
3: Mau dijawab lagi? Cukup ya, satu lagi nih ya. Apa ada satu lagi?
6: Pak, boleh. Apa yang Pak, yang mau tinggal Pak?
3: Ya Bang, silakan Bang. Oke, cukup ya, saya akan jawab. Terkait dengan peristiwa pidana tadi, yang seperti kami jelaskan, adanya perbuatan melawan hukum melakukan pembukaan areal perkebunan di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh PT Inhutani tanpa izin Menteri Kehutanan. Kemudian, seperti yang ditanya tadi, tahun 2013 dilakukan audit oleh BPK dan ditemukan ada perbuatan yang kami jelaskan tadi. Sehingga dengan adanya audit tersebut, dibuatlah seolah-olah untuk membenarkan ada MOU. Oke. Tetapi proses ini, peristiwa ini, terus kami dalami, sekarang masih kami dalami untuk memperkuat bukti-bukti yang konkret. Tentunya nanti kami akan melakukan konvers lagi terkait dengan perkembangan penyidikan. Mungkin detailnya tidak kami sampaikan karena ini sifatnya konsumsi dalam proses penyidikan sehingga tidak bisa kami jelaskan secara detail. Nanti akan kami sampaikan perkembangan-perkembangan berikutnya.
4: Baik, Sir.
3: Ya. Nah, saat ini kami baru 2 minggu melakukan proses pemanggilan pemeriksaan-pemeriksaan secara intensif. Nanti pada konvers berikutnya akan kami sampaikan. Sebagian sudah kita lakukan pemeriksaan. Saksi-saksi terkait dengan PSMI, Inhutani, Kementerian Kehutanan sedang kami panggil dan sudah beberapa orang telah kita minta keterangan.
4: Baik. Sudah. Silakan. Silakan.
6: Yang mana yang meter ada 2?
3: Mungkin yang kami jelaskan, ini yang disita oleh Lampung itu ada yang sebesar 3 miliar tadi dengan uang USD ini. Sedangkan uang yang 1 triliun itu tidak dilakukan penyitaan dan kita lakukan penyitaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung ini. Itu teknis di sini.
4: Baik. Kalau perlu kami tegaskan bahwa memang beberapa hari belakangan kami mendapatkan berita-berita baik di medsos terkait adanya

0: pastikan bahwa menurut tim penyidik sudah cukup bukti adanya dugaan tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara ini. Dan terhadap pihak-pihak itu, ada sebagian daripada barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan berupa uang oleh tim 9.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Anak Krakatau, kami hadirkan bagaimana keterangan pers dari Basarnas.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: TNI Polri, Basarnas, Kantor SAR Lampung, semua berjalan dengan lancar dan aman, sudah kembali ke posko masing-masing. Untuk sektor A sendiri, itu terdiri dari KRI Kerambit, KP Sanjaya, dan Kal Pahawang. Untuk Kal Pahawang itu lepas tali dari Dermaga Pelindo pada pukul 08.30 melakukan pencarian di sekitar Teluk Lampung, dan pada pukul 11.30 bergerak kembali ke Teluk Lampung ke arah Pulau Legundi, lalu berkomunikasi dengan kapal-kapal nelayan. Kebetulan pada saat melakukan searching bertemu dengan kapal nelayan dan memberikan pemaparan tentang operasi SAR yang kita lakukan. Dan kembali ke Dermaga Pelindo pada pukul 15.00. Untuk KRI Kerambit, itu lepas tali dari Dermaga Indakiat pada pukul 07.30 untuk menuju ke lokasi search area, dan pada pukul 14.00 kembali menuju ke Dermaga Indakiat. Dan untuk sektor B sendiri, itu dengan luas area pencarian kurang lebih 1.020 nautical mile yang terdiri dari KRI Lauser dan Kal Anyar, dan kita ada tambahan alut dari Tenggo Bravo Gunung Sari. Untuk KRI Loser sendiri, lepas jangkar dari perairan barat Tanjung Cikoneng, lalu pada pukul 15.30 kembali melaporkan berada di tenggara Gunung Anak Krakatau, dan saat ini juga masih dalam proses kembali ke posko untuk mencari titik aman Lego Jangkar. Sedangkan KL Anyar sendiri lepas tari dari Dermaga Pelindo Ciwandan pada pukul 09.00 untuk melakukan searching, dan pada pukul 14.45 KL Anyar menemukan kembali satu buah life jacket yang berwarna orange pada koordinat 6 derajat 09 menit 04.6 detik sera, dan 105 derajat 42 menit 46.4 detik eko, dan sandar kembali di Dermaga Ciwandan. Saat ini sudah diserah terimakan ke teman-teman kantor SAR yang ada di posko Aju di Dermaga Ciwandan. Untuk KRI Lauser dan TB Gunung Sari sendiri, saat ini masih perjalanan menuju ke dermaga yang akan mereka tuju, dan ke titik aman untuk mereka melakukan Lego Jangkar untuk melanjutkan pencarian di esok hari. Untuk sektor C sendiri, itu dengan luas area kurang lebih 585 nautical mile dan terdiri dari KN SAR Basudewa Lampung dan RIP Lampung. KN SAR Basudewa bertolak dari dermaga Pulau Tabuan Tanggumas Lampung dan kembali sandar di Batu Tanggumus Lampung pada pukul 17.45 melakukan searching itu di sebelah barat laut Lampung, dan hasilnya masih nihil. Sedangkan RIP 02 ini melakukan searching di sekitar Pulau Sabesi dan di Gunung Anak Krakatau. Untuk RIP 02 sendiri yang dari Lampung itu menuju perairan Pulau Sangiang, Pulau Sabesi,

0: dan pada pukul 10.45 Rip Lampung tiba di Pulau Sertung. Di Pulau Sertung kemudian bergeser ke Pulau Rakata pada pukul 11.42 dan kemudian kembali ke Pulau Sabesi untuk melakukan penyisiran kembali dan sandar untuk bermalam di Pulau Sabesi. Sedangkan untuk sektor D sendiri itu kurang lebih 585 nautical mile, kita menggunakan KP Bayabusa dari Polairut, berangkat dari Pelindo panjang Bandar Lampung pada pukul 08.43 menuju set area dan kembali pada pukul 17.58 ke dermaga panjang Bandar Lampung. Untuk sektor khusus yang kita lakukan di luar sektor 4, 1, 2, 3, dan 4 tadi, kami menggerakkan KN Sartotuka dan RIP 02 Banten yang sama-sama tadi kita lihat bersama bahwa RIP 02 itu kembali ke dermaga Marina pada pukul 15.31 melakukan penyisiran di sekitar anak Gunung Krakatau sampai dengan melakukan tiga titik di pulau tersebut, di Pulau Sertung, kemudian di Pulau Panjang, dan mereka melakukan penyisiran di darat. Ini Tetuka dan RIP 02 Banten dan RIP 02 Lampung, mereka melakukan penyisiran di pulau, tiga pulau di sekitaran anak Gunung Krakatau kurang lebih sekitar 3 jam. Kurang lebih sekitar 3 jam yang diawasi, yang di-backup oleh KN Sartotuka. Ya, saya bilang tadi, alhamdulillah hari ini cuaca sangat mendukung, anak Gunung Krakatau juga sangat mendukung, sehingga teman-teman bisa merapat di ketiga pulau tersebut dan bisa naik ke daratan untuk melakukan pencarian. Dan KN Sartotuka setelah misi yang dilakukan oleh RIP 02 Banten dan RIP 02 Lampung selesai, RIP 02 Lampung kembali ke Sabesi dan RIP 02 Banten itu kembali ke dermaga Marina, sedangkan KN Sartotuka sendiri kembali ke dermaga Ciwandan. Satu sektor lagi itu ada HR Heli Rescue 3604 melakukan pencarian kurang lebih sekitar 1 jam penyisiran di wilayah sekitar LKP yang titik duga hilang lost contact-nya speedboat tersebut, dan pada pukul 17.00 sudah landing di Carita dengan aman dan terkendali dan dengan hasil nihil. Demikian untuk semua search area dengan 4 sektor dan satu sektor khusus termasuk pencarian via udara yang dapat kami sampaikan. Dan untuk semua keseluruhan sektor tersebut dengan hasil nihil hanya menemukan satu buah life jacket oleh Kal Anyar. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Hari ini kita sudah mengarah ke sana. Kalau Ibu perhatikan peta yang kita berikan tadi, di sektor 3 itu sudah mengarah ke Samudra Hindia. Ya, seperti yang biasanya kita lakukan, setelah ini kita melakukan evaluasi pencarian pagi hari ini, kita akan berkoordinasi lagi sejauh mana SARMAP prediction yang akan kita lakukan untuk luas area pencarian. Untuk secara fisik nanti kami akan serahkan nanti ke pihak Dirpolair untuk menyampaikan lebih lanjut. Dari informasi KN Sartotuka, karena drone thermal itu standby-nya di KN Sartotuka itu sempat diterbangkan, tapi tidak terlalu lama karena KN Sartotuka itu kurang lebih di radius 5 km dari anak Gunung Krakatau. Bengkulu kami sudah koordinasi dan kami sudah melakukan pemapelan tentang informasi kejadian tersebut dan hingga saat ini masih nihil juga. Ada lagi? Mungkin dari Pak Danlanal menyampaikan mungkin tentang penemuan dari Kal Anyar tentang life jacket tersebut. Mungkin ada tambahan Bapak, silakan.
1: Terima kasih kepada Kepala Kantor SAR Banten. Mengenai penemuan life jacket yang tadi telah disampaikan, koordinat yang tadi disampaikan pada pukul 14.45, Kal Anyar itu menemukan satu buah life jacket yang saat ini sudah proses diserahkan kepada tim Basarnas di Posko Aju yang berada di Pelabuhan Ciwandan. Selanjutnya untuk posisi penemuan tersebut berada di sebelah timur dari Gunung Anak Krakatau dengan jarak kurang lebih 16.2 nautical mile. Atau kalau dari posisi penemuan yang pertama itu berada di barat daya dari posisi penemuan pertama. Demikian ya. Mengenai spesifik atau ciri-ciri life jacket warna oranye, tetapi untuk spesifikasi lainnya nanti pada saat life jacket tersebut setelah diidentifikasi, karena begitu barang ditemukan kapal telah sandar, langsung dilaksanakan proses serah terima kepada tim Basarnas yang berada di Posko Aju di Pelabuhan Ciwandan untuk selanjutnya ditindaklanjuti identifikasi oleh rekan-rekan dari Polair maupun dari Polri. Demikian. Untuk informasi mengenai orang terdampar, terus terang informasi tersebut setelah ditindaklanjuti oleh tim gabungan dari Basarnas, dari TNI AL maupun dari Polairut, akan tetapi dari rekan-rekan yang menindaklanjuti, kepastian informasi atau keabsahan informasi tersebut kurang, tetapi rekan-rekan tetap melaksanakan pencarian dan sampai dengan tadi sore kurang lebih sekitar pukul 14.30 itu disampaikan bahwa yang dilaporkan posisi terdampar tersebut setelah dicari nihil. Dan lokasi tersebut berada di dekat dengan Pelabuhan Bakahuni. Demikian.
0: Informasi yang terdampar itu kami juga sudah gali dari dan sudah menuju langsung ke lokasi. Kami koordinasikan dengan Kantor SAR Lampung, dengan rekan-rekan TNI yang ada di Lampung, TNI AL termasuk dari dengan Polair. Mereka melakukan searching tentang lokasi laporan tersebut. Ya, walaupun kami juga mencari tahu informasi yang awal itu dari mana, hingga saat ini belum ada titik terang, cuma laporan dengan yang kami dapatkan. Untuk memastikan itu, tim SAR gabungan juga langsung turun ke lokasi, teman-teman dari Kantor SAR Lampung, TNI AL termasuk Polair, dan saat ini belum ada ditemukan dengan informasi tersebut. Untuk pencarian ke depannya, sama dengan yang kami sampaikan tadi, dari hasil evaluasi semua alut-alut yang telah melaksanakan operasi SAR pada hari ini, kita akan evaluasi kembali, termasuk dengan memperluas area pencarian seperti apa, untuk termasuk dengan pembagian sektor di esok harinya. Ya, oke. Ini mungkin sekedar gambaran untuk pencarian yang khusus kita lakukan pada hari ini. Ini KN SAR Tetuka yang sandar di dermaga Ciwandan yang melakukan pendampingan, melakukan backup untuk teman-teman kita yang melakukan pendekatan penyisiran terdekat ke tiga pulau yang di sekitar Anak Krakatau. Ini Tetuka, terus masuk ke RIP 02. Ini untuk RIP 02 yang tadi sudah kembali ke dermaga Marina, di zoom, coba di zoom. Nah, ini kalau Bapak lihat semua, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian lihat semua, ini semua kita sudah sapuh. Dan termasuk rekan-rekan yang melaksanakan tadi membawa peralatan APD yang lengkap, kita mencoba dengan dukungan cuaca, dengan dukungan dari kondisi Anak Krakatau, itu dengan kondisi aman kita bisa merapat dan bisa naik di daratan tersebut. Ini yang untuk dari RIP 02 di sini. Yang untuk yang dari Lampung. Nih, ini yang dari Lampung, coba di zoom. Ya, sama. Jadi kita melakukan dulu alut pendampingan kita backup dengan RIP 02 Lampung, KN SAR Tetuka, termasuk dari RIP 02. Seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini yang RIP 02 di Lampung, 02 dari Lampung. Jadi melakukan pencarian, rekan-rekan RIP 02 Lampung langsung menuju ke titik di Pulau Panjang, melakukan penyisiran di sekitar sini dan masuk. Ini kalau kita lihat Pak dengan penyampaian dari PVMBG ya, ini sudah masuk di radius 3 km ya. Alhamdulillah hari ini erupsi gunung Rakatau, Anak Rakatau tidak terjadi ya. Itu kita, makanya kami kenapa backup dengan RIP 02 yang ada di Banten dan KN SAR Tetuka, kita mengantisipasi hal-hal terburuk terjadi. Seperti itu. Ya. Yang satunya yang apa? Ini kayak posisi yang RIP 02 Banten. Nih, zoom. Sama, Pak. Kurang lebih sama. Jadi kita saling membackup. Ini sudah penuh, ini sudah penuh. Ini sudah masuk sampai sini. Di sini kurang lebih radius 3 km. Seperti itu. Tadi yang telah disampaikan dari KAL sudah menyerahkan ke posko tim Aju yang ada di Ciwandan, dan sementara perjalanan ke sini yang akan kita serahkan nanti ke rekan-rekan Polairut untuk melakukan identifikasi lebih jauh. Ya, sama seperti yang kemarin. Oke? Okay. Cukup mungkin? Ya, terima kasih buat rekan-rekan media yang masih setia selalu menunggu bersama. Ya, kita berharap, kita berdoa yang terbaik, semoga korban telah segera ditemukan dalam kondisi selamat. Ya, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Sosial yang mencatat sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM baru masuk dalam daftar penerima bantuan sosial setelah pemanfaatan data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional atau DTSEN. Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andi Kurniawan mengatakan pemutakhiran DTSEN diperlukan untuk merespon perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan. Menurutnya pemanfaatan DTSEN memberikan basis yang lebih luas dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatakan 87,5% penerbitan izin edar dapat diselesaikan lebih cepat dari timeline yang ditetapkan pada 2026, menunjukkan hasil transformasi proses bisnis guna menjaga keseimbangan antara kecepatan inovasi dan keamanan masyarakat. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan angka tersebut merupakan peningkatan dari 2024 yang sebesar 70,6%. Ia menilai transformasi itu mempercepat akses masyarakat terhadap obat, vaksin, dan produk kesehatan inovatif tanpa mengurangi aspek keamanan, khasiat, dan mutu. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa dialog dan diplomasi tetap menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik di tengah berlanjutnya perang di Ukraina dan Iran. Modi mengadakan pembicaraan dengan Putin di New Delhi hari ini di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini. Menurut jadwal, kedua pemimpin meninjau perkembangan kerjasama bilateral di berbagai sektor, termasuk perdagangan, energi, pertahanan, luar angkasa, serta hubungan antar masyarakat yang tetap menjadi fokus utama kemitraan India-Rusia yang telah berlangsung lama. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Basket Indonesia takluk pada pertandingan Grup A cabang olahraga basket Asian Games 2026 setelah dikalahkan Timnas Basket Korea Selatan di Aichi International Arena Nagoya. Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor mencolok 48-102 dan membuat Garuda menelan kekalahan kedua beruntun seusai pertandingan pertama takluk dari Jepang 5-3-9-8. Kekalahan itu berdampak terhadap posisi Indonesia yang berada di peringkat keempat klasemen sementara Grup A cabang olahraga bola basket Asian Games 2026. Selanjutnya Indonesia akan melakoni pertandingan ketiga Grup A cabang olahraga bola basket Asian Games 2026 menghadapi Arab Saudi di Aichi International Arena Nagoya pada Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami sudah menyiapkan lagu-lagu untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan tentunya informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti Kekasihku dari Padi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib upgrade. Tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94. Atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. Enam, tutup semua celah rumah. Tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lainnya untuk menyumbat celah. Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. 7. Jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ISPA dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernafasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari wilayah Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kelima jurnalis tersebut, M. Bagus Khoirinas, pewarta foto kantor Berita Antara, dan Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com. Selanjutnya Yudhistira Pranoto, pewarta foto inews.id, Firman Daus, jurnalis Anadolu Agency, serta Donald Husni, jurnalis freelance. Menkom Digi Mutia Hafid mendoakan agar kelima jurnalis dan seluruh awak kapal berada dalam kondisi baik. Ia berharap seluruh rombongan segera ditemukan dan dapat kembali pulang dengan selamat.

Sebanyak 15.222 penerima bantuan sosial atau bansos di Kota Bekasi dibekukan sementara karena terindikasi terlibat aktivitas judi online. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert Siagian pada Jumat 11 September ini. Menurut Robert, pembekuan bansos dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak digunakan di luar ketentuan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memerintahkan aparat mengusut dugaan pungutan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan senilai Rp150 juta. Perintah tersebut disampaikan setelah seorang petani di Banggai mengaku pernah diminta tebusan saat mengajukan bantuan combine harvester. Amran meminta kepolisian menelusuri pihak yang diduga meminta pungutan kepada petani. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun untuk memperoleh bantuan pemerintah. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 12 September 2026 bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W diperkirakan berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dengan kecepatan angin maksimum hingga 25 knots dan tekanan minimum 1006 hektopaskal. Potensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis berpeluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Cina Selatan dan di sekitar sirkulasi tersebut. Terdapat juga sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar bagian tengah dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir utara Papua Nugini hingga Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, Semarang, dan Tanjung Selor. Kemudian

Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Kemudian potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Persetia di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut laporan Faiz Putra.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat, ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya, ya, harus berdiri dengan sepuluhnya, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
1: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
3: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal, ya, tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang, ya, radio, taunya tentang ini, ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
1: Di akhir acara peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.

0: Di usianya ke 81 tahun, Radio Republik Indonesia memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik seiring perkembangan zaman dan transformasi digital. RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan Fatimatu Zahra.
1: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
2: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
3: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke 81 kan RRI sudah mengalami pasang surut, dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau RRI harus melakukan adaptasi.
2: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
4: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
2: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
1: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
2: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Kemarin tanggal 11 September di Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia memperingati hari jadi yang ke-81. Usianya tidak muda lagi. Bung Wisnu, saya dan lain sebagainya, Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan radio, utamanya Radio Republik Indonesia sampai dengan hari ini. Dalam usianya ke-81 tentu banyak yang terjadi ya, terutama menghadapi sebuah perkembangan teknologi. Tantangannya tidak bisa dielakkan, perlu diadaptasi, perlu dihadapi tantangan tersebut. Pro 3 RRI atau Radio Republik Indonesia berusaha untuk bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman. Ada RRI digital, kalau bicara soal hiburan dan juga informasi, bisa langsung melihat atau membaca di situs rri.co.id ya, berita tulis ya, tidak lagi dengan audio. Mungkin kalau sedang sibuk dan lain sebagainya atau yang sempatnya adalah scroll di handphone, nah RRI berusaha untuk hadir juga di manapun, kegiatan apapun Anda yang Anda lakukan. Artificial intelligence juga menjadi tantangan tentunya. Teknologi internet ini mungkin mengubah hampir semua radio, tidak hanya Radio Republik Indonesia. Kan kalau konteksnya hiburan misalkan, dulu itu kirim-kirim salam, request lagu, itu mungkin salah satu opsi karena nggak semua orang memiliki kasetnya. Dulu pakai kaset atau dulu piringan hitam lah kalau paling lama lagi. Sekarang tinggal klik, tinggal ketik aja di Google, di YouTube, di Spotify. Semudah itu. Jadi RRI pun sadar, Angkasawan, Angkasawati pun sadar, itu tantangan ketika bicara soal lagu atau hiburan ya. Tapi Pro 3 RRI memang tidak hanya hiburan, ada beberapa lagu yang kami hadirkan untuk Anda, tapi juga informasi, menitikberatkan informasi. Nah inilah yang kami usahakan untuk selalu berikan ya, update entah itu soal kebencanaan seperti gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya, ataupun berita-berita lain sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Memang ada, pasti ada yang kurang, tapi saya ingin mendengarkan alasan Anda untuk setia mendengarkan radio, khususnya Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang begitu hebat ini. Dan juga mungkin ucapannya boleh saya tunggu ya. Dan ya tentu saja nanti kami kembali di sesi yang pertama ini dalam Kopi Pro 3. Dalam temanya itu hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Harapan Anda untuk RRI.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Saya Ibu Suyati.

salah satu pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudarakan untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Catatan peristiwa.
2: Setiap tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, PPABRI kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
3: Pendengar dan pemirsa, di era kebenaran seringkali yang kalah oleh viralitas. Kata-kata kasar dianggap biasa. Namun RRI memilih jalan yang sunyi, namun kokoh menjaga etika dan martabat bangsa, menembus usia 81 tahun, dan menjadi benteng moral yang menolak runtuh. Karena suara sejati tidak perlu berteriak demi perhatian, dan hanya perlu bicara dengan kejujuran, nurani, dan kepercayaan yang dibangun selama 81 tahun. Dan edisi spesial pagi hari ini, pendengar pemirsa, saya sudah bersama Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, ada Bapak I. Handrasmo. Selamat hari ulang tahun.
4: Terima kasih.
3: Dan selamat hari Radio Nasional.
4: Terima kasih.
3: Itu yang kita rayakan hari ini ya. Oke, tapi bicara mengenai RRI, kepercayaan apa sih yang sampai hari ini tetap dijaga dan juga Bapak terus berusaha untuk menjalankan pola itu, roda itu, etika itu?
4: Yang pasti adalah bahwa RRI itu yang paling khas adalah dia media, karena lahir dari media perjuangan. Maka mungkin radio yang media yang sangat intens, yang sangat getol untuk menggelorakan semangat keindonesiaan, ya RRI. Karena setiap saat bicara itu, ya, kegiatan terkait dengan nilai-nilai keindonesiaan. Itu dari nilai yang sangat-sangat penting, ya, ini tradisi RRI.
3: Dan itu yang terus dibawa ya?
4: Terus dibawa.
3: Oke, tapi saya sedikit ingin mungkin bicara mengenai kenyataan saat ini Pak Dirut, bahwa publik menilai RRI memiliki infrastruktur yang semakin modern, terbukti tidak hanya dengan suara, tetapi sekarang dengan gambar dan sebagainya, rri.co.id begitu ya. Tapi secara psikologis, siaran RRI kadang gitu ya, dinilai oh kaku atau formal atau terjebak dalam pemenuhan tugas birokrasi. Dan padahal harapannya radio itu kan menjadi sahabat dekat yang memeluk emosi ataupun juga kegelisahan masyarakat saat ini. Bagaimana itu kemudian ditransformasi hari ini?
4: Iya, kita sadar sekali soal itu ya. Tapi memang kita sebetulnya sudah banyak berupaya untuk mendorong perubahan, mendorong transformasi. Kemarin kita diskusi dengan Pak Kom, Pak Kodari, RRI. Teruslah lebih revolusioner lagi perubahannya. Tapi yang pasti adalah bahwa kita saat ini sadar, kita sebetulnya semua media kita menghadapi disrupsi, RRI juga menghadapi disrupsi, pendengar audiens tradisional sebenarnya bukan pendengar radio, tapi juga televisi, lari ke digital, lari ke platform digital. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bekerja beyond radio. Ya. Kesadaran itu, maka kita dari awal merebranding, ya kita mendorong perubahan mindset angkasawan-angkasawan kita untuk memiliki kesadaran bahwa kita yang harus datang ke audiens, bukan audiens ke kita.
3: Karena audiensnya berubah juga ya semakin hari.
4: Lalu di masa lalu, maka kita harus mendatangi dan mau tidak mau pada akhirnya kita harus hadir di semua kanal beyond radio. Nah, tapi kan itu tradisi baru.
3: Ya.
4: Setiap perubahan itu berawal dari mindset dan menjadi kebiasaan baru. Dan ini bukan kebiasaan kita. Kebiasaan kita adalah lisan. Maka yang kita lakukan adalah membangun human capital untuk membiasakan multi platform. Ini suatu keniscayaan.
3: Okay.
4: Nah, inilah yang selama ini kita lakukan. Kita hadiri semua kanal, tapi memang kita terus memperkuat human capital kita ini.
3: Oke, ini menarik nih ya. Sebagai direktur utama, bagaimana Bapak memastikan bahwa angkasawan-angkasawati RRI dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pelorote ini punya standar etika moral yang seragam di tengah godaan untuk ikut-ikutan membuat konten-konten yang clickbait, yang menaikkan angka statistik digital RRI?
4: Sudah pasti bahwa kita ini, karena kita ini media di satu sisi juga birokrasi, jadi kendali kita ke satker ya, sistem organisasi kita ini, kita terus menerus mengkomunikasikan ke bawah ya. Tadi saya sampaikan bahwa human capital kita, edukasi ini kita terus jalankan terus. Sampai kita ini juga melakukan yang namanya uji kompetensi wartawan, penyiar. Bahkan bukan hanya wartawan saja, tetapi bahkan mereka yang mereka adalah staff di SDM, di LPU, mereka juga ikut uji kompetensi pada akhirnya. Karena kita sadar, suatu hari mereka akan menjadi kasatker, dan mau tidak mau, mereka wajib. Ya. Nah, maka sekarang kita ini boleh berbangga, kita ini lebih dari 1.200 karyawan, itu sudah dilakukan uji kompetensi wartawan. Ini penting sekali, walaupun itu bukan obat semuanya,
3: okay.
4: Tapi paling tidak membuka kesadaran bahwa mereka ini harus belajar lebih banyak, mengupgrade dirinya.
3: Okay.
4: Kesadaran itu yang paling penting.
3: Dan itu sudah terbangun saat ini, sudah dijalankan, sedang berproseskah? Ada kendalanya nggak, Pak?
4: Pasti, kita sudah pasti bahwa kendala awal di awal adalah kita bertarung dengan mindset. RRI itu bukan hanya radio, karena kita harus berdampak. Kita harus memperkuat relevansi. Kita dunia berubah. Konsumsi media berubah.
3: Okay.
4: Ya? Okay. Walaupun kita ini sebetulnya, kalau kita bicara tentang jumlah radio di Indonesia ini, tinggal 25 juta. Ya? Dibandingkan pada tahun 2002.
3: Pada 2000-an saat, awal ya.
4: Okay.
3: Tapi ini kan pesan yang harus juga dibangun oleh RRI adalah membangun etika bangsa, itu yang kemudian dijaga, benar? Masih sampai hari ini,
4: Pak Dirut? Kalau etika bangsa, sudah pasti bahwa kita ini sadar dari awal, ya, kita ini sebetulnya para pekerja media yang sangat-sangat merah putih. Kita setiap saat itu memutarkan lagu Tri Prastia, ya. Tri Prastia itu kan nilai-nilai yang dirumuskan para founding fathersnya RRI ketika itu. Bicara soal negara, melindungi negara. Kesadaran bahwa siaran kita, materi konten kita ini ditujukan untuk mendorong pencapaian tujuan negara proklamasi.
3: Itu kita sepakat. Tapi bagaimana hal-hal yang terkesan formal dan kaku tadi bisa kemudian apa memperebutkan telinga generasi muda jika RRI tetap bertahan pada pakem yang itu?
4: Kita sadar sekali dan kita terus berubah, ya. Kita dorong berubah, ya. Kita perlu edukasi yang lebih banyak, ya. Maka dari itu sebetulnya kita sadar sekarang ini era keterbatasan, ya, secara finansial, tetapi kita tidak mau terhenti di situ. Kita punya jaringan luas mengajak teman-teman, ya, yang sudah seno-seno di media di luar negeri segala itu sharing kepada kita, ya. Nah, kalau kita lihat yang namanya capacity building, ya, dalam undang-undang ASN, kita ini ASN. Orang-orang RR ini adalah PNS dan P3K. Ya. Di undang-undang ASN itu mensyaratkan yang namanya capacity building itu setidaknya 21 jam dalam tahun. Di RRI jauh lebih banyak saat ini. Jauh di atas rata-rata. Ya. Kita minimal 24 jam. Bahkan lebih dari itu. Kita akan
3: dan itu dibuktikan terus. Sejak waktu COVID dan segala macam pasti. Tidak pernah terputus. Kalau gitu karena sudah ngomongin mengenai capacity building, artinya dengan anggaran negara yang dikelola oleh RRI saat ini, apa sih indikator keberhasilan atau KPI yang Bapak tetapkan untuk membuktikan bahwa RRI benar-benar berhasil merawat keberagaman dari culture, local wisdom, begitu?
4: Kalau dari situ kita tunggu dulu. Pertama kita harus melihat RRI dari dua pendekatan, sebagai media dan sebagai birokrasi. Kalau sebagai media, sudah pasti ini ada ukuran-ukuran sendirinya, ya. Kita bicara tentang jumlah audiens, peringkat, karena kita multiplatform, tentu kita punya berita online, peringkatnya berapa, pembacanya berapa, sosial interaksinya berapa, itu sudah pasti. Kita terus-menerus merangkak, ya. Kita sadar, coba kalau kita lihat, kalau kita lihat ternyata sekarang ini yang namanya teman-teman RRI, itu juga menjuarai kompetensi-kompetensi yang termasuk kategori jurnalisme online. Bukan radio lagi. Ya. Kalau radio mostly kita juara. Tetapi sekarang juaranya juga online dari RRI. Itu yang sesuatu. Ya. Nah, dalam birokrasi. Birokrasi itu juga ada ukurannya sendiri. Ya. Kalau namanya WTP wajib itu biasa menurut saya. Tetapi kita harus meningkatkan, kita punya namanya indeks reformasi birokrasi, ya. Indeks reformasi birokrasi itu kan komponen banyak sekali, ya. Ada apa? Tingkat SAKIP, indeks akuntabilitas pemerintahan dan sebagainya. Itu kita juga semakin meningkat. Saya sebutkan contoh, ya. Indeks reformasi birokrasi pada waktu kami masuk 5 tahun lalu itu 55 sekian nilainya. Sekarang sudah 78. Step by step naik. Trennya meningkat semuanya, ya. Dan yang pasti tadi saya cerita, sekarang ini kita, memang ini challenge, ya. Di RRI ini kita punya 5.040 karyawan, ya. Kurang dari sepertiganya itu orang konten. Ini sebetulnya nggak sehat. Saya tempo hari cerita diskusi sama teman-teman di Dewan Pers, ya. Teman-teman media lain, teman dari Kompas, punyamu berapa orang konten? Kalau kita 70%, Mas. Yang 30% itu orang marketing, orang administrasi.
3: Dan ini berbeda, ya, kalau di kita.
4: Itu 30% kurang dikit. Orang konten. Ya. Terus gimana ini? Nah, ini sebetulnya kita yang namanya di RRI, ternyata kita ini harus bekerja out of the box. Beyond. Ya. Kita sadar karena sekarang ini birokrasi di Indonesia ini kan juga mengalami evolusi, reformasi. Kalau kita lihat pemikiran pemimpin-pemimpinnya, mereka ada etikat untuk membuat birokrasi ini agile, ya, luas, ya, membuat lebih manusiawi. Nah, maka dari itu, ya, kita harus ambil keputusan, ambil diskresi. Kalau kita bisa lakukan, mengapa tidak? Ya.
3: Dan langkah beraninya apa sih yang dilakukan selama ini, Pak Dirut?
4: Contoh, ya ini ya.

0: maka kita mengadopsi namanya corporate university. Corporate university itu sebetulnya metode, teknik bagaimana supaya pelatihan-pelatihan di organisasi itu lebih efektif. Pelatihan efektif.
1: Di line telepon 021-386-6712 352-3172 atau di 386-2375 di 384-4545 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Silakan Anda bisa memberikan tanggapan Anda di hari ulang tahun RRI ke-81 ini.

0: Ya, saya terima dulu pendengar dari Pekanbaru ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, kembali kembali ke namanya ya, Fajar. Ya, ya Pak.
0: Siarannya dini
1: Ya.
0: hari, Fajar ya.
1: Iya. Selamat ulang tahun 81 dulu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya. Buat Pak Atong itu terlalu banyak kisahnya, hampir umur 10 tahun sudah mendengar RRI waktu itu, zaman zamannya Pak Hasan Asario Ramahi gitu kan, yang pembaca beritanya Ibu Hastin Atas Asi Nasula MS itu sangat hafal karena yang didengarkan berita gitu kan. Jadi terus ada sandiwara radio Butir-butir Pasir di Laut itu. Kenangan yang tak mungkin hilang, mungkin sampai nyawa meninggalkan badan gitu kan. Jadi itu kita RRI yang paling pokok, sampai sampai besok-besok pun masih masih pikirannya masih normal, pasti mendengarkan RRI. Jadi
0: Oke, Pak Tong, di tengah kemajuan perkembangan zaman, ada handphone, ada TV, ada YouTube, ada kalau mau cari berita pun di Google ada. Kenapa tetap mendengarkan radio RRI itu utamanya?
1: Karena kalau media lain itu, kalau menurut Pak Atong itu bukan kita menyalahkan, bukan, kadang-kadang orang tuh lebih memilih ya viralitas, kata direktur utama sama Mbak Risti tadi, viralitas.
0: Gitu.
1: Bukan, bukan, kalau RRI ini kan yang paling jelas beritanya berimbang, pasti setiap berita itu cross-checknya, faktanya itu yang dipilih. Dulu nggak pernah RRI buat naikkan berita-beritanya antara benar dan tidak pernah sekalipun gitu
0: jadi
1: kan.
0: Percaya, jadi kepercayaannya itu yang nggak bisa digantikan dengan media lain, artinya tetap mendengarkan RRI gitu ya, Pak Tong ya.
1: Iya, karena RRI itu kan bolehlah kita sebut 100% beritanya itu benar.
0: Amin, kan? Amin.
1: Karena RRI itu yang paling dijaga oleh RRI itu kan, yang pertama integritasnya itu yang pertama.
0: Integritas, iya.
1: Yang kedua kan RRI itu radio perjuangan. Sebenarnya bangsa kita baru satu bulan bangsa kita berdiri, RRI juga berdiri kan gitu.
0: Iya.
1: Pendirinya yang itu Bapak Abdurrahman Saleh, Bapak Yusuf Budipuro, karena sangat cinta RRI jadi itu sangat melekat.
0: Oke, jadi, baik.
1: Jadi yang paling jelas kalau di Rio, Pak Atong selalu mengkritik, memberi masukan kepada kru RRI Pekanbaru, karena di Pekanbaru. Jadi Pak Atong paling setiap berita Pak Atong dengarkan. Jadi ada kalau nggak salah dalam tahun ini 3 kali Pak Atong menyampaikan, karena wartawan itu katanya ini apa sambut istilahnya tanggapan dari

0: masyarakat, tapi dia memakai internal radio itu, istilahnya kru radio.
1: Oh, oke. Baik.
0: Jadi
1: Oke.
0: masyarakat, jadi
1: Iya.
0: Pak Tong sampaikan jangan memakai kru di dalam RRI. Pak Tong
1: Iya.
0: sangat hafal suaranya, jadi
1: Oke, baik.
0: itu
1: Makasih.
0: mau dia menerima, mau mau
1: Iya.
0: RRI Pekan Baru itu dikoreksi, akhirnya ya Pak Tong paling suka kalau RRI Pekan Baru itu penyiarnya semua krunya bagus semua. Kita
1: Oke.
0: mengkritik dia tidak pernah, istilahnya tidak pernah tidak mau menerima, jadi itu yang paling
1: Iya,
0: keren kalau menurut
1: baik,
0: Pak
1: baik.
0: Tong.
1: Makasih Pak Otong, kita berbagi dengan lain ya. Terima
0: Terima
1: kasih.
0: kasih, Pak.
1: Ya, Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho dan
1: Ya.
2: Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya,
2: terima kasih. Dirgahayu RRI.
1: Terima kasih, Bu Indra.
2: Iya.
1: Ya, Bu Indra, silakan.
2: Sepertinya tadi kata-kata dari Pak Atung itu sudah mewakili keinginan para lansia ini. Belajar, iya. Jadi kami memang percaya bahwa berita dari RRI itu selalu benar. Iya, jadi tidak ragu-ragu, dan itu yang menyebabkan kami selalu mendengarkan RRI. Kemudian, iya, tapi ini nih, walau sekarang ada HP, ada.
1: Iya, kenapa?
2: Kami tetap mendengarkan dari radio lama itu ya.
1: Oh,
2: tapi iya.
1: Berarti dari, pakai baterai?
2: Enggak, ya ada yang pakai baterai juga.
1: Radio lama itu kan biasanya pakai baterai. Ini apa?
2: Iya,
1: ini
2: ya ada.
1: Tapi pakai, maksudnya pakai radio frekuensi manual itu ya, Bu
2: Iya,
1: Indra, ya.
2: Jadi
1: Okay.
2: Ada lagi pula suaranya kan bisa pokoknya di setel, didengarkan setiap saat kami sambil nyapu, sambil
1: Oh, iya, sembari ya. Bisa
2: iya,
1: dilakukan
2: kalau
1: kegiatan lain sambil mendengarkan. Oke. Okay.
2: iya, jadi
1: Kalau TV sama handphone tetap harus fokus ya ke layarnya ya.
2: Iya, jadi nggak bisa sambil mengerjakan hal
1: yang
2: hal
1: lain.
2: Lain yang kan sekarang
1: Menarik,
2: lansia
1: menarik, menarik.
2: ini lambat untuk bisa set. Jadi kalau radionya nyala terus, kami mengerjakan yang lain pelan-pelan juga selesai.
1: Oke, baik. Baik, Bu Indra, makasih ya.
2: Iya, kemudian
1: oh,
2: kalau
1: oke, apa lagi?
2: Ya, menelpon itu ya, nah ini yang ada, mungkin ada saluran khusus yang bisa menerima telepon gitu, karena nutul-nutul juga bagi lansia ini sudah merupakan kesulitan tersendiri. Iya,
1: oh iya,
2: Bung Fajar, iya. Jadi kalau telepon kan dengar titit-titit sudah dengarkan. Iya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jadi kalau bisa ada saluran khusus gitu. Oke,
2: iya,
1: oke, baik,
2: iya.
1: Baik, Bu Indra. Terima kasih
2: iya,
1: masukannya.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raihan di Bandung. Pak Raihan, halo, dini hari. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Pak.
1: Oh, Kang Raihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, silakan, Kang Raihan.
3: Boleh, saya kalau katakan radio itu tidak boleh mati.
1: Apa?
3: Banyak pendengarnya.
1: Radio.
3: Karena radio itu harus ada pendengarnya.
1: Iya.
3: Ada operatornya coba.
1: Iya.
3: Kasihan orang yang tidak bisa dengar. Ini sekarang ini hari radio nasional. Berarti kalau RR itu harus didengar, infonya kalau tiba-tiba harus valid, jangan ada hoax. Misalkan itu sedang sekarang lagi ada bencana alam itu,
1: iya.
3: Bu. Iya, Pak, ini saya beritanya lagi apa? Sekarang lagi pencarian 5 jurnalis,
1: iya,
3: itu belum ditemukan. Kalau tiba-tiba ada, sudah ditemukan, tolong nih saya contohnya berharap nih kita harus menghormati, simpati. Ya makanya itu semoga ditemukan.
1: Amin.
3: Ya tapi sekarang itu lagi bencana alam di mana-mana tuh. Bagaimana dengan sana, di sana sini? Waktu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, coba karena lihat ada bencana alam, banjir bandang,
1: yeah,
3: longsor,
1: yeah,
3: gempa bumi yang waktu lalu di mana saja lah, tidak hanya di Jawa Barat, di NTT, karhutlahnya di Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu selalu harus siaran. Misalnya ada bencana hujan disertai, contohnya lah hujan disertai
1: angin puting beliung.
3: Angin puting beliung, hujan badai. Katanya ini harus dilaporkan, harus diliput. Apalagi ini sekarang hujan deras, banjir yang waktu itu contohnya itu Januari itu ada sering banjir banjir di Jakarta itu.
1: Iya, baik baik Pak Raihan. Iya, terima kasih.
3: Padahal itulah radio itu harus didengar, jangankan jangan boleh sepi.
1: Okay.
3: Makanya kalau akhir pekan Sabtu itu harus ada radio yang didengar, ada berita.
1: Baik, gitu. Makasih, makasih Pak Raihan. Kita berbagi dengan lain ya. Radio Republik Indonesia khususnya Pro 3 RRI mendeklarasikan diri sebagai radio tanggap bencana RRI secara keseluruhan juga. Kalau di khusus di Pro 3 RRI punya segmen kebencanaan, mungkin porsinya hanya sejam ya, selepas warta berita pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam program Kentongan. Tapi ketika terjadi kebencanaan, tentu saja setiap depart dari pagi, siang, sore, malam kami coba untuk terus mengupdate itu dan memberikan informasi, karena kami juga bekerja sama ya dengan BMKG. Jadi pertama untuk memberikan pemahaman soal sadar bencana sebelum terjadi bencana, ketika terjadi bencana, dan bagaimana sekarang ini proses penanganannya. Seperti sekarang ini kita terus berduka, tentu saja ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin masih terganggu aktivitasnya karena pasca gempa di NTT ataupun asap ya, kebakaran hutan lahan ataupun aktivitas gunung api yang kemarin itu sempat mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan sampai sekolahnya harus terpaksa diliburkan untuk pembelajaran jarak jauh. Dari saya ke Merauke dulu deh, ada Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, halo.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, silakan Pak Sutrisno di Merauke.
4: Saya mengucapkan ya selamat ulang tahun.
1: Terima kasih ya, Pak Sutrisno.
4: Kalau masalah program itu sudah bagus ya, sudah artinya sudah berkembang, karena saya melalui RRI itu dari tahun 70-an.
1: Berarti perubahan RRI, transformasi RRI dirasakan juga oleh Pak Sutrisno?
4: Ya jelas dong, waktu itu kita pakai radio Ralin.
1: Radio
4: yang besar.
1: Oh iya, iya.
4: Tapi radio itu sekarang sudah enggak ada. Karena
1: sekarang ini mendengarkannya lewat apa, Pak Sutrisno?
4: Sekarang saya juga pakai radio.
1: Oh, pakai radio, bukan dari handphone ya?
4: Enggak. Nah, karena di samping itu kan 24 jam tuh.
1: Jadi enggak pernah mati tuh radionya, nyala terus.
4: Enggak, jalan terus.
1: Jalan terus. Oke.
4: Karena ya terus terang Mas Fajar, di sini kan kita sebagai masyarakat itu ya kecil-kecilan lah kita bikin ini apa, ternak ayam.
1: Ternak ayam, oke.
4: Jadi di kandang kita terus sambil menghibur ayam tuh.
1: Oh iya. Jadi ya tadi seperti yang disebutkan Bu Indra ya, kalau mendengarkan radio itu bisa disambi dengan kegiatan lain ya Pak Sutrisno ya. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih ya Pak Sutrisno. Selamat pagi dari Merauke. Iya, sebelumnya saya dari Merauke bergeser dikit dulu ke Gorontalo, Pak Sudirman. Pak Sudirman, halo.
5: Iya, halo.
1: Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Gorontalo.
5: Selamat pagi kembali.
1: Silakan Pak Sudirman.
5: Jadi untuk RRI saya ucapkan dulu selamat tahun yang ke-81 ya.
1: Terima kasih.
5: Namun kalau dari pribadi saya, saya sebagai penggemar radio itu sejak dari tahun 70-an ya.
1: Yeah.
5: Sampai hari ini, sampai malam ini tetap masih dengan radio. Iya, walaupun ada siaran televisi,
1: ada TV, ada media sosial, iya. Kenapa radio, Pak Sudirman?
5: Karena begini, karena radio itu di mana-mana kita bisa bawah ya, apalagi sudah dengan radio-radio kecil sekarang, radio saku apa.
1: Radio saku ya, atau di handphone ya, digital. Oke.
5: Iya, jadi kemana-mana kita bisa. Televisi kan tidak bisa bawa kemana. apalagi kalau kita juga bisa gunakan handphone, tapi terganggu juga pada saat kita butuh untuk nelpon dan sebagainya.
1: Oh iya, oke. Jadi memang hanya handphone saja. Itu hanya khusus untuk komunikasi gitu ya. Sementara iya. Untuk radionya secara fisiknya, Pak Sudirman masih ada?
5: Iya, masih ada Pak.
1: Jadi mendengarkannya pakai radio juga sekarang nih?
5: Iya, pakai radio. Oh, yang sekarang okay. Kan sudah perubahan daripada radio sekarang itu, kalau dulu ya, gelombangnya itu AM, FM,
1: AM,
5: 1, 2, 3 ya.
1: Iya.
5: Yang sekarang rata-rata untuk radio Indonesia sudah pakai gelombang FM.
1: FM, iya.
5: Sehingga karena radio jadulnya itu yang tidak ada FM, maka saya sudah ganti juga dengan radio yang sudah pakai FM yang sekarang.
1: Oh gitu, baik kalau gitu. Pak Sudirman terima kasih ya. Satu lagi. Apa
5: masih
1: tuh?
5: Masih ada lagi yang ini. Nuansa daripada RRI itu memang agak sedikit berbeda ya. Yang pertama perbedaannya adalah pada saat pemberitaannya, baik berita daerah yang biasanya di daerah-daerah ataupun berita nasional, dia masih menggunakan irama instrumen daripada New Rumalampe barangkali itu.
1: Okay.
5: Tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi itu. Kemudian juga begitu selesai pemberitaan, diputarkan juga lagu-lagu kebangsaannya ataupun lagu nasional.
1: Oh iya, oke.
5: Okay. Sekarang memang masih ada, tapi tinggal sebahagian. Kalau dulu itu dari awal sampai terakhir, jadi diputarkan secara full. Okay. Cuma itu beda aja barangkali.
1: Oke, okay. Baik Pak Sudirman. Ya, oke. Okay.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik di Bali. Pak Taufik, selamat pagi.
6: Pagi, selamat dini hari.
1: Aduh, kabar baik Pak Taufik.
6: Kabar baik, mudah-mudahan baik.
1: Iya.
6: Semuanya, salam kompak selalu.
1: Salam kompak selalu. Sudah lama nih nggak ngobrol sama Pak Taufik dari Bali. Sehat tapi ya, Pak Taufik ya?
6: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat. Silakan Pak Taufik, ada yang mau disampaikan hari ulang tahun RRI ke-81.
6: Ya, RRI selalu kompak selalu untuk apa itu memberi solusi-solusi kepada terutama pemerintah dan rakyat Indonesia.
1: Oke.
6: Okay. Banyak apa itu istilahnya menambah wawasan dan banyak memberi pendapat-pendapat kepada pemerintah melalui RRI gitu kan.
1: Menyambung lidah rakyat kepada pemerintah gitu. Pemersatu bangsa.
6: Iya. Dalam segi positifnya begitu. Ya.
1: Pak Taufik ini lama nggak masuk ke segmen. Kenapa? Kopi Pro 3, nggak ngobrol mengudara sama saya. Biasa kan saya dini hari tuh Pak Taufik sering masuk. Itu karena udah nggak dengerin radio lagi, radionya mati.
6: Sering sama Pak Mas Lukman sama.
1: Oh masih. Kirain udah meninggalkan radio Pak Taufik.
6: Mas Fajar sekarang ini mungkin tuh.
1: Oh. Tapi kenapa, sekali lagi, mungkin pertanyaan saya sama ya, kenapa masih mendengarkan radio, Pak, di tengah teknologi yang terus berkembang ini, Pak? Banyak pilihan loh.
6: Iya. Dan lagi gini, apa itu istilahnya, saya kalau bisa ngasih anu gitu, mengenai konten-konten ini kepada pemerintah, seperti di Facebook, di TikTok, di mana itu. Apakah ada undang-undangnya gitu, bagaimana sih kira bisa disensor untuk maksudnya yang mendiskreditkan pemerintah, mendiskreditkan si A, si B mengenai politik ini dan itu. Karena itu kan membahayakan kepada generasi. Iya, kalau generasi itu bisa menyensor istilahnya tadi itu. Transfer yang maksudnya itu dari istilahnya itu kan bisa transfer teknologi AI itu bagaimana sekiranya bisa disensor untuk tujuan negatif itu.
1: Oke.
6: Bisa pemerintah itu memberi undang-undang seperti itu, bukannya tidak memberi kebebasan
1: berpendapat, ya.
6: Berpendapat dan berdemokrasi, istilahnya itu bagaimana secara ada batas-batas.
1: Iya, baik. Saya paham maksudnya.
6: Ada yang dirugikan istilahnya.
1: Iya, baik. Makasih Pak Taufik ya.
6: Iya,
1: pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakemnya kalau dari RRI itu Tri Prasetya. karena kita hidupnya di demokrasi, alam demokrasi, sehingga kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Berbeda pendapat itu hal yang wajar dan lumrah, jangan sampai terjadi pecah belahan. Kalau Tri Prasetya di poin ketiganya itu, RRI berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai ataupun golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Seat belt-nya, sabuk pengamannya, batasannya itu. Jadi terserah mau komentar apa aja, seperti di Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Opini dan komentar itu adalah kebebasan yang harusnya kita syukuri di alam yang merdeka ini. Karena sudah merdeka, kita bebas untuk menyampaikan pendapat. Tapi batasannya apa? Jangan sampai memecah belah, mengganggu persatuan bangsa, mengganggu keselamatan negara, seperti provokatif, menyebarkan berita hoax. Nah, itu nggak bisa. Kalau beda soal satu isu, beda pendapat, ya nggak masalah. Seperti itu. Dan juga jangan sara ya. Itu yang terpenting. Nanti kita masuk lagi di sesi yang kedua. Kita jalan dulu Warta Berita.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak menghadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akibat karhutla atau kebakaran hutan dan lahan.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
2: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip, Pak.
2: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
3: Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk OMC, laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Pelaksanaan OMC di sana. Jadi
2: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda Solo Rakyat Terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.

0: Dalam dua hari berturut-turut, 6 anggota OPM resmi memeluk NKRI lewat sentuhan humanis oleh Satgas Koops TNI Habema.
1: Setia Ketua dan Negara Satuan Republik Indonesia.
2: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam dua hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB minggu kemarin. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga Kabupaten Puncak Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
1: Setia Ketua dan Negara Resmen Satuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan Pancasila. Dan undang-undang dasar negara. Undang-undang dasar tahun 1945. Saya secara sadar mengganggu. Berkaitan dengan hal tersebut. Saya menyesal telah bergabung. Dengan kelompok OPM.
3: Empat.
1: Saya bersedia. Dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI. Lima. Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka. OPM yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya nyatakan.
2: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap tetap. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: 81 tahun untuk mempertahankan kepercayaan di tengah tsunami disinformasi. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Radio Republik Indonesia. Dan momentum ke-81 ini bukan sekedar media, tetapi juga RRI menjadi sahabat dalam setiap peristiwa dan perjalanan sejarah di Indonesia. Bagaimana menavigasi era digitalisasi ini juga akan menjadi topik pembahasan di pagi hari ini bersama Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Juga dosen ilmu komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, ada Dr. Fajar Dwi Putra, SPT M.Psi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Wabarakatuh, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bu.
1: Iya, Pak Fajar, hari ini kan hari spesial nih buat RRI begitu ya. Namun kita tahu bahwa ini bukan lagi radio yang melahirkan sejarah Indonesia. Tapi bagaimana RRI bukan soal alat, tapi juga soal bagaimana sih menavigasi era digitalisasi saat ini?
2: Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat. Kalau orang bilang ulang tahun ya, kalau saya ulang tanggal lah, yang ulang kan tanggalnya. Selamat ulang tanggal.
1: Karena tahunnya RRI terus nambah ya.
2: Iya, jadi gini, bagi saya RRI itu tidak hanya sebatas radio ya, tapi dia radio revolusi Indonesia. Jadi itu navigasi yang pertama adalah bahwa RRI itu bukan hanya sebagai radio, tapi dia sebagai peta. Jadi peta jalan untuk informasi, untuk struktur-struktur kebijakan bangsa Indonesia itu langkah yang pertama yang harus dipahami dulu. Ya. Kemudian kalau bicara soal digitalisasi, RRI sudah melalui transformasi yang dulunya orang bilang mari mendengarkan RRI, sekarang mari menonton RRI. Transformasi kata itu sudah menunjukkan bahwa RRI tidak diam. RRI ada di dalam pergerakan globalisasi informasi di Indonesia. Itu dulu Bu, pertama kali.
1: Oke, baik. Nah, tapi kan itu saja tidak cukup karena kita tahu bahwa audiens saat ini berubah sangat dinamis. Apakah penyesuaian yang dilakukan oleh RRI sampai dengan hari ini sudah cukup merepresentasikan sebagai radio yang masih dipercaya?
2: Kalau radio yang masih dipercaya itu sepertinya belum ya, karena generasi zaman sekarang itu mereka bahasanya itu tujuannya tidak hanya mendengar atau melihat, tapi mereka mencari media untuk merubah dirinya sendiri. Jadi sekarang sudah ada perubahan bentuk atau deformasi ya, yang dulunya masyarakat itu mencari media untuk memenuhi kebutuhan informasi, tetapi sekarang itu tidak. Sekarang sudah menjadi bagaimana caranya media merubah diri saya.
1: Ya.
2: Nah itu RRI menuju ke sana, karena beberapa teman-teman di lapangan dan rekan-rekan mahasiswa itu dia ketika ditanya, Anda kenapa mencari media A itu? Kenapa ditinggalkan? Karena dia nggak bisa merubah saya. Jadi tidak informasi yang dia butuhkan.
1: Jadi pengaruh kali ya, memberi pengaruh besar begitu terhadap pendengarnya, terhadap penontonnya, terhadap audiensnya begitu ya. Itu yang diminta.
2: Ya, yang diserang dulu itu kan cuman masalah pengetahuan. Kalau sekarang ada pengetahuan, kognitif, perilaku. Jadi mereka, teman-teman zaman sekarang itu mencari tiga komponen. Pengetahuan, kemudian perubahan dan perilaku. Dari media terutama ya.
1: Oke. Kalau kita bicara bahwa ini membutuhkan tidak hanya sekedar kepercayaan didengarkan saja, tetapi kepercayaan bahwa ini bisa mengubah perilaku seseorang. Apa yang masih kurang atau kritik dan saran apa sih yang menurut Pak Fajar harus dilakukan oleh RRI saat ini?
2: Ya, kita ini dulu, garis bawahi dulu. Kita mengkritik sesuatu itu harus ada prestasinya. Nah, RRI ada prestasinya, makanya kita butuhkan kritik kan di situ kan.
1: Ya.
2: Yang pertama itu secara umum ya, karena saya dari Jogja ya, secara umum RRI itu apa namanya, karena kami di forum FKP ya di Jogja, memberikan semacam jalan atau peta jalan tadi, bahwa apa yang kurang dari RRI itu kurang untuk menyentuh secara psikologis dari warga Indonesia. Apa contohnya? Misalnya, sekarang tahun 2026, apakah RRI pernah menyiarkan program atau membuat program yang misalnya 30 menit, selama 10 menit di dalamnya, itu menyentuh sisi-sisi masa lalu di tahun 90-an. Sehingga apa? Tujuannya ada satu, yaitu mengedukasi teman-teman zaman sekarang bahwa dulu itu kami pernah mengalami kejayaan informasi seperti ini loh. Contoh misalnya, sekarang itu kan anak-anak zaman sekarang kalau sambil makan, sambil main handphone. Sambil bicara main handphone. Nah, itu kan secara etika sudah kurang. Nah, artinya RRI perlu masuk ke dimensi itu, menyadarkan mereka bahwa tinggalkan handphonemu sebentar, kita bicara baik-baik, kita dengarkan RRI, kita lihat RRI supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan etika. Nah, itu yang pertama. Menurut saya masih kurang ya, di situ. Tetapi ada satu solusi yang sebenarnya bisa dilakukan, yaitu membuat semacam culture atau local wisdom ya di salah satu program di RRI. Itu yang kemungkinan perlu disentuh oleh teman-teman di RRI. Kira-kira begitu, Bu.
1: Oke. Kalau dilihat dari perkembangan ini, sebenarnya banyak hal ya yang kemudian tidak hanya harus dibenahi, tapi kemudian disesuaikan dengan zamannya, begitu ya. Kalau untuk memikat generasi-generasi muda, kita sekarang sudah sampai apa nih? Gen Z, Gen A, dan kemudian Gen Beta. Terobosan yang paling kuat yang harus bisa dilakukan itu apa saja, Pak Fajar? Tadi kita sampai di pertanyaan, jadi harus bagaimana nih dengan audiens baru seperti generasi muda begitu?
2: Ya, kalau pertanyaannya harus bagaimana, itu perlu direvisi dulu, bukan harus bagaimana.
1: Oke, terobosan seperti apa? Mungkin tadi lebih ke situ ya.
2: Terobosan seperti apa? Atau penyesuaian apa yang dilakukan? Yang pertama, ya, itu soal teman-teman zaman sekarang itu melakukan semacam pelecehan tekstual ya, bukan seksual tapi tekstual ya. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu kurang etis aja di dalam masyarakat. Nah, RRI masuk ke situ, artinya memberikan edukasi soal konten-konten bahasa yang sekarang itu sudah ditinggalkan oleh teman-teman di bisa dikatakan Gen Z ya. Gen Z itu kalau kita lihat ada polanya. Gen Z itu, ini hasil riset ya Bu ya, hasil riset Gen Z itu lebih cerdas ketika dia itu pagi hari. Ketika dia bisa antara jam 8 sampai jam 10, 11 itu dia mampu menerima apapun informasi yang disampaikan oleh komunikator. Itu riset. Nah, ketika sudah siang, itu sudah mulai melemah. Artinya dari situ RRI bisa masuk proposal itu, bikin program-program yang prime time-nya pagi.
1: Iya.
2: Ya, supaya mereka juga begini dan segala macam. Itu insya Allah bisa membuat semacam jadi ketika Gen Z itu mematikan radionya, dia ada bekas tersimpan di dalam memori dia bahwa oh ini seperti ini. Itu akan lebih lama memorinya dibanding siang hari.
1: Oke, baik. Kalau memang hal itu dianggap sebagai tantangan lah saat ini. Artinya RRI mungkin dulu dinilai terlalu formal, informatif begitu ya, tapi kurang menjadi sahabat dekat bagi emosi pendengarnya. Nah, ketika tidak harus menciptakan jarak psikologis, apakah ada gaya komunikasi yang harus misalnya lebih hangat, lebih membumi, atau sebenarnya konten-kontennya yang harus kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman?
2: Iya, ada semacam teori yang disebut dengan metamorfosis ya. Jadi menggabungkan antara dua konsep, yaitu konsep zaman dulu dan konsep zaman sekarang. Itu dipadukan sehingga menciptakan satu culture yang unik ya. Contohnya misalnya menggabungkan antara ketoprak dengan Gen Z zaman sekarang. Gen Z itu kan nggak pernah tahu ketoprak itu apa. Yeah. Bahkan ada beberapa orang yang, apa itu, kesenian apa itu, mereka sampai searching ke internet ya. Hmm. Nah, padahal di dalam dimensi ketoprak itu begitu banyak pesan moral yang bisa diambil. Contoh misalnya tentang etika, tentang kebijaksanaan, tentang kejujuran, itu ada di situ semua. Yang itu mulai luntur di era-era zaman sekarang. Nah, kenapa nggak masuk ke situ? Misalnya tadi itu ketoprak, ludruk, dan segala macam dipadukan dengan genji zaman sekarang.
1: Okay.
2: Nah, itu mungkin insya Allah bisa sebagai sebuah terobosan yang unik ya di era-era zaman sekarang.
1: Baik, nah ini kan untuk membangun budaya itu kan tadi tidaklah hal yang cukup mudah ya saat ini. Ketika misalnya saat ini konten-konten itu dipenuhi dengan clickbait, hoax begitu ya, bahasa-bahasa yang bisa dibilang dalam tanda kutip kasar demi mengejar viralitas. Kita tahu itu banyak di media sosial terjadi. Pak Fajar, yang jadi pertanyaan kemudian apa yang harus dibangun begitu ya? Karena ini kan bukan sekedar muter lagu daerah, tapi budaya yang paling mendesak untuk ditanamkan kembali oleh RRI ke generasi selanjutnya melalui medianya.
2: Iya, kalau ditanya apa yang harus dilakukan, jadi gini, saya basicnya riset ya. Jadi ada riset yang mengatakan telinga sebelah kanan itu akan mudah didengar oleh laki-laki dan telinga sebelah kiri bagi perempuan. Itu riset, artinya kalau ingin membangun sebuah program itu harus dibedakan dulu mana yang disebut dengan informasi dan mana yang disebut dengan pesan. Tidak semua informasi mempunyai pesan. Nah, bedanya apa? Kalau pesan itu langsung menjurus kepada orangnya, tapi kalau informasi itu secara umum. Nah, itu dulu konsep RRI yang harus dikatakan dipoles dulu dah. Nah, sekarang kalau ditanya misalnya beberapa teman-teman Gen Z, itu kamu ngerti RRI enggak? Jawabannya cuma satu kalimat, itu radio tua katanya. Itu radio zaman ibu saya, zaman
1: saya.
2: Hampir semua ngomong begitu. Loh, kamu nggak tahu bahwa RRI sekarang sudah ada videonya. Ah, masa sih? Kalau gitu, coba lah. Nah, dia mencoba itu, otomatis kan dia melihat, oh iya, ternyata ada.
1: Ada experience yang dibangun begitu ya?
2: Videonya. Tapi kan dia tidak melihat secara utuh. Nah, bagaimana caranya supaya dia stay di situ, itu dengan cara merangkul dengan namanya paralinguistik, merangkul dengan kalimat-kalimat yang tidak subjektif ya, tapi objektif. Nah, itu yang masuk, yang harus dilakukan menurut saya begitu.
1: Oke, baik. Kalau gitu, pesan-pesan mungkin untuk para pendengar, pemirsa RRI pada pagi hari ini. Silahkan, Pak Fajar.
2: Pesan-pesan saya sebenarnya kalau teman-teman di Indonesia itu tidak hanya mendengarkan RRI, tetapi dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh RRI. Beberapa waktu yang lalu itu kan biasanya itu pendengar itu hanya mendengar untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak menyampaikan ulang kepada teman-teman yang lain. Nah, artinya apa? Pesan saya dengan untuk masyarakat luas di Indonesia itu ketika mendengar program-program RRI, ambil intisarinya, sampaikan ke anak cucu kita, ke teman-teman yang lain, ke masyarakat yang lain, sehingga dua tujuannya. Satu, RRI semakin dikenal secara luas, kemudian yang pesannya itu nyampe. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya kurang ya di masyarakat itu. Pesannya nggak sampai. Sampai itu artinya membekas dan merubah. Kalau cuma sampai ke telinga, sampai. Tapi indikatornya adalah merubah perilaku. Dan RRI punya peluang besar untuk merubah perilaku. Perilaku apa? Perilaku bangsa Indonesia.
1: Baik, kalau begitu. Pak Fajar, terima kasih banyak sudah memberikan insight. Mudah-mudahan perubahan ini diikuti tidak hanya karena zaman, tapi juga karena ingin menghadirkan yang terbaik untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Selamat, insya Allah. Salam sehat, salam sukses.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fajar Dwi Putra dari Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI.
0: Catatan Peristiwa.
3: Setiap tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, Pepabri kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan membahas terkait bagaimana wajah RRI di mata publik. Dan sudah ada Sekda Provinsi Jawa Barat yang akan berbicara lebih banyak terkait dengan Radio Asah The Power of Storytelling. Ada Pak Herman Suyatman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Herman.
4: Ya. Sampurasun.
1: Sampurasun. Kumaha damang Bapak?
4: Alhamdulillah pangesto teh.
1: Iya.
4: Wilujeng Hari Radio.
1: Nuhun. Taunya nuhun aja nih, enggak bisa diterusin lagi nih. Nanti jadi panjang iya. Kita ya kayak lagi.
4: Iya. Kebetulan bersamaan nih.
1: Sama?
4: Hari Radio itu sama ulang tahun saya.
1: Oh, selamat ulang tahun Pak Herman. Mudah-mudahan berkah ya. Selalu di hari Jumat ya. Jangan lupa nanti
4: ini hadiah.
1: Nasi kuningnya kirim ini, aja ke Studio ya, Pro 3 ya.
4: Iya, ya. Ini hadiah dari RRI ya. Dalam rangka ulang tahun saya, sekaligus ulang tahun radio.
1: Oke, okay, Hari Radio Nasional. Oke, okay, tapi kita mau
4: wawancara.
1: Ya,
4: siap ya.
1: Pak Herman, kalau kita bicara mengenai bagaimana sih perjalanan radio sampai dengan saat ini, Pak Herman sendiri sebagai pendengar RRI begitu ya, ataupun juga sebagai penggemar radio, apa sih yang Bapak lihat dari perkembangan RRI tahun demi tahun?
4: Ya, Radio Republik Indonesia sekarang ulang tahun ke-81 ya.
1: Iya.
4: Karena berdiri tahun 45 ya bersamaan dengan Republik ya 11 September 45. Dan radio ini kan bicara. Ya, dan bagaimanapun juga salah satu esensi kehidupan itu kan bicara. Hati bicara, ya kan? Mata bicara, telinga bicara, dalam tanda kutip ya, bicara dalam pengertian yang lebih luas. Ya, walaupun kita hanya mendengar, tidak melihat begitu, tapi kalau bicara kan pasti bunyi. Itu yang kami dapatkan dari radio. Bunyi, radio bicara, dan itu bercerita, dan itu storytelling. Itu the power of radio, storytelling, bercerita, bicara tentang banyak hal, sehingga kita jadi tahu. Karena ada data, ada informasi, dan hidup ini kan tidak bisa lepas dari data dan informasi. Dan yang mentransmisikan pertama itu radio. Makanya sampai hari ini dan ke depan bahkan, ya, long life gitu ya. Saya kira radio dibutuhkan, long life education. Karena edukasi itu sepanjang hayat dan radio di dalamnya untuk memberikan edukasi.
1: Okay.
4: Melalui storytelling antara lain.
1: Oke, okay, tapi kan sebenarnya untuk storytelling tidak hanya pakai medianya radio. Sekarang kan banyak media-media sosial yang juga bentuknya storytelling begitu. Nah, apa yang kemudian harus jadi keunggulan bagi sebuah radio?
4: Ya, saya kira banyak hal ya, kelebihan dari radio, baik itu radio manual maupun digital ya. Radio yang konvensional maupun sekarang yang digital. Dan basis utama radio ini kan mendengar, karena ada yang dibicarakan, ada yang diceritakan, dan tentu masyarakat mendengar. Ada pesan yang disampaikan, saya kira ini sangat penting, walaupun tentu kita paham ada media elektronik lainnya. Bahkan perkembangan terkini kan ada namanya media sosial, dan semuanya bagus. Ya tergantung kita, bagaimana memanfaatkannya. Ya makanya warga masyarakat harus punya literasi. Karena semua informasi yang diketengahkan di berbagai media, ya media elektronik, media sosial dan lain sebagainya, itu pisau bermata dua. Kalau data dan informasi yang positif, ya saya kira kan bagus sekali. Tapi kan tidak kurang yang negatif, yang hoax, ya, dan kita harus pandai-pandai memilah dan memilih begitu. Khusus untuk radio, kenapa ini menjadi sangat penting? Pertama ada historis.

0: kan di mana saja dan kapan saja. Dan okay, ada satu lagi, kalau, Mbak,
1: ya,
0: secara
1: itu?
0: Psikologis. Secara psikologis, jangan lupa radio ini kan bercerita. Karena bercerita dan kemudian apa namanya powernya ada di pendengaran, maka memantik imajinasi. Itu itu canggih juga. Jadi kalau anak-anak mendengar radio, itu akan lain. Saya dulu waktu kecil sering mendengar dongeng misalnya ya.
1: Yeah.
0: Dongeng Wakepo misalnya yang ada di Sunda itu luar biasa. Imajinasi kita terstimulasi, terpantik, sehingga ini bisa menguatkan pikiran kita.
1: Oke, kalau memang begitu ya, saat ini audiensnya sudah berubah. Dan saat ini kita juga harus ingat bahwa yang mendengarkan itu tidak hanya harus para pendengar yang terbiasa dengan radio, tetapi ada generasi muda, ada generasi Z, kemudian generasi A, generasi B. Nah, ini udah panjang nih. Nah, gimana nih Pak Herman persaingan yang ada sekarang ini?
0: Ya, saya kira ya audiennya kan seperti itu. Bahkan audiens sekarang mulai didominasi oleh Gen Y, Gen Z, bahkan Gen Alpha.
1: Yeah.
0: Atau generasi milenial lah.
1: Yeah.
0: Ya, kita ini kan generasi kolonial. Teteh juga kolonial ya?
1: Oh, saya enggak. Saya kelahiran tahun 2000, Pak, kebetulan.
0: Oh, berarti generasi Y, generasi Z ya.
1: Yeah.
0: Kalau saya kelahiran 70, generasi X.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, yeah. Dan sekarang komposisi penduduk kita sudah mulai didominasi oleh generasi milenial. Dan tentu...
2: Pandangan Anda gimana ya soal RRI di usianya ke-81 tahun ini? Mungkin dari Anda tadi di sesi pertama itu kan banyak yang sudah mulai kenal dengan RRI sejak lama ya. Puluhan tahun bahkan. Dan tentu saja kalau terus mendengarkan RRI, transformasinya pasti terasa. Saya termasuk yang mungkin masa transisi ya, ketika berbahasa dalam siaran itu dulu itu agak sedikit kaku dalam artian baku, KBBI. Anda mungkin sangat familiar di telinga Anda dengan suara Adrian Majid Kobat. Wah, salah satu mentor saya ketika itu yang mengajarkan ya bagaimana membaca berita ya. Tapi kemudian lebih cair. Saya merasakan transisi itu ketika mungkin Anda juga mengenal Pro 3RRI itu sempat ada penyiar pagi hari biasanya, Maulana Isnarto. Nah, itu mulai mencair dan mulai bertutur, ngobrol lah istilahnya gitu ya, supaya apa, lebih dekat dengan Anda, lebih dekat. Dan tapi mungkin ada juga beberapa transisi yang sangat signifikan seperti RRI Net. Ini baru bagi saya ketika saya siaran tapi bisa dilihat gitu ya oleh pendengar. Jadi konsepnya ketika itu Direktur Utama PPRRI membuat RRI.net itu supaya lihat apa yang Anda dengar. Lihat apa yang Anda dengar. Jadi bagaimana kesibukan di redaksi, bagaimana penyiar di dalam ruang studio, dan lain sebagainya. Kesibukannya gitu ya, sambil angkat telepon, sambil ngetik, dan lain sebagainya. Itu, tapi lambat laun akhirnya hanya di... di kamera, di apa namanya, di penyiar aja ya. Tapi mungkin ada yang ingin Anda sampaikan juga ya mengenai transisi atau transformasi digital ini ya. Mbak Uun di Malang. Mbak Uun, halo.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uun, silakan Mbak Uun.
3: Ya, pertama kali yang paling sangat ingin aku sampaikan ya, mungkin apa namanya, tolong di ini apa namanya, diberikan bimbingan untuk seluruh apa namanya radio RRI di Indonesia ya. Untuk apa namanya, tetap dikasih kesempatan untuk telepon ke nomor telepon biasa selain WhatsApp mungkin.

0: kan nggak semuanya bisa pakai WhatsApp, itu salah satunya ya. Terus yang kedua mungkin lebih dibatasi durasinya kayak gitu. Jadi kayak misalnya di acara psikologi gitu ya Mas ya. Karena aku kan dari dulu tuh memang mengusulkan di Produa dimanapun itu. Kan biasanya kan ada psikologi toh. Dan itu tuh ada, nggak ada ininya, nggak ada sharing time-nya yang melalui telepon biasa. Dan
1: Adanya di line WhatsApp.
0: di line WhatsApp sama di apa sosmed yang lain kayak gitu. Dan itu pun menurutku perlu juga untuk merangkul sama apa namanya, mungkin konten kreator yang sangat berpengaruh buat anak muda, untuk supaya anak muda juga bisa lebih apa namanya mengenal radio. Supaya kalau misalnya ada masalah itu nggak sedikit-sedikit akan diberikan
1: Mbak
0: yang
1: Un, Mbak Un saya tanya nih. Mbak Un ini mendengarkan radio sejak kapan?
0: Kalau saya mendengarkan radio itu sejak kakak saya SMK ya, dia mulai suka radio, terus habis itu aku ikutan dari kecil jadinya.
1: Pertama mungkin bukan RRI yang didengar, lagu-lagu gitu atau apa?
0: RRI Pro 1 dulu waktu di Malang itu, kalau nggak salah yang siaran almarhumah Ibu Brantin.
1: Jadi pertama kali mendengarkan radio itu RRI.
0: Iya.
1: Ini
0: Taunya di
1: on
0: situ.
1: off, kadang dengerin kadang enggak, atau selalu mendengarkan, Bawon?
0: Kalau kakak sih dari dulu itu apa setiap ngerjain PR ya gitu.
1: Oh,
0: Terus
1: jadi
0: kalau
1: on off
0: sekarang
1: ya.
0: saya sambil aktivitas. Kalau saya
1: Ini
0: sambil aktivitas.
1: mendengarkan melalui radio atau digital, RRI digital pakai handphone atau apa?
0: Kalau saya biasanya pakai RRI Playgo,
1: Rego
0: tapi
1: di handphone
0: kalau
1: berarti ya.
0: misalnya digital. Jadi kalau misalnya baterainya handphone habis, pindah ke ini manual yang biasa,
1: Oh ada,
0: radio
1: masih ada
0: biasa.
1: radio.
0: Bukan radio tapi pakai handphone.
1: Pakai handphone juga.
0: Iya, pakai
1: Oh
0: handphone. Maksudnya
1: handphone
0: pakai
1: itu
0: handphone
1: ada
0: buat nge-streaming
1: fitur radio
0: fitur
1: digital.
0: radionya. Iya, soalnya kan misalnya lagi jemur kan di laundry dong Mas bisa ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi misalnya lagi jemur ke atas gitu otomatis bawa handphone.
1: Kenapa?
0: Kalau
1: Ini saya mendengar suaranya Mbak Un ini masih relatif muda lah ya. Tapi kenapa lebih suka radio ketimbang media-media lain yang sekarang ini banyak banget? Kalau mau dengerin hiburan lagu bisa Spotify, bisa YouTube.
0: iya
1: Kalau
0: benar.
1: mau dengerin berita pun ada banyak informasi di
0: Yang
1: media
0: dibaca
1: sosial,
0: gitu ya.
1: iya dibaca juga ada. Kenapa harus radio?
0: Karena pertama sambil sibuk, terus yang kedua karena memang kalau lagu di radio itu apa namanya, lagunya tuh nggak terbaca gitu loh, maksudnya aku nggak tadi kamu nyanyi ini kayak gitu, jadi kan
1: Kayak
0: surprise gitu ya.
1: surprise. Oh gitu.
0: Surprise. Terus topiknya lebih update. Lebih
1: Menarik
0: update,
1: ini,
0: terus
1: menarik.
0: yang apa namanya, yang dibicarakan tuh pasti kalau di RRI utamanya ya, yang dibicarakan tuh yang pasti-pasti aja, sedangkan di radio lain kayaknya ya gitu, beritanya tuh bisa bisa ada itu bisa, tapi kadang ada kemungkinan benarnya itu nggak banyak gitu loh.
1: Baik. Oh, menarik ini pandangannya. Terima kasih banyak, Mbak Un.
0: Terima kasih banyak
1: Iya,
0: dan
1: selamat pagi.
0: semoga ininya ditampung ya.
1: Amin, ya.
0: Yang penting ini Mas, yang penting itu durasi untuk berkomunikasi sama orang radio itu dibatasi. Jadi itu nggak bicaranya tuh nggak buang-buang waktu banget gitu loh Mas.
1: Oh,
0: Jadi kan yang lain juga ada kesempatan, terus bicaranya juga nggak buang-buang waktu banyak. Jadi kalaupun misal jarang nggak banyak yang gabungan itu nggak apa-apa, yang penting itu berisi daging banget kayak gitu.
1: Baik, terima kasih, Mbak
0: Itu aja.
1: Ud.
0: Terima
1: Ya.
0: kasih.
1: Ada beberapa pendengar sudah masuk, tapi saya yang jauh dulu deh ke Makassar, ada Pak Irfan. Pak Irfan, halo.
2: Halo, Mang.
1: Selamat
2: Bandung ya?
1: pagi, selamat pagi Pak Irfan.
2: Selamat pagi. Aduh, saya ini betul-betul penasaran ini. Bandung ya?
1: Saya Fajar, Pak
2: Ah, Fajar.
1: Irfan.
2: Oh, Bang Fajar. Alhamdulillah, Fajar.
1: Saya baru dengar ngobrol sama Pak Irfan kali ini ya.
2: Ah, sering-sering sih, tapi
1: Oh,
2: barangkali
1: sering.
2: saya sering-sering masuk. Iya, Bang, cuma biasa abang kadang abang Rudi apa-apa yang
1: Oh
2: lain lah.
1: iya. baik, silakan Pak Irfan.
2: Aduh, saya itu kelahiran, jujur kelahiran 77.
1: 77. Suaranya tapi masih
2: Iya,
1: muda,
2: saya.
1: masih usia 17-an, denger, suaranya masih muda banget.
2: Waduh, kantong saya ini untuk hampir terbalik kalau
1: Jadi sudah lama mendengarkan radio, Pak Irfan?
2: Saya itu ingat-ingat Bang, waktu itu zaman berita-berita itu kan, kalau berita itu di RRI kita nyambung semua itu mulai radio swasta Bang.
1: Oh, di relay dulu itu.
2: Ya, di relay. Ya, itu saya ingat itu kalau mulai pagi sampai malam itu di relay semua itu. Kalau kita itu mau kerja, dengar berita dulu. Nah, itu saya mau sampaikan Bang, kenapa tidak bisakah di relay sekarang sampai begitu?
1: Gitu, satu. Ada lagi, ada lagi yang mau ditanyain.
2: Enak itu kalau kalau berita di relay semua jadi bagus itu semua itu kita dengar. Iya. Okay. Kalau cuma satu saja dengar berita cuma TVRI saja kok.
1: Iya.
2: Kalau seperti zaman kalau tidak salah Bang itu tahun 90-an aja.
1: 90-an.
2: Saya dengar itu 90-an kalau saya di relay semua itu radio-radio swasta. Iya. Saya ingat itu Bang, saya itu masih zaman-zaman saya itu mulai radio kecil ada itu zaman-zaman radio kecil sampai kalau ganti rusak.
1: ini sekarang masih tetap dengerin radio aja nih
2: itu, Pak Irfan? Iya Bang, itu radio saya masih ada itu yang bisa sebut merek Bang?
1: Jangan dong.
2: Jangan. Masih ada saya punya radio itu yang
1: ya, 4, tapi,
2: 8, 5.
1: Tapi kenapa, saya tanya kenapa masih dengerin radio?
2: Oh, kalau saya itu Bang, jujur kalau kenapa saya dengar radio sampai sekarang Bang, radio itu banyak kenyataannya Bang, banyak kelebihannya Bang.
1: Banyak kelebihan, oke.
2: Okay. Iya, beda dengan zaman-zamannya sekarang Bang. Zamannya sekarang kan kita tinggal setir saja, dulu kan kita bisa merasakan dan bisa menyatukan Bang, siapa yang berbicara
1: iya,
2: di berita.
1: Dulu,
2: iya. Iya, bisa kita bagaimana kita tahu hatinya, bagaimana kita bisa menyatu dengan hati.
1: Terbawa suasana suara penyiarnya.
2: Iya, betul-betul itu istilahnya menyatu dengan suasana kalau membawa berita-berita yang betul-betul menggemaskan, Bang.
1: Oke, baik. Baik, Pak Ivan.
2: Ya. Bang, kalau bisa bisa diulang itu Bang untuk berapa hari ini berita-berita yang dulu itu yang udah almarhum bahkan bisa diperdengarkan suaranya Bang.
1: Oh gitu iya, ya Bang. Baik, kangen ya Pak Irfan ya.
2: Baik. Abang-abang dulu itu mantap sekali suara.
1: Makasih Pak Irfan ya.
2: Yuk. Iya, oke Bang.
1: Pagi.
2: Itu permintaan saya Bang, kalau bisa diulang kembali dulu untuk sementara Bang ya.
1: Oke, baik Pak Irfan dari Lok Sumawe, Pak Nurib. Pak Nurib, selamat pagi, Pak. Pak Nurib. Assalamualaikum, Pak Nurib.
3: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, nyambung. Pak Nurib, silakan Pak Nurib dari Lok Sumawe. Apa yang ingin disampaikan?
3: Ya, selamat ulang tahun RRI ke-81.
1: Terima kasih, Pak Nurib.
3: Jadi, saya mau nanya sedikit aja.
1: Iya.
3: Jadi RRI betul itu semua untuk rakyat.
1: Mm-mm.
3: Tidak pandang usianya.
1: Mm-mm.
3: Ya kan?
1: Iya.
3: Tapi yang sering disebut apa? Kok yang sering disebut Bung Utomo?
1: Bung. Oh, ini memori kolektif bangsa.
3: Ya.
1: Bung Tomo itu yang itu spot itu ya. Oke.
3: Okay. Ya. Tapi yang satu lagi ini Rimba Raya ini kan berjasa juga.
1: Iya, Rimba Raya tentu saja.
3: Tapi enggak pernah disebut, enggak pernah saya dengar disebut di RRI Pro 3.
1: Oh iya, oke. Okay. Baik, itu masukannya. Terima kasih. Ada lagi mau disampaikan Pak Nurib? Itu aja.
3: Enggak, itu aja. Selamat.
1: Oke. Okay. Pagi. Iya, pagi. Ya, itu yang disebut oleh Pak Nurib itu adalah spot ya, hasil produksi. Jadi tergantung teman-teman di bagian produksi. Entah itu untuk iklan, entah itu untuk spot, untuk jingle dan lain sebagainya. Jadi nanti akan disampaikan lah, akan lebih sedikit beragam. Tidak hanya Bung Tomo tadi ya Pak Nurib bilang. Purwokerto, Pak Kasrum. Pak Kasrum, selamat pagi.
4: Selamat pagi sayangku.
1: Pak Dasrun ini bukan Pak Kasrun ini. Saya dengar suaranya ini. Benar ya Pak Dasrun ya? Pak Dasrun. Iya, Pak. Silakan, Pak.
4: Saya mendengarkan RRI Jakarta itu terus terang saja dari tahun 74.
1: Kan di sana ada RRI juga, Pak Dasrun.
4: Tapi itu apa namanya, RRI Purwokerto waktu itu seolah-olah ya boleh dikatakan kesandung belum muncul waktu itu kan.
1: Oh, belum.
4: Tentunya SW, SW
1: ya,
4: 1.
1: Jadi mulai kenal itu justru dari RRI di Jakarta.
4: Jakarta waktu itu, penyiarnya
1: ya.
4: Namanya Bung Sigit Kamseno.
1: Oh,
4: Bung Sasli Rais itu
1: ya.
4: Waktu itu radionya namanya Programa Ibu Kota.
1: Programa Ibu Kota.
4: Yang satu programa khusus katanya di Jalan Metropolitan waktu itu.
1: Waktu itu. Sudah kenal radio yang, tahun berapa itu, Pak Dasrun?
4: Itu tahun 74 waktu itu.
1: Iya.
4: Siaran radio masih terbatas waktunya.
1: Iya. Nah, ini kan ya, terus berlangsung nih. Ini semua perkembangan ada televisi, ada internet, ada ini. Kenapa nih sampai sekarang nih Pak Dasrun masih aja dengerin radio, Pak Dasrun?
4: Ya, soalnya kan mungkin di TV kalau di radio itu ya mungkin ya ada kelainan masing-masing kalau Mas Wajar.
1: Apa yang bikin yang apa yang membuat Pak Dasrun itu tetap mendengarkan radio? Atau mungkin ya, selang-seling nih, kadang kalau lagi ada kegiatan itu nggak dengerin, atau kayak pendengar-pendengar kita nih radionya nyala 24 jam gitu, Pak Dasrun.
4: Ya, di samping untuk hiburan, tapi kan ada.
1: Pak Dasrun, ini hiburan ini didengerinnya bukan Pro 3 berarti?
4: Ya, dulu memang Pro 3 kan belum ada.
1: Iya. Sekarang ini kalau cari hiburan itu di mana? Dengerin musik lagu tuh di mana, Pak Dasrun?
4: Jadi waktu itu tahun 74 kan itu lagi tenar-tenarnya penyanyinya itu kalau nggak salah itu Deloitte.
1: Oh, Deloitte. Iya. Kalau sekarang ini, dengerinnya lagunya tuh di mana? Di Pro 2 kah, Pro 1 kah, atau di televisi kah, di YouTube kah, atau apa gitu?
4: Kalau saya itu minimal di radio, soalnya kan YouTube kan HP saya kan HP jadul.
1: HP jadul. Jadi ya, lebih suka dengerin berita dan juga hiburan tuh lalu melalui radio, Pak Dasrun.
4: Ya, sejak dulu memang mendengar berita yang orang-orangnya itu hampir ya boleh dikatakan banyak yang tahu. Contohnya seperti Bung Arif Rusman, Bung Hasan Asari Oramahi.
1: Iya.
4: Itu yang Ayat Yan Warpatmawi Saban, Lantas Herman Yuhdi, Kabul Budiono,
1: Kabul Budiono, iya, wah kenal semua
4: ya,
1: udah.
4: Terus Mas Widi Kurniawan.
1: Oh, Widi Kurniawan juga.
4: Yang itu perempuannya kalau nggak salah itu Ibu Awanda Erna, terus Ibu
1: iya.
4: Prabawati,
1: iya.
4: Terus Roro Firman Soekarno.
1: Iya, baik, baik, baik Pak Dasrun. Terima kasih sudah setia mendengarkan
4: ini
1: RRI.
4: Sebetulnya sih masih banyak yang diceritakan sambil waktunya ngepres.
1: Iya, ngepres ya. Terima kasih Pak Dasrun sudah ngobrol. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bantul, Pak Dalijan. Pak Dalijan, pagi Pak. Pak Dalijan.
5: Halo, assalamualaikum Mas Fajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bertemu lagi.
1: Iya Pak Dalijan. Nah, silakan ada yang mau disampaikan. Amin. Ada yang mau disampaikan hari ulang tahun RRI ke-81 ini Pak Dalijan.
5: Oke, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Pro 3 dan seluruh karyawannya sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
5: Kalau di itu saya dari kecil mendengarkan radio. Kalau dulu sih RRI Jogja itu tiap hari saya dengerin ketoprak.
1: Ah,
5: kalau
1: ketoprak. Iya. Tapi kan kalau itu kan nggak setiap hari Pak Dalijan. Halo.
5: Itu teman-teman itu saya berkondong-kondong dengeri di tempat orang.
1: Iya. Tapi sekarang gimana? Apa yang dicari dari radio kalau daripada Lijan? Kenapa mendengarkan radio?
5: Saya tuh radio.
1: Halo. Waduh. Ah, sayang sekali ya. Sinyalnya tidak begitu baik. Tapi sebagai penutup jelang warta berita, tapi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang tetap setia mendengarkan radio, khususnya RRI. Lebih khusus lagi Pro 3 RRI. Memang RRI Pro 3 itu khusus lebih condong ke berita. Untuk mencari relaksasi, hiburan dan lain sebagainya, mungkin bisa di Pro 1, Pro 2 dan lain sebagainya, atau bahkan Pro 4 ya, budaya. Semoga harapan Anda, masukan tadi juga didengar juga, karena tentu saja kalau bicara soal secara nasional, tentu keputusannya bukan di Pro 3 RRI ya, tentang hal itu. Tapi terima kasih sekali lagi. Untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan radio lagi, sejak lama mungkin sudah lama gak dengar radio, terus kemudian pada dini hari ini mendengarkan radio, terutama Pro 3 RRI, saya ucapkan juga terima kasih dan semoga tetap stay tune ya, tetap mendengarkan Pro 3 RRI. Kita kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih, saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Selamat pagi.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
1: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
2: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
1: Nah, kita pasti mendengarlah sih. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
2: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
3: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
2: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum untuk
2: mengenang. Happy birthday RRI ya, selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
1: Terima kasih Pak Widi, ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara?
2: Perkembangannya, kalau RRI kan karena saya pernah di dalam progresif, apalagi Pak Hendrasmo dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya. Ya, apakah radio akan ditinggalkan kan begitu ya? Yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS kalau tidak salah 2024. Gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio. Gitu. Malah kalau kita melihat, ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Kan ada tuh namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau RRI kan punya RRI digital ya. Radio Garden itu kan kelihatan bahwa ternyata radio itu masih banyak sekali, masih hidup. Kita bisa dengarkan radio di Thailand, di Cina, di Amerika, di Indonesia, dimanapun dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun dua hal menurut saya. Pertama adalah media konvergen, itu keharusan. Media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih jadi TV, bukan. Atau radio beralih jadi digital, bukan. Tapi kita berkolaborasi dengan media-media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan Pak, mungkin. Ya, melawan sosial media nggak mungkin. Jadi ada namanya wilayah, kalau dalam manajemen itu ada namanya Blue Ocean dan Red Ocean. Ya. Nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform. Tapi kita mencari celah lain yang bisa tetap survive dan berkembang. Itu manajemen disebut sebagai Blue Ocean. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia Blue Ocean itu. Begitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun lalu juga mempertahankan peran radio ini sebagai media publik?
2: Kalau itu tidak bisa dipungkiri, itu sejarah sudah mencatat. Jadi saya nulis di sebuah akun saya, ya di media sosial saya bilang begini, ya kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan difoto, tapi juga disiarkan melalui radio, itu jangan lupa. Orang kan sering hanya mencatat dan memfoto, tapi jangan lupa disiarkan juga melalui radio, apalagi tadi itu. Tadi itu ada sebuah drama ya, saya diundang dan menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Soleman Yusuf ya, Kepala RRI Bandung. Itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten is the king, tapi kan queennya harus ada. ya. Nah, pemancaran itulah yang menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa dulu sampai kemudian saat sekarang. Sekarang jangan lupa RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Hana tahu nggak, Sari Tilawah kita yang di istana itu, itu orang RRI loh, namanya Feli Sukran tuh.
1: Oh, okay,
2: ya, itu rujukan, itu orang RRI, gitu, ya kan? Jadi nggak ada cerita orang RRI nggak bisa kemana-mana. Orang RRI itu keren, hebat. Tahun ini saja, tahun ini ada dua angkasawan RRI yang bisa masuk ke dua komisi. Satu ya, Bu Rini Purwandari dulu di Dewas RRI, sekarang jadi komisioner di KIP.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Kemudian ya, alhamdulillah saya sendiri ada di KPI. Artinya talenta RRI itu enggak kurang-kurang, Ana.
1: Oke, baik. Berarti memang tidak kurang, selalu berlebih begitu ya Pak Widi ya, dan tetap eksis
2: tentara. Punya potensi gitu ya. Apalagi tadi informasi dari Pak Ketua Dewas menyebutkan begini. Dalam data terakhir di 2026 itu jumlah pegawai RRI yang berusia di bawah 40 tahun itu sekarang 60%.
1: Okay.
2: Artinya apa? Jadi ini berbalik dengan periode tahun 2019. Ya, yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RRI itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya. Artinya apa? Ini punya potensi besar. Tiga tantangannya adalah RRI harus membangun ruang kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Jadi ada stimulus-stimulus yang kita bisa maju. Juga tantangannya, karena saya yakin teman-teman yang baru masuk ini, ya kan banyak pegawai baru ya, itu kan rata-rata lulusan universitas negeri terbaik di Indonesia. Ana misalnya, ya kan? Kan dari sekolah negeri bagus di Jakarta. Gitu. Belum yang lain dari UI, dari UNPAD. Nah, ini talenta-talenta yang saya yakin RRI akan survive dan akan berkembang dalam 3 atau 5, 10 tahun yang akan datang. Yakin tuh ya, anak-anak.
1: Baik, karena juga tadi sesuai data survei BPS, 25 juta orang Indonesia masih dengar radio, begitu, yang artinya memang masih banyak ya.
2: Dan, betul, dan kalau kita perluas lagi dengan konvergensi, wah lebih besar lagi. Gitu. Dan kita dan RRI, saya menyebut kita ya, masih ya. Dan RRI punya talenta 60% orang muda, dan saya tahu sendiri. Orang muda RRI yang baru-baru masuk lulusan universitas negeri kebanyakan. Swasta pun kalau swasta yang bagus. Kan luar biasa. Yeah. Tinggal kreativitas, inovasi yang dikembangkan, RRI pasti akan jadi hebat banget.
1: Baik. Lalu kalau untuk regulasi penyiaran saat ini, masih cukupkah untuk menjawab perubahan teknologi dan pergeseran radio konvensional menuju platform digital ini, Pak Widi?
2: Pasti akan ada perubahan. Apalagi kan resmi kemarin di DPR, disepakati bahwa rancangan undang-undang penyiaran revisinya itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Nah, artinya ini ada proses yang kita harapkan segera. Contoh misalnya ya, di dalam regulasi itu RRI memang radio-radio publik itu konvergens. Tetapi jangan lupa bahwa ada batasan-batasan. Nah, nanti akan diperluas lagi, harapannya akan diperluas lagi. Nah, kalau itu yang terjadi akan lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua adalah regulasi soal platform digital ini penting. Jadi kemarin kami evaluasi dengan beberapa media TV nasional, ya keluhannya begini, di televisi itu aturannya rigid, sangat rigid. Kami itu kalau ada orang merokok pada jam yang bukan jamnya itu kami akan peringati. Ya konten yang nggak bagus, orang berkelahi aja kita peringati, ya kan, orang ciuman kita peringati, ya karena tidak pas begitu kan. Tapi di satu sisi digital platform, sosial media itu bebas tuh, ada orang mau berkelahi, orang merokok, bahkan ada bikin konten sambil merokok, itu kan nggak benar. Ya kan di TV kita rigid, di sosial media kita longgar. Nah harapannya tentu dengan revisi undang-undang penyiaran, KPI akan masuk ranah itu juga, maka digital platform juga perlu mengikuti aturan yang rigid, yang sama. Kenapa? Ini bagi bangsa Indonesia loh, bukan bagi kepentingan satu dua pihak saja. Bayangkan, itu kan platform teknologi ya, tapi dia bisa mengambil iklan dan konten yang bebas di Indonesia. Nah, jangan lupa, gitu. Belum lagi scroll-scroll, jangan lupa juga di Amerika Serikat, itu Meta itu sudah digugat sekian triliun loh. Nah, itu kan sebuah PR juga buat kita. Gitu, Hana.
1: Oke. Nah, publik juga kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, salah satunya dari media sosial tadi ya Pak Widi ya. Apa alasan masyarakat masih membutuhkan radio publik seperti RRI menurut Pak Widi?
2: Trusted. Pertanyaannya trusted. Coba simak, saya kebetulan kan ketua tim Renstra yang ditugasi oleh Pak Dirut ketika itu, Pak Dr. Hendra Smo, bersama ketua Dewas, saya ditugaskan menjadi ketua tim Renstra Rencana Strategis RRI 2025-2029. Ya, salah satu poinnya yang digagas oleh salah seorang anggota Dewas, yaitu Pak Kusnani, ini sebutkan RRI sebagai media terpercaya. Coba Anda perhatikan, kalau teman-teman sudah pernah ikut uji kompetensi wartawan, ada satu unsur yang sangat mendasar, yakni 5W per 1H. Ya, ada what, when, where, why, how, ya, who. Nah, salah satu hal yang paling sering tidak tercantum oleh media sosial adalah unsur when. Ya, kapan? Ketika kita melihat di sosial media ada banjir misalnya, ada gempa bumi, kita seolah percaya bahwa ini baru saja terjadi. Apalagi misalnya dikaitkan dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau. Kesannya, oh ini namanya baru. Gitu. Padahal ini udah nggak tahu tahun kapan dan di mana tempatnya. Nah, artinya apa? Ada potensi besar bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tidak sepenuhnya, ada dipercaya, tapi tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Nah, RRI harus masuk ke sana sebagai the most trusted media. Jadi, kalau mau cari yang benar, carilah di RRI. Misalnya, sekarang nih, contoh ya, abu vulkanik itu unsurnya apa sih? Ya, kan katanya bahaya. Kenapa ini bahaya? Unsurnya apa? Apakah hanya abu? Ya, hanya karbon atau hanya unsur lain? Di sejumlah media dibahas bahwa salah satu unsur ya di dalam abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau adalah pasir kuarsa, kaca ya, semacam kaca gitu kan. Jadi kalau kena muka bisa baret, kena mobil bisa lecet dan sejenisnya. Nah, orang kan jadi bingung nih, apakah sampai sedemikiannya ya bahayanya abu vulkanik itu ya. Nah, RRI harus hadir di sini. RRI harus tunjukkan bahwa yang benar seperti ini. Masyarakat tidak perlu khawatir misalnya, atau masyarakat khawatir, penjelasan seperti detail nih, tek tek tek tek gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh RRI ya, maka RRI akan menjadi trusted. Bukan sekedar berita. Ya, tadi ini ada the most trusted. Yang saya contohkan tadi adalah misalnya abu vulkanik. RRI harus maju masuk ke sana dan menjelaskan seperti apa sesungguhnya. Ya, sesungguhnya bahwa jenis abu vulkanik Krakatau. Satu. Kedua adalah yang sering disampaikan juga oleh salah seorang anggota dewas namanya Pak Kusnani yang saya hormati, beliau menyampaikan pentingnya ground reporting. Ground reporter. Ground reporting itu penting. Ground reporting itu apa? Reporter yang ada di lapangan. Ya, gini. Contoh ya, ada beberapa jurnalis yang sekarang sedang dalam pencarian. Ya, yang ada di anak Gunung Krakatau kan? Ya, yang hilang ya dari Antara, Merdeka dan beberapa Anadolu dan beberapa yang lain itu, kita mendoakan semoga mereka dapat segera ditemukan itu dan kondisi sehat ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah reporter RRI ada di sana? Ya kan? Seberapa dekat, seberapa dapat mengcover ya suasana, situasi anak Gunung Krakatau itu? Ya, nah mereka ini kan berjuang untuk mendapatkan sumber yang pertama, ya kan? Fotonya tuh bayangkan si Bagus itu kan didapat memfoto, bahkan oleh Presiden Prabowo itu diunggah di akunnya kan, itu mampu memfoto ya ketika anak Gunung Krakatau menyemburkan apa api-apinya, itu kan luar biasa. Itu ada dua reporter, ya. Nah, RRI reporter harusnya dapat seperti itu. Ya, meskipun nyawa tidak dapat diganti dengan berita, ya, tapi menunjukkan bahwa militansi reporter untuk hadir ya di tengah-tengah peristiwa yang diperlukan oleh masyarakat itu sangat penting. Jadi tantangannya dua tadi, most trusted, ya. Kedua adalah reporter harus ada di lapangan loh, bukan di tempat liputan di kementerian sebagainya, itu Boleh, kalau itu sih cukup dengan YouTube atau dengan kirim konten bisa ya. Tetapi yang ground reporter yang ada di tengah masyarakat itu harus menjadi PR untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah bahwa RRI harus hadir di tengah masyarakat. Problemnya itu apa? Contoh ya, saya memberi contoh ya beberapa kali. Tadi juga sempat diobrolkan di RRI Surabaya. Ada di Manado dulu namanya Pak Ober, tapi sekarang sudah tidak ada. Pak Ober itu saya tahu namanya Tante Tin ya. Saya lupa nama sebenarnya siapa, tapi namanya Tante Tin. Itu orang hebat sekali, saya tahu sendiri. Orang ini sangat fenomenal. Dulu sebelum ada Halo Warga, Halo Indonesia, dia sudah bisa bersiaran dan kemudian bisa menjembatani antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Jadi kalau ada pamati, ada jalan rusak, bicara di RRI Manado selesai dengan Tante Tin, Mbak Ober itu namanya. Itu yang harus dilakukan anak. Kalau dilakukan tiga hal tadi, RRI luar biasa. Pasti RRI bermanfaat, berdampak, relevan, dan menjadi inspirasi untuk nilai-nilai keindonesiaan. Begitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi, tapi kalau untuk semangat perjuangan angkasawan masa lalu, sudah tercerminkah dalam praktik penyiaran publik saat ini, berarti?
2: Oh, sudah. Kalau itu sudah dipastikan, sudah. Sangat sudah sekali. Tinggal bagaimana kita mengisi dan mempertahankannya. Angkasawan RRI buktikan militansinya. Dulu ya, ada reporter RRI namanya Darmo Sugondo. Darmo Sugondo itu kepercayaannya Bung Karno. Ya, kemanapun Bung Karno pergi ketika itu, Darmo Sugondo ini selalu dibawa. Gitu. Nah, ada lagi dulu ya, reporter RRI yang kepercayaannya Wakil Presiden Adam Malik. Ya, namanya Pak Ahmad. Itu kemanapun Wakil Presiden Adam Malik, selalu dia dibawa. Kenapa? Karena tulisannya, beritanya selalu menyegarkan, tidak semata mengagungkan, memuliakan atau membagus-bagus, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang menarik dan enak dibaca dan didengar oleh masyarakat gitu. Nah, ini PR. Ya, PR. Orang RRI pernah punya kedekatan dengan presiden, ya, bukan berarti nempel presiden enggak bagus ya, tapi kita bisa menghadirkan informasi yang pertama. Nah, ini PR buat yang muda-muda, yang dulu bisa. Tadi ya Pak Darmo Sugondo, Pak Ahmad, Pak Adam Malik ya. Nah, bagaimana sekarang reporter RRI harus menjadi kepercayaannya Pak Prabowo? Kemanapun Pak Prabowo pergi, itu reporter RRI harus ada harusnya. Dan itu kemampuan talenta potensial dimiliki oleh RRI. Tinggal bagaimana mempersiapkan talenta tersebut sehingga dia memang layak untuk diajak terus oleh Presiden. Dan menyampaikan kabar-kabar yang mencerahkan bagi masyarakat luas. Gitu, Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi sendiri ketika mengenang masa menjadi angkasawan RRI, pengalaman apa yang paling membekas, lalu paling membentuk cara pandang Pak Widi ini terhadap dunia penyiaran?
2: Oh, banyak sekali. Sejak zaman reformasi, kita diberi kesempatan zaman Orde Baru. Dulu kan kita susah ya. Saya masuk RRI kan zaman Orde Baru ya. Sebelum 98, itu tantangannya banyak. Tidak boleh A, tidak boleh B. Mau dialog itu dibatasi. Tapi ketika reformasi, itu kemudian kita punya ruang yang luas ya, bisa dialog. Dialog kita dulu luar biasa ya, Indonesia Menyapa dulu Bu Niken ya, dulu direktur programnya itu mengusung pesannya namanya dialog interaktif, itu mesti berdebat. Nah, ini enggak ada juga nih sekarang nih, berdebat. Ingat kata-katanya berdebat ya, bukan dialog, debat. Jadi topiknya bisa menyapa tuh, jadi bukan satu-satu tapi dua atau tiga orang diadu, adu pemikiran. Karena dua atau tiga orang pemikiran itu dia akan mencerahkan. Kalau cuma satu wawancara itu kurang mencerahkan. Kalau menurut saya, Buni kan luar biasa. Nah, itu membentuk saya. Dan kemudian yang terakhir sebelum saya mundur dari penyiaran itu adalah kita dapat kesempatan wawancara dengan presiden, ya. Saya jadi produsernya juga dengan Presiden Joko Widodo, itu dengan Presiden SBY, itu luar biasa. PSBY apalagi waktu itu sangat percaya dengan RRI. Saya sekali, ini penting Hana, bahwa reporter RRI itu punya kans untuk dipercaya oleh presiden. Saya ingat sekali ya, waktu itu Pak SBY itu itu hanya mau diwawancarai oleh RRI. Bayangkan tuh, Pak SBY kan baru ya istilahnya ya, zaman sudah zaman digital gitu ya. Tapi dia mau diwawancarai oleh RRI. Waktu itu Pak SBY sedang safar Ramadan ke Purwokerto. Nah, saya ditelepon waktu itu, saya kabit waktu itu saya ya, ditelepon kami bahwa Pak Presiden ingin diwawancarai oleh RRI. Bayangkan, itu di Purwokerto, maghrib nanti setelah buka puasa. Wah, luar biasa. Ini penghargaan. Tapi kan kami juga mikir, Jakarta Purwokerto tuh nggak dekat, gitu loh. Akhirnya kami meluncur sana, ya, dengan Bu Nika, dengan Pak Martoyo, Kepala Pusumnya ketika itu, kami meluncur ke Purwokerto dan bisa. Luar biasa, salut sekali. Ya, Bu Nika ketemu, Pak Martoyo ketemu, Pak Presiden itu berbicara di RRI. Wah, luar biasa. Waktu itu Maulana Isnarto, luar biasa. Pak Jokowi juga. Nah, sekarang harusnya reporter, presenter RRI harus masuk ke ring satu. Yang paling dipercaya kalau ada pertemuan antar presiden dengan jurnalis adalah reporter RRI. Saya waktu itu ketika sudah jadi pemret, Pak Jokowi, kalau ada pertemuan dengan pemret, saya selalu hadir di sana. Selalu diundang. Makan ketika itu dengan Pak Jokowi, kami makan sama-sama. Pak Jokowi ternyata makannya biasa juga, enak juga sih. Makan somai, makan soto, sate gitu kan. Nah, itu seru gitu loh. Nah, reporternya harus masuk itu. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Presiden mengadakan pertemuan dengan para jurnalis, pemret, reporter RRI atau pemretnya hadir di situ. RRI adalah media trusted, terpercaya. Bicaralah di RRI dan orang akan memberikan kepercayaan luar biasa buat Radio Republik Indonesia.
1: Baik. Nah, Pak Widi, kalau harus dirangkum ini dalam satu kalimat, apa pesan Pak Widi tentang kenang perjuangan angkasawan, lalu juga untuk memperkuat komitmen melayani publik?
2: Militansi. Yang harus dipikir adalah militansi. Saya tidak pernah mengukur gini. Ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa saya ini dibesarkan di RRI dan kemudian sekarang dapat amanah sebagai komisioner. Ya. Ketika saya masih aktif. Jadi saya pensiun masih 3 tahun lagi, masih akan datang begitu, tapi di usia semacam ini, saya sudah dapat kesempatan di institusi yang lain menjadi komisioner. Nah, saya mengenang perjalanan saya dulu, saya bicara saya ya, artinya orang lain kan bisa beda-beda, tapi hampir sama. Kami dulu tidak pernah menghitung soal waktu. Ya, tidak pernah menghitung soal uang. Karena nggak ada uang di RRI ketika itu. Sekarang saja ada tukin segala macam. Dulu nggak ada. Kami pergi naik bis. Saya pernah perjalanan, Hana, ketika itu dari Sumatera, dari Aceh sampai Jakarta, 17 hari saya cuma dikasih uang Rp200.000 ketika itu. Itu pun sebenarnya sudah minim banget, Rp200.000 ya. Tapi saya jalani, saya dengan happy. Saya dapat untung apa? Network saya dapat, saya bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera, luar biasa. Saya biasa meliput malam-malam. Saya biasa meliput tidur di kantor. Saya biasa siaran. Saya dulu Indonesia Menyapa, saya pagi siaran. Kemudian malam saya mengasuh lagi namanya Selekta Malam. Jadi satu hari itu 2 shift. Enjoy aja, gitu. Menikmati. Gitu. Rezeki juga alhamdulillah nggak kurang-kurang gitu. Anak. Jadi profesional tumbuh, rezeki lancar. Apalagi dapatkan. Tapi yang saya catat adalah teman-teman ketika itu militansinya luar biasa. Mohon maaf nih. Ya, siapapun, di RRI sih nggak ada ya. Tapi siapapun yang berpikir tenggo, selesailah dia. Okay. Tenggo itu apa? Habis tank, truk, langsung go. Wah, selesai itu. Percaya. Iya. Cintailah kita RRI ini. Dengan RRI kita bisa besar. Gitu aja. Dengan RRI kita bisa besar. Baik. Yakin. Karena saya alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk itu.
1: Baik. Gitu. Jadi tidak kurang-kurang begitu ya talenta RRI gitu, Pak Widi.
2: Mau difur dari apa aja, bukan sombong ya. Maksudnya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan hadiah banyak buat saya melalui RRI.
1: Baik, Pak Widi. Mungkin boleh Pak Widi kita tutup dialognya dengan jargon RRI, Pak Widi. RRI.
2: Sekali udara, tetap di udara. Luar biasa RRI.
1: Terima kasih Pak Widi Kurniawan telah berbincang bersama kami.
2: Sehat untuk kita semua.
1: Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan berbicara terkait hari

0: Terima kasih. Selamat juga untuk semua angkasawan-angkasawati RRI seluruh Indonesia.
1: Ya. Pak Faiz, sebelum kita membahas bagaimana RRI Nunukan bisa menjawab tantangan radio di era digital, saya mau tahu hari ini agendanya apa sih Pak Faiz di HUT ke-81 RRI ini?
0: Hari ini tadi pagi memang kita lakukan upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun RRI, kemudian dilanjut dengan penyulutan obor, kemudian ini masih banyak kegiatan terkait dengan hari radio, tapi yang terkait dengan RRI Fest masih berlanjut.
1: Masih panjang ya ke depannya ya Pak Faiz. Dan ini terbuka untuk umum ya Pak Faiz ya.
0: Siap.
1: Pak Fai, kalau di Nunukan ini sebenarnya tantangannya bagaimana sih Pak Fai? Kan semakin kesini era digital gitu ya, bagaimana RRI ini bisa menjawab tantangan itu Pak Fai?
0: Baik, terima kasih Bang. Memang tantangan di RRI Nunukan terutama di daerah perbatasan ini memang bahwa kita ini berbatasan dengan negara tetangga serumpun yang memang informasinya sangat luar biasa. Jadi memang kami di Nunukan, RRI Nunukan sangat mengantisipasi itu dengan berbagai macam hal, terutama dengan siaran-siaran yang memang terus dan terus menerus untuk mengedukasi masyarakat, terutama di daerah-daerah perbatasan.
1: Ya. Pak Faiz, kalau kita tadi ya berseberangan dengan negara tetangga, tentunya juga masyarakat juga pasti mendapatkan tren di sana seperti apa. Ini bagaimana Pak Faiz bisa menyeimbangkan tuntutan untuk mengikuti tren digital dengan tanggung jawab media yang memberikan informasi yang edukatif dan juga berorientasi kepentingan publik ini Pak Faiz?
0: Iya, jadi memang RRI ini kan kita tidak bisa terkait mengandalkan terestrial saja, tapi memang sudah harus kita masuk kepada era digital. Sehingga memang RRI Nunukan khususnya itu berbatasan dengan negara serumpung yang memang juga punya radio yang sangat mumpuni, sehingga kita juga memang harus terus-menerus menginformasikan bahwa menggunakan RRI itu RRI terserah saja, tetapi menggunakan digital itu di mana saja boleh. Kebetulan juga kami di Nunukan ini memang ada beberapa daerah yang memang belum tersampai, itu masih ada blank spot, siaran belum sampai, sehingga memang kami mengandalkan RRI digital, sehingga selalu kami informasikan kepada masyarakat yang memang belum tersampaikan terestrialnya.
1: Ini artinya sudah, walaupun tadi ya ada daerah-daerah yang blank spot secara terestrial gitu ya Pak Faiz, tapi mereka tetap bisa menikmati melalui RRI digital gitu.
0: Iya, betul.
1: Pak Faiz, kita undang pendengar boleh ya Pak Faiz ya untuk bisa.
0: Oh, siap, silakan. Boleh.
1: Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat Hari RRI, semoga makin mantap.
1: Terima kasih. Ya.
2: Yang saya mau tanyakan adalah kurang lebih pertanyaannya sama seperti Ketua RRI Surakarta. Konten yang menarik agar pendengar berantusias untuk mendengarkan yang terus-menerus itu seperti apa? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke.
1: Mungkin saya ditanggapi Pak Faiz. Konten seperti apa sih Pak yang menarik minat masyarakat di Nunukan?
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Udin di Surakarta ya. Iya, jadi memang sekarang kan semakin modern dari digital ini, sehingga memang kalau siaran-siaran kita itu cuma stagnan di siaran-siaran biasa, maksudnya cuma seperti dialog saja atau siaran biasa saja, itu akan tidak menarik bagi semua, atau terutama generasi muda. Sehingga memang siaran-siaran RRI itu harus bervariasi, yang memang menyesuaikan perkembangan zaman. Mungkin RRI ini bisa, karena

0: RRI bisa masuk ke multiplatform yaitu TikTok, sehingga memang harus menyesuaikan perkembangan yang ada dalam TikTok itu, sehingga menyajikan informasi yang ringan, yang bisa disukai, yang tidak perlu panjang-panjang, apa waktunya panjang, yang sedikit-sedikit, tapi membuat penasaran para pendengar dan penikmat radio itu sendiri, saya kira.
1: Dikasih tipis-tipis biar penasaran ya, Pak Fai, ya?
0: Iya, biar tidak penasaran.
1: Pak Fai, tapi kalau bicara SDM cukup ini, kan ini artinya ada penambahan tugas gitu ya, di era digital ini ada yang menggarap RRI digital ataupun konten medsosnya, Pak Fai?
0: Iya, jadi memang kebetulan di RRI kan sudah ada bagian khusus yang menangani tentang media sosial, sehingga memang tugasnya itu adalah menyesuaikan perkembangan terkait dengan media sosial itu, sehingga program-program RRI itu diubah sebagus mungkin sehingga orang yang melihat atau mendengar itu bisa tertarik dan bisa enjoy untuk menikmatinya, saya kira itu.
1: Ya, dan ini juga bisa menjawab tantangan yang tadi di blank spot itu ya, Pak Fai, ya?
0: Iya, betul.
1: Ya. Kita sapa pendengar lagi, Pak Fai. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Malam, Pak Alvin.
2: Malam, Bung Lumantara yang ganteng dan Pak Narasumber dari Nunukan. Saya ingin komentar.
1: Ya, silakan.
2: Ya, selamat ulang tahun RRI yang ke-81, selalu jaya di udara, inovatif, edukatif, frekuensi manual itu saya mendukung Bang Lukmantara. Ya. Kenapa? Karena saya dari SD ya, pertama kali tentang dengar radio, dengar musik, itu dari RRI Pro 3 inilah, tidak RRI 1, L2. Ya. Saya berharap manual itu tetap dipertahankan. Kenapa? Karena kalau misalnya, kalau pakai yang aplikasi itu kan baterai, dan itu pakai wifi, itu kan. Manual ini jangkauannya tuh kalau perlu diperluaskan lagi, stasiun towernya itu sampai ke pelosok daerah. Kenapa ya RRI ini barometernya radio-radio di seluruh Indonesia. Baik. Yang pertama, sebagai ibunya, sebagai ayahnya, sebagai panutan. Saya berharap ya RRI kalau perlu programnya ada banyak tentang yang edukatif kayak yang informasi-informasi ya maaf ya selain pemerintahan kayak olahraga internasional itu yang dibanyakkan lagi Bung Lukman itu ya manualnya tetap saya harap dipertahankan selama RRI ulang tahun. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya Pak Fai ya. Dari
0: siap.
1: Dari Pekanbaru kita ke Jakarta ini Pak Fai. Ada Pak Roni. Malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukmantara, Pak Pai.
1: Ya.
3: Selamat hari ulang tahun Radio Nasional. Semoga radio selain menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, radio sebagai media juga akan menjadi pengawal demokrasi ini, Pak Lukman. Dan radio juga harus mengikuti perkembangan gitu loh Pak Lukman. Walaupun di daerah juga ada yang AM-nya masih hidup pun ada seperti RRI 21 Bogor itu AM-nya masih hidup. Kalau di kampung saya ada ini LPPL buanasri.com itu juga masih hidup juga. Pesan saya sih ya mudah-mudahan RRI bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu, Pak Lukman. Jika teman-teman yang lain itu breaking news, ya mudah-mudahan RRI juga sama. Breaking news juga ketika itu ada informasi dari pemerintah yang bagus. Dan atau mungkin konferensi pers. Nah, ketika ada konferensi pers dari pemerintah, RRI juga menyambungkan
1: cepat,
3: saya juga mendengar gitu Pak Lukman. Terima kasih Pak
1: Fai. Terima kasih. Mungkin saya ditanggapi Pak Fai, silakan.
0: Siap. Terima kasih dari yang tadi
1: Pak Alvin tadi, di Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Terima kasih. Iya memang radio konvensional yang biasanya usia kayak kita dulu kan dengar radio yang dulu itu belum sampai. Iya itu, iya itu tetap masih itu tetap tetap dipertahankan dan itu adalah identitas radio sebenarnya. Yang itulah identitas radionya. Tetapi karena ini juga sudah masuk pada perkembangan zaman sehingga tetap identitas itu jalan, tapi RRI juga harus menyesuaikan zaman sehingga memang harus ada digitalnya di situ. Sehingga memang untuk acara-acara memang pasti disesuaikan dengan perkembangan zaman karena orang juga mulai beralih kepada informasi-informasi yang memang kadang itu informasi yang terlalu lama, terlalu panjang, itu kadang orang akan bergegas beralih ke yang lain.
1: Ya, jenuh. Tetapi ya, RRI, biasanya ya.
0: Jenuh. Sehingga RRI harus menyesuaikan itu. Memang informasi-informasi pendek, tetapi tertanam gitu. Langsung tertanam dalam orang, ingatan orang. Jadi memang RRI selalu berkembang sesuai zaman, tetapi tidak meninggalkan identitas konvensional yang lama.
1: Lalu tadi Pak Roni di Jakarta tadi ya.
0: Terkait apa namanya?
1: Program. Iya, siaran.
0: Program. Iya, memang program RRI ini kan selalu variasi. Jadi memang kalau di daerah-daerah itu memang ada beberapa program yang memang kalau seperti di Nunukan ini kan ada programa 1 sama programa 2 itu kan seperti sudah bisa mengedukasi orang di perbatasan terutama. Kami di Nunukan ini alhamdulillah bahwa memang kebanyakan anak muda itu selalu stay mendengarkan dari Nunukan. Sehingga kami sangat bersyukur bahwa memang kami juga punya kelebihan yang bagaimana bisa kami meng-counter informasi-informasi dari luar yang memang harus kita menjaga integritas kita seperti itu.
1: Iya, ini menarik sekali ya bagaimana Nunukan ini digempur dengan stasiun atau mungkin juga budaya dari negara tetangga tapi masih tetap kokoh gitu ya Pak Fai ya. Betul. Dalam memberikan program.
0: Pak Lubang, karena di sini itu kalau tergeser sedikit itu sudah dari seberang sudah masuk sehingga memang kami memang harus memperkuat semuanya terutama pemancarnya dan lain sebagainya memang harus dikuatkan sehingga memang tidak bisa selalu men-counter informasi yang
1: gitu. Setidaknya tadi ya tetap memberikan konten edukatif, objektif dan juga tentunya berorientasi pada kepentingan publik. Nah, Pak Fai, kalau misalnya dalam hari-hari ini kan biasanya di era digitalnya ini banyak yang beralih ke media sosial dan juga tadi sudah banyak yang mendengarkan radio dari RRI Digital. Gini, ini bagaimana Pak Fai untuk konten-konten ini tadi dipenuhi berbagai informasi bukan hanya program-program pemerintah saja Pak Fai ya? Tadi yang Pak Roni katakan.
0: Betul. Jadi memang program siaran-siaran RRI itu tidak mesti program-program pemerintah tetapi program-program kemasyarakatan,
1: budaya,
0: kebudayaan, pemuda terutama musik. Karena kebanyakan itu orang suka hiburan itu lebih banyak.
1: Iya.
0: Jadi terutama di kami di Nunukan ini kan hiburan itu sangat dibutuhkan sekali sehingga memang konten-konten kami terutama di Pro 1 maupun Pro 2 itu memang harus menyajikan hiburan-hiburan yang memang disukai oleh masyarakat umumnya. Nah, kemudian tidak lupa juga memang ada program yang memang dari masyarakat biasa dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya dari pemerintah maupun dari yang lainnya seperti itu.
1: Kalau dalam hal teknis ada kendala nggak Pak Fai? Ini untuk mungkin dari segi alat ataupun kebutuhan SDM ataupun anggaran ini Pak Fai.
0: Bang Lubang, Bang Lukman.
1: Mumpung pusat lagi dengar mungkin.
0: Iya, terima kasih Bang Lukman. Bang Lukman sudah menyinggung sedikit terkait itu. Iya, jadi memang betul bahwa memang kami di perbatasan ini salah satu yang kami butuhkan adalah penguatan pemancar dan lain sebagainya. Kami di sini terutama itu ada beberapa daerah yang memang kalau di sini disebutnya dengan wilayah 3. Wilayah 3 itu ada beberapa daerah yang sama sekali tidak dijangkau oleh siaran terestrial. Sehingga memang kami maka mungkin bisa nanti suatu saat siapa tahu bisa didengar dan diiakan untuk kami memang ada rencana untuk menaruh pemancar di sana, tapi belum kekuatan kami kan belum ada dorongan dari pusat sebenarnya. Iya. Atau kemudian peralatan sudah pasti kami masih banyak kekurangan yang memang harus dipenuhi, terutama kemudian dengan SDM pula. SDM juga masih kurang, sehingga memang sehingga kami juga harus berkolaborasi dengan masyarakat setempat karena kekurangan SDM tadi. Jadi memang harus berkolaborasi untuk saling mendukung. Kami di sini juga ada beberapa radio yang memang harus kami kolaborasi, sehingga mereka juga ketika ada semacam program kami yang mereka relay dan lain sebagainya, sehingga bisa
1: Merangkul ya radio di sana.
0: Merangkul,
1: ya. Baik. Pak Kepsta, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih atas program Halo RRI yang sudah menjawab kendala dari saudara-saudara kita TKI di negara tetangga. Terima kasih sudah menjadi jembatan bagi keresahan mereka yang sudah menjawab semua. Terima kasih sekali lagi, sehat dan sukses selalu Pak Kepsta. Selamat malam.
0: Siap, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pendengar Kepala Stasiun RRI Nunukan, Fayakun Furu atau Pak Fay ya, kami berbincang bagaimana dari IKN ke ujung negeri ini tantangan menjaga kedaulatan informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri, Yayat Sudrajat, di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Khoirul Umam.
1: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
1: Dari dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
3: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
2: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khoirul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari, atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan, bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan, dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
1: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tantangan menjaga kedaulatan informasi dari KN ke ujung negeri ya. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Kepsta RRI Nunukan, kali ini saya sudah tersambung bersama dengan reporter IKN, Bang Niswar Kulah ya. Bang Niswar, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bung Lukman.
1: Ya, sehat ya Bang?
2: Ya, Alhamdulillah sehat nih.
1: Ya, Bang, kalau untuk HUT Radio di ke-81 ini, ada agenda di RRI IKN atau ada acara di sekitar?
2: Oke, makasih Bung Lukman. Ini juga saya sampaikan ya dari Hunian ISN 4, Tower 7, Ibu Kota Nusantara. Nah, kalau berbicara mengenai peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini, Bung Lukman khususnya dari IKN, memang suasananya cukup sederhana karena kita ketahui bahwa masih berada dalam situasi efisiensi ya, dan sehingga tentu pelaksanaan kegiatan ya, ini harus menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Tapi menarik nih Bung Lukman juga bertepatan dengan hari ini, meskipun peringatan HUT ke-81 RRI di IKN ini berlangsung sederhana, tapi hari ini ada kami tadi ketemu atau wawancara dengan Production Nusantara Park. Mereka mengadakan ini Radio Hits Nusantara nih yang digelar besok hingga hari Minggu. Dan tadi Kendar Adi Putra, Head Production Nusantara itu mengatakan kalau pemilihan tema musik era 1990-an hingga 2000 ini memang sengaja dilakukan untuk memperingati Hari Radio Nasional nih.
1: Wah, nostalgia berarti ya, Bang Niswar ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bang Niswar, saya mau tahu tantangannya di IKN sebagai seorang reporter ini bagaimana? Ini jaraknya jauh tidak dari RRI ini, untuk RRI liputannya?
2: Nah, kalau dari Hunian ISN 4, Tower 7 ini ke Central Media Center itu berjarak 1 km. Dan di KITP ini, ya di lingkup itu aja kalau kita liputan. Kalau memang ini kan kawasannya juga relatif baru, jadi tantangannya kita ini, pekerja ini harus cepat beradaptasi dengan perkembangan wilayah yang sangat dinamis. Karena kalau saya bukan jujur, ini saya baru beberapa hari aja di sini, karena reporter RRI Samarinda itu digilir ke sini sebulan-sebulan. Jadi sampai saat ini kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung operasional RRI di KN ini masih menjadi tantangan ya, karena personel yang tersedia juga belum ideal untuk sebuah wilayah memiliki posisi strategi seperti IKN ini, Bang.
1: Iya, artinya ini BKO dari Samarinda gitu ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, sudah berapa lama, Bang Niswar?
2: Kalau saya baru 11 hari.
1: Oh, baru 11 hari. Iya. Bang Niswar, kalau ini kan tantangannya di era digital ya. Artinya Bang Niswar juga bukan hanya melaporkan secara terestrial, tapi juga bagaimana menyajikan audiovisual nantinya bisa dinikmati di media sosial gitu ya, dan di platform RRI digital lainnya. Ini bagaimana Bang Niswar kalau udah meliput langsung video atau seperti apa sih?
2: Ya, betul sekali, karena memang di RRI Samarinda kita dituntut untuk audiovisual juga, dan harus gambarnya itu harus berganti-ganti, bergerak dan lain sebagainya. Jadi ini radio sekarang ini tidak hanya lewat terestrial saja, tetapi juga generasi sekarang itu bisa mendengar radio, bisa melihat radio ini langsung di YouTube, TikTok, Instagram, podcast dan lain sebagainya nih. Dan justru di sinilah tantangannya, Bang, karena radio ini tidak cukup hanya mempertahankan cara lama, tetapi juga harus mampu mengikuti kebiasaan baru pendengarnya. Dan saat kita liputan juga, kita harus seorang reporter nih. Saya sendiri saja ini membawa kamera dan wawancara langsung kayak gitu. Terus kita setelah wawancara kita bikin naskahnya, terus kita kasih ke teknik seperti itu.
1: Kalau jaringan aman, Bang Niswar, internet di sana?
2: Alhamdulillah, kalau internet di sini lancar untuk jaringan seluruh sendiri itu 5G di sini, Bang.
1: Oh, wow. Ngebut berarti ya, kencang nih ya di sana ya. Bang Niswar, kalau hari-harinya ini bagaimana? Itu memang setiap hari ada di media center itu ada aja pemberitaan, atau Bang Niswar harus kulik-kulik di spotlight ini?
2: Ya, kalau misalkan agenda dari otorita di Kota Nusantara memang sepertinya terbatas. Dalam pengamatan saya ini terbatas, Bang. Jadi kita harus memang aktif mencari berita. Kita harus menanyakan ke deputi, umatnya, dan lain sebagainya. Dan memang kita harus aktif di sini, Bang, sebagai seorang jurnalis.
1: Ya, makanya Bang Niswar diterjunkan ya, karena memang ini butuh kompetensi yang luar biasa seperti Bang Niswar ini untuk bisa di IKN. Kan tidak tadi bergilir ya, karena tidak semuanya ya bisa mendapatkan kesempatan ke IKN ya, Bang Niswar ya.
2: Ya, betul Bang. Jadi dari Samarinda itu yang ditugasin dua orang dari reporter sama teknik. Jadi kita di sini berempat, ada penyiar kita Mbak Rara sama Bang Bang Farel, jadi empat orang ini yang menghidupkan, mengudara di ibu kota Nusantara, Bang, seperti itu.
1: Nah, kalau untuk media sendiri di sana bagaimana, Bang Niswar? Selain RRI ada
2: dari RRI TV. Ada di samping kita, ada TVRI, dan di samping kiri kita itu di gedung bersama di Plaza Seremoni ada Antara dan Media Kaltim. Jadi ada. Untuk sementara di media center itu ada 4 media di situ, Bang.
1: Oh, 4 media. 3 berita apa portal pemerintahan, yang satunya lokal gitu ya, berarti ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Media Kaltim. Nah, progres untuk di IKN sekarang seperti apa sih, Bang Niswar?
2: Nah, progres untuk IKN sendiri ini terus berjalan, pembangunannya ini terus berjalan, Bang.
1: Nah, ini kan katanya kemarin juga jadi destinasi wisata ya, di sana ya?
2: Iya, betul sekali. Dan itu di setiap hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu itu selalu ada acara di Nusantara Park. Itu masyarakat itu yang hadir itu sekitar 2.000-an, Bang. Jadi, apalagi acara besok itu ditafsir atau diprediksi oleh head production-nya itu, atau head produksinya, itu sekitar 3.000-an. Jadi, memang IKN ini menjadi salah satu tempat untuk masyarakat bisa menyaksikan langsung bagaimana kemegahan suatu kota ini dibangun, juga di sisi lain hiburannya juga jalan di situ, Bang.
1: Oh, luar biasa ini ya. Kalau untuk sampai berapa hari ke depan tadi ya, Bang Niswar, untuk acara?
2: Acaranya 2 hari, Bang, dari hari
1: Sabtu, Minggu.
2: Sabtu besok sampai hari Minggu ya.
1: Oke, iya. Bang Niswar, mungkin kalau dalam menjalankan tugasnya, apa sih Bang yang mungkin saat ini masih menjadi kendala ataupun menjadi tantangan sebagai seorang reporter di IKN ini?
2: Tantangan ya seperti yang saya bilang tadi, Bang, itu kita harus bisa mengulik.
1: Oh, tadi
2: dan
1: itu,
2: alhamdulillah
1: ya,
2: kita diberi kendaraan di sini untuk bisa meliput dan lain sebagainya, dan itu alhamdulillah banget, Bang, dari RRI Samarinda.
1: Oke, jadi bisa mobile gitu ya untuk bisa.
2: Iya, betul sekali.
1: Hanya itu aja tantangannya, kalau untuk kayak jaringan, alat dan segala macam sudah mumpuni ya, berarti di sana ya, Bang Niswar.
2: Ya, alhamdulillahnya masih aman sih, Bang. Masih
1: aman. Tapi kangen tidak? Baru 11 hari ya, artinya bagaimana untuk bisa beradaptasi di IKN nih, Bang Niswar?
2: Ya, kalau adaptasinya sendiri emang harus bisa beradaptasi, ya, Bang. Kalau seorang reporter itu harus bisa beradaptasi dimanapun berada, karena sebagai seorang reporter kita harus bisa banyak memiliki jaringan. Jadi kita harus aktif mencari dari teman-teman wartawan, dari rumah IKN, deputi, dan apapun yang kita lihat, itu seorang reporter harus bisa melihat angle di situ, Bang, untuk bisa dijadikan berita.
1: Iya, baik. Gitu. Bang Niswar, di HUT Radio RRI ke-81 ini, apa harapan ataupun ada yang ingin disampaikan? Silakan, Bang Niswar.
2: Ya, harapan ke depannya tentunya studio RRI di depan istana ini bisa menjadi salah satu ikon kehadiran RRI di KN, dan tentunya ya bukan ikonnya secara fisik saja, tapi juga ini menjadi pusat aktivitas jurnalis yang menghasilkan banyak informasi mengenai IKN di Kalimantan Timur. Selain itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada otorita IKN yang sudah memberikan ruang kepada RRI, dan mudah-mudahan ke depan dukungan dari kolaborasi ini terus berjalan, Bang Lukman, juga sehingga RRI bisa semakin kuat menjalankan fungsi pelayanan publik di Ibu Kota Nusantara. Dan untuk HUT RRI ke-81, ini harapan kami sederhana, Bang.
1: Ya.
2: RRI ini semakin dekat dengan masyarakat, bisa menjadi teman pada masyarakat setiap perjalanannya, semakin dipercaya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan dari IKN ini kami ingin terus menyampaikan cerita Indonesia, karena di kawasan inilah salah satu bagian penting dari perjalanan masa depan Indonesia ini sedang berlangsung. IKN, Smart City, Kota Visioner, Bang.
1: Baik. Bang Nizar, terima kasih banyak ya waktunya. Sehat-sehat di sana, terus mengabarkan ya. Bagaimana IKN, kami juga ingin tahu ya bagaimana IKN berkembang hari demi hari begitu. Bang Nizar, sehat selalu dan menjalankan tugasnya. Bang. Sukses ya Bang Nizar, selamat malam.
2: Ya, siap Bang.
1: Pendengar, Nizar Kulah ya, reporter IKN ya.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, 3 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Jayawijaya ini tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Rabu 9 September kemarin, di mana Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo menyebut insiden nahas itu terjadi di wilayah Mulyama, Papua Pegunungan sekitar pukul 15.53. Mengapa rombongan ini di rombongan sipil ya bisa mendapatkan ataupun rombongan pelayanan publik bisa dicegat dengan mudah tanpa pengawalan. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dan ya bersama, kalau kita lihat kronologinya menurut laporan yang tersedia atau yang beredar, di mana rombongan pegawai Dinas Pertanian berjumlah 11 orang, mereka sebelumnya berada di wilayah tersebut untuk meninjau kegiatan cetak sawah, dan setelah kegiatan selesai, rombongan kemudian bergerak kembali menuju Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Dalam perjalanan pulang, rombongan tersebut dihadang kelompok bersenjata. Terjadi penembakan terhadap rombongan, di mana dalam serangan itu 3 pegawai Dinas Pertanian meninggal dunia. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya kemudian melakukan penyelidikan dan penanganan di lokasi. Identitas korban yang diberitakan, ini Aprida Rapi 49 tahun, Alfonsius Albinus Meha 35 tahun, dan Willy Mboik ya 24 tahun. Ketiganya merupakan pegawai pada lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, dan Willy disebut merupakan CPNS yang baru sekitar 2 bulan menerima SK sebelum gugur dalam serangan tersebut ya. Dan siapa juga yang nanti kami sudah tersambung ya bersama dengan Komisioner Komnas HAM Pak Sarlin Siagian.
8: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sarlin, selamat malam.
9: Ya, selamat malam.
1: Ya, Pak Sarlin, bagaimana Pak melihat kejadian ataupun insiden ASN yang dicegat KKB hingga meninggal dunia ini?
9: Ya, pertama kami tentu menugaskan tim untuk melakukan pemantauan ya. Dan kantor sekretariat Komnas HAM di Papua sudah kami tugaskan melakukan pemantauan. Dan kami mendapatkan laporan terkait penembakan terhadap rombongan pegawai Dinas Pertanian di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jaya Wijaya, tanggal 9 September yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata.
1: Pak, ini bagaimana Komnas HAM melihatnya penembakan 3 SN ini memang semata-mata sebagai tindak pidana bersenjata atau memang sudah memiliki indikasi sebagai pelanggaran HAM ini, Pak Sorlin?
9: Pertama, saya ingin menyampaikan duka yang mendalam ya atas peristiwa ini, meninggalnya 3 orang yang tidak bersalah. Dan tragedi seperti ini jangan kita anggap biasa ya. Papua selalu berulang terjadi dan mengorbankan kemanusiaan. Oleh karena itu kita Komnas HAM mengutuk dengan tegas setiap hilangnya nyawa ya, siapapun pelakunya. Dalam hal ini kita tahu ada kelompok bersenjata yang mengklaim melakukan tindakan itu. Kami Komnas HAM tentu mengutuk tindakan itu. Tidak boleh satupun orang dicabut nyawanya. Dan itu kami anggap sangat serius.
1: Iya. Pak Sorlin, kalau kita lihat ini bagaimana rombongan pemerintah memasuki wilayah yang memiliki risiko keamanan tinggi, ini mengapa potensi serangan tersebut tidak dapat dicegah? Bagaimana dengan kemungkinan adanya kegagalan intelijen, Pak?
9: Iya, kami masih mendalami ya dengan meminta kantor kami di sana, kantor Sekretariat Komnas HAM di Jayapura. Kalau Bapak juga mengikuti berita, kantor kami juga mengalami serangan ya pada hari yang sama, sekitar beberapa jam sebelum peristiwa di Yahukimo. Jadi kantor Setkom kami juga mendapat serangan yang diduga juga bagian dari teror.
1: Baik, Pak, ini biasa dari tadi ya sudah menginstruksikan untuk bisa mendapatkan keterangan lebih detail atau lebih lanjut ini dari Komnas HAM di sana. Ini biasanya butuh waktu berapa lama, Pak, untuk bisa mendalami kasus ini, Pak Sorlin, untuk bisa?
9: Ya, saat ini tentu tidak mudah ya. Ini bukan situasi yang biasa. Kalau mendapatkan bukti dan fakta akan menjadi jauh lebih sulit dalam situasi ada kelompok bersenjata di satu sisi dan kemudian TNI juga sedang melakukan pekerjaan apa yang mereka sebut dengan operasi selain perang gitu. Nah jadi akan makin sulit bagi siapapun ya, bagi siapapun bukan hanya Komnas HAM untuk menemukan bukti karena akan terjadi multiklaim ya, dan karena situasi ini tidak dalam situasi yang normal sehingga pencarian fakta juga pasti akan jauh lebih berat. Dalam kondisi seperti itu. Namun, sekali lagi seperti yang saya sampaikan, negara harus bekerja untuk melakukan segera penegakan hukum, ya, melakukan penyelidikan yang komprehensif, dan terutama untuk menegakkan situasi supaya masyarakat bisa tenang. Dan terkhusus kepada korban ini, kami meminta supaya pemerintah memperhatikan keluarga korban ya,
1: yeah.
9: Memastikan korban ini mendapatkan keadilan, juga saya kira selain itu kita berharap pemerintah melakukan evaluasi ya terhadap perlindungan ASN di wilayah yang seperti ini,
1: iya.
9: Wilayah rawan.
1: Harus mendapat ya. Perhatian ya, karena lokasinya ya, juga
9: karena
1: tidak.
9: Ini juga bukan korban yang pertama atau kedua, ini udah kesekian kali terjadi kepada ASN ya, iya. Seperti kemarin di Papua Barat Daya juga ada pembunuhan terhadap nakes ya.
1: Iya.
9: Ini kemudian pembunuhan terhadap pilot dan kopilot dan rangkaian peristiwa lainnya. Jadi artinya saya kira mesti ada sistem perlindungan yang serius kepada khususnya ASN yang bekerja di wilayah rawan konflik.
1: Iya. Pak, kalau aparat melakukan operasi pengejaran terhadap pelaku, mekanisme apa Pak yang akan digunakan Komnas HAM untuk bisa memastikan operasi tersebut tetap mematuhi pembedaan proporsionalitas, kecukupan atau keperluan militer dan juga kehati-hatian ini Pak?
9: Ya, saya kira aparat kepolisian mesti melakukan tugas penyelidikan ya untuk memastikan status ya supaya jangan berbasis pada klaim ya di sosial media. Kita harus pastikan bahwa ada memang status hukum dari setiap peristiwa di wilayah keseluruhan yang dikontrol oleh pemerintah Indonesia. Apapun peristiwanya mesti memiliki status hukum. Nah, oleh karena itu tugas kepolisian lah untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum secara komprehensif.
1: Baik. Pak Sarlin, nanti kita tunggu ya bagaimana perkembangan kasus ini dan juga bagaimana Komnas HAM juga bisa mengawal kasus ini agar terang benderang ya Pak Sarlin. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
9: Ya, terima kasih. Selamat malam.
1: Pendengar Komisioner Komnas HAM, Sarlin Siagian ya. Kami berbincang mengenai jaminan keamanan pengabdi negara di daerah konflik.
10: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan

0: bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Ya, perkara obligasi daerah yang akan diterbitkan atau direncanakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menjadi sorotan ya, di mana rencana tersebut mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati berhutang karena Brazil pernah mengalami kegagalan pembayaran obligasi daerah yang kemudian berdampak kepada pemerintah pusatnya. Peringatan tersebut ada disampaikan oleh Purbaya. Dengan kondisi politik dan birokrasi yang belum bersih serta masih diwarnai korupsi, seperti sekarang potensi gagal bayar perlu menjadi perhatian serius. Ya. Ini juga disampaikan ya oleh ekonom senior dari Indef dan juga Rektor Universitas Paramadina, Didi Rahbini.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Sehat ya, Prof?
3: Alhamdulillah, baik-baik ya.
1: Prof, ini lagi ramai jadi nih? Sorotan ya. Ini, Prof, terkait dengan rencana Pemprov Jakarta ini menerbitkan obligasi ini, Prof. Ini gimana sih, Prof, penerbitan obligasi daerah ini apakah benar-benar memperkuat otonomi fiskal daerah atau justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru dalam bentuk utang jangka panjang, Prof?
3: Iya. Nah, gini, kita harus dudukkan dulu antara obligasi ya atau sukuk ya juga ada yang menyebutnya atau menggunakan istilah itu dalam konteks instrumen apa. Nah, sebetulnya obligasi itu kan instrumen untuk membiayai pembangunan. Di samping dia bisa membiayai di dana TKD ya, dari dana pendapatan asli daerah. Nah, jadi kalau memang daerah itu memiliki kemampuan membayar ya yang oke, tata kelola keuangannya juga sehat, lalu kemudian dia punya penghasilan memadai, lebih dari cukup, dan juga dia mau membangun proyek-proyek yang proyek-proyek yang layak ya, infrastruktur publik misalnya, bukan proyek mercusuar, bukan untuk pencitraan politik, maka itu sebetulnya nggak apa-apa kita dorong ya. Jadi ada daerah yang memang punya kemampuan seperti yang saya sebut tadi, nah itu nggak apa-apa kita dorong supaya tidak satu jalan ke Roma. Kalau selama ini kan hanya mengandalkan sumber-sumber TKD ya. Nah, tapi kalau dia mau kreatif itu dimungkinkan, dan bahkan itu sebetulnya sudah mimpi lama kawan-kawan Pemda ya di Indonesia. Jadi sejak kalau Jakarta itu sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo itu sudah pernah diskusi dengan saya. Waktu itu saya masih Dirjen Otonomi Daerah, kepengen pakai punya obligasi.

0: kasih gitu ya. Nah, tapi kan ada prosedur-prosedur yang harus dilewati, ada kondisi-kondisi relasi pusat daerah yang kurang bagus juga, maka itu belum terwujud. Jadi kalau memang ada momentum baik sekarang gara-gara daerah kan seperti Jakarta TKD-nya dipangkas ya, hampir 15 T. Nah, sehingga dia punya kemampuan untuk membiayai pembangunan turun. Nah, dia lalu pilihannya apakah menerbitkan obligasi atau minjam ke pemerintah pusat itu seperti yang dianjurkan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Ya. Nah, maka tergantung mana yang lebih ekonomis ya, mana yang lebih.
1: Kalau dari segi resiko bagaimana, Prof? Lebih prefer ke mana? Ini menerbitkan obligasi atau ke pinjam?
0: Iya. Kalau kita asal ada syarat-syarat tadi terpenuhi, kalau saya menyarankan memang lebih baik dia menjual obligasi ya, ya menerbitkan obligasi sambil latihan di daerah ini, dan DKI kan tidak ada masalah dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Dan satu lagi cuman tenornya, jangka waktu jatuh temponya, saya menyarankan jangan jangka waktu yang panjang, tetapi jangka waktu yang pendek saja sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Misalnya 1-3 tahun. Jadi masih menjabat nih Gubernur Pramono Anum ini ya kan, dan dia sudah harus membayar jatuh tempo itu. Jadi sambil juga menggalang dana dari publik dan masyarakat supaya juga menimbulkan kepercayaan. Masyarakat kan juga banyak nggak percaya lagi karena kepala daerahnya mengelola daerah ugal-ugalan gitu ya. Nah, kalau kita mau memupuk kemampuan, kepercayaan, maka ini akan menjadi batu ujian lah. Ya, belum ada nih, Indonesia belum punya nih Pemda-Pemda. Kalau di mancanegara, ini udah lazim nih,
1: udah biasa,
0: Mas Lukman. Iya, itu salah satu sumber untuk pembiayaan infrastruktur publik. Itu yang dilakukan oleh mereka. Masa Indonesia nggak mau mengadopsi itu, nggak mau juga memiliki model itu. Saya kira ini momentum yang pas, dan pusat harus ikhlas saja. Nggak usah pula dia dipaksa-paksa berutang gitu ya kan, kepada pemerintah pusat yang juga bunganya juga cukup gede kan.
1: Tapi jadi, kemampuan fiskal setiap daerah kan berbeda-beda nih Prof ya. Bagaimana obligasi daerah ini tidak juga beresiko memperlebar kesenjangan antara daerah yang kaya ya, yang mudah memperoleh kepercayaan investor, dan daerah yang minim ini, yang tidak memiliki kapasitas fiskal yang cukup ini.
0: Nah, itulah kehadiran pusat itu untuk pemerataan. Jadi pusat dengan instrumen fiskal yang namanya TKD itu, pusat memberikan TKD kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah. Nah, jadi dengan itu mereka tetap bisa menggerakkan roda pembangunan. Tetapi bagi daerah-daerah yang sudah punya kemampuan kuat ya, maka dia diberi ruang juga untuk bisa memacu pembangunan. Nah, tapi yang daerah-daerah tertinggal, kurang fiskalnya, maka itu tanggung jawab pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pemerataan pembangunan. Disitulah peran pemerintah pusat. Tapi kalau pusatnya main pukul rata saja seperti yang sekarang ini, nah itu bisa membuat makin jauhnya jarak antara daerah yang maju dengan daerah yang tidak maju. Jadi pusat harus hadir. TKD itu jangan dipotong kayak sekarang. Itu kejam itu pusat itu memotong dengan jumlah yang sangat tinggi. 2026 ini 226 T. Ya kan? Dan tidak adil itu, Mas Lukman. Coba bayangkan APBN itu 82% diambil pusat, 18% dibagi ke 546 daerah otonom. Ya makin kasihan lah kan daerah-daerah NTT segala macam itu. Kalau DKI sih masih bisa survive dia.
1: Arah besar.
0: Jadi
1: ya APBD-nya
0: harus mengoreksi kebijakannya. Kalau enggak bergolak nih daerah, Mas. Saya yakin itu akan bisa timbul perlawanan dari kawan-kawan daerah.
1: Iya. Pak Prof, kita kalau kita lihat ini ya, tadi menyinggung masalah risiko ini ya. Bagaimana ketika risiko ketika proyek yang dibiayai obligasi ini gagal mencapai target? Tadi kan Prof Joe mengatakan ini sesuai dengan masa jabatan gubernur saja gitu ya, agar tidak dibebankan kepada pemimpin berikutnya. Ini bagaimana Prof? Kalau misalnya yang proyek dibiayai obligasi ini gagal mencapai target, nah siapa yang akan menanggung? Pemerintah daerah berikutnya atau masyarakat di masa depan melalui APBD ini?
0: Nah, itu makanya supaya jangan gagal proyek yang dibangun dengan ada obligasi, itu ketika pusat memberikan persetujuan, ini barang kan harus pakai approval pusat nih Mas.
1: Ya.
0: Jadi ketika obligasi itu mau diterbitkan, itu harus ditanya ya, untuk apa Anda mau pakai uang ini? Nah, kalau dia proyeknya gagal pusat membiarkan, ya pusatnya nggak benar, ya kan? Ya. Jadi proyek yang layak itu misalnya bangun rumah sakit,
1: ya,
0: misalnya untuk air bersih, untuk transportasi publik, ya, dan sebagainya. Nah, itu proyek-proyek yang visible dan akan bermanfaat bagi publik, dan tidak mungkinlah proyek itu tidak berhasil karena dia sudah diuji lebih dahulu dengan bahwa daerah itu memiliki tata kelola keuangan yang sehat dan punya sumber daya aparatur yang profesional. Nah, jadi hitungan-hitungan itu, dan lalu juga dengan pengawasan yang ketat nanti ketika dia dijalankan proyek-proyek itu. Nah, bukan proyek mercusuar. Nah, yang penting ini, kalau yang gagal itu proyek mercusuar. Ya, dia bangun gedung kantor, dia bangun misalnya istana gitu ya. Nah, jadi yang begitu memang bakal gagal pasti, ya kan? Tetapi kalau yang untuk publik di mana-mana dalam best practices di local government di mancanegara itu berhasil mereka. Umpama nggak ada lah yang gagal gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan lah, gitu ya, bahwa ini tidak akan berhasil asal tadi persyaratan yang saya kemukakan terpenuhi. Ya pusat toh nanti meng-approve ya kan, sehingga dengan begitu proyek-proyeknya adalah proyek-proyek yang memang layak dan betul-betul untuk mengeluarkan infrastruktur publik, gitu loh Mas.
1: Iya, artinya tadi ya, setuju dengan ada ketentuan bagaimana daerah ini mampu secara fiskal dan juga tenornya itu ya, tenornya tidak melebihi masa kepemimpinan masa gitu
0: jabatan.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Betul, masa jabatan.
1: Nah, tapi Prof begitu. Kalau bicara dalam perspektif otonomi daerah Prof tadi ya, utang daerah ini harusnya dibatasi untuk proyek yang tadi ya, menghasilkan pendapatan atau boleh juga untuk digunakan untuk pelayanan publik yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung Prof?
0: Oh iya, iya, jadi misalnya untuk pengendalian banjir ya. Itu kan juga tidak, kalau yang rumah sakit itu masuk duit tuh, masih masuk duit. Ya, tetapi untuk pengendalian banjir misalnya begitu ya. Nah, itu kan enggak ada uangnya, tetapi kota itu bisa kita atau daerah itu kita bisa buat menjadi daerah yang layak dihuni lah karena tidak ada banjir ya. Ya, levelnya bagus. Nah, itu juga termasuk kategori yang bisa dilakukan untuk kenyamanan kehidupan warga. Ya, maka itu bisa juga digunakan dana obligasi itu. Kembali ke soal waktunya kan. Nah, dan sepanjang dia punya kemampuan PAD untuk membayar. Karena nanti kan dari dana PAD ya, kalau Jakarta kan PAD-nya tinggi sekali. Ya, ini kita uji coba di Jakarta dulu lah ya kan. Nah, itu bisa sampai 60-70 triliun. Nah, kalau dia minjam cuma 5T ya obligasi.
1: Kecil lah ya.
0: Itu kan enggak ada masalah yang berarti. Rencananya Gubernur Pramono ini kan 5T nih. Nah, duitnya aja 60-70 T, sehingga Menteri Purbaya kan bilang, "Lah uang kamu banyak kok pakai minjam sih," gitu kan. Nah, tapi ini adalah slot baru yang harus kita buka. Karena pusat memangkas TKD, DBHJKI 15 TK gak dikasih, ditahan tunda bayar. Jadi mereka berkreasi. Jadi ini harus direspek oleh pusat, ya kan? Kasihlah ruang. Jangan pusat terlalu sentralistik, itu kurang bijak itu.
1: Ya, baik. Prof. Jermansyah Johan, terima kasih banyak ya, Prof. Ya. Waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
0: Malam-malam.
1: Pendengar pakar otonomi daerah yang juga guru besar IPDN, Profesor Johermansyah Johan ya, kami berbincang bagaimana daerah terbitkan obligasi ya, apa dampaknya tadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setiap tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, PPABRI kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Laporan selengkapnya oleh Edi Suroso.
1: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
2: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Puspa Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum Puspa Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRB, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
1: Kami dari Forum Puspa bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
2: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
3: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
2: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, akan segera rapat bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Sulawesi Selatan dalam membahas permasalahan antrean BBM jenis solar dan Pertalite. Laporan selengkapnya oleh Iin Nurfahraini.
4: Bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU SPBU Jalan AP Petarani kemarin. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya, cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
5: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
6: Iya betul.
5: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertipan kayak begini. Ya. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini lagi di jalan semua. Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
4: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
7: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
4: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Itu ada asap di sana.
2: Nah, Gusian, Pak. Jangan membakar tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalang lain, berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Pak. Ini lahanku juga.
3: Gusian jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan anginnya deras.
4: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
5: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Dinamika Gunung Api Indonesia, siap siaga dan membaca resiko bencana. Pendengar Pro 3, Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau disebut juga Ring of Fire. Dengan aktivitas gunung api yang dinamis, kondisi ini membuat masyarakat di berbagai wilayah harus selalu siap untuk menghadapi potensi erupsi maupun dampak turunannya. Perubahan aktivitas gunung api juga tidak berdiri sendiri, namun ada faktor cuaca, iklim, dan juga kondisi atmosfer hingga karakteristik wilayah dapat mempengaruhi bagaimana resiko bencana berkembang dan juga dirasakan masyarakat. Karena itu, memahami dinamika gunung api yang menjadi begitu penting bukan hanya untuk mengetahui kapan aktivitas vulkanik meningkat, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat membaca resiko, memahami informasi kebencanaan, dan menentukan langkah yang tepat sebelum maupun saat terjadi bencana. Sebelum kami mulai untuk dialog pada malam hari ini, kami tim EWS Radio Republik Indonesia turut prihatin atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan kru kapal di perairan sekitar anak Gunung Krakatau. Semoga jurnalis dan kru kapal yang masih dalam tahap pencarian segera diketemukan dalam keadaan selamat. Doa dan dukungan kami menyertai keluarga, rekan-rekan, serta seluruh tim yang tengah melakukan upaya pencarian dan pertolongan. Semoga proses pencarian diberikan kelancaran dan keselamatan, serta segera membawa kabar baik bagi semua pihak. Baik, pendengar, kembali ke dialog pada malam hari ini. Saya sudah bersama dua narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Ahli Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Baik, selamat malam Prof. Erma.
9: Ya, selamat malam Mbak Gia. Selamat malam.
8: Baik, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Alutsyah Lutfian, SSI, MSc. Beliau adalah Akademisi Departemen Geofisika ITS. Selamat malam Bapak Lutfian.
10: Malam Mbak Gia, terima kasih atas waktunya.
8: Ya, terima kasih juga Bapak sudah bergabung pada program EWS pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama saya mungkin akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Lutfian ya. Kita akan mencoba menilik dari sisi geofisika terkait bagaimana topik kita malam hari ini, yaitu dinamika Gunung Api Indonesia, siap siaga dan membaca resiko bencana. Baik, Bapak Lutfian, secara geofisika sebenarnya bagaimana kita memahami dinamika aktivitas Gunung Api di Indonesia?
10: Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara geofisika ini, artinya kita berbeda bagian dengan geologi ya. Geologi itu dia mengamati apa yang sudah terjadi di permukaannya, misalnya batu, misalnya singkapan batuan.
9: Ya, aja KTP, KTP.
11: Jadi maksudnya buat ituan, buat
8: izin Prof. Herma mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Ya, izin Prof. Herma mungkin bisa di-mute terlebih dahulu. Baik.
10: Ya. Ya, terima kasih. Maaf, tidak apa-apa.
8: Ya, silakan lanjutkan.
10: Oh ya, oke, terima kasih. Jadi apa namanya tadi, kalau kita bicara mengenai geologi, artinya kita bicara mengenai apa yang sudah terjadi sebelumnya dan menghasilkan produk di permukaan, ya, abu, terus apa namanya batu, terus singkapan. Artinya singkapan itu adalah batuan dari bawah yang dia itu sudah mengeras, lalu kemudian karena proses erosi atau pengikisan dia muncul ke atas, seperti itu. Itu geologi. Sementara kita geofisika itu berbicara mengenai sinyal. Artinya sinyal itu adalah sinyal itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh suatu gunung api ketika dia itu mengalami aktivitas, ya. Aktivitasnya tidak terbatas pada erupsi saja, tapi bisa juga kenaikan magma atau bahkan misalnya perubahan muka air tanah di gunung api itu juga nanti memberikan sinyal pada alat-alat geofisika yang kita pakai, seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai geofisika, itu artinya adalah gabungan antara geo atau insight dari bumi dengan fisika atau ilmu fisika. Ilmu fisika ini biasa kita kenal, ya, hukum-hukumnya basic-basic saja, misalnya Newton, misalnya hukum bekal momentum dan sebagainya, pertukaran panas. Lah, hukum fisika ini kita terapkan pada gunung api. Nanti insight dari penggabungan dua ilmu itu akan memberikan kita informasi yang nantinya akan bermanfaat bagi pemantauan dan mitigasi bencana gunung api baik di Indonesia maupun di dunia, ya, secara umumnya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
8: Bapak Lutfian, indikator apa saja, Pak, yang biasanya menjadi perhatian dalam menentukan peningkatan status aktivitas gunung api?
10: Ada beberapa indikator pokok, ya, yang biasa kita gunakan untuk mengetahui status gunung api, dan ini telah dilaksanakan oleh PVMBG juga, tersedia di situs magma.vsi.sdm.go.id. Alhamdulillah saat ini sudah online, ya. Jadi tanda-tanda yang umum dipergunakan itu yang pertama adalah tanda visual. Tanda visual ini kita menggunakan kamera, kameranya berupa kamera inframerah, itu nanti dia bisa mengetahui apakah ada pijar lava atau pijaran material-material yang dituntikkan oleh gunung api, terutama ketika malam hari dan situasi sedang berkabut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah deformasi. Deformasi ini kita menggunakan GPS, ya. Mungkin menggunakan GPS. GPS-nya bukan GPS yang bisa kita gunakan di HP ini, bukan, tapi adalah GPS ilmiah, standar ilmiah, GPS geodetik, yang harganya bisa sangat mahal. Nah, GPS ini dia itu mengirimkan sinyal dari dan ke satelit di atas permukaan bumi. Nah, nanti dia itu ketika gunung itu dalam tanda kutip bernapas atau sedang ada input magma atau magma itu sedang keluar dari dapur magma, itu kan dia akan mengakibatkan permukaan gunung itu naik sedikit atau turun sedikit, ya. Saya bilang naik sedikit atau turun sedikit ini bukan dalam order meter, tetapi kita bicara dalam order milimeter atau bahkan mikrometer. Itu kita menggunakan GPS, ya, GPS geodetik. Itu. Terus yang ketiga adalah tilt meter. Tilt meter ini adalah untuk mengetahui tadi apakah kenaikan itu diiringi juga dengan perubahan kemiringan dari lereng itu. Jadi kalau misalnya lerengnya soal seperti ini, kalau misalnya kita pakai tilt meter, kita bisa mengetahui apa dia seperti ini, nantinya apa seperti ini. Kalau seperti ini artinya dia ada input baru dari dalam bumi, input magma baru atau input air baru dari dalam bumi. Kalau misalnya seperti ini, artinya magmanya itu dia kembali ke mantel bumi atau kembali ke bawah. Artinya magmanya itu dia draining atau keluar dari situ. Tadi kita sudah bicara mengenai visual, GPS dan tilt meter. Kemudian yang keempat adalah seismometer. Seismometer ini adalah seperti kalau di rumah sakit itu seperti ini, ya, alat perekam detak jantung itu, ya. Nah, itu seismometer adalah alat perekam detak jantungnya bumi. Ya, ada beberapa tipe, tapi saya pikir tidak perlu saya jelaskan di sini, ya. Intinya seismometer itu dia merekam detak jantung dari gunung api itu sendiri. Nah, kalau misalnya orang itu kan, kita khawatir orang itu kalau dia itu detak jantungnya datar, ya, flat, ya. Kalau gunung api justru kita pengennya itu detak jantungnya datar ya, flat ya, artinya tidak ada aktivitas yang berarti. Tapi kalau misalnya dia itu mulai apa, mulai blingsatan, itu gunung api mulai blingsatan, detak jantungnya mulai nggak beraturan, nah ini kita perlu meningkatkan kewaspadaan ya, kewaspadaan. Dan ini di magma.vsi.sdm.go.id ini sudah ada, sudah ada datanya sendiri di sini ya. Jadi ada live seismogram di sini, terus ada juga laporan harian dari pengamatan gunung-gunung api Indonesia mencatat jumlah gempa-gempa harian di gunung tersebut ya. Nah, salah satu parameter dari peningkatan aktivitas adalah tadi peningkatan jumlah gempa harian, kira-kira seperti itu.
8: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Lutfian. Saya beralih.
10: Terima kasih.
8: Saya beralih ke Prof. Erma. Nah, Prof. Erma, bagaimana Prof. Erma melihat dinamika aktivitas gunung api di Indonesia belakangan ini? Kemarin saya juga sempat melihat di sosial media, Prof. Erma juga sempat mengulas sedikit terkait Gunung Anak Krakatau. Mungkin juga yang lain bisa dijelaskan, Prof.
9: Ya, saya kira memang kalau kita bicara yang berkaitan dengan aktivitas gunung api dan tadi juga ada kaitannya ya dengan tektonik juga punya pengaruh begitu ya. Vulkanologi ini kan intinya ada dapur magma di bawah gunung yang kemudian siap untuk menyembur ke atas begitu ya. Dan bisa jadi juga aktivitas vulkanologi dan tadi bisa dideteksi melalui berbagai alat yang disampaikan ya oleh Pak Lutfian. Ini juga mungkin juga bisa berkaitan juga dengan jaringan Ring of Fire yang sedang aktif begitu ya. Berhubung sekarang kan 5 gunung sedang aktif semua gitu ya. Kalau misalnya ini dianggap sebagai sebuah kebetulan tidak artinya kecil kemungkinannya bisa aktif 5-5-nya atau bahkan mungkin sampai 6 sekarang meletus semua gitu. Jadi harus dicari tahu lebih lanjut jaringan Ring of Fire yang sedang aktif ini yang kemudian salah satunya memicu erupsi yang kolom ketinggian atmosfernya itu sampai 15 km dan itu sudah lapisan tropopause ya kategorinya. Berdasarkan satelit melihat kolom atmosfernya tinggi dan dari 5 atau 6 tadi berarti kan GAK ini atau Gunung Anak Krakatau ini yang memang paling besar ke aktivitas letusannya begitu ya. Dan kenapa beriringan semua di hari yang hampir sama atau berdekatan waktunya gunung-gunung yang lain pun aktif, berarti kan pasti ada sesuatu yang lain. Tidak hanya kemudian persoalannya tidak hanya GAK aja yang perlu dilihat, tapi juga gunung-gunung yang lain perlu dicari tahu lebih lanjut, dikaji lebih lanjut, diriset begitu ya. Apa yang menyebabkan nih? Ada kaitannya nggak dengan sesuatu yang tadi, geofisik mungkin gitu ya, tektoniknya. Tektonik itu berarti jaringan kegempaannya yang lain juga beriringan di area tersebut bagaimana gitu. Jadi ini memang sudah menurut saya interaksi ya. Interaksi bukan hanya dilihatnya lokal GAK yang sedang aktif, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan jaringan Ring of Fire-nya, kemudian jaringan kegempaan yang berada di sekitarnya atau bagian dari area-area gempa begitu yang juga sifatnya tektonik, lempeng tektonik gitu, melibatkan lempeng tektonik ya. Berarti nggak bisa lepas nih. Dua komponen ini memang harus dilihat secara simultan dua-duanya gitu. Menurut saya gitu ya. Meskipun ya bukan hal juga yang kemudian bisa kita putus dengan interaksinya dengan udara ya atau atmosfer. Karena bagaimanapun juga gunung-gunung lima tadi gitu ya menyemburkan sesuatu ke atmosfer gitu. Ini persoalan penting yang kedua gitu. Jadi artinya gini, pemetaan di bawah tanah harus dilakukan, apa yang sedang terjadi. Identifikasinya harus benar dan harus dilanjutkan nih gitu, kajiannya atau investigasinya atau apapun lah yang bicara sekarang harus secara ilmiah nih gitu ya. Untuk menyelidiki lebih lanjut apa yang terjadi itu tadi gitu. Tapi juga bagaimana dinamikanya yang terjadi di atmosfer itu juga tidak bisa dipandang remeh karena penyemburan abu vulkanik yang terus-menerus itu meningkatkan aerosol. Jumlah aerosol yang ada di atmosfer. Aerosol yang ada di atmosfer itu padahal sudah ada karhutla. Ya, karhutla ini sudah masif juga ini. Sekawasan Asia Tenggara itu sudah ada. Sekarang ditambah kontribusi dengan aerosol yang berasal dari sulfur. Berarti kan ini sudah banyak banget nih polutan yang ada di udara, di atmosfer. Sehingga kualitas udara menjadi hal kedua yang harus sekarang ini mendesak untuk jaringan itu diperkuat, mitigasi dan juga monitoringnya. Mengapa? Ya karena sudah berlimpah ini, dan kita kemarau ini belum berakhir gitu ya. Kalau kita lihat dari siklus El Nino-nya aja belum mencapai puncaknya gitu ya. September berlanjut ke Oktober ini masih kering kita gitu. Ini gimana ini? Berarti sifatnya tadi yang pemantauan terhadap polusi udara dan berkaitan juga dengan bagaimana mengupayakan ya upaya-upaya kita ya untuk memitigasi agar kualitas di udara ini bisa kita netralkan lagi. Maksudnya bukan netralkan lah, minimalkan resiko resiko tingginya terhadap kesehatan. Itu juga harus kita pikirkan. Itu efek lain dari yang mesti kita bahu-membahu nih sama-sama untuk berusaha untuk memahami dan juga melakukan mitigasi gitu. Upaya mitigasi sangat perlu saya kira, Mbak. Dari beberapa interaksi komponen bumi yang sudah mulai bergerak bersama-sama, intinya itu.
8: Oke, baik. Nah, Ibu, dibutuhkan mitigasi dan kita tentunya tidak lupa juga bahwa saat ini kita juga menghadapi krisis iklim. Nah, dengan adanya krisis iklim ini, apakah juga dapat mempengaruhi pola atau risiko bencana yang berkaitan dengan erupsi gunung api, Bu?
9: Ya, sebenarnya ini dua hal yang sangat berbeda ya. Yang satu di bawah permukaan bumi gitu ya, aktivitasnya itu di bawah tanah begitu ya. Dan itu benar-benar 100% alamiah sebenarnya. Tidak ada kontribusi manusia yang masif yang menyebabkan pergeseran-pergeseran itu bisa terjadi. Karena itu kan lempeng-lempeng besar gitu tektonik ini ya. Termasuk juga vulkanologi ini, gunung api ini gitu. Jadi agar dibedakan antara yang ada di bawah permukaan bumi ini dengan tadi yang krisis iklim itu kan di atasnya ya. Meskipun demikian, apa yang disemburkan tadi memang bisa mempengaruhi, menambah gitu ya, menambah gas rumah kaca. Nah, ada isu-isu yang penting yang sebenarnya harus menjadi prioritas pemerintah untuk segera dieksekusi yang berkaitan dengan penambahan gas rumah kaca ini. Bagaimanapun juga Indonesia sudah komitmen kan, zero emission, mereduksi emisi dan seterusnya. Tapi kalau melihat kasus dari karhutla yang sekarang terjadi di musim kemarau dan kita sudah gagal dalam tanda kutip mengantisipasi ini, karhutla yang meluas ya se Asia Tenggara ini, kita sudah gagal sebenarnya kan mengantisipasi. Nah, kegagalan kita memitigasi karhutla itu sebenarnya bisa dilanjutkan pada isu berikutnya, karena sudah ada beberapa negara yang membawa isu ini kan, maksudnya menuntut Indonesia gitu. Ini bisa menjadi isu besar kalau kita tidak segera mengantisipasi, maksudnya bagaimana caranya melakukan langkah-langkah antisipatif. Ini bisa menjadi isu internasional, itu sudah sih sebenarnya kalau isu internasional kan, karhutla ini. Ditambah sekarang ada erupsi gitu. Jadi berarti Indonesia ini dalam hal perspektif krisis iklim dan perubahan iklim, bukannya mereduksi, kita menambah. Dan nanti kan dipisahin tuh antara faktor alam, kalau erupsi kan alam, kita emang nggak punya kontribusi ya. Nah tapi kalau yang karhutla kan nggak. Karhutla itu kan ada pembakaran di situ, pada proses pembukaan lahan dan seterusnya, dan itu benar-benar Indonesia harus bertanggung jawab kan gitu. Nah jadi kita ini sedang melakukan tindakan yang berkebalikan atau melawan arah dari reduksi emisi. Kita ini justru menambah tahun ini. Dan itu kalau isu itu diangkat ke internasional, kita dianggap harus bertanggung jawab memberikan kompensasi gitu. Ini bahaya, makanya sebenarnya ini kok kita tenang-tenang aja nih nggak merespon ini gitu ya. Padahal NASA itu ada tiga lembaga internasional yang sudah menjadikan evidence base teknologi mereka memonitor karhutla itu masuk ke dalam website resminya. Yang pertama NASA, yang kedua itu Copernicus itu Eropa ya, satelit ESA itu, dan yang ketiga WMO. Mereka semua itu sama, memiliki narasi yang sama semua, yaitu toxic smoke from Kalimantan. Nah, itu harus direspon sama pemerintah gitu loh. Saya khawatirnya ini kemudian diangkat lagi isunya kepada krisis iklim, perubahan iklim. Berarti kita itu seakan-akan malah bertindak hal yang bertolak belakang dengan ratifikasi protokol Kyoto gitu, apa Paris Agreement gitu ya. Nah, ini bahaya kalau kita tidak ada langkah-langkah tegas dari pemerintah untuk segera menunjukkan political will dan gimana solusinya gitu ya. Jangan sampai ini nanti jadi tuntutan internasional, malah Indonesia kena gitu ya tanggung jawab dari perubahan iklim tadi gitu. Itu sebenarnya isu yang menurut saya mesti kita respon sih. Pemerintah harus merespon ini.
8: Oke, berarti saat ini ada dua bencana yang memang
9: betul,
8: perlu penanganan yang sangat serius terkait hal tersebut. Baik, Prof. Herman dan juga Bapak Lutfian.
7: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan. Peristiwa.
12: Setiap tanggal 12 September dirayakan sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PPABRI. Organisasi ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Berdirinya PPABRI dilatar belakangi kesulitan yang dialami oleh mantan pejuang, di mana mereka merasakan kehidupan yang memprihatinkan. Menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, PPABRI kemudian menjadi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Profesor Dr. Supomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama dari Agustus hingga November 1945. Dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
7: Warta Nusantara.
13: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
14: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
13: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: TNI Polri, Basarnas, Kantor SAR Lampung, semua berjalan dengan lancar dan aman, sudah kembali ke posko masing-masing. Untuk sektor A sendiri, itu terdiri dari KRI Kerambit, KP Sanjaya, dan Kal Pahawang. Untuk Kal Pahawang itu lepas tali dari Dermaga Pelindo pada pukul 08.30 melakukan pencarian di sekitar Teluk Lampung, dan pada pukul 11.30 bergerak kembali ke Teluk Lampung ke arah Pulau Legundi, lalu berkomunikasi dengan kapal-kapal nelayan. Kebetulan pada saat melakukan searching bertemu dengan kapal nelayan dan memberikan pemapelan tentang operasi SAR yang kita lakukan. Dan kembali ke Dermaga Pelindo pada pukul 15.00. Untuk KRI Kerambit, itu lepas tali dari Dermaga Indakiat pada pukul 07.30 untuk menuju ke lokasi search area, dan pada pukul...
2: Ya, pendengar kami, breaking news sejenak, terjadi gempa bumi magnitude 5.9 pada dini hari tadi, pukul 23.56 waktu Indonesia Barat di Kepulauan Seribu DKI Jakarta, 6 km tenggara Kepulauan Seribu DKI Jakarta dengan kedalaman 376 km. Informasi ini dapat Anda baca juga di bmkg.go.id.
1: Dari perairan barat Tanjung Cikoneng, lalu pada pukul 15.30 kembali melaporkan berada di tenggara Gunung Anak Rakatau, dan saat ini juga masih dalam proses kembali ke posko untuk mencari titik aman Lego Jangkar. Sedangkan KL Anyar sendiri lepas tari dari Dermaga Pelindo Ciwandan pada pukul 09.00 untuk melakukan searching, dan pada pukul 14.45 KL Anyar menemukan kembali satu buah life jacket yang berwarna orange pada koordinat 6 derajat 09 menit 04.6 detik sera, dan 105 derajat 42 menit 46.4 detik eko, dan sandar kembali di Dermaga Ciwandan. Saat ini sudah diseraterimakan ke teman-teman kantor SAR yang ada di Posko Aju di Dermaga Ciwandan. Untuk KRI Lauser dan TB Gunung Sari sendiri, saat ini masih perjalanan menuju ke dermaga yang akan mereka tuju dan ke titik aman untuk mereka melakukan Lego Jangkar untuk melanjutkan pencarian di esok hari. Untuk sektor C sendiri, itu dengan luas area kurang lebih 585 nautical mile dan terdiri dari KN SAR Basudewa Lampung dan RIP Lampung. KN SAR Basudewa bertolak dari dermaga Pulau Tabuan Tanggumas Lampung dan kembali sandar di Batu Tanggumas Lampung pada pukul 17.45 melakukan searching itu di sebelah barat laut Lampung, dan hasilnya masih nihil. Sedangkan RIP 02 ini melakukan searching di sekitar Pulau Sabesi dan di Gunung Anak Krakatau. Untuk RIP 02 sendiri yang dari Lampung itu menuju perairan Pulau Sangiang, Pulau Sabesi, dan pada pukul 10.45 RIP Lampung tiba di Pulau Sertung. Di Pulau Sertung kemudian bergeser ke Pulau Rakata pada pukul 11.42 dan kemudian kembali ke Pulau Sabesi untuk melakukan penyisiran kembali dan sandar untuk bermalam di Pulau Sabesi.

0: Sedangkan untuk sektor D sendiri itu kurang lebih 585 nautical mile. Kita menggunakan KP Baya Busa dari Polairut. Berangkat dari Pelindo, panjang Bandar Lampung pada pukul 08.43 menuju set area dan kembali pada pukul 17.58 ke Dermaga panjang Bandar Lampung. Untuk sektor khusus yang kita lakukan di luar sektor 4, 1, 2, 3, dan 4 tadi, kami menggerakkan KN Sartotuka dan RIP 02 Banten yang sama-sama tadi kita lihat bersama bahwa RIP 02 itu kembali ke Dermaga Marina pada pukul 15.31 melakukan penyisiran di sekitar anak Gunung Krakatau sampai dengan melakukan tiga titik di pulau tersebut, di Pulau Sertung, kemudian di Pulau Panjang, dan mereka melakukan penyisiran di darat. Ini Tetuka dan RIP 02 Banten dan RIP 02 Lampung. Mereka melakukan penyisiran di pulau, tiga pulau di sekitaran anak Gunung Krakatau, kurang lebih sekitar tiga jam. Kurang lebih sekitar tiga jam yang diawasi, yang di-backup oleh KN Sartotuka. Ya, saya bilang tadi, alhamdulillah hari ini cuaca sangat mendukung, anak Gunung Krakatau juga sangat mendukung, sehingga teman-teman bisa merapat di ketiga pulau tersebut dan bisa naik ke daratan untuk melakukan pencarian. Dan KN Sartotuka setelah misi yang dilakukan oleh RIP 02 Banten dan RIP 02 Lampung selesai, RIP 02 Lampung kembali ke Sebesi dan RIP 02 Banten itu kembali ke Dermaga Marina, sedangkan KN Sartotuka sendiri kembali ke Dermaga Ciwandan. Satu sektor lagi, itu ada HR Heli Rescue 3604 melakukan pencarian kurang lebih sekitar satu jam penyisiran di wilayah sekitar LKP yang titik duga hilang lost contact-nya speedboat tersebut, dan pada pukul 17.00 sudah landing di Carita dengan aman dan terkendali dan dengan hasil nihil. Demikian untuk semua search area dengan empat sektor dan satu sektor khusus termasuk pencarian via udara yang dapat kami sampaikan. Dan untuk semua keseluruhan sektor tersebut dengan hasil nihil hanya menemukan satu buah life jacket oleh Kal Anyar. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Hari ini kita sudah mengarah ke sana. Kalau Ibu perhatikan peta yang kita berikan tadi, di sektor 3 itu sudah mengarah ke Samudra Hindia. Ya, seperti yang biasanya kita lakukan, setelah ini kita melakukan evaluasi pencarian pagi hari ini, kita akan berkoordinasi lagi sejauh mana SARMAP prediction yang akan kita lakukan untuk luas area pencarian. Untuk secara fisik nanti kami akan serahkan nanti ke pihak Dirpolair untuk menyampaikan lebih lanjut. Dari informasi KN Sartotuka, karena drone thermal itu standby-nya di KN Sartotuka itu sempat diterbangkan, tapi tidak terlalu lama karena KN Sartotuka itu kurang lebih di radius 5 km dari anak Gunung Krakatau. Bengkulu kami sudah koordinasi dan kami sudah melakukan pemapelan tentang informasi kejadian tersebut dan hingga saat ini masih nihil juga. Ada lagi? Mungkin dari Pak Danlanal menyampaikan mungkin tentang penemuan dari Kal Anyar tentang life jacket tersebut, mungkin ada tambahan Bapak, silakan.
1: Terima kasih kepada Kepala Kantor SAR Banten. Mengenai penemuan life jacket yang tadi telah disampaikan, koordinat yang tadi disampaikan pada pukul 14.45, Kal Anyar itu menemukan satu buah life jacket yang saat ini sudah proses diserahkan kepada tim Basarnas di Posko Aju yang berada di Pelabuhan Ciwandan. Selanjutnya untuk posisi penemuan tersebut berada di sebelah timur dari Gunung Anak Krakatau dengan jarak kurang lebih 16.2 nautical mile. Atau kalau dari posisi penemuan yang pertama itu berada di barat daya dari posisi penemuan pertama. Demikian ya. Mengenai spesifik atau ciri-ciri life jacket warna oranye, tetapi untuk spesifikasi lainnya nanti pada saat life jacket tersebut setelah diidentifikasi, karena begitu barang ditemukan kapal telah sandar, langsung dilaksanakan proses serah terima kepada tim Basarnas yang berada di Posko Aju di Pelabuhan Ciwandan untuk selanjutnya ditindaklanjuti identifikasi oleh rekan-rekan dari Polair maupun dari Polri. Demikian. Untuk informasi mengenai orang terdampar, terus terang informasi tersebut setelah ditindaklanjuti oleh tim gabungan dari Basarnas, dari TNI AL maupun dari Polair, akan tetapi dari rekan-rekan yang menindaklanjuti kepastian informasi atau keabsahan informasi tersebut kurang, tetapi rekan-rekan tetap melaksanakan pencarian dan sampai dengan tadi sore kurang lebih sekitar pukul 14.30 itu disampaikan bahwa yang dilaporkan posisi terdampar tersebut setelah dicari nihil. Dan lokasi tersebut berada di dekat dengan Pelabuhan Bakahuni. Demikian.
0: Informasi yang terdampar itu kami juga sudah gali dari dan sudah menuju langsung ke lokasi. Kami koordinasikan dengan Kantor SAR Lampung, dengan rekan-rekan TNI yang ada di Lampung, TNI AL termasuk dari dengan Polair. Mereka melakukan searching tentang lokasi laporan tersebut. Ya, walaupun kami juga mencari tahu informasi yang awal itu dari mana, hingga saat ini belum ada titik terang, cuma laporan dengan yang kami dapatkan. Untuk memastikan itu, tim SAR gabungan juga langsung turun ke lokasi, teman-teman dari Kantor SAR Lampung, TNI AL termasuk Polair, dan saat ini belum ada ditemukan dengan informasi tersebut. Untuk pencarian ke depannya, sama dengan yang kami sampaikan tadi, dari hasil evaluasi semua alut-alut yang telah melaksanakan operasi SAR pada hari ini, kita akan evaluasi kembali, termasuk dengan memperluas area pencarian seperti apa, untuk termasuk dengan pembagian sektor di esok harinya. Ya, ini mungkin sekedar gambaran untuk pencarian yang khusus kita lakukan pada hari ini. Ini KN SAR Tetuka yang sandar di dermaga Ciwandan yang melakukan pendampingan, melakukan backup untuk teman-teman kita yang melakukan pendekatan penyisiran terdekat ke tiga pulau yang di sekitar Anak Krakatau. Ini Tetuka, terus masuk ke RIP 02. Ini untuk RIP 02 yang tadi sudah kembali ke dermaga Marina, di zoom, coba di zoom. Nah, ini kalau Bapak lihat semua, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian lihat semua, ini semua kita sudah sapuh. Dan termasuk rekan-rekan yang melaksanakan tadi membawa peralatan APD yang lengkap, kita mencoba dengan dukungan cuaca, dengan dukungan dari kondisi Anak Krakatau itu dengan kondisi aman kita bisa merapat dan bisa naik di daratan tersebut. Ini yang untuk dari RIP 02 di sini. Yang untuk yang dari Lampung. Nih, ini yang dari Lampung, coba di zoom. Ya, sama. Jadi kita mulakan dulu alut pendampingan, kita backup dengan RIP 02 Lampung, KN SAR Tetuka termasuk dari RIP 02. Seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini yang RIP 02 di Lampung, 02 dari Lampung. Jadi melakukan pencarian, rekan-rekan RIP 02 Lampung langsung menuju ke titik di Pulau Panjang melakukan penyisiran di sekitar sini dan masuk. Ini kalau kita lihat Pak dengan penyampaian dari PVMBG ya, ini sudah masuk di radius 3 km ya. Alhamdulillah hari ini erupsi gunung Rakatau, Anak Rakatau tidak terjadi. Ya, itu kita, makanya kami kenapa backup dengan RIP 02 yang ada di Banten dan KN SAR Tetuka, kita mengantisipasi hal-hal terburuk terjadi. Seperti itu. Ya, yang satunya, yang apa? Ini kayak posisi yang RIP 02 Banten. Nih, zoom. Sama Pak. Kurang lebih sama, jadi kita saling membackup. Ini sudah penuh, ini sudah penuh. Ini sudah masuk sampai sini. Di sini kurang lebih radius 3 km. Seperti itu. Seperti tadi yang telah disampaikan, dari KAL sudah menyerahkan ke posko tim Aju yang ada di Ciwandan, dan sementara perjalanan ke sini yang akan kita serahkan nanti ke rekan-rekan Polairut untuk melakukan identifikasi lebih jauh. Ya, sama seperti yang kemarin. Oke? Okay. Cukup mungkin ya, terima kasih buat rekan-rekan media yang masih setia selalu menunggu bersama ya, kita berharap, kita berdoa yang terbaik, semoga korban telah segera ditemukan dalam kondisi selamat ya. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sebanyak 6 anggota OPM resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh TNI. Momentum hari ulang tahun ke-81 RRI mendorong insan penyiaran terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Namun ketidakpastian terhadap perekonomian global masih berada pada tingkat tinggi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Sebanyak 6 anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh Satgas Koops TNI Habema. Bobby O. Sapulete melaporkan.
1: Saya Ketua dan Mega Resmen Satuan Republik Indonesia.
2: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam 2 hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB. Sehari berikutnya, Erison Murip alias Buton Murip, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula, mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
1: Saya Ketua dan Mega Resmen Satuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila, undang-undang dasar negara, undang-undang dasar tahun 1945, saya secara sadar mengganggu NKRI bahwa saya adalah Berkaitan dengan hal tersebut. Saya menyesal telah mengganggu dengan kelompok OPM. Empat. Saya bersedia. Dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI. Lima. Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka, OPM yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan.
3: Dari wilayah negara kesatuan.
1: Republik Indonesia.
3: Republik Indonesia.
1: Demikian ikrar ini saya nyata.
3: Demikian ikrar saya.
2: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
5: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
4: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
5: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif, sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
6: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
5: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Vika Azalea melaporkan.
7: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
8: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
9: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi keindonesiaan.
8: Tepat pukul 9 pagi, telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
10: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun, 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu, RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah pindah, kita hadir di sana, bahkan kita hadir di gadget di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati dari digital itu kan.
8: Pada HUT ke-81 ini, LPP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya dalam menekan angka pernikahan dini dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syah Manaf melaporkan selengkapnya.
12: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
13: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
12: Makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami di Kora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh, yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami, jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan, pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
13: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
14: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan, itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
13: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
16: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
15: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
16: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
17: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
16: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
18: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
19: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan, antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
18: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya butuh masker untuk perlindungan diri.
19: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
20: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
19: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan membahas permasalahan antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar dan Pertalite. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
21: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya, cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman, semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
22: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
23: Iya betul.
22: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Saatnya dulu satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertipan kayak begini. Ya. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini lagi di jalan semua.
23: Oh, siap.
22: Untuk mulai dari krim susnya sama lantasnya.
21: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
24: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
21: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan guru. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum guru Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses!

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
5: Kemarau panjang di Bovendigul menyebabkan aktivitas transportasi sungai terhambat. Imam Kamarudin melaporkan.
6: Tidak hanya kondisi Kali Digul, tetapi juga wilayah Kalimapi juga mengalami kekeringan.
7: Kita kalau tiap satu minggu beli air terus, ya lama-lama juga boros. Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mulai berdampak pada aktivitas masyarakat. Salah satu dampak yang dirasakan adalah terganggunya transportasi sungai yang selama ini menjadi jalur penting mobilitas warga dan distribusi barang serta kebutuhan pokok. Kemarau berkepanjangan menyebabkan debit air di Kali Digul dan Kali Mapi terus menyusut. Kondisi tersebut membuat kapal dan perahu tidak dapat bergerak secara leluasa karena berisiko kandas akibat ke dalam sungai yang semakin dangkal. Dampak kekeringan ini dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Distrik Bomakia. Sekretaris Distrik Bomakia, Rudolf Fatlolon, mengatakan surutnya debit air sungai telah menghambat akses transportasi, khususnya kapal pengangkut barang dan jasa. Menurut Rudolf, kondisi sungai yang semakin dangkal membuat kapal pengangkut tidak dapat melanjutkan perjalanan dari Tanah Merah menuju Bomakia. Para pemilik dan operator kapal harus mempertimbangkan faktor keselamatan karena kapal berpotensi kandas jika dipaksakan melintas di bagian sungai yang dangkal. Ia menjelaskan salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah terhambatnya distribusi kebutuhan pokok terutama beras dan sembako lainnya.
6: Tidak hanya kondisi Kali Digul, tetapi juga wilayah Kali Mapi juga mengalami kekeringan ya, sudah hampir sekian bulan ini, sehingga akses sungai, terutama kapal-kapal yang selalu menjadi akses utama kami untuk penyediaan bama, termasuk beras aparatur, itu juga sampai saat ini masih mengalami kendala.
7: Di sisi lain, kemarau berkepanjangan juga menyulitkan masyarakat dalam memperoleh air bersih. Masyarakat yang masih dapat memenuhi kebutuhan air umumnya adalah mereka yang memiliki sumur bor. Namun biaya pembuatan sumur bor di Bovendigul relatif tinggi sehingga tidak semua masyarakat mampu memilikinya. Salah seorang warga Bovendigul, Fana, mengatakan kondisi kemarau membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Kemarau yang kepanjangan di Bovendigul yang saya rasakan kalau sekarang ini, Pak, biasanya kabut asap. Udah beberapa hari ini kayak diselimuti kabut asap terus, apalagi air juga susah. Kita kalau tiap satu minggu beli air terus, ya lama-lama juga boros.
7: Air sebanyak 1.100 liter saat ini dijual dengan harga sekitar 80 hingga 100 ribu rupiah. Menurut Fana, kondisi tersebut cukup memberatkan masyarakat terutama di tengah kemarau yang berpanjangan. Selain berdampak terhadap transportasi dan ketersediaan air, kemarau juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Banyaknya titik api turut menyebabkan kabut asap menyelimuti kawasan kota Tanah Merah. Masyarakat berharap hujan segera turun sehingga berbagai persoalan yang muncul akibat kemarau dapat segera teratasi. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Momentum peringatan Hari Radio 11 September 2026, sejumlah pihak memberikan apresiasi terhadap peran Radio Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Maya Pranira melaporkan selengkapnya.
1: Momentum peringatan Hari Radio 11 September 2026, sejumlah pihak memberikan apresiasi terhadap peran Radio Republik Indonesia, RRI, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. RRI dinilai memiliki peran penting karena siarannya mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah desa dan kepulauan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maluku Tenggara, Oktavianus Jezadrak pada Jumat siang mengatakan, kemitraan antara stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun dengan RRI selama ini sangat membantu penyebarluasan informasi kebencanaan. Menurutnya, informasi mengenai cuaca buruk, gempa bumi, tsunami, hingga upaya mitigasi dapat diterima masyarakat secara lebih cepat.
2: Kesan dari kami, stasiun meteorologi Karel Satsui

0: respon cepat, informasi dari BMKG dapat diteruskan kepada masyarakat melalui siaran RRI secara luas. Apresiasi serupa disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, yang mengatakan RRI memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat di desa-desa sekaligus menjadi media yang dapat menyampaikan pesan-pesan positif mengenai kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
1: RRI selama ini telah mengudara dan semua siaran didengar oleh masyarakat dan ini sangat positif karena kalau masyarakat yang ada di desa-desa itu kan akses RRI itu lebih cepat ya dibanding media yang lain. Oleh karena itu selama ini RRI sangat membantu.
0: Menurut Haji Ahmad, peran tersebut menunjukkan bahwa RRI tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga turut memperkuat kebersamaan dan kerukunan masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya keberadaan radio sebagai media publik yang tetap dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga cabai di Kota Ambon masih bertahan di harga Rp130.000 per kilogram. Rauda Utana melaporkan.
3: Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Ambon masih tergolong tinggi. Berdasarkan hasil pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon, salah satunya Pasar Mardika, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Sementara cabai keriting di harga Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Tingginya harga cabai ini dikeluhkan masyarakat karena cabai merupakan salah satu kebutuhan dapur yang cukup sering digunakan. Kondisi tersebut membuat warga harus mengurangi jumlah pembelian atau mengatur kembali pengeluaran rumah tangga agar kebutuhan lainnya tetap terpenuhi. Untuk komoditas sayuran, harga tomat berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Sawi, kangkung, dan juga bayam masing-masing berada pada kisaran Rp10.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih masing-masing berada pada kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Beras dijual dengan harga Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng berada pada kisaran Rp15.700 hingga Rp25.000 per liter. Untuk kebutuhan protein hewani, daging ayam kampung berada pada kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Ayam ras dijual Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Sedangkan daging sapi dijual dengan harga Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah melalui TPID dapat terus memantau pergerakan harga dan mencari langkah untuk menekan harga cabai sehingga kembali terjangkau oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan Ahmad, warga Paso berikut ini.
4: Aduh, harga cili sih paling mahal begini, baru akan berpengaruh baru ketong orang-orang pecinta padis begini nih. Coba dari pemerintah, tolong dong perhatikan akan dulu ke, bagaimana ke, akan sih paling mahal sih berapa hari ini.
3: Warga juga berharap pasokan cabai ke pasar-pasar di Kota Ambon dapat dijaga agar tetap lancar, karena ketersediaan stok dinilai penting untuk mencegah harga semakin meningkat. Hal tersebut diungkapkan Risna, salah satu warga Batu Merah.
5: Sekarang harga cabai nih cuma hal 1 kilo tuh 100 ribu. Ketong yang suka padis ini jadi kayak bingung lah begitu, mau makan padis juga susah lah.
3: Sementara itu TPID Kota Ambon terus memantau harga cabai dan berbagai komoditas pangan lainnya sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Kota Ambon. Dari Kota Ambon, Rauda Utana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di wilayah Kepulauan Seribu DKI Jakarta pada Sabtu pukul 4.23 waktu Indonesia bagian Barat. BMKG mencatat pusat gempa berada pada sekitar 6 km tenggara Kepulauan

0: Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km, namun BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Gandeng Pertamina, pemerintah Kota Palu memperbarui data barcode solar subsidi ratusan sopir truk dan kontainer guna mengatasi kendala pengisian BBM bagi angkutan berat sekaligus memastikan ketertiban pengisian di SPBU. Miftahul Jana melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Palu melakukan pemutakhiran kode batang atau barcode pengisian bahan bakar minyak solar subsidi bagi ratusan sopir truk dan kontainer. Proses pembaharuan data ini dipastikan berlangsung selama 2 hari dengan pendampingan langsung dari pihak Pertamina. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, menuturkan bahwa pembaharuan kode batang ini diberlakukan bagi para supir yang akunnya masih terkendala.
4: Mereka akan diperbaharui barcode-nya langsung didampingi oleh Pertamina. Ya, jadi tadinya 3 hari, saya minta itu 2 hari diselesaikan. Ada 100 lebih, ya 100 lebih yang harus dibuatkan akun barunya, dan mereka harus mendampingi dari Pertamina.
3: Pemutakhiran data ini juga disertai dengan pemetaan titik-titik SPBU yang dapat melayani pengisian BBM bagi kendaraan angkutan berat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmat Mustafa, menilai area yang dipilih strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah kota, sekaligus memastikan kelancaran lalu lintas.
5: Untuk arus kontainer kan seperti ya, itu, jadi diatur. Tidak bisa nanti diatur untuk kita pembatasan masuk di wilayah kota. Mereka mendapatkan barcode untuk dilayani di SPBU mana nanti kita arahkan. Misalnya toh ini teman-teman, nanti kita arahkan dia di SPBU Imamboro, misalnya Soekarno-Hatta. Kemudian dia dapat dilayani kapan saja, seperti itu.
3: Pemerintah Kota Palu juga memastikan pengawasan dan pemantauan dilakukan di sejumlah SPBU yang rawan penyalahgunaan. Tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan aparat kepolisian akan disiagakan secara berkala guna memastikan ketertiban pengisian di lapangan. Diharapkan melalui langkah terpadu ini, distribusi solar subsidi di Kota Palu dapat tepat sasaran dan tertib, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Janna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Apindo Sulawesi Tengah mendorong pemerintah memperkuat energi alternatif di tengah menurunnya pasokan listrik di wilayah tersebut akibat dampak fenomena El Nino. Susanti melaporkan.
6: Ketua Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra mengatakan pemadaman listrik bergilir telah berdampak langsung terhadap aktivitas dunia usaha, terutama pada sektor produksi dan pelayanan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi dengan memperkuat sumber energi alternatif yang tersedia di Sulawesi Tengah. Dikatakan Sulawesi Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, karena itu pemerintah bersama PT PLN perlu mempercepat langkah konkret untuk mendorong pemanfaatan potensi tersebut sebagai sumber energi pendukung. Ia menegaskan Apindo siap berkolaborasi dengan pemerintah maupun PLN dalam mengembangkan energi terbarukan. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi yang rentan terhadap kondisi cuaca dan perubahan iklim.
7: Ini sangat disayangkan ketika kita menghadapi situasi begini, ke depan kan kita sudah lihat kebutuhan listrik itu akan bertambah terus. Nah, sekarang ketika sudah kebutuhan listriknya kurang, energi yang dipakai ternyata airnya juga kurang, ya kan? Kita nggak punya alternatif lain.
6: Sementara itu, manajer komunikasi dan TCSL, unit induk distribusi Sulu Tenggo, Noven Korompot, mengakui kondisi kelistrikan di Kota Palu dan sekitarnya turut dipengaruhi oleh menurunnya debit air Danau Poso akibat fenomena El Nino. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso. Meski demikian, Noven menegaskan PLN terus mendorong pengembangan energi alternatif, termasuk membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta.
8: Kedepannya bisa saja dari pihak swasta tidak terlibat untuk membangun itu. Siapapun dia bisa berkontribusi untuk membangun, misalnya termasuk tenaga matahari yang energi terbarukan.
6: Noven menambahkan, PLN telah melakukan survei di wilayah Kabupaten Sigi untuk mengkaji potensi pemanfaatan energi panas bumi. Selain itu, penggunaan energi matahari juga terus didorong sebagai bagian dari upaya peningkatan pasokan sekaligus memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
2: Indeks radikalisme di Gorontalo menunjukkan tren penurunan melalui strategi pencegahan yang melibatkan seluruh pihak. Rusdi Aneta melaporkan selengkapnya.
9: Indeks radikalisme di Provinsi Gorontalo yang menunjukkan tren penurunan dinilai menjadi salah satu indikator keberhasilan strategi pencegahan yang dilakukan berbagai pihak termasuk Satgas Wil Gorontalo Densus 88 Anti Teror Polri. Ketua Tim Pencegahan Satgas Wil Provinsi Gorontalo Densus 88 Anti Teror Polri Ibtu Teguh Pribadi mengatakan penurunan indeks radikalisme ini tidak lepas dari pendekatan pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurut Teguh, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga membangun komunikasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya paham radikal dan terorisme. Ia menjelaskan pencegahan menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penyebaran paham radikal sebelum berkembang lebih jauh, sehingga itu pendekatan persuasif dan edukatif terus dikedepankan dalam membangun ketahanan masyarakat.
10: Terkait metode-metode apa yang kami lakukan untuk melakukan giat-giat selama ini di Gorontalo, banyak metode yang kami lakukan. Jadi kami mempunyai database, data tersebut terkait karena terkait paham radikalisme terorisme itu tidak bisa berdiri sendiri karena jaringan itu saling terhubung antara satu provinsi dengan provinsi lain. Kemudian selain database kita juga melakukan patroli cyber, kemudian kita juga mengembangkan dari kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani.
9: Sementara itu, Kabid Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Provinsi Gorontalo Hasan Panigoro menegaskan, indeks radikalisme di Provinsi Gorontalo yang berada pada level rendah menjadi modal penting dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di daerah. Kondisi tersebut perlu dipertahankan melalui penguatan toleransi dan moderasi beragama secara berkelanjutan.
11: Di setiap indikator dari dimensi itu ada berapa indikator setiap dimensinya seperti pemahaman, sikap dan tindakan itu masing-masing ada indikatornya yang kemudian itu kita tuangkan dalam bentuk survei dan dari pertanyaan dalam metodenya itu berupa pendekatan berupa kuantitatif yaitu wawancara atau tatap muka dan hasil survei itu kemudian kita olah menggunakan pendekatan stokastik sehingga dapat hasil angka-angka yang muncul tadi. Dan ini termasuk sangat rendah untuk Provinsi Gorontalo di angka 8,8 tadi.
9: FKPT Gorontalo juga terus mendorong peningkatan literasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu mengenali informasi yang berpotensi mengarah pada intoleransi dan radikalisme. Edukasi dinilai menjadi bagian penting dari strategi pencegahan sejak dini. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelepasan ekspor perdana 1027 ton komoditas unggulan Sulawesi Tenggara seperti apa informasinya berikut disampaikan Idam.
12: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sultra oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Karding juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan energi. Selain itu pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mente termasuk tapioka di daerah ini.
12: Pemerintah pusat itu lewat Pak Prabowo, salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan, dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah, selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan adalah bagaimana misalnya ada pabrik-pabrik kelapa di sini, ada pabrik-pabrik pengolahan kakao di sini, jambu mete di sini, termasuk tapioka di sini, itu didorong oleh pemerintah.
13: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andis Mangaruka mengatakan, ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
14: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer, selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu, dengan adanya ekspor perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
13: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21%, dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK menggeledah sebuah rumah di Depok terkait dengan korupsi suap proyek di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Di usia ke-81 tahun, RRI memperkuat peran lembaga penyiaran publik seiring dengan perkembangan zaman. PBB mengatakan perang di Yaman memasuki fase baru yang lebih berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan pemerintah terus memperkuat akses digitalisasi bantuan sosial secara nasional. Pemerintah akan menyiapkan sistem untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan keamanan data agar pelaksanaannya pada portal digitalisasi Bansos dapat berjalan dengan baik. Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, mengatakan perang di Yaman memasuki fase baru yang lebih berbahaya. Pernyataan tersebut disampaikan ketika menurunnya kesepakatan gencatan senjata. Dari dunia olahraga, Persija sangat berambisi mengalahkan rivalnya Persib di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada pertandingan hari ini, Sabtu 12 September 2026. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menyebut laga melawan Persib sangat penting sehingga perlu menyiapkan strategi khusus untuk mengalahkan rivalnya tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah anggota Polri berinisial YS di Depok, Jawa Barat setelah penyidik memeriksanya sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
2: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di usia ke-81 tahun, RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi digital, serta berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Fatimatus Zahra melaporkan.
4: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan ada sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
4: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Faiz Putra melaporkan.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio, serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
9: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat, ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya, ya, harus berdiri dengan sepuluh, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
8: Sementara owner studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
10: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan di sampaikan lewat lagu.
8: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari Angkasawan dan Angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 RRI, Polres Kediri, Jawa Timur memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
12: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi, dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
11: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
13: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
11: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
0: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, mendorong pemanfaatan kekayaan herbal untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Apriani Respati melaporkan selengkapnya.
14: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
15: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
14: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
16: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, nah kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluarga. Terus meningkatkan, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggal, jauh lah dengan yang lain.
14: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
17: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
14: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan berita berikutnya yang masih dihimpun oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana dilaporkan Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya penyelarasan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama.
18: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
19: We have, of course, the responsibility to...
20: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
18: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
21: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
22: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
21: In each year, how to achieve the target.
18: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali informasi perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 12 September 2026 bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W diperkirakan berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dengan kecepatan angin maksimum hingga 25 knots dan tekanan minimum 1006 hektopaskal. Potensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis berpeluang rendah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Laut Cina Selatan dan di sekitar sirkulasi tersebut. Terdapat juga sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar bagian tengah dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir utara Papua Nugini hingga Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, Semarang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Pekanbaru, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan, hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Kemudian potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Percaya enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata, usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Tema kita angkat di pagi ini mengenai erupsi Anak Krakatau yang sudah mengganggu langit Asia. Kemudian juga wajah RRI di mata publik seperti apa di usianya yang ke-81. Ada juga nanti kita pantau kembali ya bagaimana nasib orangutan di kawasan Karhutla karena berbagai pihak sekarang ini sudah mulai melakukan perawatan terhadap para orangutan ini. Kemudian kita update juga nanti ya pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda termasuk gempa yang terjadi di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Kepulauan Seribu DKI Jakarta pada hari ini pukul 04.23 waktu Indonesia Barat. Getarannya dirasakan tidak hanya di Jakarta, tapi juga sampai ke wilayah Bogor, Bandung, dan sekitarnya. Di studio kami pun getarannya cukup terasa ya, cukup membuat kepala agak pusing juga begitu, karena getarannya dirasakan lumayan di studio tempat kami siaran. Nah, jadi gempanya terjadi pada pukul 04.23 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut pada koordinat 5,81 lintang selatan dan 106,56 bujur timur atau tepatnya berjarak sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu. Gempa ini tergolong gempa dalam, dengan kedalaman mencapai 376 km di bawah permukaan laut sehingga area getarannya merambat cukup luas. Getaran gempa dilaporkan terasa hingga ke daratan Jakarta seperti kawasan Menteng dan sebagainya. Di studio kami juga terasa kawasan Bogor bahkan hingga ke Bandung. Beberapa warga di gedung bertingkat pun atau apartemen sempat merasakan goyangan selama beberapa detik. Pak Tong di Pekanbaru, pagi Pak Tong.
4: Selamat pagi.
3: Pagi. Bagaimana Pekanbaru kabarnya pagi ini Pak?
4: Pekanbaru kemarinnya hujan lebat 2 jam cukup lumayan hari ini ya sampai mulai berkurang.
3: Tapi hari ini bagaimana? Sudah ada tanda-tanda akan hujan lagi kah begitu?
4: Sepertinya ya agak mendung.
3: Mudah-mudahan hujan lagi ya begitu ya. Silakan Pak Tok.
4: Ya, memilih yang nomor 2.
3: Nomor 2, silakan Pak.
4: Masih khusus untuk RRI ya.
3: Ya.
4: Jadi pertama terima kasih beribu-ribu terima kasih terhadap RRI karena Pak Tong sekarang umurnya 53, jadi mulai umur 10 tahun sudah mendengar RRI.
3: Dari jadi, usia 10 tahun, Pak Tong?
4: Ya, dari umur 10 tahun sudah mendengar RRI, jadi RRI itu, Pak Tong kan tidak pernah sekolah, jadi RRI itu yang jadi guru Pak Tong.
3: Oh,
4: mengajarkan semuanya, mungkin semuanya mengajarkan mulai dari membaca, mengerti ilmu itu dari RRI semuanya. Jadi yang paling teringat ada Varian Nusantara jam 9 itu pasti ditunggu. Itu setiap beritanya yang paling ditunggu waktu itu berita khusus dari jam 2 sampai jam 3. Itu kan itu kaidah berbahasa Indonesia yang sangat bagus kan di situ. Jadi belajar dari situ. Nah, jadi terima kasih beribu terima kasih RRI. RRI tetap pemberitaan yang sangat berimbang, yang emang fakta didahulukan, bukan fakta dan data. Yang nomor satu yang paling bagus RRI ini tempat silaturahmi seluruh pendengar di
3: Indonesia.
4: Karena buat kita semua, RRI milik kita. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Terima kasih banyak Pak Tong, selamat pagi Pak. Pak Udin di Boyolali ya, Pak Udin pagi.
5: Pagi. Ya,
3: pagi. Waalaikumsalam. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Jangan Boyolali, alhamdulillah baik.
3: Baik ya, silakan komentar yang mana?
5: Tang nomor 1.
3: Oke, silakan komentarnya Pak Udin.
5: Semoga diberikan sabar untuk yang ditimpa musibah.
3: Ya.
5: Sesuai ajaran Rasulullah SAW, usah mengagumi seseorang apabila ia mendapat kebaikan, ya bersyukur. Apabila ia mendapat musibah, ya bersabar. Jadi jadilah masyarakat Indonesia yang selalu pandai bersyukur dan pandai bersabar.
3: Ya. Terima kasih banyak Pak Udin ya. Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, Pak Yanto pagi Pak.
6: Ini assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Barat bagaimana kondisinya pagi ini? Sudah hujan pagi kah?
6: Ini cerah nih abang. Belum abang.
3: Belum hujan ya, juga?
6: Lumayan lah. Ada mendung-mendung abang.
3: Oh, masih PJJ kah anak-anak begitu Pak kemarin?
6: Insya Allah hari Senin depan ini masuk
3: sekolah. Oh, sudah masuk sekolah ya?
6: Kualitas udara sudah mulai membaik.
3: Oh, ya, sudah berkurang begitu ya kabut asap ya?
6: Sudah berkurang.
3: Oke, ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Yanto.
6: Ya, saya ucap dulu abang ya hari selamat hari radio ya. Selamat untuk hari jadi apa hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Karena kemarin nggak bisa nimbrong abang. Sulit-sulit susah abang. Malum nggak dibantu radio monitor abang.
3: Ini,
6: ini aja aku balapan nelponnya bang. Kalau bisa
3: sama
6: itu masuk. Jadi mudah-mudahan RRI tetap eksis, tetap relevan itu abang ya.
3: Ikuti
6: perkembangan
3: abang,
6: dan terus beradaptasi. Saya nomor satu itu abang ya.
3: Iya.
6: Kalau yang ada namanya bencana itu abang ya, banjir kah, kabut asap kah, mana kenal dia batas wilayah administrasi
3: itu abang.
6: Iya, daerah aliran sungai kalau dihulunya banjir, ya dirinya banjir juga itu abang.
3: Iya.
6: Banjir kiriman namanya.
3: Asap mana kenal batas negara juga begitu ya.
6: Iya, ya, batas negara. Begitu juga dengan kabut asap ya kan abang.
3: Iya.
6: Malaysia, Singapura atau negara yang terdekat aja kan mereka pasti terdampak juga dengan kabut asap.
3: Iya.
6: Misalnya soal apa kesehatan, ya itu kan terdampak sudah penerbangan bisa terganggu. Apalagi ini berhubungan dengan apa anak Krakatau.
3: Yeah.
6: Mungkin nanti suatu hari punya cucu barangkali dia bang ya. Itu kan itu mamanya aja dulu kan letusannya aja bisa
3: dahsyat ya.
6: 10.000 km
3: sampai itu, hilang itu gunungnya kan, timbullah anaknya begitu kan.
6: Iya, sampai apa masuk dalam bencana terbesar dalam apa
3: sejarah dunia.
6: Dunia itu. Nah, itu abangnya termasuk tsunami kita juga itu 2004 tuh banyak makan korban jiwa kan. Enggak kenal batas negara pasti kan apa tergantung apa tekanan angin, kekuatan angin dan jumlah apa sih abu vulkanik yang dikeluarkannya itu abang ya kan berdampak terhadap kesehatan dan juga ya kalau di Indonesia kan penerbangan sudah terganggu.
3: Ya bahaya itu Pak buat penerbangan itu.
6: Nah dibatalkan ada yang delay atau diapakah ada yang refund segala deh. Pasti itu negara-negara tetangga kita kan ya tergantung seberapa radiusnya ya.
3: Ya.
6: Seberapa kuat angin itu membawanya. Pokoknya tidak kenal batas. Apa
3: baik Pak Yanto.
6: Terima kasih Bang.
3: Terima kasih banyak Pak Yanto. Selamat pagi Pak. Pak Upi di Bone, Pak Upi. Pagi.
7: Pagi.
3: Pagi. Waalaikumsalam. Bone bagaimana kabarnya pagi ini? Sudah hujan belum?
7: Alhamdulillah masih anu bersih kemarau ini.
3: Waduh, belum hujan juga ya. Sudah berapa lama kalau begitu, Pak? Ada 3 bulanan belum hujan di Bone.
7: Terakhir kalau hujan itu sekitar bulan Juli dulu.
3: Oh, sudah lama ya tidak hujan ya kalau begitu ya. Air bersih bagaimana, Pak? Masih aman kah?
7: Sudah
3: mulai seret begitu.
7: Berkurang ya.
3: Oh, mudah-mudahan cepat hujan ya, Pak Upi ya. Silakan Pak, mau komentar yang mana?
7: Saya mau komentar yang anu ya tentang yang tentang wajah RRI dengan pencarian
3: jurnalis. Ya, silakan.
7: Jurnalis. Ya. Begini, punya saya memandang wajah RRI sekarang artinya secara umum memang sudah baik tapi di secara khusus ya mau saya sampaikan di sini. Punya banyak punya stasiun produksi punya pengelolaannya masih artinya masih perlu dibenahi masih ini seperti penyaji yang mata acaranya karena masih kaku kayaknya masih banyak kayaknya cuma mengutamakan hiburan request lagu aja seperti itu tidak ada seperti nama yang mengangkat tapi tertentu jadi ada juga banyak
3: kebiasaan jadi intinya ya. Topik yang dihadirkan tidak hanya ya tidak hanya putar-putar lagu mungkin pro di luar pro 3 lah begitu ya. Tapi memang harus ada topik juga yang kuat begitu ya untuk pendengar ya.
7: Semestinya kan artinya yang stasiun produksi ini menuju menjadi area menjadi stasiun satker itu artinya mereka harus ya mulai belajar artinya seperti halnya di di satker seperti yang satker jangan cuma seperti ya kalau di daerah Bone sendiri kayaknya seperti itu bahasa ini.
3: Oh begitu.
7: Yang paling utama itu bahasa ini misalnya tiba-tiba misalnya ada contohnya ya sementara merilai pro
3: 3
7: sementara acaranya berlangsung atau tiba-tiba punya tanpa pergantian acara tiba-tiba
3: terputus begitu.
7: Digeser lagi kan.
3: Oh oke.
7: Okay. Daerah jadi.
3: Padahal informasi yang sedang disampaikan Pro 3 sangat penting buat Pak Upi atau masyarakat begitu ya.
7: Contohnya pas ini sementara ada dialog sama lagi sebelumnya dialog kita perhatikan tiba-tiba langsung geser ke Pro 1. Jadi begitu
3: di
7: Pro
3: 1
7: tiba-tiba ada sementara ada apa? Ada dialog atau ada informasi disampaikan tiba-tiba langsung geser saja.
3: Nanti kami sampaikan masukannya Pak Upi ya ke manajemen ya.
7: Dan berikutnya saya agaknya seperti yang kemarin disampaikan oleh ketua Dewan Pengawas RRI Pak Anwar Mujahid bahwa mari kita doakan saudara-saudara kita yang
3: jurnalis yang di Selat Sunda ya.
7: Ini kan termasuk artinya banyak itu masuk

0: Ya, kita pasti hidup berdampingan di benua Asia ini ya, Asia Tenggara tepatnya ya, dan Asia belahan yang lainnya tentang karhutlah atau gempa ini. Sebenarnya saya nggak tahu Bung Seni, kalau kiranya Pak Prabowo momentumnya ini menjadikan Kementerian Koordinasi Tanggap Darurat Kebencanaan. Ya, harus ada dong. Karena ini namanya gempa ini kan sifatnya terkadang nggak bisa kita katakan ini bencana lokal atau bencana tingkat Asia. Kalau nggak ada koordinasinya semua ego sektoral.
1: Ya.
0: Bukan ini secara pendanaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan berpotensi dikorup. Padahal masyarakat sudah terhambat akses jalan, jembatan, distribusi barang, logistik, orang jadi PHK, orang jadi susah. Jadi kayaknya saya belum lihat Pak Prabowo bikin gebrakan untuk menyatu padankan semua ini secara perpu presiden.
1: Yeah.
0: Bahkan secara kurikulum nasional di satuan pendidikan, baik di SD atau apa, itu nggak ada. Begini loh cara kalau kita di kampung atau di tengah, sungai atau apa yang berpotensi tsunami dan ini. Itu nggak ada kita dengar.
1: Yeah.
0: Kurikulum itu diberlakukan secara nasional. Padahal itu sikapnya penting dan urgent secara internasional pun kita punya. Karena memang kita harus sadar, kita ini dilalui oleh ring of fire, cincin punggung api. Bahkan Jakarta ini kan udah teriak ini, udah pada-pada cemas kan. Di Kepulauan Seribu udah bunyi gempanya. Nah, jadi apalagi permasalahan Jakarta sebagai ibu kota negara udah mau pindah di IKN kan.
1: Yeah.
0: Saya belum dengar bagaimana, kalau IKN memang sudah dipotensikan, nggak pernah di situ ada tsunami dan gunung berapi. Tapi ketika Jakarta sudah mulai begini, aduh gimana ini ceritanya ini.
1: Ya.
0: Jadi dipastikan juga di Kalimantan juga nggak nyaman-nyaman banget juga, Bung Zenia, karena di situ udah kebakaran hutan. Itu penyebabnya manusia. Jadi antara perbuatan ulah manusia dan perbuatan alam sendiri itu kontras nyata kita lihat. Sama-sama merugikan secara, lingkungan.
1: Ya.
0: Nanti kita tunggu beritanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Matauli. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar ya. Pak Wibi, pagi Pak.
2: Selamat pagi,
1: pagi Pak Wibi. Kabarnya antrian di SPBU masih panjang begitu Pak di Makassar?
2: Masih panjang sekali Pak.
1: Masih ya?
2: Di Makassar saja, tapi kabupaten tetangga seperti Goa juga begitu. Sama.
1: Jadi masih terus berlanjut, sudah berapa bulan itu ya Pak? 3 bulanan ada ya Pak seperti itu ya?
2: Baru setengah bulan lah.
1: Setengah bulanan, tapi sebelumnya sempat terjadi juga sebelum bulan-bulan ini begitu?
2: Sebelumnya sih agak-agak lancar ya,
1: tapi ini parah Bang. Oke, nanti kita
2: lagi gas 3 kilo hilang.
1: Oh iya, kabarnya ya agak sulit ya gas 3 kilo di Makassar ya. Nanti coba kita update ya, Pak Wibi ya. Silakan Pak.
2: Saya pilih yang penyelamatan orang hutan ya.
1: Iya, silakan.
2: Ya. Jadi kalau ada kebakaran hutan semua kena dampak.
1: Iya.
2: Sama orang hutan itu juga harus diselamatkan, karena satwa yang dilindungi. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Wibi ya. Nah baik, nanti kita update ya bagaimana perkembangan terkini untuk informasi gempa. Jadi kalau yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada pukul 04.23 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Jadi pusat gempa berada di laut pada koordinat 5,81 lintang selatan dan 106,58 bujur timur, atau tepatnya berjarak sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu. Gempa ini tergolong gempa dalam kondisi keadaan yang dalam ya, karena kedalamannya mencapai 376 km di bawah permukaan laut, sehingga area getarannya memang merambat cukup luas. Getaran gempa dilaporkan oleh masyarakat atau pendengar kami juga terasa hingga ke Bogor, Bandung, tidak hanya Jakarta, bahkan hingga ke beberapa wilayah lainnya. Jadi ada beberapa pendengar kita juga menyampaikan yang ada di gedung bertingkat atau apartemen sempat merasakan goyangannya selama beberapa detik, termasuk juga di studio kami ya, cukup kuat goyangannya sehingga cukup membuat kepala kita agak pusing juga tadi ketika digoyang oleh gempa dengan magnitudo 5,9 atau hampir 6 ya magnitudonya, yang terjadi di wilayah Kepulauan Seribu pada pukul 04.23 waktu Indonesia Barat. Nah bagaimana perkembangan terkini pantauan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta? Kami sudah bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat. Pak Maruli, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Maruli. Jadi informasi gempa sampai dengan hari ini atau jam ini bagaimana Pak yang Bapak sudah terima?
3: Ya, jadi terima kasih. Selamat pagi pemirsa Pro 3 RRI. Perlu kami sampaikan bahwa terjadi gempa di kedalaman 376 km, di 6 km

0: sebelah tenggara Kepulauan Seribu. Ya, di 6 km sebelah tenggara Kepulauan Seribu.
1: Ya.
0: Namun dengan kekuatan 5,9
1: ya.
0: 5,9.
1: Ya.
0: Dengan kekuatan 5,9. Ya.
1: Oke. Okay. Oke, sudah ada data belum Pak mengenai informasi dampaknya seperti apa begitu, Pak Maruli?
0: Ya, sampai saat ini kami terus berkoordinasi dengan Bupati Pulau Seribu, kemudian jajaran kami BPBD yang ada di Kepulauan Seribu untuk memonitor dampak terjadinya gempa tersebut. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, laporan dari masyarakat memang saat ini masih dalam kondisi aman
1: ya.
0: dan tidak berpotensi terjadinya tsunami.
1: Tidak ada laporan soal kerusakan, Pak, karena kan jaraknya dari Tenggara Kepulauan Seribu cukup dekat, ini hanya 6 km begitu, Pak Maruli.
0: Iya, betul. Kalau jarak memang dekat 6 km. Namun kedalaman sumber
1: cukup dalam begitu ya.
0: Cukup dalam 376 km.
1: Iya. Jadi tidak ada laporan atau belum ada laporan kerusakan lah begitu yang terjadi di Pulau Seribu begitu, Pak Maruli ya.
0: Iya, belum ada laporan yang kita terima terkait dengan kerusakan akibat gempa.
1: Ya.
0: Pagi hari ini, ya.
1: Sudah ada koordinasi kah dengan BMKG mengenai potensi gempa susulan begitu, Pak Maruli, dari BPBD, Pak?
0: Iya, kami tetap berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan potensi apakah ada gempa susulan dan sebagainya. Kami tetap koordinasi dan kami tetap memberikan informasi juga kepada masyarakat
1: ya.
0: Bila nah ini terjadi dan bagaimana mengevakuasi diri.
1: Ya, nah ini kan beritanya berseliweran kemana-mana nih, termasuk sosial media. Mungkin Pak Maruli bisa menyampaikan untuk masyarakat seperti apa agar memang tidak mudah terkecoh dengan informasi yang salah begitu, Pak?
0: Iya, baik, saya sampaikan bahwa memang terjadi berdasarkan data yang kami terima hasil koordinasi kami dengan BMKG bahwa terjadi gempa pada pukul 04.23.56 WIB di wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dengan kedalaman di 376 km, sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu. Ini mungkin sekitar Pulau Payung lah, kalau kita bilang di sekitar Pulau Payung lah terjadinya. Nah, gempa saat ini kami pantau dampak dari terjadinya gempa itu masih belum ada, ya, sehingga kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan juga mengantisipasi dan mendengarkan selalu informasi dari BPBD dan BMKG terkait dengan langkah antisipasi bila mana terjadi gempa berikutnya.
1: Ya. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari BPBD DKI Jakarta. Terima kasih banyak Pak Nurli untuk waktunya, Pak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Bagian tadi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Maruli Tua Sijabat. Jadi sementara itu dampak gempa ternyata juga berdampak pada jalur kereta di mana akibat guncangan gempa pihak KAI Komuter Line sempat menghentikan sementara operasional perjalanan KRL demi melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kondisi jalur rel kereta api guna memastikan keselamatan. Informasi terakhir untuk transportasi kereta sempat terganggu ini sudah berjalan kembali ya. Nanti coba kita pantau, reporter kami akan coba mengecek nanti ya. Bagaimana operasional dari KAI Komuter Line yang sempat dihentikan sementara karena adanya gempa tersebut.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi Bu.
4: Selamat pagi
1: Bu Indra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lega rasanya tersambung juga. Cirebon masih mendung Bu.
1: Mendung ya. Tapi sudah hujan belum Bu?
4: Belum.
1: Belum juga, mendung saja belum. Begitu ya dari kemarin ya?
4: Iya, dari udah berapa bulan. Iya. Tadi subuh teman yang di Pangandaran sedang ke Pangandaran itu merasakan gempa di sana.
1: Oh, getarannya terasa begitu ya.
4: Semua dari dari hotel. Ibu bertanya-tanya apakah ini gempa akibat dari anak Krakatau atau yang lainnya. Nah, ternyata ini ada dari Kepulauan Seribu.
1: Ya, betul. Nah,
4: berarti jauh sekali ya, Bung Zaini ya.
1: Iya. Sampai ke Bandung ini terasa juga, Bu, getarannya.
4: Iya, jadi sementara gunung meletus juga sepertinya saling membangunkan gunung yang tidur sampai 10 gunung erupsi. Nah, ini apakah akibat dari erupsi-erupsi itu getaran-getaran bumi sedemikian dahsyatnya sehingga juga berpengaruh pada daerah lain, bukankah kita dalam keadaan
1: Ring of Fire kondisinya begitu ya.
4: Lalu berkenaan dengan hilangnya 5
1: jurnalis
4: itu seakan lenyap di telan bumi ya. Ada apa lagi ini fenomenanya? Iya, tentunya juga berhubungan dengan anak Krakatau itu ya. Dalam hati ibu berkaca pada 1883 itu kan, kalau bangun itu jadi mengejutkan dunia. Kita mesti waspada rupanya, jangan sampai kita tidak waspada terhadap apa yang akan terjadi dengan anak Krakatau.
1: Potensi letusannya bagaimana begitu ya Bu ya.
4: Mungkin juga pengaruh karhutla itu juga mungkin kan karena temperatur yang naik juga jadi kebakaran itu meningkat. Jadi kita juga mesti waspada di segala bidang sepertinya Bung Zaini.
1: Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi Bu. Ibu Indra di Cirebon ya. Baik, nanti kita update untuk informasi lainnya dan termasuk juga sejauh mana pengaruh dari letusan Gunung Anak Krakatau terhadap penerbangan di Indonesia dan juga yang mengarah ke dunia internasional maupun juga komersial yang mengarah ke berbagai lokasi di domestik. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis